0: dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana.
1: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
2: Sari berita, Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 2 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
0: Mana tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana. Tanpa terkecuali, terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
3: Rizal mengatakan Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman, bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
0: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
3: Sementara itu, Roswarga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung. Tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
3: Selain beras, Bulog telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Bulog siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
5: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
1: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar. Bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekali secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
5: Sementara itu, Direktur LPPR RI I. Hendrasmo menyebut RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
6: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang menggodok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
5: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaedah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. Calon Gubernur, calon Deputi Gubernur Senior, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
8: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
7: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
8: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Karena menurutnya, kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan kebijakan bank sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi bank sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
9: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan kita lanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
10: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
8: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional, sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI. Ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
11: Ya, harapan saya sih semoga Gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru kan, ada kepemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baik lah nilai tukar kita di dunia gitu.
12: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya, cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.

0: Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global, perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan bank sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan fondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi

0: Rosan Ruslani dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Musli menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
2: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari Kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam

0: Gram terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Rudy.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau pendengar di 97 MHz, dan baru saja Anda ikuti Berita Sentral Jakarta bersama Program 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional pendengar. Selamat pagi, selamat bergabung Anda yang baru saja bergabung bersama kami pendengar, dan selamat beraktivitas untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas ya. Khususnya Anda yang beraktivitas di luar rumah ya, tapi tetap harus melaksanakan kegiatan tersebut. Sebaiknya gunakan masker untuk kegiatan-kegiatan Anda ya, karena kondisi kabut asap yang masih cukup pekat ya di wilayah Sanggau dan sekitarnya, ya mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Anda untuk tetap melakukan aktivitas di cuaca yang tidak menentu saat ini. Kami akan hadirkan selanjutnya program di Opini Publik edisi hari ini pendengar, nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung sampaikan aspirasi Anda terkait satu topik yang kami akan bahas sesaat lagi.
1: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
0: Oke, kita jumpa kembali di sesi Opini Publik edisi hari ini, saudara pendengar. Khusus kita perbincangkan mengenai menjaga nafas di tengah kabut asap, saudara pendengar. Pagi ini kami juga ingin menyapa Anda yang sudah biasa berkontribusi menyampaikan aspirasi Anda ya, baik itu saran, pendapat, masukan Anda terkait dengan topik kita mengenai menjaga nafas di tengah kabut asap, pendengar. Kalau kita lihat memang kabut asap ini tidak hanya mengganggu kesehatan, tetapi juga perlahan membatasi ruang gerak masyarakat ya dalam beraktivitas, kemudian anak-anak sekolah dalam belajar ya, dan menjalankan aktivitas sehari-hari ya. Kalau kita lihat memang ada kebijakan khusus dari pemerintah, khususnya di Dinas Pendidikan ya, meliburkan atau belajar secara daring ya di rumah ya, karena antisipasi akan kabut asap yang semakin pekat ya akhir-akhir ini. Dan ketika jarak pandang juga menurun, pendengar, kemudian kualitas udara juga semakin memburuk, kemudian kelompok-kelompok tertentu seperti pekerja lapangan, pedagang, pelajar, hingga pengendara, ini menjadi pihak yang ikut merasakan dampaknya secara langsung. Nah, situasi ini, pendengar, seharusnya juga menjadi pengingat bahwa penanganan kabut asap tidak cukup dilakukan ketika kondisi sudah parah saja, tetapi juga membutuhkan pencegahan dan juga pengawasan ya, yang sebaiknya konsisten sejak awal ya. Masyarakat tentu juga memiliki peran ya untuk menjaga lingkungan, namun tanggung jawab terbesar ini juga berada pada pihak-pihak yang memiliki kewenangan ya, untuk memastikan sumber pencemaran ini tidak terus berulang gitu ya, karena beberapa kejadian itu kejadian serupa atau kejadian berulang gitu ya. Ini yang memang menjadi atensi ketika juga sama-sama menjaga atau mengantisipasi terjadinya kabut asap sendiri gitu ya. Nah, sejauh mana Anda melihat kabut asap ini mempengaruhi aktivitas dan penghasilan masyarakat sehari-hari? Apakah memang tidak mempengaruhi sama sekali, tidak terpengaruhi sama sekali ya, atau memang sangat sangat berpengaruh? Kita coba terima di line telepon, ada siapa? Halo, selamat pagi.
8: Halo, selamat pagi, semangat pagi, Bang Gerir.
0: Ya, selamat pagi, semangat pagi, Bu Miati.
8: Iya.
0: Ya, baik. Menjaga nafas di tengah kabut asap ini menjadi topik kita pada pagi hari ini. Tapi kalau Ibu Miati sendiri biasa beraktivitas di luar rumah atau biasa di dalam rumah aja nih?
8: Di dalam rumah, kebanyakan di dalam rumah, Bang Gerir. Soalnya kemarin ada anak adik tuh. Lagi pulang main tuh tiba-tiba pulang main lalu apa nyampe rumah tuh sakit perut gitu bangun krim. Anak kecil tuh harus dijaga benar-benar ya, jangan sampai boleh main, tapi kadang anaknya tuh bandel bangun krim.
0: Ya nama anak-anak ya masih belum begitu paham.
8: Pulang main tuh sakit perut, mau muntah, nggak bisa muntah gitu bangun krim.
0: Sudah dilakukan pemeriksaan.
8: Selama aset ini kan, jangan kan anak kecil, orang tua aja sesak napas, tetap di mata gitu mungkin kan. Kalau tidak penting, jangan sampai keluar pun harus pakai masker. Jaga kesehatan benar-benar lah. Apa kalau misalkan apa ya? Terutama kan anak-anak kecil ini lah, jangan sampai main. Tapi kadang dilarang main pun tidak mau dengar omongan orang tua gitu pemukrim.
0: Tapi yang Ibu Miati rasakan, apakah ketika sebelum adanya kabut asap dan juga ketika saat ini terjadi kabut asap, apakah ada terasa perbedaan atau seperti biasa saja, aktivitas aman saja begitu?
8: Perbedaan jauh banget sebelum aktivitas ada kabut asap kan, aktivitas di luar tuh bebas gitu kan, bukan tidak ada sesak napas apa gitu kan, selama mata pun tidak pedas. Selama ada kabut asap nih, apa kede keluar tuh rasanya pun takut gimana ya bang Kering?
0: Ada wanti-wanti ketika mau keluar gitu ya?
8: Iya, tidak penting sekali saja tidak mau keluar gitu bang. Soalnya kita keluar rumah itu depan rumah aja, asap tuh udah ini kayak gimana ya, kalau udah kayak nyerup ke hidung kita, ke mata, benar-benar pedih gitu bang Kering.
0: Jangankan di luar rumah, di dalam rumah juga terasa gitu ya?
8: Betul, iya. Tapi ini tidak masuk lagi kayak ini di dalam rumah. Kemarin ada agak terang kan?
0: Iya.
8: Ini udah mulai lagi ini bang Kering.
0: Mulai padat lagi, kabut lagi gitu ya?
8: Iya. Ya mudah-mudahan sih secepatnya ada hujan ya bang Kering ya. Kita minta apa hujan lah, terutama kan hujan gitu.
0: Iya. Apabila ada hujan kan apa intensitas asapnya juga akan berkurang begitu ya.
8: Betul. Aktivitas apa namanya, air pun dah susah juga bang Kering sekarang ini.
0: Di tempatnya Mbak Miati ya.
8: Iya, bisa kolam tuh tidak kering, ini dah kering semua bang Kering. Iya.
0: Kalau sumur masih aman gak nih?
8: Sumur yang lain pun aman bang Kering. Ini mamanya bang Tegoja apa bikin sumur bor tuh ngebor kan? Dua tempat belum dapat airnya.
0: Belum dapat. Kering. Padahal jalur airnya ada di situ gitu ya?
8: Iya. Ke kolam itu padahal. Dua tempat tuh belum dapat airnya.
0: Belum dapat.
8: Itulah kalau apa menurut saya teman-teman tuh kalau tidak penting sekali jangan keluar rumah lah ya. Aktivitas di rumah tuh ya diperbatasin, jaga kesehatan daripada mengobatin, lebih baik mencegah bang Ukrim.
0: Tapi Mbak Miati keluar menggunakan masker atau enggak?
8: Menggunakan bang Ukrim.
0: Iya.
8: Iya, harus pakai masker itu kalau enggak boleh enggak. Soalnya di rumah pun kan pakai masker juga bang Ukrim. Iya, di dalam rumah tuh kalau enggak itu sesak rasanya pun
0: bang. Agak sesak gitu ya.
8: Iya.
0: Tidak sebebas ketika kita menarik nafas, begitu udaranya bagus gitu ya.
8: Betul. Harus mengkonsumsi banyak air putih hangat juga bang Ukrim. Soalnya karena kondisi kayak gini itu harus jaga kesehatan betul-betul bang Ukrim.
0: Iya. Termasuk tadi anak-anak juga yang ini ya, banyak yang kena tiba-tiba aja seperti
8: dan anak-anak juga yang usia lanjut pun gitu bang Ukrim. Ada banyak ngeluh itu kawan tetangga yang tinggi itu. Aktivitas di rumah dikurangin lah, jangan sampai kita sakit daripada sakit lebih mencegah itu tadi kan. Nah itu aja saran saya bang Ukrim ya teman-teman, jangan sampai keluar rumah pun pakai masker. Waspada lah kan, kadang di itu sembuhnya pun berdebu banyak tuh bang Kering.
0: Ya, debunya cukup
8: jarak,
0: ya.
8: Jarak 100 meter aja gak nampak kadang kan.
0: Wah, tambah pekat jadinya ya.
8: Iya. Oke, kita aja bang Kering ya. Selamat pagi, semangat pagi. Tuhan memberkati keluarga bang Kering.
0: Amin. Baik, terima kasih Mbak Miati, Ibu Miati di Sanggau ya, depan Kompi pagi ini bersama kita yang berbagi ya, berbagi apa yang dirasakan ketika kabut asap ini terjadi gitu ya, dan membatasi aktivitas di luar rumah ini menjadi salah satu langkah yang bisa dilakukan gitu ya. Meskipun ya di dalam rumah memang kondisi asapnya juga cukup pekat gitu ya. Kalau kemarin sempat sedikit mereda ya, tadi disampaikan Mbak Ibu Miati, namun pagi ini kembali pekat begitu ya. Nah, harapannya mudah-mudahan ada hujan ya, sehingga juga dapat meminimalisir lah kabut asap yang ada gitu ya. Kemudian tadi beberapa hal juga disampaikan menjadi perhatian ketika kaum rentan ya, kemudian lansia dan juga anak-anak yang memang, kalau anak-anak kan nggak begitu paham gitu ya, ya jadi usia-usia tertentu yang memang mereka kayaknya lebih luas, lebih enak untuk beraktivitas di luar, bermain lain sebagainya, tapi kondisi kabut asap yang memang didera gitu ya semua pihak ya, di wilayah Kalimantan kemudian di wilayah Sanggau gitu ya, yang perlu menjadi perhatian. Tapi yang menjadi pertanyaan juga, mengapa persoalan kabut asap ini seolah terus berulang setiap tahun juga, apa yang memang belum dibenahi begitu ya. Nah, kalau mungkin faktor kemarau ya, yang menyebabkan kekeringan gitu ya, sumber air juga tadi disampaikan Ibu Miati juga semakin menipis begitu ya, karena beberapa masyarakat juga yang coba untuk membuat sumur bor gitu ya, tapi belum juga menemukan titik airnya. Artinya memang kondisi kapasitas airnya sudah mulai menurun begitu ya, sehingga susah untuk mendapatkan air. Dan beberapa titik lainnya juga ya, masyarakat di Sanggau khususnya di wilayah Bunut, kawasan Sabang Merah, ini juga ada beberapa titik yang memang sudah minim air ya, sumber air yang ada, baik itu sumur bor dan kolam-kolam dari masyarakat ya, yang dibuat memang untuk menampung air ya. Ini menjadi perhatian juga. Kemudian yang menjadi pertanyaan tadi ya, persoalan kabut asap seolah terus berulang setiap tahun gitu ya. Tapi tahun ini terasa lebih ekstrim ya dibandingkan tahun kemarin begitu ya. Apa yang menyebabkannya? Apakah karena memang intensitas hujannya yang sangat sedikit ya, yang kurang, atau memang kebakaran hutan dan juga lahannya yang memang cukup tinggi gitu ya. Nah, ini menjadi persoalannya gitu ya. Nah, siapa yang paling bertanggung jawab ketika masyarakat harus kembali beraktivitas di tengah udara yang tercemar? Ini pertanyaan umum ya, memang menjadi atensi ketika juga pihak-pihak yang bertanggung jawab gitu ya. Kemudian juga tugasnya siapa untuk bagaimana meminimalisir begitu ya, karena ini dirasakan oleh seluruh masyarakat gitu ya. Dan apakah juga ada keterbatasan aktivitas masyarakat yang melaksanakan kegiatannya di luar rumah? Nah, ini juga menjadi perhatian begitu ya. Kemudian kalau kegiatan berulang ya, kegiatan berulang setiap tahunnya gitu ya. Nah, kalau masyarakat petani atau peladang tradisional ya, itu setiap tahun memang ya membuka, namun ada ketentuan tersendiri seperti ukuran lahan yang memang bisa digunakan untuk berladang ya. Kalau kemarin aturannya 2 hektar ya. Kalau 2 hektar sebenarnya sudah cukup luas ya, bagi para petani atau peladang tradisional itu biasanya 1 hektar sudah cukup besar gitu ya. Jarang-jarang juga ketemu yang sampai 2 hektar untuk lahan-lahannya ya. 1 hektar itu biasanya sudah dikatakan cukup luas ya. Dan tentu ya, apakah ada indikasi-indikasi lainnya gitu. Kita terima dulu ada Pak Bumbun di Engkahan. Pak Bumbun, selamat pagi Pak. Ya, Pak Bumbun, selamat pagi Pak.
9: Halo, selamat pagi Bang Okrin ya.
0: Ya, siap Pak. Selamat pagi.
9: Selamat pagi. Salam sehat selalu Bang Okrim.
0: Salam sehat Pak. Meskipun udaranya yang kurang begitu sehat sih Pak.
9: Iya. Ini keadaan bencana kayaknya Bang Okrim.
0: Iya. Tapi kalau di perbatasan sendiri di Kecamatan Antikong ataupun Sekayam seperti apa pantauannya Pak?
9: Iya, tidak jauh beda Bang Okrim. Mm-hmm. Semuanya kabutnya tebal.
0: Iya.
9: Nah, tapi kita pagi hari ini apa Bang Krit?
0: Ini tentang menjaga nafas di tengah kabut asap ini Pak. Apa-apa langkah yang memang bisa dilakukan? Apa memang masyarakat ini sudah terbiasa juga dengan apa namanya kabut asap ini Pak?
9: Memang benar terasa sih Bang Okrin. Kita keluar harus menggunakan masker, di dalam rumah juga ada beberapa hari saya, ini yang saya rasakan lah. Beberapa hari yang lalu kalau duduk di daerah kami itu terasa kalau udara itu pedas dan bau asap itu kuat.
0: Menyengat Pak ya.
9: Nah, tapi ini agak mending tadi malam saya lihat, tapi enggak tahulah hari ini. Sudah. Itulah, semoga bagaimana caranya kita ini kadang-kadang barang seperti ini ya, yang kena imbas dan kena kambing hitam itu kok malah para petani. Di sini yang saya sedikit sedih dengan apa yang ada di negara kita. Dikatakan para petani itu bakar lahan sekian habis. Kalau kita lihat tidak juga semuanya terjadi dalam hal itu. Ini kan ada kenakalan ini. Makanya saya katakan tadi, kalau pemerintah memang mau membuat peraturan dan undang-undang yang memang betul-betul menekannya ke atas, barang ini tidak akan terlalu berdampak ke para petani begitu. Coba kita lihat, sampai puluhan hektar terbakar sekarang ini, ribu hektar. Nanti kalau lengah-lengah hilang nanti, itu tanaman sawit yang timbul tuh Bang Okrin. Di situ kan yang bermain itu kan pasti ada orang-orang atas, orang-orang besar yang bermain itu. Kalau petani kecil di mana ada mampu menanam sawit sampai berhektar-hektar?
0: Satu hektar belum tentu gitu ya.
9: Ya, sekarang kita di kampung ini buat lahan ladang itu satu hektar. Satu hektar itu Bang Okrin, kalau saya lihat butuh biayanya cukup besar untuk dia mau nebas. Udah nebas nanti bertebang, udah bertebang nanti bakar, dan bakar nanti ngerengkat, dan ngerengkat nanti nugal. Nah, itu sudah banyak makan biaya sampai di situ. Apalagi mau bilang sampai 2 hektar. Nah, 2 hektar itu yang dikasih kebijakan oleh perda itu pun nggak mampu ngelola sampai 2 hektar. Paling-paling 2 hektar itu dibagi 2, bagi 3 orang.
0: Jarang Pak ya, kita ketemu yang satu kakak itu satu dua itu.
9: Kita sudah bersyukur dengan apa yang diberikan oleh pemerintah daerah itu, kebijakan 2 hektar itu. Cuman di sini kan pemerintah lalu ada angin kemarin itu mau mencabut perda itu. Jadi petani itu dikasih apa? Sekarang solusinya pemerintah bilang mau pakai alat berat itu dan ini. Itu sulit sekali. Kalau daerahnya terjangkau, kalau tidak terjangkau, bagaimana? Apakah pemerintah mau ngasih ongkos? Jangankan kasih ongkos, sekarang penyaluran beras Bulog yang setiap bulan katanya 10 kilo juga kalang kabut pemerintah menyalurkannya. Apalagi ini, walaupun ini dilakukan setahun sekali, tetapi tidak menelan kemungkinan biaya itu lebih daripada 4-5 juta Bang Okrin. Untuk beladang itu, ongkosnya untuk lahan, membuka lahan itu ladang, nanti yang ketiga kali selesai beladang baru menanami tanaman lain.
0: Tapi apakah menurut Pak Bumbun ini ada unsur kesengajaan pihak-pihak tertentu yang memang memanfaatkan musim kemarau ini untuk membakar?
9: Tentu Bang Okrin, tentu ada. Seperti yang kita lihat di media sosial ini, benar atau tidaknya sudah ada yang ditangkap. Setelah diinterogasi dan ditanya, katanya ada orang yang nyuruh. seperti ini kan, di situ jelas kalau orang seperti ini itu yang perlu kita tindak tegas. Kalau masyarakat memang untuk berladang, ngapain kita mau ambil tindakan? Makanya sekarang harapan saya para peladang ini didata, terus setiap dusun kampung itu didata, oh bapak ini ladangnya sekian luasnya, ibu ini sekian luasnya, itu kita kumpul, kita serahkan ke pihak instansi terkait, dilihat di situ. Nanti pada saat pendataan lahan sudah selesai, orang melakukan pembakaran, di situ lihat, oh benar enggak di dusun ini pembakaran lahan ini, laporan, kan ada Babinsa dan ada Babinkamtibmas, dimonitor. Di setiap daerah itu juga ada Manggala Agni, monitor, kan begitu. Jangan sampai timbul bahasa yang tidak enak ke para petani. Kalau pemerintah juga harusnya dari dulu, kita lihat pernah terjadi di tahun 1997 ke 98 itu kabut asap juga tebal juga kan. Kenapa pemerintah tidak mulai dari sana menyiapkan anggaran untuk menangani bencana seperti ini? Kan kita tahu nih, Indonesia ini adalah jantungnya dunia dengan hutan yang cukup luas. Ya antisipasi kita harus seperti itu, pemerintah anggarkanlah dana untuk pembelian alat-alat yang lebih canggih. Kan begitu. Apabila terjadi, ya kalau memang kita sudah kurang kuat, tentunya orang luar membantu kita. Tetapi kalau kita punya fasilitas sendiri, sekarang kita lihat Indonesia baru berapa unit yang punya helikopter yang bisa mengangkut air. Masa dengan sebesar ini negara kita dan seringnya jadi kejadian kebakaran, kok tidak di apa tidak diingatkan para pejabat sebanyak ini loh, memikirkan anggaran untuk ke situ. Nanti anggaran itu banyaknya kemana? Hasil tangkapan katanya ini banyak sekali sekarang. Oh ini hasil korupsi. Tapi pengelolaan penggunaannya kemana? Kan kita jadi bingung. Cuma kalau sekarang ini, mohon maaf lah, yang sekarang kita lihat di Kalimantan titik apinya sangat banyak sekali. Sekarang di Sumatera juga ada. Cobalah kalau kita punya berapa unit, berapa puluh unit, sekali kali bergerak, mungkin satu daerah itu bisa teratasi, mungkin 2-3 hari seminggu sudah teratasi kan. Nah nanti kita ke pulau lain. Ini sekarang kita punya berapa unit? Mana ada? Hingga orang luar membantu kita, kan malu. Sekarang orang luar dah komplain negara kita, kan malu kita. Nah, mungkin itu coba ukurin untuk kesehatan ini memang usaha juga kebijakan pemerintah memberi libur kepada anak-anak belajar dari rumah, dan juga kegiatan-kegiatan lain pun dikurangi. Semoga aja hal ini menjadi acuan kedepannya. Jangan sampai sudah terjadi kedua kali ini yang kuat sekali asap nih, Indonesia masih ibaratnya masih mementingkan kepentingan pribadi begitu, para orang-orang elitnya ini. Semoga aja lah lebih mengedepankan kepentingan umum lah. Begini itu ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat selalu.
0: Baik, terima kasih Pak Bumbun. Selamat pagi, salam sehat kembali Pak Bumbun. Ya, beberapa hal yang telah disampaikan Pak Bumbun tadi, artinya bagaimana kesiapan dari pemerintah kita untuk menghadapi ini ya. Kalau dibilang ini persoalan kabut asap yang berulang setiap tahun juga ya, setiap tahun juga seperti ini, karena ya kita ketahui Indonesia memiliki apa, ada beberapa musim gitu ya, musim panas, musim hujan ya, daerah tropis gitu ya. Nah ini setiap tahun pasti akan dijumpai begitu ya. Nah seperti apa langkah yang memang bisa diambil? Kemudian tadi Pak Bumbun juga menyikapi terkait dengan apa bahasanya, peladang ini di apa kambing hitamkan ya, di seolah-olah mereka lah yang membuat kabut asap seperti saat ini gitu ya, padahal sebenarnya yang lebih besar gitu ya, yang lebih besar ketika lahan gambut, ketika beberapa lahan-lahan lainnya yang memang terbakar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu ya, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, itu malah luas yang wilayah yang terbakar itu bisa mencapai ratusan hektar gitu ya. Nah, dibandingkan dengan kapasitas peladang yang dituding menyebabkan kabut asap yang begitu pekat hanya 1 hektar. Tadi Pak Bumut sampaikan entah-entah gitu ya. Biasanya kalau ada yang 2 hektar pun biasanya dibagi dengan 2-3 kepala keluarga untuk mengelola ladangnya begitu ya. Karena memang ada biaya, ada nominal yang memang dikeluarkan untuk biaya berladang, mulai dari mungkin buka lahannya, nebasnya, nebangnya, kemudian nanti proses selanjutnya. Ini kan tidak bisa serta-merta dikelola oleh satu orang saja, tentu akan bawa biasanya kalau dalam bahasa bertani itu pengirih gitu ya, bergantian. Tapi namun ada biaya yang akan dikeluarkan. Saya terima dulu ini di belakang Pak Bumbun, ada siapa, waktunya singkat. Selamat pagi.
10: Pagi Pak.
0: Ya.
10: Ya. Apa topiknya?
0: Ya, topiknya pagi ini tentang kabut, menjaga nafas di tengah kabut asap, Pak.
10: Menjaga nafas ya.
0: Iya.
10: Silakan. Nafas sekarang sudah bisa dijaga. Karena kabut asap memang kayaknya pekat sekali. Tapi hari ini kalau kita melihat apa yang disampaikan Pak Bumbun tadi,
0: yeah,
10: itu betul. Sebenarnya kita ini serba salah juga ya. Kalau kita dilarang membakar, juga di Pontianak atau tidak akan bikin ladang di Pak Tajusin tadi.
0: Yeah.
10: Terbakar kan di Pontianak itu. Nggak ada orang di kota itu, nggak ada orang dalam tadi.
0: Tapi bisa juga terbakar gitu ya?
10: Atau bakar. Maka kalau tentang masalah perda nomor 1 itu boleh saja dilakukan, tapi dia dikecualikan. Nah, kalau di lahan kamu itu memang tidak boleh. Jangan dibikin bakar-bakar situ. Kalau saya melihat ini, kayaknya sudah sapu rata. Yeah. Istilahnya lahan gambut atau rendah memang. Kita boleh, saya pun tidak mendukung masalah ini, tapi mungkin nanti Pak Bupati atau Gubernur bisa bikin aturan yang lebih bagus lagi, itu boleh. Nah, misalnya boleh ladang 2 hektar. Nah, sekarang tidak mampu bikin 2 hektar, apakah betul-betul besar ke 2 hektar itu? Ya, kami pun 1 hektar pun tidak cukup lah tahun ini. Cuma harapan saya boleh dibakar, tapi aturannya tuh dibikin sebagus-bagusnya sampai bawah, dari pemda ke kecamatan ke desa ke dusun. Nah, dusun nerapkan nanti harus begini-begini, kalau nggak mampu begini-begini jangan bikin membakar gitu lah. Mungkin jangan memakai kemer yang panjang membakar. Ini aturannya membudayakan petani di kampung supaya mereka bisa disiplin tentang itu. Bagus kita bikin itu saja. Karena kalau kami lihat di kampung belum disiplin tentang itu, karena aturan yang baku belum ada. Lebih-lebih di tempat yang tidak ada hukum adatnya itu, hukum tentang membakar itu. Bakar ya, terbakar. Kalau tempat kami ini terbakar, kena kebun, ganti kebun, tanah ditarik, tanah orang ditarik kembali. Itu aturan kami ini. Kalau ada disiplin di situ, maka orang takut kitanya sembarang membakar itu. Begitu maksud saya gitu lah. Semuanya jangan mengabaikan tentang peladang ini, jangan diabaikan oleh petani. Petani harus tahu ke depan gak apa-apa, tapi asapnya itu akan
0: baik.
10: Saya setuju dengan istilahnya jangan melarang orang berladang itu. Boleh berladang, tapi aturannya gimana solusinya? Hanya cabut dan mencabut, dan pun tak pemerintah ini makan kepada kami itu nanti. Boleh dicabut, tapi siapkan pekerjaan lain, gitu kan?
0: Siapkan solusinya gitu, Pak ya?
10: Solusinya gitu. Dan hanya cabut nanti jadi ngerampok serangan kampung nanti kemana? Kalau tidak malu perintah kalau tadi digerampok ke pasar dari beras.
0: Baik, baik. Ya, Pak Putra Mayo.
10: Ya, ya.
0: Terima kasih ya. Ya, Pak Putra Mayo, terima kasih Pak atas masukannya.
10: Alhamdulillah untuk Pak Bungun ya.
0: Baik, terima kasih Pak Putra Mayang. Selamat pagi Pak. Kami sudah bisa menangkap apa yang disampaikan Bapak. Ya, artinya apa kebijakan apa yang memang ditunggu masyarakat untuk apa solusi gitu ya. Kalau memang tudingan-tudingan itu pada peladang gitu ya, menyebabkan apa namanya kebakaran apa kabut asap yang terjadi di kota, nggak ada yang berladang. Tapi kebakaran juga itu lahan gambut. Nah, ini nih menjadi pertanyaan gitu ya. Ini apakah memang dari peladangnya yang membakar lahan gambut yang ada di kota di sana, atau ada pihak tertentu? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar ya di kalangan masyarakat juga. Jangan asal mengkambing hitamkan peladang sebagai penyebab kabut asap yang terjadi. Pak Bumbun tadi juga sependapat, kemudian Pak Putra Mayau dan juga Ibu Miati yang sudah bergabung bersama kita pagi hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Terima kasih masukan Anda, aspirasi Anda pada pagi hari ini. Topiknya menarik sekali pagi ini ya. Dan kami cukupkan sampai di sini. Kita akan jumpa lain waktu, lain kesempatan. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog pagi kami ya, edisi hari ini. Masih kami perbincangkan tentang menjaga nafas di tengah kabut asap. Kami akan berbincang bersama dua narasumber kami yang akan hadir bersama kami di via Zoom edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Oke, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau di 97 MHz. Kami seperti biasa hadirkan dialog pagi kami Sanggau Menyapa edisi hari ini. Dan tadi sempat kami buka di sesi opini publik atau ruang aspirasi, ya, beberapa tanggapan dari masyarakat terkait dengan menjaga nafas di tengah kabut asap. Tentu jika berbicara mengenai nafas, ya, tentu ada yang apa ya, yang dirasakan begitu ya. Apakah kita menarik nafas ini plong begitu ya, seperti biasa, apakah di saat kabut asap ini masih saja plong, tapi dirasakan beberapa masyarakat memang ada semacam tidak begitu luas ya ketika menarik nafas di tengah kabut asap seperti ini. Nah, untuk itu Sanggau Menyapa edisi hari ini kami bahas ya, menjaga nafas di tengah kabut asap. Kami sudah terhubung bersama narasumber kami yang sudah hadir via Zoom ya. Nampaknya kondisi jaringan, nanti kami akan coba bisa terhubung kembali bersama narasumber kami yang pagi hari ini akan berbincang-bincang mengenai menjaga nafas di tengah kabut asap. Kami akan berbincang bersama Ibu Agatha Slabet Mora ya, selaku Kepala Puskesmas Pusat Damai ya. Kemudian kami juga akan berbincang bersama PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Pak Nazori. Nah, seperti apa nanti kami akan perbincangkan hal ini. Dan tentu saudara pendengar, di situasi kondisi saat ini kita ketahui kabut asap yang memang melanda wilayah Kalimantan Barat secara umum ya, kemudian wilayah Indonesia, kemudian khususnya di Kabupaten Sanggau. Nah, saya sudah terhubung bersama Pak Nazori pada pagi hari ini selaku PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau. Pak Nazori, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
1: Salam sehat, Pak Nazori. Ya, Pak Nazori, memang jaringan kurang begitu baik nampaknya ini. Agak putus-putus suaranya. Ya, tapi topiknya saya pikir menarik ya, menjaga nafas di tengah kabut asap ini. Tentu beberapa hal terkait dengan kasus ya, namanya nafas, keterkaitan dengan ISPA, gangguan pernapasan. Kalau di Sanggau sendiri, Pak Nazori melihat selama Juli sampai Agustus itu ada berapa total kasus ISPA, Pak, yang memang masuk di datanya Bapak nih?
2: Baik, terima kasih pemirsa RRI. Memang kita sinyal lagi memang agak jelek ini ya. Jadi memang mohon izin, memang situasi kita masih berasap ya, sampai ya, hari ini pun kita masih udara belum begitu segar. Benar, memang untuk kasus di area sampai saat ini, saya bulan Januari sampai Agustus sampai minggu terakhir kemarin ya, itu sekitar 8.597 kasus yang terdata di kami melalui aplikasi atau data melalui SKDR. Jadi sistem kesehatan daerah itu tentang pemantauan penyakit menular atau tidak menular di sistem kami di Kementerian Kesehatan, dan teman-teman melakukan pemantauan hampir setiap hari dan laporan kami per mingguan. Sementara ini kita kasus untuk si kasus diare itu kita naik menjadi 2.170 orang. Nah, ini yang mengakibatkan akibat daripada kemarau ini, jadi kebersihan yang kurang ya. Yeah. Yang selanjutnya untuk kasus daripada akibat dari kabut asap ini juga yang bersifat berbahaya, yaitu pneumonia. Pneumonia ini kalau tidak ditangani dengan cepat itu bisa meninggal, dengan kasus yang sekitar 27 orang. Nah, ini yang harus menjadi waspada, yang harus penanganan khusus, terutama terutama pada kasus pada situasi kabut asap ini. Yang lain mungkin yang masih ada dikatakan batuk ringan, pilek dan demam, itu ya kasus ISPA lah. Artinya masih bisa teman-teman kita melakukan ataupun pemeriksaan kesehatan di layanan kesehatan dasar kami, baik di puskesmas maupun di tempat-tempat atau apa pelayanan swasta lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu diwaspadai bahwa memang harus menjaga kesehatan dan terlalu memeriksa kesehatan dan minum vitamin yang penting pada masyarakat kita. Mungkin itu,
1: Pak. Ya, ya, artinya memang ada peningkatan, Pak, ya, untuk jumlah total kasus ISPA di Sanggau, baik itu diare, pneumonia, kemudian juga ISPA itu sendiri. Tapi kalau di kecamatan ini, Pak, wilayah-wilayah yang memang tergolong rentan dan tinggi kasusnya, Pak, atau yang terendah ini di mana nih, Pak?
2: Yang tertinggi memang kita ada di beberapa puskesmas, ya, yaitu di puskesmas Kedukul sekitar 951 kasus. Sementara itu di puskesmas Pusat Damai itu sekitar kasus terus meningkat itu sekitar 989 kasus. Nah, untuk puskesmas yang nomor tiga tertinggi itu Sosok, puskesmas Sosok. Tayanulu yaitu sekitar 860 kasus. Nah, yang lain-lain itu memang rata-rata itu ya kita memang ya, memang agak rendah, tapi yang terendah juga ada di Puskesmas Noyan, yaitu memang mungkin situasinya mungkin karena situasi di sana mungkin kabut kurang, jadi memang ada beberapa memang kasus ini meningkat terus dari minggu ke minggu.
1: Ya, baik, Pak. Baik, tertinggi di Kedukul, terendah di Puskesmas Noyan, begitu, Pak, ya?
2: Ya, ya.
1: Tapi sebenarnya apa memang dipengaruhi karena kabut asap ini, Pak, yang apa faktor utama itu tingginya ISPA di wilayah Kedukul ini, Pak?
2: Bukan, sebenarnya yang tertinggi itu di Puskesmas Pusat Damai, Bang.
1: Pusat
2: duanya Kedukul. Pusat Damai.
1: 989, Pak, ya.
2: Ya, 989. Jadi memang pengaruhnya itu memang kasus ISPA ini sebenarnya tidak bisa setiap minggu itu pasti ada. Kasus pilek, demam itu sudah pasti ada dialami oleh kita masing-masing kita lah. Tapi ya, dalam masa kabut asap ini memicu, artinya memicu untuk timbulnya penyakit ISPA ataupun batuk pilek dan demam, termasuk kita lah pilek-pilek ini. Artinya dengan pemicunya adalah dengan adanya kabut asap ini. Jadi memang pemirsa sekalian, ya, memang pemicunya memang kabut asap juga. Ya, memang kita waspada terhadap ketika dengan situasi ini gitu lah. Nah, tapi memang kasus ISPA itu tetap ada, ada, cuman meningkat pada saat kejadian kabut asap ini.
1: Ya, sebenarnya menjadi hal yang biasa ketika tanpa adanya kabut asap, memang ISPA ini memang selalu diderita oleh masyarakat Sanggau, gitu, Pak, ya.
2: Ya, siap.
1: Ya, ditambah ada kabut asap, jadi ada peningkatan. Tapi peningkatannya tidak terlalu signifikan, Bapak pikir, atau memang sangat tinggi ini, Pak?
2: Peningkatan cukup tinggi, Bang. Jadi karena memang biasanya kita tidak sampai 8 ribuan, ya, paling hanya sekitar ya 1 ribuan lebih lah kasus itu. Nah, ini cukup per minggu ini saya lihat perkembangannya cukup meningkat semenjak daripada kemarau ini hampir 4 bulan ini. Kemarin pada saat minggu pertama atau minggu kedua itu sedikit hanya sekitar 244 orang. Nah, minggu kedua itu turun menjadi dari Januari, Bang, ya, minggu pertama minggu kedua 181. Nah, naik pada yang paling tinggi naik sekali pada saat ini kita bulan minggu ke 18. Minggu ke 18 naik sampai ke minggu ke 35 ini, sampai 3 minggu 35 dan meningkat terus menjadi ya dari mulai meningkatnya itu ya minggu ke 18 sampai minggu ke 35. Artinya sudah mulai meningkat nih. Waktu itu minggu ke 18 itu kita masih dalam suasana masih

Ya, Pak Nazori, suaranya. Ya, sepertinya sedikit gangguan jaringan ya. Kita masih tunggu untuk bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Nazori tadi, beberapa hal terkait dengan bagaimana peningkatan kasus ISPA, gangguan pernapasan, disertai juga dengan kasus-kasus lainnya seperti penyakit diare, kemudian pneumonia, ini juga terjadi peningkatan. Namun baru saja disampaikan oleh Pak Nazori ya, itu per Januari itu memang ada peningkatan ya, kasus ISPA hanya 244 orang yang masuk di data Dinas Kesehatan Kabupaten Sangkau gitu ya. Namun pada minggu ke-18 sampai minggu ke-35, jadi dimulainya di minggu 18 itu memang peningkatannya signifikan sekali, sehingga biasanya hanya 1000 lebih jumlah kunjungan pasien yang datang karena keluhan ISPA dan lain-lainnya. Nah, ini di minggu 18 sampai minggu ke-35 ini peningkatannya sangat drastis ya. Artinya sampai di angka 8.597 orang ya. Artinya memang peningkatan yang signifikan jelas ya terjadi ketika kabut asap ya yang melanda wilayah Sanggau dan sekitarnya gitu ya. Kemudian juga di beberapa puskesmas ya, itu juga disampaikan Pak Nazori tadi, ada peningkatan yang signifikan ya, baik itu di Pusat Damai ini yang tertinggi ya, ada 989 kasus, kemudian di Kedukul ya itu 951, di Sosok, kemudian di Tayan Hulu juga ya ada 860

0: terjadi, Pak? Seperti apa penanganannya, Pak?
1: Baik, terima kasih pemirsa. Penanganan kami di rumah sakit, terutama untuk di Puskesmas ya,
0: yeah,
1: sebagai salah satu pelayan dasar, teman-teman melakukan itu pemeriksaan secara intensif kepada pasien-pasien yang datang secara selektif. Dilakukan suatu pemeriksaan itu terutama kita mempersiapkan untuk kasus-kasus penyakit demam, penyakit ISPA, atau kasus demam atau infeksi saluran pernapasan akut. Jadi teman-teman sudah siap terutama untuk di Puskesmas-Puskesmas. Salah satu kita memang kalau ada yang bersifat gawat darurat ataupun emergensi, kita ada rujukan di rumah sakit. Kemarin kita juga sudah meninjau dengan Pak Bupati, khususnya di rumah sakit sudah siap untuk menampung daripada pasien-pasien apabila terjadi lonjakan yang diakibatkan oleh rujukan dari Puskesmas-Puskesmas. Jadi kita sudah siapkan di UGD, sudah siapkan ruang perawatan terutama di rumah sakit. Tapi di Puskesmas kami juga sudah beberapa Puskesmas kami siagakan khusus untuk ruang-ruang perawatan, paling tidak disiapkan untuk apabila terjadi perawatan sementara di Puskesmas dalam rangka untuk menangani kasus ISPA. Tapi kebanyakan memang ya, saya lihat perkembangan daripada saat ini kasus ISPA itu banyak rawat jalan, masih rawat jalan dan masih bisa ditangani oleh teman-teman kita di Puskesmas ataupun yang penting pasien-pasien jaga kondisinya. Apabila terjadi kasus yang berat, kita mungkin kita rawat di Puskesmas ataupun kita rujuk ke Puskesmas. Tapi alhamdulillah sampai saat ini mudah-mudahan tidak terjadi ada kasus sampai dirawat di rumah sakit ataupun di Puskesmas.
0: Iya, dari Dinkes Sanggau sendiri sebenarnya sudah menyiapkan sarana prasarana untuk antisipasi lonjakan kasus yang terjadi, Pak ya. Namun memang kebanyakan pasien ini rawat jalan, artinya di Puskesmas ataupun di rumah. Ini
1: masih bisa kita ditangani lah untuk sementara ini.
0: Artinya kasusnya tidak begitu berat, begitu Pak ya?
1: Ya.
0: Artinya kasusnya tidak begitu berat, begitu Pak ya?
1: Ya, artinya kalau dia sampai memerlukan sampai terjadi pneumonia, sesak napas, ya, karena kabut asap ini kan bisa menimbulkan sesak napas. Betul. Sesak napas kita tangani biasanya di ruang IGD, diberikan oksigen, di penanganan. Biasanya kan kalau sesak napas ini kan biasanya akibat mungkin bisa, kalau orang berakibat sudah ada penyakit di dalam tubuh sendiri seperti asma, pneumonia, penyakit yang menahun yang lain, itu akan mudah terinfeksi atau mudah terkena daripada penyakit ISPA ini. Nah, inilah yang perlu kami tangani beberapa di Puskesmas untuk supaya oksigen-oksigen di IGD itu standby untuk memberikan satu oksigen. Biasanya kalau mereka ini sesak napas, cepat kita tangani di IGD, IGD Puskesmas, paling tidak kita berikan oksigen atau berikan obat untuk mereka supaya dapat agak segar lah. Untuk oksigen kalau segar, kalau ada dikasih itu artinya ya biasanya kalau sudah enak bisa diberikan obat dan mereka bisa pulang. Nah, yang paling penting itu tadi mereka diberikan advis ataupun diberikan suatu peringatan untuk menjaga kesehatan di rumah. Yang paling penting selalu memakai masker. Itu yang paling penting.
0: Baik Pak Nazuri, terima kasih. Kita sudah terhubung bersama Kepala Puskesmas Pusat Damai, Ibu Agatha Selabet Mora. Selamat pagi, Bu Agatha.
2: Selamat pagi.
0: Salam sehat, Bu Agatha.
2: Salam sehat. Mohon maaf agak sedikit terlambat untuk menuju Puskesmas.
0: Siap, Bu Agatha. Kita bersama Pak Nazuri di via Zoom. Mungkin ingin disapa dulu, Pak, Bu Agatha.
2: Baik. Selamat pagi, Pak Kepala Dinas.
0: Ya. Baik, ada Bu Agatha. Terima kasih Pak Nazuri, saya ke Bu Agatha. Bu Agatha, tadi sempat disinggung oleh Pak Nazuri terkait dengan data. Tapi saya ingin pastinya kalau di Pusat Damai sendiri, berapa kasus ISPA Juli ke Agustus ya 2026 ini, apakah ada kenaikan dan berapa persen kenaikannya ini jumlah kasus ISPA?
2: Baik. Kalau ditinjau dilihat dari tabel data laporan harian, justru mengalami penurunan, Pak. Karena kasus di bulan Juli itu di angka 167. Nah, ketika sampai di Agustus ini, sampai 31 Agustus, itu

0: Di angka 147, artinya ada selisih di 11% menurun. Nah,
1: Baik, sebenarnya ada penurunan ya. Artinya di bulan Juli
0: penurunan,
1: malah malah
0: iya.
1: ada peningkatan begitu ya.
0: Betul, Pak. Justru di awal-awal kemarau kemarin, itu memang ISPA memang meningkat. Karena sampai di angka 167.
1: Ya. Baik. Artinya memang ISPA ini yang meningkat. Kalau yang lainnya mungkin pneumonia atau apa-apa diare dan sebagainya, ini apa ada juga nih Bu Agatha?
0: Ada, tapi tidak signifikan untuk peningkatan kasusnya.
1: Baik.
0: Masih di tempat yang wajar mungkin saya rasa untuk di puskesmas ya, dibandingkan dengan mungkin di angka-angka yang dulu-dulu waktu wabah seperti itu.
1: Ya. Tapi di Pusat Damai tahun ini sedikit tinggi dibandingkan tahun kemarin ya, Bu Agatha.
0: Sedikit tinggi, ya.
1: Apa menjadi faktornya, Pak? Tapi tahun kemarin juga saya pikir kabut asap juga ada, tapi mungkin tidak sepekat saat ini gitu ya.
0: Kalau melihat fenomena masyarakat ya, Pak. Nah, mereka udah terbiasa dengan seperti dulu zaman apa wabah COVID. Nah, mereka sepertinya ini mah udah biasa. Tubuh kita udah apa kebal sendiri. Nah, jadi mindset yang seperti itu akan dengan sendirinya tanpa mereka sadari. Nah, jadi membuat mereka terlena seperti itu. Tapi kalau untuk yang sekarang, yang di awal awal Juli, kemarau Juli ini, nah, ketika kabut asap mulai, dengan sendirinya sepertinya masyarakat sudah memahami bahwa mereka berapa kali kita pertemuan ke desa-desa, mereka sudah sendirinya menggunakan masker gitu.
1: Sebenarnya mereka sudah sadar sendiri, paham sendiri gitu ya masyarakat ya.
0: Betul,
1: Jadi kapan
0: betul.
1: harus menggunakan masker, ketika memang kabut asap
0: Betul.
1: mereka beraktivitas di luar, ya mereka dengan kesadaran sendiri ya mereka pakai maskernya gitu ya. Sehingga ini
0: Betul.
1: apa secara otomatis dapat menekan menekan jumlah kasus yang terjadi
0: Betul.
1: di ini
0: Betul.
1: dan karena ini juga apa mungkin setiap tahun dirasakan oleh seluruh masyarakat gitu ya, apalagi masyarakat yang ada di kecamatan-kecamatan kan mungkin apa seperti halnya untuk kabut asap ini kan sudah dirasakan sejak lama ya, bukan hanya tahun ini tapi
0: Betul.
1: dari
0: Betul.
1: tahun kemarin lagi, beberapa tahun yang
0: Berulang-berulang kali.
1: berulang ya. Nah, ini
0: Betul.
1: menjadi kesiapsiagaan dari masyarakat juga menghadapi kabut asap ini begitu Bu Agatha ya.
0: Betul, betul sekali, Pak.
1: Baik, tapi kalau kelompok yang apa usia kan cukup tinggi kasusnya. Kelompok usia mana yang paling, apakah memang
0: Nah.
1: orang tua atau anak-anak muda atau anak-anak ini?
0: Nah, justru di sini yang menjadi perhatian kami, angka yang melonjak di usia yang dewasa, Pak, 19 sampai 58 tahun, itu kan artinya usia dewasa ya. Nah, kami berpikir dan menganalisa bahwa ini karena aktivitas orang dewasa itu justru banyak di luar. Kalau usia anak-anak, mereka sudah bisa kita arahkan untuk, oh, jangan keluar, gitu kan. Nah, dan orang-orang tua yang lansia seperti itu juga, mereka cenderung sudah takut untuk keluar melihat asap di luar. Itu kalau anak-anak bisa kita arahkan. Nah, ini justru yang usia dewasa. Karena kami
1: Baik.
0: melihat bahwa ini karena usia dewasa mereka aktivitasnya di luar itu sangat sangat padat, Pak.
1: Artinya memang dampak dari kabut asap ini sangat luar biasa apabila memang masyarakat apa aktivitasnya banyak di luar dibandingkan di rumah begitu, Bu.
0: Betul, Pak. Betul.
1: Tapi di dalam rumah juga terasa ya, Bu ya. Apa hawa udaranya juga agak-agak kurang kurang lepas gitu ya.
0: Banget, Pak. Karena saya bangun bangun pagi dan 2 pagi ini,
1: Ya.
0: walaupun mungkin kita di dalam kamar, kamar menggunakan AC,
1: Ya.
0: tetap ketika keluar langsung terasa.
1: Terasa ya.
0: Terasa banget untuk apa? Asap. Benar-benar udara asap yang kita cium.
1: Seberapa besar penggunaan masker ini untuk apa mengurangi resiko terkena ISPA dan sebagainya nih?
0: Kalau saya pribadi memang saya keluar selalu menggunakan masker, Pak.
1: Ya.
0: Nah, memang agak sedikit terasa nyaman gitu untuk bernapas gitu. Kalau Yang lucunya saya di rumah pakai masker, Pak.
1: Ya, di rumah juga, bahkan di rumah ya, bukan saja di luar rumah gitu ya.
0: Dari kamar saya gunakan masker ke dapur, rasanya nggak ini, karena itu ya. Tadi di awal kita keluar dari ruangan yang benar-benar tertutup, ketika di luar ruangan di dapur atau ruang tamu, itu kerasa banget. Jadi lebih nyaman rasanya ketika kita menggunakan masker. Itu aja sih.
1: Baik. Tapi dampak langsung sebenarnya yang memang perlu masyarakat ketahui juga, Bu Agatha, ini menghirup kabut asap dan juga partikel debu, tentu ada asap, ada debunya juga gitu ya. Apalagi musim panas kan debu-debu pada terangkat nih. Apa nih dampak-dampak langsungnya ini, Bu Agatha?
0: Betul, Pak. Mungkin seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas tadi, ketika kita menghirup asap, apalagi dengan yang langsung partikel-partikel debu langsung, singgah atau nyangkut di paru-paru, nah itu bisa menyebabkan infeksi paru, peradangan, dan nanti mungkin di awal yang lebih parah lagi penyumbatan dari saluran pernapasan. Itu aja, kalau penanganannya tidak tepat, cepat, itu mungkin bisa fatal. Itu aja sih, Pak.
1: Ya, mungkin sedikit pandangan Ibu terkait dengan perokok aktif nih, Bu. Banyak juga perokok aktif. Wah, ada asap juga enggak peduli nih gitu ya. Ya. Gimana, Bu?
0: Seperti orang mengatakan bahwa enggak mungkin ada api kalau enggak mungkin ada asap kalau enggak ada api.
1: Betul.
0: Ketika pertama nyulut rokok, itu kan api ya, Pak.
1: Iya.
0: Makanya muncullah asap rokok. Nah, tidak dipungkiri di rumah saya juga bapak itu rokoknya sangat aktif. Jadi mungkin beliau sekarang agak kadang. Jadi ketika merokok, bagus merokok di luar aja, Pak, jangan di rumah.
1: Jadi sebaiknya gitu ya, untuk apa? Memang sebenarnya menjaga sendiri. Keluarga sih sebenarnya ya, kalau lingkungan betul, keluarga betul. Gitu ya.
0: Tapi mohon maaf nih, Pak, untuk kalangan bapak-bapak sepertinya kadang-kadang agak kurang sadar. Kalau udah menikmati rokok, betapa nikmat itu, lupa dengan semuanya.
1: Ada yang bilang rokok itu penenang, Bu. Setuju nggak, Bu Giri? Nah,
0: banyak, Pak. Seperti itu juga sama suami saya, Pak.
1: Ya, siap. Siap. Terima kasih, Bu Agatha. Saya ke Pak Nazuri kembali. Pak Nazuri, bagaimana Pak penanganan pasien ISPA berisiko tinggi ya, memang terutama lansia, penderita penyakit bawaan, meskipun tadi di puskesmas Pusat Damai itu sebenarnya yang rentan kena itu bukan anak-anak atau lansia Pak, tapi ini usianya 19-50 tahun, ini kalangan anak-anak muda. Apakah karena mereka memang aktivitasnya di luar rumah lebih dominan, mereka kan gak tahan juga di rumah, coba aja anak muda disuruh seminggu aja di rumah, kayaknya stresnya minta ampun, mereka pengen keluar. Musim asap gini mereka nggak peduli. Nah, apa penanganan pasien ISPA yang memang berisiko tinggi ini, terutama lansia?
2: Baik. Memang setiap puskesmas bervariasi ya. Kasus-kasus itu memang ada yang bersifat dewasa, anak-anak dan rentan atau berisiko rentan. Jadi memang kalau untuk anak-anak sekolah, kita memang saat ini libur, ya. Tapi libur sekolahnya, tapi libur bermainnya tidak.
1: Gitu. Libur sekolah tapi bermain tidak, Pak ya?
2: Ya, artinya kalau saya sebenarnya, kalau saya pribadi, memang jujur, memang harus anak-anak dan orang dewasa ini menjadi salah satu paling rentan sebenarnya. Tapi yang rentan terhadap penyakit yang terhadap resti itu sebenarnya begini, kalau resti yang sudah ada kasus-kasus yang ada di bawaan dia, seperti penyakit paru-paru, penyakit penyakit DM, penyakit yang sudah ada dalam tubuhnya, kalau dia melakukan aktivitas di luar ini karena kabut asap, mungkin menjadi salah satu penambah beban bagi dia. Tapi salah satu yang paling penting adalah, terutama untuk kasus rentan ini, yang mereka yang rentan ini memang harus standby ataupun mengurangi aktivitas keluar. Kalaupun di aktivitas keluar, yang penting harus memakai masker dan juga memang harus menjaga kesehatannya, pemeriksaan kesehatan secara rutin. Yang paling penting itu pada orang-orang rentan ini ya, banyak minum air putih. Terutama minum air putih, banyak memakan buah-buahan, terutama vitamin-vitamin. Artinya untuk menjaga kesehatannya. Kalau pada usia-usia produktif, artinya usia produktif seperti umur dari dewasa sampai umur 60, ya 58 ke atas, itu kan usia produktif. Artinya mereka banyak beraktivitas di luar. Memang itu yang paling rentan, ya artinya rentan pada tingkat dewasa ya. Dalam rangka itu memang kita tidak juga melarang mereka juga keluar, memang itu memang sudah mencari rezeki masing-masing di rumahnya, keluarganya. Tapi memang paling tidak harus menjaga kesehatannya, terutama ya tadi itu memakai masker keluar, dan juga memang harus menjaga kesehatan, nah, terutama untuk ya tadi seperti katakan Bu Agatha ya, merokok ya, artinya itu salah satu penyebab atau pemicu. Walaupun kecil asap rokoknya, tapi menambah penambah asap rokok dari dalam luar.
1: Sudah ada asap, nah, tadi tambah lagi itu, Pak ya.
2: Ya, artinya kita yang paling penting adalah menjaga kesehatan kita. Itu, Pak.
1: Baik, baik. Artinya memang antisipasi lebih intens dilakukan, lebih banyak konsumsi air putih. Kadang-kadang tanpa kita sadari gitu ya. Tapi sekarang kayaknya nggak usah nunggu haus baru minum, tapi baiknya konsumsi sebanyak mungkin lah gitu ya, sebanyak mungkin dan sesuaikan dengan kondisi tubuh Anda. Kalau tidak ada pantangan terlalu banyak konsumsi air putih, alangkah baik konsumsi air putih. Ada yang bilang juga coba kurangi apa yang biasa ngopi, kurangi kopi sedikit. Tapi ya ini kembali ke selera masing-masing gitu ya. Ini kayaknya juga menjadi perhatian gitu di musim yang tidak menentu saat ini asapnya begitu itu, tapi bisa dikurangi sedikit-sedikit lah. Ya yang perokok juga perokok aktif gitu, sedikit dikurangi karena memang di luar juga asapnya sudah banyak gitu ya. Tapi saya pikir para perokok ini orang-orang pemberani juga gitu ya. Asap di luar banyak juga padahal di sini tetap aja gitu ya. Ini menjadi perhatian bersama untuk para perokok gitu ya. Nah, Pak Nazori, terima kasih. Saya ke Ibu Agatha kembali. Ibu Agatha, fasilitas kasus ISPA di wilayah Puskesmas Pusat Damai ini apa saja memang disiapkan antisipasi ini cuaca yang berkabut ini?
0: Baik, kalau untuk fasilitas kita memang di pertama di IGD ya Pak, kita selalu menyiapkan oksigen. Nah itu untuk penanganan pasien yang Bu ISPA, untuk yang lain juga. Tapi jauh sebelum dari musibah asap ini, bencana asap, memang kita selalu standby untuk oksigen dan lain-lain. Karena memang khusus untuk yang pasien dengan ISPA ini, awalnya pasti ya kita melakukan pemeriksaan dulu untuk menetapkan nilai kondisi dari pasien tersebut, apakah itu harus langsung diberi oksigen atau tidak.
1: Jadi sebenarnya sudah memang disiapkan, tapi ada penambahan apa tetap aja memang jumlah segitu?
0: Tetap Pak, karena kita punya tabung tabung oksigen dan alat oksigen itu nggak pernah putus, jadi kalau dibilang tambah berarti itu kan luar biasa peningkatan kasus ya. Nah dan yang kami lihat dan kami pantau penggunaan oksigen itu tetap stabil, tidak yang secara mungkin satu malam habis berapa tabung gitu, tidak. Jadi tetap masih aman-aman saja Pak. Dan semoga memang harapan kami ya tidak bertambah.
1: Stoknya cukup gitu ya, aman untuk pasien ISPA. Tapi untuk penanganan pasien ISPA sendiri, apakah memang ada spesial di musim kabut ini atau dibandingkan dengan hari-hari biasanya sebelum ada kabut asap ini, Bu?
0: Kalau memang ada pasien yang berkunjung ke puskesmas, ada sudah terdampak lah Pak. Kita selalu pemberian terapi oksigen, pemberian uap. Itu pun dilakukan di IGD, bukan di lapangan. Karena sejauh ini, puji Tuhan, belum ada kasus yang di lapangan langsung terjadi. Untuk kenapa kita beri uap duluan, itu untuk membuka saluran pernapasan. Nah, pemberian obat batuk pilek yang sesuai dengan indikasi, pemberian antibiotik, jika pun itu sudah ada mungkin mengarah kepada bakteri yang sekunder. Terus, dan kita tetap melakukan edukasi pencegahan ulang terhadap asap, maksudnya dengan menggunakan penyuluhan masker itu tadi, kami tidak bosan-bosan untuk mengingatkan pasien. Justru kami selalu menyiapkan apa namanya kotak masker di IGD dan di ruang pertama untuk pasien, Pak.
1: Jadi pasien bisa langsung
0: Gitu.
1: ambil, bisa gunakan gitu ya. Baik-baik. Artinya memang, tapi seberapa efektif ini penyuluhan terkait dengan penggunaan masker pada masyarakat di sana, Bu Agatha?
0: Kalau ditanya efektif tidaknya, karena memang dari di awal saya katakan di sampaikan dari awal tadi bahwa penyuluhan menggunakan masker ini tetap kita lakukan dari awal musim kemarau dulu, Pak. Dari Juli kita udah lakukan penyuluhan. Nah, itu kita punya kelompok-kelompok kerja. Mereka turun ke desa-desa, baik itu di Posyandu, Posyandu balita, bayi balita, Posyandu Posbidu PTM, Posyandu lansia. Nah, itu selalu disampaikan oleh petugas bahwa di sesi penyuluhannya tetap ada, tetap selalu menggunakan masker. Nah, itu seperti yang terlihat tadi, Pak. Kalau untuk kelompok usia yang misalnya orang tua, lansia, nah itu tetap mereka patuh menggunakan masker sampai di Agustus ini. Nah, yang model itu tadi, yang golongan usia muda itu. Nah, itu, Pak.
1: Baik-baik. Tapi tidak henti-hentinya ya Bu Agatha ya untuk memberikan penyuluhan, sosialisasi kepada masyarakat agar mereka bisa menggunakan masker di cuaca kabut asap seperti ini, dapat meminimalisir juga dampak risiko-risiko yang seharusnya tidak terkena, yang seharusnya pada saat dia menggunakan masker dapat menghambat terkena ISPA lain sebagainya. Nah, ini kan menjadi penting, akan meminimalisir jumlah kasus yang terjadi juga ya Bu. Dan kalau kesadaran para lansia lebih sadar sepertinya ya, harus gunakan masker, mereka tetap aja konsisten gitu ya. Meskipun ini bukan saat kabut asap saja dilakukan penyuluhan, tapi sebelum-sebelumnya juga selalu dihimbau kepada masyarakat untuk gunakan masker. Karena begitu kering aja cuacanya, kita ketahui wilayah kita ya ada debu, kemudian partikel-partikel abu lain sebagainya, ini juga rentan sekali yang namanya menyerang lansia lain sebagainya. Kemudian penyakit bawaan atau penyakit rentan ini juga rawan sekali terkena. Baik Bu Agatha, terima kasih. Saya ke Pak Nazori kembali. Pak Nazori, apakah ada penguatan, Pak, penguatan fasilitas, meskipun tadi sempat disinggung Bu Agatha, oh tidak ada penambahan tabung oksigen dan sebagainya karena kapasitasnya juga cukup, dan untuk menangani pasien-pasien yang berkunjung ke puskesmas juga cukup. Apakah memang ada penambahan nih, Pak, fasilitas seperti oksigen, obat di puskesmas-puskesmas yang dirasa rawan nih, Pak Nazori?
2: Baik, kita memang setiap puskesmas kita instruksikan memang selalu siap oksigen di masing-masing tempat pelayanan, terutama di IGD. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada beberapa memang puskesmas yang sudah mempunyai ambuk itu untuk menangani kasus-kasus daripada kabut asap ini. Nah, memang kita saat ini masih mengusulkan di provinsi, terutama untuk obat pentolin untuk pemberian untuk ambuk untuk mereka yang terkena daripada sesak napas atau kabut asap ini. Nah, kami di dinas kesehatan, terutama untuk puskesmas-puskesmas, kami berharap memang ya tadi selain dari tabung oksigen, termasuk masker harus disiapkan di setiap sisi-sisi pelayanan, terutama di puskesmas ataupun di kegiatan di luar lapangan, termasuk kegiatan posyandu, karena memang dalam kabut asap ini kami juga tidak bisa menyus, walaupun ada larangan daripada pemerintah daerah untuk melakukan pelayanan di luar gedung ya ataupun outdoor ya, terutama untuk kegiatan event-event besar. Nah, ada beberapa event-event besar ini kita tunda kegiatannya, seperti kegiatan selari, adiaksa, termasuk darah nanti, termasuk paraji, itu kami memang tunda untuk kegiatan-kegiatan yang besar ini. Tapi posyandu itu tetap, memang kami tidak melakukan pelarangan, karena kalau tidak ada kegiatan posyandu, bagaimana program kesehatan nanti ke depannya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita para teman-teman untuk melakukan pelayanan kesehatan, terutama di posyandu itu melakukan protap kesehatan, terutama pasien-pasien kita, terutama harus memakai masker, menjaga kesehatan, dan kalau memang diperlukan nanti teman-teman silakan memberikan atau memberikan vitamin kepada pasien-pasien yang cukup rentan, terutama untuk meminta ataupun mengampar ke dinas kesehatan. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah sebenarnya kasus-kasus yang perlu diwaspadai teman-teman itu, terutama untuk di puskesmas maupun masyarakat, itu adalah kasus-kasus yang mereka yang sudah mengidap penyakit asma. ya, karena kalau dengan penyakit asma ya termasuklah penyakit orang yang TBC ya, TBC ini sangat berpotensi untuk mendapatkan tambahan penyakit. Artinya dengan kabut ini, asma itu menjadi waspada bagi kita semua. Nah, kalau yang sudah mengidap penyakit asma, itulah yang maksud saya, itu yang penyakit rentan yang paling perlu penanganan khusus, terutama mereka yang tadi itu penyakit TBC dan penyakit rentan termasuk asma. Nah, ini teman-teman yang harus menjadi waspada, terutama juga penyakit yang sudah terdapat teman-teman temukan itu penyakit pneumonia yang juga harus menjadi kewaspadaan. Nah, kasus-kasus ringan untuk sampai saat ini, alhamdulillah teman-teman sudah bisa melakukan pendeteksian awal ya, pelayanan dasar kepada mereka yang pertama rentan-rentan terhadap penyakit karena kabut asap ini.
1: Baik. Baik, artinya memang kalau penguatan fasilitas juga dilakukan ya, seperti obat kemudian lain sebagainya. Kemudian yang juga menjadi perhatian adalah kegiatan posyandu ini tidak bisa ditunda, harus tetap dilaksanakan Pak Nazuri ya, dan juga para petugas juga diterapkan protap terkait dengan menggunakan maskernya lain sebagainya, agar petugasnya juga pada sehat bisa melayani masyarakat di musim kabut asap ini. Kemudian juga fasilitas-fasilitas lain juga semakin disiapkan, karena memang tapi kalau kacamata Pak Nazuri sendiri melihat, apakah memang masyarakat ini sudah terbiasa Pak dengan apa situasi cuaca kabut seperti ini Pak sebenarnya?
2: Sebenarnya untuk khusus Kalimantan Barat ini memang setiap tahun kan pasti kejadiannya memang selalu ada kabut asap atau karhutla ya bahkan lahan. Tapi memang kita tidak punya kewenangan di situ. Kami khusus di kewenangan bagaimana tentang bagaimana dampak. Sebenarnya kan dampak daripada kabut asap. Nah, kabut asap ini kan bukan hanya baru tahun ini. Berarti sudah bertahun-tahun sudah terjadi suatu kabut asap ataupun karhutla. Tapi yang paling parah memang tahun ini. Karena tahun ini memang agak lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga memang jadi menjadi waspadaan bagi kita semua. Karena memang kemarau tahun ini memang diprediksi itu panjang. Nah, teman-teman, sekarang bukan hanya masalah masalah kesehatan ya. Ini sekarang sudah merambah kepada bagaimana kekurangan air. Kekurangan air di desa-desa, air yang sudah kering semua. Jadi memang menjadi kewaspadaan bukan hanya pemerintah daerah, juga termasuk kita semua, bukan sekedar hanya masalah penyakit, masalah air. Nah, kalau sudah masalah air ini kekurangan air minum dan untuk mandi, okelah kalau untuk mandi, yang penting untuk sumber air minum ini masyarakat sudah mulai mengeluh untuk sumber air ini. Nah, ada beberapa langkah memang yang paling penting itu menjaga pencegahan itu. Kalau dari segi kesehatan, ada beberapa langkah kami memang selalu terapkan. Yang pertama adalah bagaimana kita selalu memakai masker, terutama masker yang standar. Sebenarnya standar itu adalah masker yang N95 yang bisa menyerap pori-pori ataupun menyerap daripada mencegah terjadinya masuk berdebu kepada melalui tembus tidak tembus debu. Nah, ada beberapa memang masker-masker kita yang standar memang yang biasa di masyarakat umum, karena untuk mencegah bagaimana supaya tidak menempel ataupun tidak langsung masuk ke dalam tubuh kita. Karena ada beberapa yang sumber pemasukan dari benda debu adalah dari hidung dan mulut. Biasanya juga melalui, kalau mata itu biasanya kepada mata kita menjadi merah. Yang sumber yang paling penting kita jaga adalah bagaimana sumber masuknya debu ataupun asap itu melalui hidung dan mulut. Makanya kita pergunakan untuk memakai masker yang standarisasi. Memang ada beberapa, kita tidak menyarankan memang untuk masker kain. Kalau karena masker kain itu adalah bisa tembus daripada debu ataupun anak, kita memakai masker yang standar yang dibuat oleh yang beberapa lapisan yang bisa menfilter terhadap debu terhadap masuk ke dalam debu kita. Yang kedua adalah itu tadi, mengurangi aktivitas di luar ruangan. Artinya ada beberapa memang kegiatan aktivitas di luar ruangan ya, Kita memang harus menjaga kesehatan kita, terutama yang bersifatnya open besar kita memang kita larang, yang bersifat kecuali open-open kecil, terutama untuk kegiatan yang lebih banyak di indoor, di dalam gedung. Nah, artinya ada beberapa juga tadi saya bilang itu posyandu itu yang dilakukan di dalam luar gedung atau juga yang di dalam gedung. Tapi kita tidak tidak bisa menghindari kegiatan dari pelayanan kesehatan itu. Yang ketiga itu, ya itu tadi menjaga hidrasi tubuh. Artinya tadi saya bilang banyak minum air putih, ya seperti kopi ya boleh-boleh saja lah. Kopi itu salah satu penyegar bagi tubuh kita. Saya ini peminum kopi bang,
1: siap,
2: peminum kopi dan perokok. Jadi memang kopi salah satu, ya kalau saya secara saya uraikan apa sih sebenarnya kopi itu mungkin panjang ceritanya.
1: Panjang
2: itu salah satu untuk meningkatkan motivasi kita. Nah ini memang sebenarnya minum air putih itu banyak kita dalam situasi mungkin kemarin tidak begitu panjang kemarau, kurang minum air putih. Paling tidak kita pada saat ini harus menyiapkan kemanapun kita pergi air putih harus kita bawa. Ya memang itulah yang menjadi salah satu kelemahan-kelemahan kita, terutama masyarakat kurang minum air putih. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan udara dan dari pencemar ruangan kita. Nah di ruangan kita ini juga harus kita jaga kebersihannya. Tapi debu kadang-kadang masuk dari asap itu masuk dari celah-celah. Tapi memang ya, seperti disampaikan Bu Gata tadi, ya mungkin sudah terbiasa memakai masker di dalam rumah, yaitu salah satu menjaga kesehatan ya, terutama kalau saya katakan bahwa kasus yang rentan seperti ketika asma, ya kasus TBC, itu memang harus memakai di luar dan di dalam gedung harus memakai, karena
1: wajib
2: itu salah
1: juga,
2: satu
1: ya,
2: bisa menularkan. Yang selanjutnya adalah, nah itu kalau memang merasa sudah sakit, sudah merasa anak, periksa kesehatan di Puskesmas. Kami siap di Puskesmas menerima pasien dengan kasus-kasus tertentu yang apabila nanti pasien harus rajin-rajin terutama untuk pemeriksaan kesehatan di Puskesmas. Mungkin itu, Pak.
1: Baik. Wah, ini beberapa langkah memang bisa diterapkan untuk seluruh masyarakat Sanggau khususnya, baik di masing-masing puskesmas. Datang aja ke puskesmas, jangan takut untuk periksa, jangan takut untuk cek kesehatan Anda, jangan takut untuk berobat ya, karena puskesmas melayani Anda pendengar apapun kondisi Anda gitu ya, apalagi di musim yang tidak menentu saat ini, kabut asap lain sebagainya. Pak Nasuri, terima kasih. Saya ke Ibu Agatha kembali. Ibu Agatha, adakah wilayah yang memang sulit dijangkau di pusat damai ini dalam penyuluhan atau apa, memaparkan ya untuk masyarakat agar bagaimana bijak-bijak ini jaga kesehatannya di musim tidak sehat ini gitu?
0: Baik, kalau dikategorikan sulit, wilayah kerja puskes pusat damai ini tidak ada Pak yang sulit. Kalau jauh ya.
1: Yeah.
0: Nah, kenapa saya bicara seperti itu? Kalau untuk jauh memang kita ada di wilayah Marita Batis. Nah, itu yang menjadi sudah menjadi batas antara Parindu dan Tayan Hilir. Nah, itu yang terjauh. Cuma akses ke sana baik Pak, jalan bagus, sudah bisa dengan motor, mobil juga bisa. Jadi kalau untuk dikategorikan sulit, tidak ada
1: yang sulit ya.
0: Jadi untuk pelayanan kesehatan rasanya lancar-lancar saja Pak. Dan kita memang di samping pelayanan dari Puskesmas yang pos bidu PTM, nah di sana sudah ada tenaga khusus, tenaga kesehatan yang disiapkan di desa, dan mereka sudah di setiap bulannya sudah ada kegiatan masing-masing desa gitu. Jadi untuk penyuluhan ini rasanya tidak ada kendala untuk disampaikan kepada masyarakat, khusus misalnya kayak sekarang ya untuk penggunaan masker, nah air bersih, yang ABS lah terutama Pak, itu memang sudah masif lah dilakukan di semua desa-desa yang ada di wilayah kerja puskesmas-puskesmas ada.
1: Baik, tidak ada yang sulit, tapi yang jauh ada Pak ya, Bu Agatha ya. Jadi cukup jauh, tapi akses menuju ke sana juga sudah baik, sudah bagus. Jadi bisa dijangkau dengan baik dan tidak ada masalah terkait dengan penyuluhan. Apalagi sekarang juga penyuluhan bisa dilakukan melalui media sosial ya, karena memang saat ini sudah luar biasa sekali masyarakat juga melek teknologi. Jadi bisa dilakukan melalui itu, kemudian melalui posyandu-posyandu yang ada. Nanti Pak Nazur juga sampaikan posyandu tetap terus melayani masyarakat. Baik, kita berada di penghujung acara. Tapi saya ingin singkat saja, mungkin apa penegasan ada yang ketinggalan ingin disampaikan, kemudian pesan terhadap masyarakat yang memang harus dilakukan, wajib dilakukan di kabut asap saat ini. Saya mulai dari Pak Nazori terlebih dahulu, Pak. Singkat saja, Pak.
2: Baik, terima kasih. Mungkin ada informasi terbaru ya. Mungkin informasi yang perlu kita waspadai. Memang tadi saya sampaikan, tidak perlu saya ulangi lagi. Yang pertama adalah keharapan kita dengan adanya kabut asap ini, karhutlah ini, kita memberikan suatu kesadaran kepada masyarakat. Ayo periksa kesehatan secara cek kesehatan gratis. Yang pertama, salah satu motivasi orang masyarakat untuk datang ke Puskesmas, cek kesehatan gratis di Puskesmas. Karena ini merupakan salah satu program nasional yang harus masyarakat datang, ayo berbondong-bondong ke cek kesehatan gratis di Puskesmas. Agar capaian kami juga bisa tercapai, terutama ini salah satu motivasi bagaimana masyarakat supaya melakukan cek kesehatan gratis. Ini salah satu program yang wajib. Nah, sayang kalau pemerintah atau masyarakat kita tidak melakukan pelayanan atau cek kesehatan gratis di Puskesmas atau pelayanan kesehatan dasar lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menghimbau kepada masyarakat, ayo lakukan penerapan PHBS, pelaku hidup bersih dan sehat. Ya, karena memang saya sudah menganalisa juga beberapa teman-teman di seluruh Kalimantan Barat ini, bahwa memang salah satu juga himbauan Pak Bupati kemarin bahwa kita mengantisipasi dalam musim hujan. Nanti kalau begitu, ini kan musim kemarau nih. Musim kemarau kalau kita tidak menjaga kebersihan lingkungan dengan baik, nanti ini akan timbul terjadi hujan. Nah, terjimbul terjadi hujannya, akibatnya nanti akan kita bagaimana waspada kita jangan terjadi demam berdarah lagi. Nah, itu yang kita waspadai. Kalau begitu nanti musim hujan, teman-teman pada saat musim kering ini, tolong nanti teman-teman Puskesmas kalau memberikan masing-masing kepada warga untuk ABT, terutama ABT penampungan air bersih, penampungan air-air yang ada di sekitar kita. Sampah-sampah memang harus, ya, kalau memang tidak boleh dibakar dalam waktu yang jumlah kecil sih mungkin bisa dibakar. Tapi kalau memang itu, kaleng-kaleng semua harus ditanam, menjaga kebersihan lingkungan, terutama kita menghindari terjadinya nanti seandainya ini timbul hujan, otop ini nyamuk-nyamuk ini pada tidur semua nih. Nah, ini pada tidur semua, nanti pada saat hujan tiba datang itu akan pecah. Nah, akan pecah dan berdaburan di mana-mana. Nah, kalau kita tidak waspada dari sekarang, ya, kalau kita tidak menjaga kebersihan lingkungan, tidak memberikan suatu tempat-tempat penampungan untuk ABT, nah, akhirnya kita memang tidak diperbolehkan untuk fogging sekarang. Kalau karena kita fogging, itu menimbulkan asap juga. Nah, yang kita harapkan, menjaga kebersihan, ayo jangan sampai terjadi, mudah-mudahan kita terjadi apabila nanti setelah musim hujan kita jadi DBD. Yang kita waspadai adalah, pertama adalah menjaga kesehatan lingkungan, 3M, membersihkan dan menguras segala, memberikan kuras air tempat penampung air, dan memberikan ABT-ABT. Nah, himbauan kepada masyarakat, terutama untuk masyarakat luas Kabupaten Sanggau, kalau memang kira ada mau minta ABT, silakan datang ke Puskesmas. Kalau Puskesmas kekurangan ABT, silakan minta ke Dinas Kesehatan supaya dari kita antisipasi jangan sampai terjadi demam berdarah untuk akibat daripada hujan nanti dan terlalu nyamuk ini tuh pecah. Mungkin itu saran saya, himbauan saya hanya dua aja. Terima kasih, saya kembalikan.
1: Baik, Pak Nazori, terima kasih. Saya ke Ibu Agatha. Bu Agatha, singkat saja, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Pusat Damai dan Sanggau secara keseluruhan nih.
0: Baik. Kaitannya dengan musim kemarau ini, Pak, ya, karena dari pemerintah juga, dari pemerintah Kabupaten Sanggau. Nah, kaitannya dengan kemarau ini, satu, mungkin untuk yang ODF. Nah, itu ada hubungannya dengan kemarau. Bisa dibayangkan kalau belum ber-ODF RIA, maka pencemaran udara dari pembuangan-pembuangan yang sembarangan itu, Pak, itu akan betapa memperburuk juga udara yang sekarang memang sudah sangat buruk. Nah, itu saya rasa. Jadi, khusus untuk wilayah kerja Puskesmas Pusat Damai Kecamatan Parindu pada umumnya, yuk kita komitmen untuk ODF ini. Itu saya rasa yang poin utama yang saya sampaikan di musim kemarau ini. Di samping tadi menggunakan masker, PHBS dan lain sebagainya, dan disampaikan oleh kepala dinas juga untuk hidup bersih sehat dengan menimbun segala 3M, Nah, itu juga untuk antisipasi di musim hujan nanti. Gitu, Pak. Terima kasih.
1: Baik. Baik, artinya memang perlu di apa waspadai ya terkait dengan pembuangan sembarangan dan sebagainya, karena nanti habis kemarau biasanya ada penghujan seperti yang Pak Nazuri sampaikan. Antisipasi ya, karena nanti setelah selesai ini, meskipun diprediksi masih kita tidak tahu, tapi bisa saja akan ada turun hujan dan sebagainya. Ini menjadi atensi kebersamaan, mencegah ya, mencegah akan lebih baik daripada mengobati, mencegah akan terjadi hal-hal tidak diinginkan nanti di musim penghujan. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan bagi seluruh masyarakat Sanggau untuk saya pikir masyarakat Sanggau sudah pada pintar-pintar ya untuk menyikapi hal ini, namun dari pihak Dinas Kesehatan juga selalu mengingatkan bagaimana kesadaran ini penting bagi seluruh masyarakat untuk meminimalisir risiko-risiko yang kemungkinan bisa saja terjadi. Pak Nazuri, sekali lagi terima kasih Pak Nazuri atas penyampaiannya, informasinya juga kepada masyarakat kita di Sanggau. Ibu Agatha, terima kasih sekali lagi.
2: Terima kasih pemirsa.
1: Atas informasinya kepada masyarakat dan bagaimana penanganan kasus khususnya ISPA, fenomenial dan sebagainya di Sanggau ini dapat diantisipasi, para petugas juga baik siap ya, dan terutama tadi gunakan masker apabila Anda menggunakan beraktivitas di luar rumah, bahkan di dalam ruangan, termasuk pembawa penyakit rentan yang memang bisa diderita oleh siapa saja, terutama para lansia. Sekali lagi terima kasih Pak Nazuri, Ibu Agatha, terima kasih, selamat pagi, sehat-sehat bersama keluarga. Semoga,
2: terima kasih, salam sehat semua.
1: Ya, apa yang menjadi aktivitas Pak, Bapak dan Ibu juga bisa terlaksana dengan baik. Mungkin sampai di sini kami bisa menemani Anda di sesi dialog pagi Sanggau Menyapa edisi hari ini. Kita akan berjumpa kembali di lain waktu, lain kesempatan, di jam yang sama pukul 9 hingga pukul 10, 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, terima kasih. Dan,
2: terima kasih, izin live.
1: Ya, dan pendengar, kami akan ajak Anda selanjutnya untuk mengikuti sesi Halo RRI ya, nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: 101, RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar PIP tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari komdigi.com, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melansir artikel detik.com berjudul cara daftar jadi penerima PIP 2026 lengkap syarat yang harus dipenuhi pada 5 Agustus 2026. Terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: mau sekolah.
1: Jagoan mama mau sekolah. Kalau jagoan ke sekolah selain peralatan sekolah, apalagi yang dibawa?
0: Masker sama hand sanitizer, Ma.
1: Oh iya, tambah satu lagi. Nih mama sudah siapkan bekalnya ya. Jangan lupa, kalau mau makan baru boleh dibuka maskernya, oke?
0: Oke, Ma.
1: Nah, Bapak Ibu, pandemi belum berakhir. Ditambah lagi, hepatitis misterius yang sudah mulai ada di Indonesia. Jadi selalu waspada. Terapkan sejak dini protokol kesehatan untuk anak-anak kita. Agar anak Indonesia cerdas dan
2: sehat.

0: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam barisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Suku Dani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
2: Lagi panasin motor, Pak.
1: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
2: Biar mesinnya top chair, Pak.
1: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.
3: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau, saudara pendengar, dan selamat bergabung Anda yang baru saja bergabung bersama kami pendengar ya. Dan selamat beraktivitas tentunya untuk Anda yang mungkin saat ini sedang berkutat dengan aktivitas rutinitas Anda. Kami akan hadirkan program acara kami di Halo RRI ya selanjutnya nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan nanti juga bisa sampaikan komentar, saran, keluhan-keluhan Anda barangkali ya terkait dengan situasi kondisi saat ini mungkin ya, apakah kondisi air atau beberapa kondisi masyarakat lain yang mungkin ingin Anda keluhkan bersama kami pagi hari ini. Nanti tim yang bertugas pada pagi hari ini akan coba mengkonfirmasi ya ke narasumber yang kompeten untuk menjawab keluhan-keluhan Anda macam-macam ya, baik itu terkait dengan fasilitas kesehatan atau kondisi yang ada di sekitar Anda, kondisi air bersih ya saat ini. Kita ketahui musim kemarau debit air juga kecil gitu ya. Kemudian Anda juga bisa sampaikan keluhan-keluhan lain mungkin terkait dengan infrastruktur ya atau fasilitas umum lainnya ya, bisa Anda utarakan bersama kami. Saat lagi mendengar, tetap di 97 FM RRI Sanggau.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
4: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, saudara pendengar, kami masih buka layanan telepon ya, untuk Anda bisa bergabung sampaikan keluhan Anda di sesi Halo RRI edisi hari ini ya, di 0857-5381-0365 atau di WhatsApp kami di 0811-5756-494 terkait dengan apapun keluhan Anda, baik itu kondisi air ya, karena beberapa waktu terakhir kita lihat beberapa sumur bor itu juga sempat kering gitu ya di wilayah Sanggau dan sekitar nya, baik itu di kawasan Sabang Merah di Bunut ya, juga beberapa titik yang dirasa cukup tinggi sehingga juga menyebabkan kurangnya debit air ya yang ada di wilayah setempat ya. Bagaimana di sekitar Anda pendengar ya, apakah juga mengalami hal yang sama ataupun ada keluhan-keluhan lain yang ingin Anda sampaikan ya terkait dengan kondisi kabut asap saat ini ya. Tadi juga dari Dinas Kesehatan sampaikan ya, artinya apabila memang harus beraktivitas di luar rumah, memang wajib ya sebenarnya untuk menggunakan masker ya, untuk melindungi Anda dari yang namanya ISPA lain sebagainya ya. Kalau data-data yang tadi disampaikan juga saya pikir jelas ya, bahwasannya memang yang banyak melakukan aktivitas di luar rumah apalagi tidak menggunakan masker, nah ini kunjungan ke puskesmasnya cukup tinggi ya dibandingkan masyarakat yang standby di rumah, meskipun memang di rumah juga akan mendapatkan kabut asap atau akan menghirup kabut asap ya, namun tidak sama halnya ketika aktivitas banyak dilakukan di luar rumah ya. Nah kemudian antisipasi juga gitu ya, bagaimana sama-sama menjaga agar kabut asap ini tidak semakin pekat begitu ya, untuk tidak melakukan pembakaran atau hal yang menyebabkan timbulnya asap begitu ya. Nah ini juga menjadi perhatian ya. Tadi juga sempat disampaikan di program sesi

0: Nah, ini juga mata menjadi perih, pedas gitu ya. Nah, ini juga disarankan menggunakan alat tetes mata yang baik ya, untuk menjaga kondisi mata Anda terpapar dari kabut asap ya. Itu juga disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Kabupaten Sanggau, Pak Nazori tadi ya. Kemudian juga beberapa pesan yang disampaikan, yaitu bagaimana untuk memanfaatkan CKG, cek kesehatan gratis dari puskesmas masing-masing kecamatan gitu ya. Nah, artinya silakan memeriksakan diri Anda, silakan dicek apa saja keluhan-keluhannya gitu ya. Dan apabila mengalami gangguan-gangguan pernapasan dan lain sebagainya, segera berobat ya, segera mengunjungi puskesmas ya untuk diperiksa, untuk dicek ya apa saja keluhannya, apa saja penyakitnya, sehingga juga nanti pemeriksaan dilakukan, pengecekan dan juga penanganan yang tepat ya untuk keluhan-keluhan penyakit Anda. Ya, baik, kami masih tunggu ya di 0857538103 65, atau di WhatsApp kami 0811575649 4 ya. Nah, kalau di Sanggau dan sekitarnya seperti apa kondisi terkini saat ini ya. Nah, kalau kita lihat di Bundaran Patung ya, Sabang Merah ini malam kalau kita lewat juga lampunya sudah menyala, saya pikir ya. Karena beberapa waktu lalu sempat sempat gelap ya di daerah tersebut, namun saat ini sudah menyala lagi, artinya memang mempermudah akses masyarakat ya, mungkin untuk masyarakat yang berlalu lalang di bundaran tersebut gitu ya. Kemudian juga bagaimana kondisi air yang ada di sekitar Anda saat ini ya, baik itu sumber air pamnya mungkin ya, atau sumber air air leading ya, ataupun air sumur ya, yang memang kita ketahui saat ini di beberapa titik itu bahkan sudah kering gitu ya, tinggal lumpurnya saja lagi gitu ya. Nah, ini juga apakah ada kondisi hujan juga di sekitar Anda gitu ya. Nah, di wilayah Sanggau lah khususnya, baik itu di wilayah perbatasan di masing-masing kecamatan, apakah sudah ada turun hujan ya. Nah, kalau di Sanggau belum ada sama sekali nih ya, jadi masih panas. Kemudian mungkin saya dan Anda juga merasakan ketika menarik nafas gitu ya, itu kayak ada yang tersendat begitu ya, artinya tidak begitu plong, tidak begitu segar udara yang kita hirup setiap harinya ya. Nah, di musim yang tidak menentu saat ini ya, Anda bisa sampaikan juga keluhan-keluhan Anda, mungkin ada keluhan lain ya yang ingin Anda sampaikan. Coba kita terima di line telepon, ada siapa? Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ya. Pak Putra Mayo. Ya. Ada keluhan apa Pak yang ingin disampaikan Pak?
1: Keluhan banyak, tapi kita tidak mengeluh sebenarnya hari ini. Kalau kita mengeluh pun harap maklumlah pemerintah, kita tidak bisa iklan bukan tak kita bisa, belum mampu sudah menyelesaikan menyakit sendiri. Soalnya ini mau salahkan siapa kan? Yang dikerjakan ini pasti asap, batin, nyakit gitu kan? Akibat tapi karena kalau kita menyalahkan orang yang membuat bikin asap, kita tidak bisa mau menyalahkan istilahnya pemerintah, kita pun tidak bisa. Karena kita ini manusia ya. Masalah kemarahan kan yang menentukan putusan Tuhan gitu ya. Mungkin kemarau cuma karena pola manusia ini kita jadi begini. Tapi kalau kita menyalahkan satu sama lain tuh, saya kira tidak tepat lah kadang-kadang. Kadang-kadang kita ini harus begini sebenarnya. Kita mencari yang terbaik lah. Kalau kita sudah beladang, bagaimana cara kita beladang itu, apa yang disampaikan oleh Bapak Paulus tadi itu, mak mengkimu yuk, mak mengkimu yuk mentah.
0: Artinya apa Pak?
1: Artinya itu, sehingga kita bekerja itu harus dipikirkan

0: baik secara betul-betul pendidikan dirancang. Nah, kalau mentah itu gini, maksudnya kalau kita nampak jangan dengan mentah itu, bah, itu kan simbol perkataan orang pintar apa pihak tuh orang bah, orang budaya tuh. Mas, kalau kita istilahnya alang-alang bikin ladang itu dari pertama nebaknya gitu kan?
1: Ya.
0: Yeah. Karena kita tahu jadwal nebaknya kira-kira sekian hari. Bulan apa, malah itu dekat bulan apa, gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang kalau saya melihat di kampung-kampung ini, orang nembak melayang, kata melayang bawah yang tahun kemarin, kan.
1: Yeah.
0: Sudah bulan 8. Bulan 8 itu sudah musim kemarau.
1: Nah,
0: sebenarnya kan bulan 5 itu sudah mulai kita kerjakan, bergawai, kan. Datang 2-3 hari, kalau dah ada 2 minggu ada kering dari garing tidak bisa dibakar tu. Kan tidak istilahnya mengajar lagi ke hutan gitu lah. Kalau kemarin masih 2 hari atau 5 hari masih mampu lah istilahnya kita jaga lah gitu. Nah, kalau kayak yang udah ada yang dah akhir pertengahan bulan 8 baru tengah hari tak salah melayang kalau kita nebar gitu lah.
1: Iya.
0: Nyetornya. Nah, makanya saya bilangnya itu lah kalau kita itu juga ada juga kita kekurangan dari kita di satu petani tidak ada juga kekurangannya. Kurang gue kesadarannya. Karena kita gini Pak Okin.
1: Iya.
0: Manusia bermacam ragam pendapatnya pandangannya.
1: Iya.
0: Saya bilang kalau menyalahkan siapa-siapa kan susah gitu lah. Pemerintah juga jangan istilahnya selalu bom dan ngebom kan lalu mati semua itu kayaknya itu tidak perlu kayaknya tidak cabut terus jangan ya kalau cabut 1% tapi ya bolehlah kita sisipan istilahnya tambah perda lagi begini diterapkan sampai ke bawah teman tadi. Nah masyarakat ini kalau seperti itu dari pimpinan catatan itu berarti tidak ada yang mau dengarkan kawan-kawannya gitu kan. Maka saya bilang tadi kalau kayak sekarang dulunya tuh, kalau orang belakang zaman orang tua tanya memang ada bakaran tapi enggak kayak sedikit gini kan. Masyarakat tuh kemarin enggak nunggu kemarin sampai 3 bulan gini waktu itu ya ada kabut yang ada kabut 97 kan itu dan karena apa karena perusahaan besar itu dan mulai waktu itu belum lah kita kenal saya pernah juga istilahnya waktu itu yayasan konsesi kita itu mendenda kebanyakan kehutanan tertinggi gitu. Sebenarnya karena dituduhnya orang petani peladang yang bikin ulah gitu kan. Ulah dikit dan maka itu janganlah sampai terjadi. Seharusnya kita ini sama-sama sadar bah. Sadar tidak apa gunaan hutan ini ya. Hutan kita butuh oksigen kita butuh yang pun kita butuh tapi jangan sampai ya ini hari ini terdapat tadi 3 bulan nih mas di kabar ini maknya kemarin itu bertambah lagi kan. Kalau binapun kalau anda kata apa ini pasti ada maksud dan tujuannya gitu lah. Karena orang mau bila ada menanam sawi itu bahwa ini duit kan tidak ada gitu
1: ya cuma jadi, fokus ke tanam padi gitu ya.
0: Makanya belum mereka lah tahun kemarin tuh jarang sawit mahal ini kini hari itu bertambah orang ke ladang kadang-kadang itu kadang-kadang saya tidak istilah saya tidak nanti kita kambingkan itu gitu. Hektar pun tanam sawit walaupun digendong pakai jarai kan buahnya nanti ya sekarang dipupuk tuh soal belakangan kata mereka tuh.
1: Ya, tanam dulu kata gitu ya.
0: Tetapi masuk misalkan kita meningkatkan taraf hidup mereka. Maka tentu mau menyalahkan mereka pun kita nggak boleh, nggak bisa.
1: Ya.
0: Nah itu, tapi kalau memang memang hal itu mau nanti tidak ada orang bakar lagi lah. Nah, itu makanya kemarin saya juga ikut bicara dalam open di publik kemarin tuh.
1: Ya.
0: Masalah masalah tanah untuk diselap menjadi tanaman seperti kutera kata Mbak Isma kemarin itu. Kalau orang kita tidak mau jatuh karena hatinya kurang katanya.
1: Ya.
0: Atas mangkali lebih banyak pasti yang banyak yang dicari kan itu penyelesaian. Maka saya bilang tuh bagaimana pemerintah ini mencari alternatif lainnya supaya hal itu ya bisa dikurangi lah. Kalau menghabiskan orang yang bakal itu tidak mungkin kan. Tapi bagaimana kita mengurangi supaya masyarakat juga sadar, pemerintah juga tidak jadi kalang kabut, kita juga sedikit merasa lega kalau bikin terang tidak tahu kayak gini. Maka teman kalau saya ngeluh-ngeluh itu ngeluh ke sama siapa? Tidak ada yang bisa menjawab.
1: Yeah.
0: Mau menyalahkan masyarakat tidak bisa, mau menyalahkan pihak perusahaan tidak bisa, mau aturan itu yang pemerintah bikin karena mereka yang berwenang gitu lah. Kalau kita tidak mungkin berwenang bikin peraturan kan. Kalau kampung ya, kalau bikin di kampung tuh kadang-kadang katanya itu apa ya gitu lah. Tapi kalau pemerintah di kabupaten yang mau lah yang dengar tuh.
1: Baik.
0: Nah, itu kadang-kadang harapan saya sama baik. Saya tidak itu hanya persetujuan. Nah, itu kan juga kita tidak punya teman-teman kata tidak mungkin bisa menjawabnya. Maka saran saya itu bagi adalah kita sebelum setakat itu mungkin ini karena tidak mungkin kita mampu selamanya menghirup udara yang seperti ini.
1: Yeah.
0: Saya sendiri merasa dengan batuk panas-panas black ini karena tidak enak lah. Dan kami akan siapa apa gitu.
1: Baik.
0: Kami mudahan, saya minta maaf. Janganlah sampai yang ada tersinggung, mohon maaf.
1: Baik. Terima kasih Pak Putramayo. Ya, selamat pagi. Pak Putramayo tidak menyampaikan keluhan, tapi masukan ya, masukan terkait dengan apa namanya andil ya, andil dari masyarakat sendiri gitu ya. Karena banyak indikasi-indikasi yang mungkin dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu ya, yang memang baik dengan sengaja atau tidak sengaja ya. Terbakar yang menyebabkan kabut asap yang memang saat ini kita dapatkan bersama gitu ya, kita terima bersama gitu ya, sama-sama hiruk apa menghiruk asap yang sama, saya pikir begitu ya, karena di wilayah Sanggau dan sekitarnya Anda menghiruk asap dan saya juga menghiruk asap, sama-sama sepertinya masyarakat menghiruk asap. Oke lah, kalau begitu kita terima lagi, ada siapa di belakang Pak Putramayo? Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, semangat pagi Bang Okrim.
1: Selamat pagi, semangat pagi. Pagi menjelang siang ini. Bu Miati ada iya, ada keluhan apa yang ingin disampaikan Bu Miati?
2: Keluhannya nih masalah air
1: Bang. Air.
2: Terutama air, benar-benar air ya.
1: Kalau kalau tempatnya Bu Miati itu air apa? Air leding kah? Air sumur?
2: Air kolam.
1: Kolam ya.
2: Sekarang tinggal lumpurnya aja Bang Okrim.
1: Lumpurnya.
2: Iya.
1: Enggak ada air sama sekali gitu ya?
2: Enggak ada.
1: Jadi
2: ini rencana mau ke Pancuraji nih Bang. Di sana di Pancuran itu sudah kering Bang.
1: Di Pancuraji pun sudah kering gitu ya?
2: Iya. Kemudian di bendungnya Cuja itu yang di kerong-kerong itu ada di bendung sama mereka di orang sana tuh. Besar untuk mandi, untuk ngambil air kan.
1: Tapi sudah mulai kecil debit airnya ya?
2: Iya. Ini kalau menurut saya Bang Krim ya, apa nih kalau saya dari awal datang ke Kalimantan ini sampai sekarang nih permasalahannya itu di sawit kayaknya Bang Krim ya.
1: Ya, permasalahan di sawit gitu ya.
2: Bukan kita melarang yang perusahaan sawit enggak juga kan. Tapi masalah banyak tanaman sawit mungkin banyak kurang air Bang Krim. Betul enggak?
1: Iya.
2: Itulah makan kalau misalkan dari dulu masih ada karet, apa itu kan masih aman-aman air kan?
1: Iya.
2: Ini semakin banyak apa ke pabrik sawit segala itu tanaman sawit di mana-mana mungkin tidak ada air nih Bang Mukrim. Dari daerah itu daerah Mitangulu pun gitu udah kekurangan air sekarang Bang Mukrim. Pada dulu air itu berlimpah-limpah di sini pun gitu berlimpah-limpah tapi sekarang itu kolam tuh tidak pernah kering sekarang tinggal lumpurnya aja.
1: Tinggal lumpurnya ya.
2: Iya, ini ngebor ngebor apa ngebor air itu pun dah 2 minggu nih belum dapat nih Bang Ukrim. Dua tempat tuh belum ada airnya.
1: Iya.
2: Iya. Itulah kata manusia kan perlu air dengan Ukrim.
1: Betul, betul.
2: Kalau enggak ada air kan
1: juga. Wah, kalau enggak ada air kayaknya berat ya.
2: Tanpa air enggak ada apa ya, enggak ada artinya gitu Bang Ukrim.
1: Iya. Mending tanpa cinta daripada tanpa air.
2: Betul.
1: Gitu ya. Ya. Baik, Bu Miati. Jadi
2: cinta air daripada cinta sama manusia.
1: Iya, iya. Jadi keluhannya di air ya, memang kondisi yang kering. Ya,
2: keluhannya di air Bang Ukrim.
1: Baik.
2: Ya, mudah-mudahan di hari-hari ini ke depannya cepat udah hujan ya Bang Ukrim ya.
1: Mudah-mudahan ada hujan ya.
2: Jangan susah-susah benar air nih Bang Ukrim.
1: Betul.
2: Di buat anak-anak saya di sana pun cari air galon juga susah Bang Ukrim.
1: Bahkan antri saya lihat di beberapa media sosial itu ya.
2: Iya, anak saya nyari satu galon itu sampai keliling kemana-mana itu baru dapat satu tuh. Berapa lah 10.000 ke 15.000 satu galonnya.
1: Iya, kalau di sini malah ada tapi ya lumayan cukup tinggi ada distribusi karena ngambilnya di Skadau itu.
2: Iya. Udah situ airnya bukan jernih lagi, udah kayak air teh tuh mengkrim.
1: Waduh. Iya. Ini darurat air nampaknya nih.
2: Kalau untuk konsumsi sih tidak bisa tuh, paling untuk mandi, nyuci piring, cuci baju gitu cabang krim.
1: Betul.
2: Iya, kalau untuk konsumsi sih di rumah sih masih aman lah, ada air hujan. Itu tuh saya tahan mau awet-awet lah. Jangan sampai kehabisan sebelum ada hujan lagi.
1: Stoknya ya.
2: Iya. Oke, itu aja Bang mungkin keluhan saya. Air, terutama air lah.
1: Iya.
2: Oke, terima kasih Bang Ukrim. Selamat pagi, selamat jelang siang.
1: Baik, terima kasih.
2: Selamat berkati keluarga Bang Ukrim.
1: Amin, amin. Sehat-sehat bersama keluarga. Terima kasih.
2: Amin.
1: Iya, Bu Miati di Sanggau ya. Keluhannya satu air, airnya sumber mata airnya sudah kering ya, karena menggunakan air bor ya untuk kebutuhan nyuci, kebutuhan apa? Kalau masak biasanya masyarakat menggunakan air kemasan isi ulang gitu ya. Rata-rata masyarakat Sanggau pakainya itu, kecuali yang memang ada air pumpnya ya. Air pump yang memang bisa diperuntukkan untuk masak, untuk nyuci, kebutuhan minum lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau di Sawah Merah ya, di wilayah Bunut ada beberapa, salah satunya tempat Mbak Miati tadi. Ya pemanfaatannya ya untuk nyuci, kemudian untuk mandi ya. Namun saat ini ya, hingga saat ini kondisi airnya sudah sudah mengering gitu ya. Tinggal tinggal lumpurnya lagi gitu ya. Nah, masing-masing sempat dilakukan pengeboran juga belum ketemu gitu ya. Artinya memang benar-benar sudah kering gitu ya, sehingga juga masyarakat agak susah gitu ya untuk mendapatkan air. Nah, apa solusinya, seperti apa gitu ya? Kita coba hubungi tim ya yang bertugas pada pagi hari ini untuk mendeteksi keberatan air gitu ya, tapi mendeteksi siapa saja yang kompeten nanti akan menjawab gitu ya, menjawab keluhan dari teman-teman. Ada Pak Putra Mayau, kalau Pak Putra Mayau bukan keluhan tapi masukan gitu ya, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang bisa diambil apa saja gitu ya, untuk kebijakan di tengah-tengah gitu ya, tidak pro kemanapun tapi melihat fakta yang ada di lapangan dan solusi yang bisa ditawarkan ya untuk hal tersebut ya. Kalau berbicara mengenai hutan tadi, Mbak Miati, Ibu Miati juga sempat singgung terkait dengan hutannya semakin gersang karena banyak sawit yang sudah ditanam gitu ya. Ada plus minusnya gitu ya, perputaran ekonomi juga ya. Karena apa ya, kita bisa lihat sendiri gitu, harga sawit yang mulai membaik gitu ya, dan banyak masyarakat juga beralih ya, beralih untuk berkebun, bertanam sawit ya. Dan karena kalau terlihat memang tidak begitu lama juga ya, 5-6 tahun itu sudah mulai bisa panen ya, panen meskipun buah pasir, tapi sudah mulai bisa panen gitu ya. Baik, saudara pendengar dimanapun saja Anda berada ya, mungkin ada keluhan-keluhan lain yang ingin Anda sampaikan selain air tadi ya, Ibu Miati di Sanggau, silakan Anda sampaikan di daerah Anda atau di sekitar tempat Anda ya, mungkin di beberapa kecamatan lain yang agak sulit mungkin mengenai air, ataupun kondisi airnya seperti apa ya, dan apakah aktivitas masyarakat juga ini ya, terkait dengan kabut asap yang terjadi, apakah seperti biasa saja ya, masyarakat beraktivitas ya, beraktivitas di luar, cuma memang penggunaan maskernya ya mungkin bisa dipakai gitu ya, karena kabutnya cukup tebal. Tapi tadi sempat kita sampaikan juga, sempat kita berdialog bersama Dinas Kesehatan, kemudian Kepala Puskesmasnya langsung ya di Pusat Damai, sempat sampaikan kunjungan pasien itu cukup tinggi, didominasi oleh anak muda ya, anak muda usia 19 sampai dengan 58 tahun, itu anak apa usia produktif lah ya, masih produktif, banyak terkena, mungkin dipengaruhi mereka lebih banyak beraktivitas di luar gitu ya dibandingkan dalam rumah. Jadi kadang-kadang kalau anak-anak muda itu kan jarang gitu ya apa beraktivitas di luar rumah, jarang pakai masker gitu ya. Nah, langkah baiknya untuk menggunakan masker karena antisipasi ya, bukan saja soal asap, tapi ada debu-debu yang mungkin ingin dihindari gitu ya, dengan menggunakan masker, meminimalisir lah gitu ya. Oke, kita coba terima, ada Bung Eritso ya, Eritso di Lanong Desa Pebonti ya. Bung Eritso, selamat pagi Bung.
3: Selamat pagi, ini dengan ya, siapa?
1: Dengan Okrin.
3: Oke, selamat pagi Bung Okrin, apa ya, kabarnya?
1: Kabarnya baik, sehat ini.
3: Puji Tuhan, alhamdulillah. Gimana cuaca kabut di Kabupaten Sanggau? Apakah masih kuat atau gimana?
1: Kalau sampai saat ini cuacanya masih cukup cukup pekat ya di Sanggau, khususnya di Sabang Merah nih. Nah, kalau di tempatnya Bung Aritso, bagaimana kondisinya? Apakah memang semakin pekat atau sudah mulai apa landai?
3: Oke. Di Lanong, khususnya di kampung saya ini, kabut asap sudah sedikit menipis dibandingkan beberapa hari belakangan, yang dimana beberapa hari terakhir khususnya di Dusun Lanong ini bukan hanya asapnya yang pekat, tetapi ada bau yang kurang sedap untuk dihirup oleh hidung kita. Karena pengaruh dari asap itu bukan hanya pekatnya, tetapi ada suatu organisme yang menempel pada asap tersebut yang tidak elok untuk dihirup oleh kita manusia. Ini menjadi perhatian bagi kita, khususnya pemerintah ya, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, bagaimana upaya pemerintah dapat menanggulangi atau mencari solusi, mencari jalan keluar dari peristiwa kabut asap. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu saya ingatkan kembali, kegiatan BDR cukup untuk memutus rantai risiko ISPA ya, akibat asap. Nah, ini saya rasa juga cukup. Yang menjadi pertimbangan, yang menjadi perhatian kita bersama adalah bagaimana kita selaku seorang pelajar ini menyikapi BDR. BDR itu bukan libur. Ya. Perlu digarisbawahi, BDR itu bukan libur. Namun pada kenyataannya, saya lihat khususnya di daerah Kecamatan Bonti, ini BDR ini dianggap sebagai libur. Sehingga banyak kawan-kawan yang memilih untuk berwisata, berjalan-jalan, keluar rumah, keluar ruangan. Ini menjadi suatu problem bagi kita bagaimana menyikapi BDR, yang dimana pengertian atau definisi dari BDR dan libur itu jauh berbeda. BDR belajar dari rumah, sedangkan libur itu adalah sesuatu yang free, ya, free, bebas, tidak ada tanggungan tugas PR atau apa soal yang diberikan oleh guru. Yang itu yang kedua, kemudian menyikapi dunia pendidikan, khususnya program yang dijanjikan Presiden Prabowo. Ini masalah MBG. Sampai hari ini di SD Negeri Nomor 8 Lanong khususnya itu sama sekali belum juga menyentuh.
1: Ya.
3: Tapi di beberapa daerah seperti di SD Bonti, SD 23 UP, kemudian SD 7 Empodis, SD Miftahul Bonti, itu sudah semua. Ya. Yang menjadi pertanyaan bagi kami khususnya, ya, alumni SD Negeri 8 Lanong, walaupun saya bukan lagi menjadi peserta didik di situ, tapi saya ikut prihatin di mana suara perolehan Presiden Prabowo di Lanong ini cukup besar, Bang Okrin.
1: Ya.
3: Hampir 70%. Sedangkan janjinya berupa MBG ini masih juga belum terrealisasi. Ini masalah problemnya nih ada di mana? Ada di SPPG atau memang kekurangan dana atau bagaimana? Nah, itu yang ingin saya penanyakan. Oke, Bung Okri, mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon kiranya ada narasumber. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Ya, baik. Terima kasih, Bung Erzo. Selamat pagi, Bung. Ya. Itu beberapa keluhan yang telah disampaikan tadi, ya, terkait dengan pertama kabut asap sendiri, ya, keluhannya yang dirasakan gitu, ya, ketika menghirup udara saat ini itu ada aroma asapnya yang juga begitu pekat, ya, yang masuk ke indera penciuman. Kemudian yang kedua terkait dengan pemerataan MBG, ya, pemerataan MBG, apakah semuanya sudah terrealisasi dengan baik. Kemudian BDR, ya, nah ini mungkin dirasakan keefektivitasnya seperti apa gitu, ya, disampaikan oleh Bung Eritsko tadi, yaitu sebenarnya ini bukan libur gitu, ya, tapi ini belajar dari rumah. Ada tugas-tugas yang diberikan yang harus dikerjakan. Apakah nanti anak-anak atau adik-adik kita yang melaksanakan BDR ini benar-benar untuk memahami, mempelajari gitu, ya, tugas-tugas atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan ketika mereka berada di rumah dan harus mengerjakan tugas mereka. Nah, pantauannya seperti apa juga? Apakah kontribusi dari orang tua juga gitu, ya, untuk melihat kondisi anak-anak mereka ketika belajar dari rumah, apakah diawasi atau tidak gitu, ya. Nah, kemauan mereka untuk belajar dari rumah seperti apa gitu, ya. Nah, biasanya sudah terjadwal, ya, masing-masing sekolah sudah menjadwalkan belajar dalam jaringan atau belajar dari rumah ini sudah menjadi ketentuan masing-masing sekolah tentunya, ya, untuk bagaimana menetapkan BDR ini bisa dilaksanakan, ya, di momen kabut asap yang terjadi saat ini. Terima kasih atas keluhannya, Bung Eritsko, ya. Eritsko di Lanong, di Sopo Bondi, tadi Bu Miati di depan Kompi Sanggau, kemudian Pak Putra Maya juga di Lanong, di Sopo Bondi, ya, bersama kita. Dan kami masih tunggu, ya, sembari kita juga coba konfirmasi ke narasumbernya beberapa keluhan Anda terkait dengan sumber mata air yang semakin hari semakin berkurang, ya, khususnya sumur bor, kemudian juga pemerataan MBG, ya. Nah, kemudian juga tadi masukan dari Pak Putra Maya untuk kebijakan yang bisa diambil dari yang namanya aturan, ya, aturan diberlakukan untuk para peladang, kemudian juga petani tradisional gitu, ya. Nah, apa kebijakan yang bisa diambil kalaupun ya di apa namanya diperbaharui yang namanya perda ya terkait dengan pembukaan lahan ini, apa solusi yang memang bisa diberikan juga kepada masyarakat ya. Ini salah satu masukan sih ya, masukan dari Pak Putra Mayau di Lanong Desa Upi Bonti. Baiklah kalau begitu kami kembali saat lagi, tetap di 97 FM RRI Sanggau.
4: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Baik, seluruh pendengar dimanapun saja Anda berada, ya, tidak terasa kita di penghujung acara kebersamaan kita di Halo RRI di hari ini ya. Apabila belum bisa terhubung ke narasumber kami pada hari ini ya, mungkin di next di hari Jumat ya, kita coba hubungi kembali terkait dengan keluhan-keluhan tadi Mbak Miati, sumber air semakin berkurang ya, khususnya sumur bor ya di setiap warga. Kemudian Bung Erisko di Bondi tadi, keluhan tentang pemerataan program makan bergizi gratis di setiap sekolah ya. Apakah sudah apa namanya bisa dirasakan seluruh sekolah ya yang ada di wilayah Kabupaten Sanggau ini, menjadi keluhannya gitu ya, karena masih ada beberapa sekolah yang memang belum tersentuh program makan bergizi gratis ini. Dan masukan dari Pak Putra Mayau ya terkait dengan kebijakan aturan ya untuk masyarakat tradisional ya, petani tradisional, terkait dengan pembukaan lahan seperti apa. Secara prinsip itu berimbang begitu ya, yang mengenal pada masyarakat juga atas kebijakan itu ya. Baik, seluruh pendengar, sampai di sini kami hadirkan ya sesi Halo RRI edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tadi ada Pak Putra Mayau, Ibu Miati di Sanggau, kemudian Bung Eritsko ya, juga Anda yang selalu setia bersama kami di 97 FM RRI Sanggau ya. Dan kita akan jumpa lain waktu lain kesempatan, sekaligus pula menuntaskan kebersamaan kita di Sanggau pagi ini, siang ini. Rekan-rekan kami yang bertugas selanjutnya di Sanggau siang ini, bersama rekan saya Isma dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya akan menemani Anda nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, semangat pagi, dan sampai jumpa.

0: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tawa bercerita, bugu kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tekidot gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
17: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat siang untuk pendengar semuanya di siang hari ini, edisi Rabu 2 September 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Siang bersama saya Isma hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga saya jumpai Anda dalam keadaan tetap sehat dan tentunya juga tetap selalu bersemangat untuk menjalankan aktivitas Anda di siang hari ini ya. Dan mengawali jumpa kita di Sanggau Siang, saya akan hadirkan musik dan informasi untuk pendengar hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, pendengar, informasi untuk Anda di siang hari ini terkait dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi terus menunjukkan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, yang mana hal ini terlihat di tengah tren efisiensi anggaran yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan kebijakan pengetatan anggaran tidak mengganggu pencapaian kinerja kementerian, termasuk dalam menghasilkan penerimaan negara bukan pajak PNBP. Pendengar, selain itu data Kemkomdigi menunjukkan realisasi PNBP mencapai Rp26,52 triliun pada 2023, yang mana jumlah tersebut meningkat menjadi Rp30,68 triliun pada 2024 dan tercatat sebesar Rp29,3 triliun pada 2025. Berikan untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan total bersama kami di 97 MHz.

0: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan, kan?
1: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio.

Salam jumpa pendengar dalam program Esensi Buku. Program Esensi Buku untuk edisi kali ini kita akan membahas buku yang berjudul Menjelajah Alam Borneo. Menjelajah Alam Borneo memahami keanekaragaman ekosistem. Borneo adalah pulau terbesar ketiga di dunia, terletak di Asia Tenggara. Buku ini mengajak pembaca dalam perjalanan melalui keajaiban alam Borneo, mengungkap kekayaan ekosistemnya yang unik dan beragam. Dengan lebih dari 2 juta hektar hutan hujan tropis, Borneo adalah rumah bagi berbagai kehidupan liar, termasuk satwa langka dan tumbuhan endemik. Lanskap geografis, Borneo juga memiliki lanskap yang sangat beragam, mulai dari hutan hujan tropis yang lebat, hingga pegunungan tinggi dan sungai-sungai yang membelah pulau ini. Buku ini memperkenalkan pembaca tentang berbagai jenis habitat, termasuk hutan dataran rendah, hutan pegunungan, dan hutan rawa gambut. Setiap habitat ini memiliki karakteristik dan kehidupan liar yang unik. Selanjutnya adalah keanekaragaman satwa liar. Salah satu sorotan utama buku ini adalah keanekaragaman satwa liar di Borneo. Pulau ini adalah rumah

bagi spesies yang langka dan terancam punah, termasuk orang utan Kalimantan, gajah, dan harimau Sumatera. Pembaca akan belajar tentang upaya konservasi yang dilakukan untuk melindungi satwa-satwa ini dan menjaga ekosistem mereka tetap utuh. Tumbuhan dan flora endemik. Borneo juga dikenal karena tumbuhan dan flora endemiknya yang menakjubkan. Buku ini, pendengar, menjelaskan berbagai jenis tumbuhan yang hanya dapat ditemukan di Borneo, seperti Rafflesia, bunga terbesar di dunia. Pembaca akan memahami peran penting tumbuhan ini dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya adalah budaya dan masyarakat lokal. Buku ini juga mencakup aspek budaya dan masyarakat lokal di Borneo. Ada beberapa kelompok suku di pulau ini, seperti suku Dayak dan suku Orang Ulu, yang memiliki budaya unik dan tradisi warisan. Pembaca akan diperkenalkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat Borneo dan pentingnya pelestarian budaya mereka. Ancaman terhadap lingkungan. Namun, buku ini juga membahas ancaman terhadap lingkungan di Borneo. Deforestasi yang cepat untuk pertanian, perkebunan kelapa sawit, dan industri lainnya telah mengancam ekosistem alam pulau ini. Pembaca akan memahami tentang konservasi yang dihadapi oleh Borneo dan upaya untuk mengurangi dampak negatifnya. Kesimpulan dari buku Menjelajah Alam Borneo adalah panduan yang mendalam dan menginspirasi tentang kekayaan alam, satwa liar, budaya, dan tantangan lingkungan yang dihadapi oleh pulau ini. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami keindahan dan pentingnya menjaga Borneo untuk generasi mendatang dengan menggabungkan ilmu pengetahuan, petualangan, dan kepedulian lingkungan. Buku ini merupakan sumber pengetahuan yang berharga bagi mereka yang ingin mengeksplorasi Borneo, baik secara fisik maupun melalui kata-kata. Sekian esensi buku untuk edisi kali ini. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz dari Sanggau di siang hari ini, dan tentunya kami masih menemani Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tidak lupa juga saya ucapkan untuk pendengar semuanya yang saat ini mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang saat ini mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz. Dan tidak lupa juga kami ingatkan untuk pendengar semuanya yang bepergian keluar rumah ya, alangkah baiknya menggunakan masker terkait dengan kondisi kabut asap yang semakin tebal ya. Kita harus menjaga kesehatan tubuh kita, dan tentunya kita juga harus memperbanyak minum air putih. Dan sesaat lagi tentunya saya akan hadirkan satu forecast untuk Anda, dan kita dengarkan secara bersama terkait forecast yang akan kami hadirkan.

0: Baik pendengar, pukul 10 lebihnya 28 menit waktu Indonesia Barat, saat ini saatnya saya akan hadirkan satu podcast untuk Anda dengan materi program Komcet untuk ASN Pelatihan Bela Negara dan Kepemimpinan bersama narasumber Bapak Diki, peserta Komcet dari Kementerian Pekerjaan Umum, dan kita ikuti secara bersama podcast hari ini.
1: ASN atau pelayan publik, ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Di episode kali ini Sobat Antara, kita berbeda karena biasanya kita berada di studio, tapi kali ini kita berada di Pusat Bahasa Kodiklat AU yang menjadi salah satu dari 6 lembaga pendidikan komponen cadangan. Nah, di episode kali ini tentunya kita akan ngobrolin dong soal komponen cadangan nih, Komcat, yang kebetulan sekarang sudah bersama dengan saya nih, Mas Diki, salah satu peserta yang juga ASN dari Kementerian Pekerjaan Umum ya, Kementerian PU. Siap, ya Mas Diki.
1: Kementerian PU, Mbak.
2: Oke, wah ini pakaiannya udah lengkap banget, sudah sangat militer ya kan Mas? Gimana, nyaman?
1: Boleh izin saya buka
2: helm? Boleh, boleh, boleh.
1: Siap Mbak, saya siap. Izin buka helm dulu ya.
2: Iya. Iya Mas Diki, nanti kita juga perlu menginformasikan juga nih Mas Diki kepada Sobat Antara yang mungkin belum tahu juga nih soal komponen cadangan seperti apa. Komponen cadangan ini berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan dan juga Mabes TNI karena memang disiapkan nih untuk memperbesar dan juga memperkuat komponen utama, yaitu adalah kekuatan militer kita. Nah, kenapa sih Komcat ini menjadi penting? Karena ini tuh adalah upaya bela negara dalam menghadapi ancaman militer dan juga non-militer. Tapi ngomong-ngomong soal ini ya, ternyata memang bukan cuma urusan TNI aja loh, tetapi juga seluruh warga negara Indonesia harus berpartisipasi nih di dalamnya. Nah, di 2026 ini ya Sobat Antara, Komcat kalangan ASN ini digelar dengan target 4.000 peserta. Nah, tapi untuk di gelombang pertama ini ada sekitar 1.773 ASN nih yang mengikuti Latsarmil atau Latihan Dasar Militer selama 1,5 bulan. Nah, kita akan berbagi cerita nanti ya Mas Diki kepada Sobat Antara, karena pastinya penasaran nih kira-kira pengalaman Mas Diki selama ikut Komcat ini seperti apa gitu kan. Tapi sebelum itu saya pengen tahu dulu, Mas Diki ini di Kementerian PU sejak kapan, angkatan berapa, di divisi apa juga, mungkin boleh dicerita Mas.
1: Oh siap Mbak, terima kasih. Mungkin untuk saya sendiri, kebetulan saya dari Kementerian Pekerjaan Umum, bertugas itu sejak tahun 2020.
2: Jadi, 2020
1: betul,
2: ya?
1: Betul, 2020. 6 jadi
2: tahun 6 yang
1: tahun
2: lalu.
1: Sampai saat ini, betul. Nah, kemudian untuk saat ini saya bertugas di Direktorat Jenderal Cipta Karya, Mbak.
2: Di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Ya. Kalau boleh tahu nih, Mas Diki usianya berapa nih? Kelahiran tahun berapa nih?
1: Untuk usia saat ini genap 30 tahun, kelahirannya 96.
2: 96 berarti kalangan milenial lah ya, kita
1: mepet
2: sama
1: Gen
2: lah
1: Z,
2: ya.
1: Mbak.
2: Mepet Gen Z.
1: Mepet Gen Z.
2: Benar-benar. Karena memang syarat dari untuk ikutan Komcat ini kan usia 18 sampai 35 tahun,
1: betul,
2: ya Mas,
1: betul.
2: Ya. Nah, kita juga penasaran nih, apa sih sebenarnya yang memotivasi Mas Diki ikutan Komcat? Apakah ini memang tergerak dari hati Mas Diki yang aku mau ikutan Komcat deh, atau justru karena misalnya disuruh gitu sama atasan di Kementerian PU, gimana tuh Mas?
1: Kalau di kami kebetulan memang ya ini keinginan pribadi ya, tapi memang sebelumnya ini ada program kegiatan komponen cadangan tahun anggaran 2026 ini, memang sebelumnya ada informasi ke kami terkait dengan prosesnya seperti apa. Nah, kemudian karena memang kami ada ketertarikan untuk mengikuti kegiatan komponen cadangan, ya pada saat itu juga kami mengikuti kegiatan tersebut. Jadi pada saat itu kebetulan sebelum lebaran ada informasi, akhirnya kami daftar untuk mengikuti, kemudian mengikuti seleksi dan seterusnya sampai sekarang di pendidikan seperti itu.
2: Oke, pendidikan kan kurang lebih 1,5 bulan ya,
1: betul,
2: Mas ya, sekitar 45 hari. Tapi kita mau tahu juga dong ini proses seleksinya ini seperti apa, dari awal mungkin pendaftaran sampai akhirnya terpilih gitu kan menjadi bagian dari 1773 itu ya Mas.
1: Siap,
2: ya?
1: Siap, betul. Untuk proses seleksinya, karena ada informasi ke kami yang masuk kan, kemudian kami mengikuti seleksi administrasi mulai mengumpulkan dokumen-dokumen pemberkasan untuk kelengkapan dokumen. Kemudian setelah itu, setelah lulus seleksi administrasi, kami ada pemanggilan tuh untuk seleksi selanjutnya, mulai dari seleksi kesehatan, kemudian juga ada seleksi fisik dan tes jasmani, keselamatan. Nah, kemudian kami juga ada seleksi psikologi. Yang
2: seleksi
1: mana
2: psikologi juga ada ya.
1: Betul-betul. Jadi kalau dulu pada saat pendaftaran CPNS gitu kan, CPNS masuk PNS, itu kan ada sistem CAT. Nah, untuk kegiatan Komcat ini menggunakan sistem yang sama. Kita menggunakan sistem CAT.
2: Ada sistem CAT, ada sistem juga. CAT, jadi mirip-mirip seperti PNS juga sebenarnya ya Mas ya. Cuman di awal dari proses administrasi juga sudah tersaring gitu ya. Sudah ada saringan gitu. Nah, untuk penentuan matranya sendiri, sekarang berarti Mas di Matra Udara
1: di
2: ya?
1: Di Matra Udara,
2: di
1: betul.
2: Di Halim ini kan? Halim. Oke, untuk penentuan matranya sendiri itu berarti dari pihak Komcat sendiri yang menentukan?
1: Kalau untuk angkatan kami, kebetulan langsung dari pihak Komcat, dari Kementerian Pertahanan yang mengarahkan, untuk Kementerian PU diarahkan ke Matra Udara.
2: Oke, apakah itu mungkin berkaitan dengan misalnya formulir yang Mas isi, kemudian terlihat mungkin minat bakatnya sampai akhirnya ditempatkan di Matra Udara begitu?
1: Betul. Karena kalau di kami juga kan ada kegiatan belajar mengajar, salah satunya adalah terkait dengan yang namanya dukungan penerbangan. Dukungan penerbangan kan ada bandara, kemudian ada hanggar pesawat dan segala macamnya, ada runway. Kemudian ya keterkaitan kami pun di PU salah satunya adalah ya ketika terjadi misalkan ketika terjadi perang ataupun operasi dan segala macam, ya kami posisi Kementerian PU kan di bidang infrastruktur.
2: Betul.
1: Ya fungsinya adalah pertama adalah mengamankan infrastruktur, kemudian yang kedua adalah ya membangun infrastruktur kalau terjadi kerusakan atau sejenisnya seperti itu sih, Mbak.
2: Jadi mungkin lebih cocoknya pada akhirnya di udara.
1: Betul.
2: Ngomong-ngomong nih Mas, soal pelatihan dari Komcatnya sendiri, sempat terbayang nggak sih bahwa nanti pelatihannya wah akan seberat apa sih gitu kan setelah kemudian sekarang terlaksana lah latihan ini, sesuai gak gitu dengan realitanya? Sesuai gak dengan bayangan Mas Diki di awal nih?
1: Kalau dari awal pada saat pendaftaran Komcat sebenarnya belum terbayang ya sejauh apa kegiatan ini, sejauh apa pelatihannya. Ya mungkin ya secara umum aja lah ya, terkait dengan kedisiplinan, kemudian terkait dengan jiwa korsa dan lain-lain, patriotisme, nasionalisme. Tapi setelah mengikuti komponen cadangan, itu kan dikasih tahu nih informasi bahwa sebenarnya tugas dan fungsi dari komponen cadangan itu seperti apa. Nah, kemudian memang sudah jelas kan di peraturan perundangannya sendiri bahwa di Undang-Undang 23 tahun 2019 itu dijelaskan bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk membela negara.
2: Betul.
1: Ya, jadi ya di sisi lain itu kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia ya untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara seperti itu.
2: Iya, dan memang tekad dari diri sendiri gitu ya Mas ya, dari hati juga gitu bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memang perlu sebetulnya ya untuk membela negara. Nah, tapi kalau bicara soal sukarela nih ya, karena kan kadang orang berpikir bahwa aduh kalau sukarela ya udah deh gitu ya, nunggu misalnya disuruh atau mungkin enggak, saya mau, saya punya jiwa patriotisme dan saya harus punya jiwa militansi dan akhirnya saya harus ikutan Komcat ini. Seperti apa bicara soal sukarela di sini, Mas?
1: Kalau soal sukarela, karena tadi kan sudah disampaikan bahwa saya mendapatkan informasi, kemudian atas dasar keinginan pribadi, ya saya memutuskan untuk mengikuti kegiatan ini.
2: Jadi dan tanpa suruhan
1: betul,
2: gitu ya?
1: Betul, tanpa suruhan. Tanpa suruhan. Kemudian pada saat itu kami juga mempersiapkan dokumen-dokumen, kemudian mengikuti kegiatan seleksi sampai akhirnya sekarang pendidikan, pelatihan gitu kan. Nah, di sini pun karena atas dasar kesukarelaan ya kami ya bekerja. Kemudian ada beberapa poin terkait dengan khususnya kepemimpinan, kami juga di sini dituntut untuk senantiasa bisa menjadi seorang pemimpin seperti itu.
2: Seorang pemimpin. Nah, kalau boleh tahu berarti posisi dari Mas Diki ini di Komcat ini jadi apa kalau gitu?
1: Kalau di Komcat ini, kebetulan kan kami juga ada struktur organisasi ya di dalam satu kegiatan ini. Ada yang dinamakan Danyon, Komandan Batalion, kemudian ada dinamakan Danki, Komandan Kompi, kemudian ada yang dinamakan Danton, Komandan Peleton, dan kemudian untuk di kestrukturan kesenatan dimulai dari Danyon, ada salah satunya Danpolsis, Komandan Polisi Siswa. Nah, secara tugas dan fungsi, itu kan kami istilahnya itu ya mengatur setiap jadwal kegiatan yang ada di dalam satu kegiatan perharinya.
2: Okay.
1: Jadi mulai mendisiplinkan siswa, yeah, kemudian melaksanakan ritme kegiatan itu sesuai dengan jam yang berlaku. Karena kan di sini istilahnya ritme dan pergerakan itu sudah ada aturan ya.
2: Yeah.
1: Karena ya kami di kehidupan sipil,
2: betul,
1: ya berbeda dengan kehidupan militer. Jadi,
2: betul, jadi sudah diatur gitu,
1: betul,
2: ya segala
1: kegiatannya
2: dari bangun tidur sampai tidur
1: lagi,
2: kembali,
1: betul,
2: gitu
1: betul.
2: Kan berarti posisi dari Mas Diki ini sebagai komandan polisi
1: siswa.
2: Oke, yang tadi tugasnya adalah
1: mendisiplinkan
2: siswa. Gimana nih? Kalau boleh cerita seperti apa mendisiplinkan siswa, teman-teman sendiri seangkatan gitu kan ya.
1: Betul.
2: Seperti apa sih cerita di balik itu?
1: Kalau ceritanya ini sampai suara saya serak begini, Mbak.
2: Oke, dan ini adalah hasil dari menjadi
1: betul
2: komandan polisi, ya kan? Berarti meworo-woro semua untuk bangun misalnya,
1: ya,
2: gitu?
1: Ya betul, dari mulai bangun pagi kan istilahnya kita harus bangun lebih awal. Karena kan untuk kegiatan kami pagi itu jam 4 itu harus sudah pergerakan dan senam di biasa di lapangan voli.
2: Oke,
1: ada,
2: berarti pagi awal bangun jam berapa tuh?
1: Setengah empat
2: harus
1: betul
2: udah bangun tuh, dengerin Sobat Antara, setengah empat udah bangun. Kalau biasa waktu lagi masih ngantor aja gitu di Kementerian PU, biasa bangun jam berapa sebenarnya?
1: Biasa normatif sih, ada azan subuh baru bangun, terus
2: azan
1: ibadah,
2: subuh baru bangun, kemudian
1: terus kadang tidur
2: lagi
1: kan, untuk
2: berangkat mungkin yang terpagi jam 7 lah ya.
1: Jam 7. Betul.
2: Tapi kalau di sini setengah 4 harus udah ready.
1: Sudah ready.
2: Udah bangun, udah melek dan membangunkan teman-teman semuanya gitu kan. Nah, terus setelah itu rutinitasnya apa lagi tadi? Senam. Udah gitu
1: senam
2: apa?
1: Senam. Kalau untuk kegiatan kan biasa kami bangun pagi jam 4, terus
2: yep
1: senam, kemudian kurve. Kurve itu kegiatan pembersihan ya area lingkungan sekitar lah ya. Kegiatan. Nah, kemudian setelah itu disusul paginya itu ada makan pagi. Karena kan kita harus sama-sama semua kan.
2: Iya, iya, iya.
1: Kemudian setelah makan pagi kita diarahkan untuk pengambilan senjata.
2: Oke.
1: Setelah pengambilan senjata baru dilaksanakan apel pagi.
2: Oke, apel pagi berarti sekitar jam
1: apel pagi itu sekitar
2: ya?
1: jam 6.30
2: oh,
1: sampai 6.30 jam 7
2: justru.
1: Betul.
2: Oke. Aku penasaran juga nih sama makannya. Isi asupan nutrisinya seperti apa memang dikonsumsi?
1: Untuk asupan nutrisi, kebetulan karena ini di Pusbahasa, dan terima kasih juga kepada teman-teman di Pusbahasa, komandan Pusbahasa, karena penyiapan makanan pun ya sudah diatur lah ya, sudah diatur takaran gizinya seperti apa. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam, sudah seperti apa.
2: Oke, berarti artinya pasti memenuhi kebutuhan dasar nutrisi untuk tubuh
1: harian,
2: kita
1: betul
2: gitu ya, kebutuhan harian. Nah, latihannya nih, tadi kan sempat abis makan persiapan senjata. Ini emang buat apa senjatanya?
1: Kalau untuk senjata, karena kita ada latihan menembak juga ya. Latihan menembak, kemudian ada di PBB itu ada penghormatan militer dan lain-lain. Itu kan menggunakan senjata, ada penghormatan senjata kepada perwira, kepada komandan upacara.
2: Yeah.
1: Jadi senjata itu tetap kita pegang dari pagi sampai malam, kemudian nanti untuk dikembalikan lagi.
2: Oke, berarti memang sebagaimana didikan militer sesungguhnya lah ya dari TNI gitu ya Mas ya.
1: Betul,
2: nah
1: betul.
2: Untuk pelatihan nembaknya sendiri itu apa setiap hari, rutinitasnya jangka waktunya gitu, berapa lama gitu Mas?
1: Kalau untuk latihan menembak itu kan ada jadwal KBM-nya ya. Jadi untuk latihan menembaknya itu ada di 3 hari. Jadi yang pertama kita itu pengenalan terhadap senjata. Kemudian pengenalan terhadap proses bagaimana senjata itu digunakan. Nah, kemudian untuk latihan menembaknya itu di hari kedua dan ketiga.
2: Selain latihan menembak, ada latihan apa lagi yang mungkin ternyata baru tahu gitu? Oh, ternyata di militer ada latihan ini ya.
1: Salah satu latihan yang paling berkesan itu ada satu, Mbak. Jadi ada yang namanya P3. Ya, P3 itu prosedur pimpinan pasukan.
2: Seperti apa tuh Mas?
1: Nah, kalau prosedur pimpinan pasukan ini maksudnya kan kita sebagai ASN, kita kan dituntut untuk memiliki sikap dan jiwa kepemimpinan.
2: Betul, leadership.
1: Betul.
2: Gitu ya.
1: Betul, leadership. Nah, kemudian di dalam kegiatan P3 itu ada beberapa materi yang terkait dengan bagaimana sih cara kita untuk menjadi seorang pimpinan.
2: Wow.
1: Ketika di dalam satu organisasi itu kita harus seperti apa. Kemudian ketika kita di lapangan itu harus seperti apa. Yang pada dasarnya ya kita harus menjadi orang yang bisa cepat tanggap,
2: betul,
1: responsif, yep, dan juga yep, ketika memutuskan sesuatu ya harus cepat dan juga tepat, mm-hmm, seperti itu. Mm-hmm.
2: Jadi memang di Gembleng tidak hanya kegiatan yang berkaitan dengan militer tadi, melainkan juga ada pendidikan karakter, betul, juga, betul, gitu ya di sini. Dan selain itu ada latihan apa lagi, Mas?
1: Kalau selain itu ada banyak latihan sih, Mbak. Karena kan setiap harinya kita ada kegiatan belajar mengajar,
2: betul,
1: ya.
2: Ada, oh, ada latihan ada, belajar mengajar
1: ada
2: juga.
1: Ada kegiatan belajar mengajar.
2: Jadi siapa yang mengajar, siapa yang belajar?
1: Kalau yang mengajarnya kan kebetulan itu dari instruktur.
2: Oke.
1: Okay. Nah, instrukturnya itu kalau kami menyebutnya pelatih.
2: Oke. Okay.
1: Pelatih. Yeah. Nah, pelatih itu dari teman-teman TNI Angkatan Udara. Jadi semuanya memang instruktur-instruktur handal gitu kan yang disiapkan untuk mengajar kami. Termasuk di dalamnya kan ada materi terkait dengan salah satunya tadi menembak, kemudian ada materi P3, kemudian kita juga diajari terkait dengan patroli seperti apa, seperti itu sih.
2: Oke, tapi saya juga pasti pengen tahu nih soal, karena kan kalau biasa kalau militer ini ada latihan taktis ya, latihan kita bertempur,
1: betul,
2: gitu. Itu gimana tuh kalau di sini?
1: Kalau di sini juga kami kebetulan ada ya, ada terkait dengan pelatihan taktis. Nah, itu di materinya yang materi tadi yang prosedur pimpinan pasukan. Nah, itu kan dalam setiap regu, ketika regu itu berpatroli, nah siapa yang menjadi komandan regunya, yep, siapa yang menjadi wakil komandan regunya, nah itu memiliki tugas dan fungsi masing-masing.
2: Okay.
1: Jadi pada saat patroli itu kita ada pergerakan, di mana pergerakan itu salah satunya selain untuk melakukan pengintaian, kemudian kita mengecek lokasi keamanan, kemudian kita juga mengecek area dan medan, situasi kondisi lingkungan itu seperti apa.
2: Iya, dan tentunya untuk latihan survival juga mungkin ya, Mas ya?
1: Betul, betul, latihan survival.
2: Itu gimana antar tim gitu atau teman-teman sendiri gimana tuh? Keseruannya waktu lagi survival nih seperti
1: kalau
2: apa?
1: Kalau survival kebetulan kan kemarin itu kayak langsung kita diacak regunya kan, terus karena kebetulan di sini bukan hanya dari Kementerian PU ya, ada berbagai kementerian. Ya kita juga lebih banyak mendapatkan teman dari kementerian lain. Pertama itu kayak dari Kemendag, kemudian dari Komdigi dan lain-lain. Nah, ya pada saat kita survival, kita kan dikasih tenda, dikasih apa? Ponco, kemudian dikasih alat untuk membuat tenda. Ya kita membuat tenda.
2: Bikin tenda bareng-bareng gitu ya.
1: Kemudian kita kan ada perlengkapan makan tuh, ada perlengkapan makan, kemudian kita juga dikasih kompor, parafin dan lain-lain. Ya kita menyiapkan dari mulai proses
2: dari mulai nyari
1: makanannya,
2: sumber makanannya, betul, sampai masaknya sendiri gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal latihan tempur, kemudian tadi ada konsep taktis yang mungkin kita juga agak sulit nih untuk menerkanya, dan pasti bayangan di Sobat Antara juga pasti, wah ini seru sekaligus menegangkan juga, karena kan mungkin bagi orang yang tidak biasa ya, Mas ya, ini pasti akan menjadi satu kesulitan sendiri. Tapi kalau dari cerita atau pengalamannya Mas Diki ini kan, kalau kita bandingkan gitu ya dengan Mas Diki berkantor di Kementerian PU, mungkin hanya di balik meja saja misalnya, dengan penuh kenyamanan itu, kok tiba-tiba misalnya harus ke sini, harus dikirim ke sini, apa yang Mas Diki bisa dapatkan? Apakah mungkin perubahan mental yang Mas Diki miliki sekarang jadi lebih berbeda atau seperti apa tuh, Mas?
1: Yang saya dapatkan di sini itu yang paling banyak gitu lah ya, terkait dengan rasa percaya diri.
2: Percaya diri, percaya penting diri. Banget sih,
1: betul,
2: itu Mas,
1: betul.
2: Penting banget.
1: Betul, kemudian disiplin, karena kan kita harus senantiasa mengikuti ritme kegiatan yang range-nya sangat padat gitu lah, yang dulu istilahnya kita di kantor itu yang cuman pagi masuk misalkan jam 7:30 terus pulang kantor jam 4, tapi di sini kan untuk kegiatan pagi dimulai dari jam 4, selesainya itu sampai jam 9 malam. Jadi memang ritmenya panjang seperti itu.
2: Oke, tapi berarti ada persiapan fisik dan juga mental dong sebelum Mas Diki akhirnya memutuskan gitu kan untuk ikut Komcat. Seperti itu enggak? Mas Diki sempat latihan dulu enggak di rumah untuk persiapan mental, terutama karena kan ini berbeda nih dengan kehidupan kita sehari-hari ya?
1: Betul. Kalau persiapan fisik, karena kebetulan saya pelari Mbak, jadi dijalani gitu
2: ya,
1: kan.
2: Iya, betul-betul. Kekuatan ototnya udah gak usah diragukan gitu lah ya.
1: Insya Allah gitu. Kalau mental, ya pertama kan mental, karena istilahnya kehidupan sipil sama kehidupan militer berbeda ya. Yang pastinya itu yang perlu kita bangun lebih awal seperti itu, mulai dari kedisiplinan, kemudian tanggung jawab, kemudian ya sikap-sikap dan gaya komunikasi di kemiliteran kan agak sedikit berbeda ya, dengan
2: sipil, betul. Tapi apa nih yang perlu masyarakat tahu bahwa ternyata dalam apa ya latihan kemiliteran ini tidak seperti yang dibayangkan gitu Mas?
1: Kalau di latihan kemiliteran itu sebenarnya kan banyak hal yang kita dapatkan. Salah satunya adalah kita bertemu dengan banyak rekan-rekan maupun teman-teman dari kementerian lain ya kalau di kami. Nah, yang pertama adalah kita ya punya banyak teman, Mbak. Punya banyak teman dari lintas organisasi
2: betul,
1: gitu kan.
2: Betul.
1: Jadi ketika kita sudah kembali ke satuan masing-masing, ya, ke tempat kerja masing-masing, kita mau koordinasi dengan misalkan rekan kami yang di Kementerian Perdagangan, oh saya ada kenalan nih di Kemendak kemarin yang konsep kemarin, kan bisa langsung menghubungi
2: betul, beliau.
1: Nah kemudian terkait dengan materi-materi pun kan yang istilahnya yang suka hiking, kemudian yang suka olahraga-olahraga yang agak sedikit ekstrim gitu ya, kemarin kami sempat ada kegiatan pembelajaran itu terkait dengan materi snapling, kemudian mountaineering. Jadi kita naik panjat, kemudian dia di kan ada tali itu biasanya kan. Nah, kita langsung meluncur dari atas di tali seperti itu.
2: Seru sih, seru banget sih, kayak pengen ikutan deh. Tapi saya jadi penasaran nih, kalau misalnya lagi latihan kayak gitu bawa perlengkapan apa aja sih Mas sebenarnya?
1: Kalau untuk perlengkapan kita biasa hari-hari itu bawa ini, Mbak. Bawa tas.
2: Tas sebesar ini, dengan perlengkapan yang lengkap banget pasti.
1: Betul.
2: Ini harus dibawa setiap hari kalau lagi ke lapangan gitu.
1: Betul, dibawa
2: setiap hari. Saya penasaran isinya ada apa aja, Mas?
1: Kalau isinya ini cukup banyak, Mbak. Kebetulan ada ini, ada matras.
2: Oke, ini matras. Matras berarti fungsinya untuk?
1: Fungsinya kan kita ada kegiatan mendirikan tenda ya. Jadi memang nanti pada saat
2: mendirikan tenda alas digelar tidur,
1: untuk alas tidur
2: gitu ya. Oke, oke. Terus ada apa lagi,
1: Terus,
2: Mas?
1: Terus saya cek lagi, Mbak. Ini ada.
2: Pasti banyak banget. Itu seberat apa sih? Penasaran saya. Berapa ini kilo kira-kira?
1: Sekitar 10 kilo lah.
2: 10 kilo. Perempuan laki sama?
1: Perempuan laki-laki sama semua.
2: Wow.
1: Ini ada.
2: Ini untuk?
1: Ransel serbu.
2: Oh, ini untuk ransel serbu.
1: Serbu, betul. Untuk
2: berarti itu nanti akan diisi, kompartemennya akan diisi-isi dengan senjata gitu?
1: Senjata termasuk ya perlengkapan pada saat kegiatan lapangan sebenarnya.
2: Oke, lanjut Mas. Ada apa lagi? Lanjut. Mungkin boleh diperlihatkan di bagian tengah sini Mas, biar Sobat Antara bisa lihat.
1: Kita ada, kalau ini kan hijau, tapi kalau kita buka, sebentar ini agak talinya.
2: Oke.
1: Kita ada
2: ini, ini saya tebak adalah alat apa tuh Mas, P3K, alat makan. Menarik. Ini jangan-jangan yang
1: ini
2: buat dimasak.
1: Betul, karena kita masak sendiri makanya ini sudah hitam.
2: Agak gosong ya Mas.
1: Siap.
2: Itu ininya dong, ransumnya.
1: Kalau ini kebetulan ini ada kompor.
2: Itu kompor.
1: Okay. Nah, kemudian ini ada parafin.
2: Dan semua anggota wajib membawa ini semua.
1: Semua anggota wajib membawa.
2: Oke. Padahal kan maksudnya kalau kompor mungkin kita bisa dia bagi-bagian gitu, enggak ya Mas ya?
1: Kompor enggak, masing-masing bawa dan untuk masak kebutuhan sendiri.
2: Masak kebutuhan sendiri. Betul. Wah, sudah Mas, ada lagi?
1: Kalau lainnya ini ada
2: yang paling penting dan nggak boleh ketinggalan, tapi semuanya pasti nggak boleh ketinggalan.
1: Nggak boleh ketinggalan.
2: Ya?
1: Ini ada PDL, jadi kan kita pakai seragam Malvinas. Nah, ini ada gentinya kalau misalkan kita menginap di luar.
2: Oke. Nah, apalagi nih? Itu apa tuh yang mau Mas buka?
1: Karena
2: botol minum.
1: Ini botol minum. Karena kebutuhan air kita perlu banyak, jadi kita perlu banyak minum juga, makanya ini ditenteng tiap hari.
2: Saya penasaran, itu satu botol gitu berapa liter Mas?
1: Ini cukup untuk sekitar 1 liter.
2: Itu 1 liter, liter ya?
1: Padahal
2: ukurannya
1: terlihat
2: agak
1: kecil
2: kompak,
1: kan?
2: Ya, agak
1: terlihat
2: kecil,
1: kompak, tapi ini cukup
2: tapi
1: untuk 1 liter.
2: Betul. Tapi banyak,
1: banyak
2: ya Mas?
1: Banyak.
2: Menarik. Ini jadi tantangan tersendiri pastinya karena harus membawa 10 kg gitu kan setiap harinya, dibawa kemana-mana. Bahkan mungkin tadi pas latihan hiking pun ini harus dibawa ya Mas ya. Aduh, beneran deh ini keren banget latihannya di Komcat ini. Tapi yang mungkin Sobat Antara juga penasaran dari pengalaman Mas Diki ya, menempuh ataupun juga digembleng nih dengan berbagai pelatihan militer, entah itu konsep taktisnya. Ini ada perubahan cara pandang Mas Diki nggak terhadap sosok tentara, terhadap sosok TNI gitu?
1: Kalau perubahan cara pandang tentunya ada. Tentunya ada, bahwa selama kita disipil kan kita melihat bahwa tentara itu kayak oh serem gitu kan. Yep. Taunya ternyata di dalam ya justru lebih humanis. Lebih humanis karena pertama di dalam pelaksanaan kegiatan ini, yang pertama kan kita ada didikan khususnya terkait dengan jiwa korsa. Nah, di mana jiwa korsa itu kan di sini kita pertama berbeda ras kan, berbeda suku. Ada suku Sunda, suku Jawa, kemudian ada Timur, kemudian juga agama kan, ada yang agama Kristen, agama Islam,
2: lain-lain gitu. Kita multi-etnis, multi-agama gitu kan.
1: Nah, di sini itu kita diajarkan terkait dengan bagaimana sih sikap bertoleransi dengan agama lain. Kemudian kita bagaimana sih sikap cara mengakomodasi untuk teman-teman lain, misalkan mau beribadah, misalkan yang agama Islam mau beribadah di masjid, terus teman yang Kristennya, kan kita ada perlengkapan senjata ya. Nah, teman yang Kristen
2: jaga
1: senjata seperti itu. Makanya kan ya istilahnya yang satu sakit ya semuanya sakit,
2: kan?
1: Yang satu bahagia semuanya bahagia seperti itu.
2: Harmonis sekali
1: betul,
2: sih Mas.
1: Betul.
2: Tapi sebenarnya setelah Mas mencoba nih akhirnya terjun begitu ya di dunia militer, walaupun mungkin hanya sementara, hanya sekitar 1,5 bulan. Pernah enggak sih sebetulnya waktu kecil Masnya ini ada cita-cita misalnya jadi tentara, atau mungkin background keluarga deh, ada enggak sosok tentara di keluarga?
1: Kalau background nggak ada, jujur Mbak. Dan kalau soal cita-cita juga nggak kebayang sama sekali Mbak untuk menjadi tentara seperti itu. Makanya kan sebelum saya masuk sini, pandangan saya terhadap tentara, oh menakutkan gitu kan. Tapi ternyata kesini, ternyata mereka ya justru lebih humanis, lebih humble. Kemudian ternyata kita juga diajarkan bagaimana cara menjadi sosok seorang yang bisa menjadi pimpinan dalam setiap keadaan gitu kan. Karena di dalam kegiatan ini tuh kan ada yang namanya danyon tadi kan, sudah saya sebutkan kan. Ya danyon kan membawahi kompi-kompinya. Nah, danyon kan mengatur nih semua. Nah, kemudian di kompi juga si danki-nya ini mengatur perplotannya seperti apa. Ya di sini kita juga diajarkan bagaimana cara kita berkoordinasi.
2: Betul.
1: Dari misalkan dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan satuan itu seperti apa. Ya termasuk nanti mungkin kita di kementerian lembaga pun kan kita tidak jauh dari yang namanya koordinasi, kemudian tidak jauh dari yang namanya komunikasi.
2: Betul.
1: Nah, di sini tuh kita banyak diajarkan terkait dengan hal seperti itu. Jadi bagaimana cara membangun suatu koordinasi yang efektif? Bagaimana cara membuat sebuah komunikasi yang efektif dan efisien itu seperti apa? Seperti itu.
2: Dan menurut saya juga ini menjadi satu kegiatan yang pada akhirnya nanti at the end bakal merasa membanggakan juga gak sih, karena sudah melalui masa-masa yang seperti ini gitu ya. Mas Diki sendiri nih sebenarnya saya pengen tanya dua hal ini. Mungkin ada rasa penyesalan. Penyesalan yang pertama adalah nyesel nih bahwa baru tahu di usia segini ternyata kita baru terjun ke kegiatan yang seperti ini dan impact-nya sangat powerful gitu kan pastinya di masa yang akan datang. Atau justru ada penyesalan bahwa aduh kapok nih gue gitu ikutan kegiatan kayak gini. Mas Diki lebih cenderung ke yang mana nih?
1: Kalau saya sih jujur saya menyesal karena saya nggak tahu informasi ini dari awal.
2: Menarik.
1: Karena baru tahunya kan setelah ada informasi dari kepegawaian di kami, ada informasi ada kegiatan komponen cadangan, terus pas lihat apa namanya kayak juknisnya, oh kayaknya menarik nih buat saya. Kenapa nggak dari dulu gitu ada kegiatan seperti ini? Padahal kan sebenarnya kegiatannya kan sudah berlangsung lama ya. Tapi
2: dari 2021,
1: ya, betul, dari 2021
2: gitu ya kan. Tapi Mas Diki juga baru bisa bergabung di 2026 ini. Nah, kalau gitu skill apa nih Mas yang mungkin menurut Mas Diki itu menjadi skill yang sangat penting dan pada akhirnya ini setelah saya keluar dari Komcat ini saya akan implementasikan deh skill itu karena menurut saya ini sangat impactful juga gitu buat kehidupan saya. Seperti apa tuh Mas?
1: Kalau skill tentunya banyak ya, banyak skill yang diasah di sini. Salah satunya adalah kedisiplinan. kemudian kepemimpinan. Tapi paling pokok adalah kepemimpinan. Karena kan kami di kementerian, kami kan berkoordinasi dengan banyak stakeholder juga, misalkan dari pemerintah daerah dan lain-lain. Jadi kita ya menjadi seorang pimpinan untuk mengkoordinasikan satu program kegiatan itu, karena kita juga di sini sudah diajarkan banyak materi dan kemudian banyak hal terkait dengan itu, yaitu yang menjadi pokok dan bisa diimplementasikan sebenarnya.
2: Terakhir nih Mas, pasti Sobat Antara penasaran, benefit apa yang bisa didapatkan? Pertama, pangkat militernya nanti akan ada nggak nih, walaupun misalnya ASN? Yang kedua, ada benefit lainnya nggak nih yang bisa didapat ketika menjadi anggota Komcat?
1: Kalau benefit, informasi terakhir itu, kami kan yang Komcat ini akan ada pangkat juga ya Mbak. Kemudian untuk yang sarjana itu, kami mendapatkan pangkat Letnan 2 komponen cadangan. Nah kemudian untuk di instansi kami sendiri, karena kemarin memang sudah arahan Bapak Presiden, jadi informasi terakhir itu yang masuk ke kami, ya kami juga akan mendapatkan salah satu bentuk penghargaan dari Kementerian Lembaga. Salah satunya adalah ya prioritas dalam mengikuti setiap kegiatan maupun apa istilahnya program yang ada di kementerian ataupun lembaga seperti itu sih Mbak.
2: Dan mungkin harapannya ketika misalnya Mas Diki sudah selesai di Komcat, nanti akan ada impact yang terasa juga di kementerian lembaga, salah satunya adalah tugas Mas Diki nih sebagai ASN untuk bagaimana memberikan pelayanan publik gitu. Betul. Ya, seoptimal mungkin, dan pastinya juga ada jiwa militansi, kedisiplinan, tadi percaya diri, dan juga ada hal-hal yang sangat positif yang bisa ditularkan gitu ya ke teman-teman Mas Diki. Betul ya?
1: Betul Mbak.
2: Iya, oke. Thank you so much Mas Diki untuk ngobrol-ngobrolnya. Ini cerita yang menurut saya sangat mendalam banget, dan yang pastinya bikin saya jadi tertarik nih Mas ikutan, padahal saya cewek loh, tapi memang banyak juga ya.
1: Banyak juga cewek Mbak, makanya boleh ikut Mbak nanti di gelombang kedua Mbak.
2: Dan Sobat Antara juga yang mau ikutan boleh banget tuh, terutama buat Anda yang ASN ya kan, karena ini dibuka untuk usia 18-35 tahun. Betul. Dan ini juga di 2026 baru di gelombang pertama, jadi masih ada sekitar berapa ribu lagi nih yang masih bisa ikutan ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas Vicky sekali lagi, dan terima kasih juga.
0: Baik pendengar, baru saja tadi dihadirkan podcast kerjasama LKBN Antara dengan materi program Komcat untuk ASN, pelatihan bela negara dan kepemimpinan, bersama narasumber Bapak Diki selaku peserta Komcat dari Kementerian Pekerjaan Umum. Dan selanjutnya saya akan ajak pendengar untuk mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.
3: 26 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbüttler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund Niko Kovac mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, so ich schließe mich dem an, denn
2: ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Pecinta olahraga Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras, dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Coward, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Thea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: So Elena Rybakina stepped closer to that world number one ranking.
2: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
3: She played really well today and
2: dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya.
3: Looking forward for the next one.
2: Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Arina Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
4: Dia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
2: Pada putaran selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Schoolcat. Schoolcat melaju usai menyingkirkan Nishez Basaveredi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janice Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva, Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez, dan Taylor Fritz menang 3 set atas Darwin Blanche. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis PP PBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September, kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

0: Pecinta sepak bola pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Di 3, 2, 1. Boleh sambil diperlihatkan bolanya, can you show the ball?
1: Pelatih Persija Jakarta Sinteyong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Pernyataan tersebut disampaikan Sin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Sin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung, Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Sin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
2: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang harus sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
1: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
3: It's a second game for us.
4: Ini akan menjadi pertandingan
3: for PSM
4: first. And
3: once we get with PSM, then we will prepare for
4: Persija.
3: It's a special game like every year. Let's find out the first game with Makassar and then later we prepare for Persija.
1: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isern Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan

0: Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
2: Saya sudah mengatakan beberapa kali dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
0: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United Johnny Jensen memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
2: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Jensen menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026 Henry Hendratno mengatakan, turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur Putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak dicatur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Dicatur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya mengatakan, terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur umur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali, itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen catur Java Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita, seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harap.

0: harapannya ya seperti disampaikan Pak Rahmat tadi bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
7: Ya, mendengar baru saja tadi mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di siang hari ini ya, di edisi Rabu 2 September 2026. Baik pendengar, selanjutnya pada pukul 11.30 hingga 12 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan informasi terkini ke ruang dengar Anda. Dan terlebih dahulu saya akan hadirkan informasi untuk Anda di siang hari ini terkait dengan Polri menegaskan pelayanan penyampaian aspirasi dilakukan melalui pendekatan humanis, prosedural, dan sesuai hukum. Yang mana langkah ini diterapkan sejak sosialisasi hingga pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat selama Agustus 2026. Penegasan itu disampaikan untuk meluruskan informasi yang dinilai mengalami distorsi di tengah masyarakat. Polri memastikan setiap tindakan tetap menjunjung hukum, hak asasi manusia, serta akuntabilitas. Baik pendengar, selanjutnya nanti pada pukul 11.41 menit waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Iya, mendengar baru saja tadi dihadirkan satu lagu dari The Massive yang Kau Yang Ku Sayang ya. Wah, lagunya juga cukup asik ya pendengar ya. Dan sesaat lagi akan kami hadirkan lagu-lagu religi islami untuk pendengar sembari menunggu kumandang azan zuhur pada pukul 11:41 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz.

Baik, pendengar, pukul 11:42 waktu Indonesia Barat saat ini telah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya, dan saatnya dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar pendengar dan total bersama kami di 97 MHz. Dan nanti pada pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat akan dihadirkan ragam budaya ke ruang dengar Anda. Dan saatnya dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar pendengar, kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Yang memberi rezeki itu hanya satu. Seluruh rezeki hamba itu berada di sisinya. Dan dia telah mengatur semua itu. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu. Dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Quran Surat Az-Zariyat ayat 22. Jika memang yang memberi rezeki itu adalah Allah, maka mengapa manusia itu harus menjilat dan merendahkan diri di hadapan orang lain hanya karena ingin mendapatkan rezeki dari sesama manusia? Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Dalam firman-Nya yang lain disebutkan, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang Allah tahan, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Quran Surat

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, baru saja tadi dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Baik, pendengar, informasi terkini masih terus dihadirkan ke ruang dengar Anda, yang mana informasi terkait dengan Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan telah menindaklanjuti 38 dari 40 perusahaan baja yang terindikasi belum memenuhi kewajiban perpajakan. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan proses terhadap puluhan perusahaan tersebut masih berlangsung. Nah, pendengar, meski demikian, Bimo mengaku pihaknya belum dapat memastikan besaran potensi penerimaan negara yang dapat diselamatkan dari penindakan tersebut. Sebab proses pemeriksaan dan penanganan perkara terhadap wajib pajak terkait belum berkekuatan hukum tetap ingkrah. Pendengar, untuk informasi selengkapnya, Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id. Dan informasi lainnya masih terus dihadirkan ke ruang dengar Anda. Dan sesaat lagi akan dihadirkan ragam budaya ke ruang dengar Anda.

Baik, silahkan di 0857538103065 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811575694 ya. Silahkan untuk pendengar semuanya bergabung di Ragam Budaya. Pada siang hari ini kami buka ruang untuk Anda di layanan telepon di 0857 5381 0365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811575694 ya. Satu lagu terlebih dahulu akan kami hadirkan untuk Anda mengawali kebersamaan kita di Ragam Budaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Oke, kita coba terima. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Selamat siang Ragam Budaya dari Mbak Kakung Kuburaya.
0: Oke, siap Mbak Kakung.
1: Iya.
0: Judul lagunya apa?
1: Judul lagunya sebentar, Laring Gunung dari Nurhana.
0: Oh, Laring Gunung dari Nurhana ya.
1: Iya.
0: Oke, kita cek dulu. Laring Gunung.
1: Iya.
0: Laring Gunung.
1: Laring Gunung.
0: Nurhana ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya, ya, sahabat salamnya untuk Mbak penyiarnya dan untuk semua pendengarnya. Tanpa terkejar, mudah-mudahan semua selalu sehat dalam bidang perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Oke, siap. Lagunya aman.
1: Selamat tapi tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Kakung di Kuburaya ya. Lagunya Lari Gunung dari Nurhana. Oke, halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Halo, selamat siang Mbak Isma.
0: Ya, dengan siapa nih?
2: Mbak Isma sama Bang Eko, suka lupa dia.
0: Suaranya itu kalau gabung tuh beda-beda bunyinya.
2: Kalau Bang Eko tuh tanya siapa ya, tidak pasti tanya dulu.
0: Mbak Isma ini takut Eko salah, Mbak Yuni.
2: Kan betul.
0: Makanya kalau lebih bagus ditanya, kalau di itu kan baru tahu, takutnya nanti bukan Mbak Isma. Wah, kacau lagi nih. Oke, siap, judul lagu apa nih?
2: Mbak Isma ini aja lagunya, Mbak Isma, Malapas Aan Baget.
0: Malapas dari Aan Baget.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ada teman deh. Ada Mbak Isma.
0: Kita cari dulu. Siap. Lagunya ada Malapas dari Aan Baget.
2: Iya. Salamnya tadi buat Mbak Kakung. Mbak Isma sini kabut asap makin tebal.
0: Sama di sini juga.
2: Mbak Isma di Jelau sama di CSP itu udah ada lahan kebakaran tuh Mbak Isma. Sawit orangnya banyak kebakaran sih deh.
0: Gitu ya.
2: Iya, sawit-sawit tuh habis Mbak Isma.
0: Ya Allah, hai, udah panen kah?
2: Sekarang itu udah ada hampir dipanen itu Mbak Isma, tapi udah dia mau lihat kan udah hangus semua.
0: Jadi gimana tuh sistemnya tuh?
2: Ya sistemnya tuh kan ditangkap tuh semua tuh pengawasnya tuh.
0: Tapi tahu ya orangnya ya?
2: Tahu, hampir stres Mbak Isma orangnya. Biar ada hangus.
0: Oke, gitu ya.
2: Iya, salamnya Mbak Isma, kita lagi Mbak Isma ya.
0: Baik.
2: Mbak Kakung, Eko, Yuli, Bang Joto, Mbak Mola. Yang lainnya kita hangul aja Mbak Isma dan MPZ.
0: Oke, siap.
2: Mbak Isma, selamat bertugas sampai tuntas Mbak Isma. Pulangnya pakai masker.
0: Siap, harus.
2: Ya, baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dengan Mbak Yuni di kalau nggak salah di Ngabang ya. Oke, kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
3: Siang Ragam Budaya, apa kabar Mbak Isma?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Dari Kayu Lapis kan nih?
3: Iya.
0: Judul lagu?
3: Judul lagunya Pengabang.
0: Pengabang.
3: Ricky L dan Sima.
0: Pengabang dari Ricky L dan Sima.
3: Dan Sima.
0: Oke.
3: Lagu Iban.
0: Lagu Iban. Pengabang.
3: Pengabang. Berduet itu Mbak.
0: Tapi yang Mbak Isma ketemukan Ricky L sama Sima ini pengerindu tinggal Bilun. Terus. Oh. Lagunya Nebang Pisang Nebang Lengki. Ngabang ke rumah kami.
3: Ke rumah kami aja.
0: Oke, siap.
3: Salamnya buat Mbak Yuni tadi, Mbak Kakung, Bang Eko, Abang Angkat di Printis, Ayi suka senang, Mak Boboy, Bang Joto. Ayo gabung Mak Boboy. Nah, buat Mbak Isma, semoga sehat selalu ya.
0: Oke,
3: bersama
0: siap.
3: Keluarga. Terima kasih, Mak Siang.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang ya dengan Mbak Mola di Simpang 4 Kayu Lapis, Sekadau ya. Oke, kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Halo, selamat siang Agam Budaya.
0: Iya. Dengan
1: Uban.
0: Siapa?
1: Dato Uban.
0: Dato Uban, gimana kabarnya Dato Uban?
1: Ah, di sini kabutnya kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Kadang-kadang kalau waktu tidak ada tuh langit hijau nampak.
0: Nampak gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau di sini belum ada Mbak Isma nampakkan langit hijau nih di Sanggau nih.
1: Tergantung dari anginnya.
0: Langit biru anginnya ya.
1: Kalau anginnya kekuat, hilang dia.
0: Baik, semoga lah asap ini segera berlalu gitu ya, Dato Uban ya.
1: Iya.
0: Oke, siap judul lagu?
1: Kita lagunya Ujang Balangkir.
0: Ujang?
1: Ujang Balangkir.
0: Ujang Balangkir. Ujang ya?
1: Iya. Iya.
0: Ujang Malangker.
1: Ya.
0: Ujang Palangker dari Willy Jean.
1: Iya, iya, iya.
0: Oke, siap. Oke, lagu kita terima dulu ya Dato Uban ya.
1: Ya, soalnya saya ini udah malah kena tampung terus. Siapa yang anak kok kena tampung?
0: Padahal enggak ada enggak ada hujan ya.
1: Ya, kalau Mbak Dedi tampung tampung mati.
0: Insyaallah kalau nanti kita sesuaikan waktunya.
1: Itu aja Mbak Isma.
0: Yo, baik, terima kasih. Selamat siang dengan Dato Uban ya. Jangan sedih, nanti kita sesuaikan waktunya ya Dato Uban ya. Baik pendengar, sudah ada 4 penelpon di sesi pertama. Di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung ya, nanti kita bacakan di sesi kedua. Baik, kita coba terima kembali di layanan telepon. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ragam Budaya.
0: Mbak Elsa.
4: Iya.
0: Bagaimana?
4: Apanya, bagaimana cuacanya?
0: Iya, Mbak Elsa, kabur. Bagaimana kabarnya?
4: Aduh, orangnya nih lehernya lagi serak-serak nih Mbak Isma. Rasanya gimana ya? Kena pengaruh asap nih, lari ke leher dan lari ke hidung kayaknya. Hidung rasa-rasa pedas, leher pun pedas-pedas rasanya Mbak Isma ya.
0: Padahal gak makan cabai mungkin, ya, kok sampai ke hidung pedasnya gitu ya.
4: Mungkin pengaruh asap. Selawat tiap malam kali ya, suka apa ya, tapi enggak juga kali ya. Padahal enggak minum kopi, cuma minum air putih doang kan. Mau menapas tuh susah Mbak Isma ya.
0: Oke, siap. Hari ini ada itu lagi ya, sholat istisqa di Skyang.
4: Besok pagi.
0: Di Attaqwa ya.
4: Di Attaqwa. Okay, nggak tahu lah nanti nih. Pada ngonceng pergilah kita. Nggak tahu juga.
0: Malam tadi saya nampak Mbak Elsa kayaknya.
4: Ya, ikut di itu mualimin kita.
0: Iya.
4: Itu ya.
0: Ramai ya Mbak Elsa ya.
4: Didoakan Pak Ustadz, udah doa, didoakan minta turun hujan juga tadi malam, kan?
0: Iyalah semuanya. Dan kawan-kawan masyarakat kita yang di sini yang asli dari sini juga ada ritualnya gitu ya.
4: Semoga lah hujan segera turun.
0: Amin, harapan semuanya ya Mbak Elsa ya.
4: Lagunya gimana?
0: Lagu Mbak Ismani ikut aja ya.
4: Ikut aja, soalnya kurang tahu juga Mbak Elsa tuh judul lagu-lagu anu tuh, paling yang tahu Mbak Elsa tuh judul lagu Melayu Sekayam aja lah ya.
0: Iyalah.
4: Ikut aja teman-teman ya.
0: Siap.
4: Nanti kasihan juga kata kek bantu, nanti punya saya ditampung, nanti punya kakek uban lalu ditampung mati katanya ya. Kasihan lah kakek ubannya.
0: Jangan kakek gitu kek sedihnya.
4: Yalah, salamnya untuk semua aja lah buat Mbak Elsa, sehat selalu bersama keluarga tercinta, pulang hati-hati.
0: Siap.
4: Jadi Mbak Elsa ikut lomba apa tuh di Sanggau, katanya ramai itu ada lomba-lomba kan?
0: Mbak Isma kemarin lomba masak Indomie kreasi, alhamdulillah juga masuk juara. Lomba apa ya, lomba bola balon dangdut. Pokoknya goyang lah.
4: Lomba masak Padang enggak ada.
0: Enggak ada Mbak Elsa, rencana sih gitu, tapi enggak ada.
4: Kalau lomba masak Padang yakin Mbak Isma yang itu yang terjun, apalagi masak tengkoyong masak Padang kan.
0: Allahu Akbar. Sedap tuh Mbak Elsa, Mbak Isma baru bikin kemarin.
4: Oh iya kak. Oke deh.
0: Okay.
4: Pokoknya saya selalu buat teman-teman.
0: Siap, baik, terima kasih. Oke, Mbak Elsa.
4: Tutup hidung, tutup mata, tutup mulut ya.
0: Tutup telinga.
4: Okay. Terima kasih Mbak Isma. Assalamualaikum Ragam Budaya. Selamat siang, semangat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Elsa di PJS. Lagunya Ngikut Aja. Baik, kita dengarkan dulu lagu yang sudah

0: Baik, baru saja dihadirkan lagu requestan. Peringkat kita coba terima di layanan telepon kembali. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya juga Mbak Isma.
0: Oke, siap.
1: Lagunya biasa. Mbak Isma.
0: Iya, hadir saya.
1: Lagunya biasa lah, lagu-lagu gitu.
0: Apa tuh?
1: Bersandiang dua orang.
0: Halo? Siapa penyanyi itu?
1: Ah, kalau penyanyi Bang Eko belum tahu, enggak tahu lah. Mm-hmm. Tapi kalau dulu pernah Bang Eko request lagunya ini sama Bang Faisal dulu, Mbak Isma. Mm-hmm. Udah lama sih. Mm-hmm. Bersandiang dua orang.
0: Oh, Mbak Isma enggak ada menemukan judulnya tuh?
1: Enggak ada kah? Mm-hmm. Mbak Isma suka kagak gura-gura sama Bang Eko, kayaknya nih, Pak.
0: Benar, enggak ada yang ada di sini. Bersanding bukan Jocinto.
1: Ah, itu udah juga enggak apa-apa.
0: Itu aja sih.
1: Yang penting kan bersanding yang enggak apa-apa lah.
0: Jadi Mbak Isma, kalau Bang Eko ngomongnya tuh yang bahasa Padang campur Indonesia, agak susah nyari lagunya nih.
1: Oh gitu.
0: Iya, jadi judulnya tuh enggak muncul dia. Tapi kalau pengucapannya pas, wah langsung muncul dia nih.
1: Oh gitu gak? Soal Bang Eko ini kan dua darah, darah Padang dengan darah Melayu. Tapi lagu itu yang tadi, Mbak Isma ya?
0: Oke.
1: Okay. Yang tadi, yang Mbak Isma sebut tadi itu aja.
0: Tapi kalau nextnya itu, kalau request lagu, mohon penyanyinya langsung disebutkan biar enak carinya.
1: Oh gitu, tapi ke Bang Eko kalau penyanyi kok kan belum hafal juga penyanyi.
0: Biasanya kalau udah tahu judul lagu pasti tahu penyanyinya gitu kan.
1: Nah, itulah.
0: Ini kacau ini kalau kayak gini.
1: Kayaknya Sinto Jan di Bali itu kan dari Lia Amelia kan gitu ya.
0: Jadi gitu, mudah kita kan nyarinya gitu.
1: Sama juga dengan Pulanglah Udah kan dari Lia Amelia juga kan. Salam-salam dulu ya Mbak Isma.
0: Siap, lanjut.
1: Yang pertamanya buat adik angkat Bang Eko tadi, yang si Bang Empat Kayu Lapis tadi, buat Mola. Yang keduanya buat Piuni yang di Landak. Yang ketiganya buat Dek Yuli di Sungai Mawang. Semoga dia sehat sama keluarganya. Cuman itu aja Mbak Isma ya, yang lainnya dirangkul aja Mbak Isma.
0: Okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Bung Eko. Tapi Bung Eko ini kayaknya bukan nama asli yang Bung Eko tuh kali ya. Okay, siap, silahkan di 0857-5381-0365 ya. Kita bacakan di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum Kak Isma, Ragam Budaya Paman Sam, Balai Karangan, cuaca cerah berkabut. Salamnya kita rangkul. Dari Aminah sampai Zulkifli. Wah, gitu aja Kak Isma. Terima kasih, selamat siang Ragam Budaya. Lagunya apa nih? Medley lagu daerah dari Epic Trends EDM Remix. Wah, oke, kita lihat dulu lagu yang di requestnya ya. Oke. Silakan di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp di 0811-5756-494, masih di Ragam Budaya. Baik, sudah ada lagu yang direquest oleh pendengar kita. Kita coba terima lagi satu penelpon. Halo, selamat siang Ragam Budaya. Halo.
2: Ada lagu yang direquest oleh pendengar kita.
0: Kami ingatkan untuk pendengar, kalau bergabung mohon radionya dimatikan agar tidak feedback ke studio kami. Dan tentunya pendengar juga bisa mendengarkan suara saya ya dengan baik dan juga clear. Oke, lagu kita hadirkan terlebih dahulu dan tetaplah bersama kami di Ragam Budaya.

dan gunung dalam satu pandangan. Indonesia menghamparkan keajaiban alam yang subur.

Perjalanan bukan sekadar berpindah tempat, melainkan pulang ke rindu. Kembali ke rasa kampung halaman di Nusantara yang kita pijak.

Oke, baru saja dihadirkan lagu requestan dari pendengar kita. Wah, lagu Dato' Uban juga sudah diplaykan ya tadi. Dan jangan bersedih hati Dato' Uban ya. Oke, ini tidak ada tampungan mati ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan di Ragam Budaya. Baik pendengar, saya cukupkan Ragam Budaya ke ruang dengar pendengar sampai di sini di edisi hari ini Rabu ya, 2 September 2026. Dan tentunya saya akan hadirkan satu lagu yang sudah di request oleh pendengar kita juga.

Selamat siang Ragam Budaya. Mbak Isma, boleh minta putarkan lagunya dari Yona Irma. Ini lagu dari Sumatera betul. Indahkah diganti-ganti dari Delia di daerah perbatasan Ntikong. Baik, satu lagu ini menuntaskan kebersamaan kita di Ragam Budaya. Sesaat lagi akan dihadirkan Warta Berita Siang untuk Anda. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu, di lain hari, di lain kesempatan, masih di program yang sama.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: buat kita semua, khususnya masyarakat Kota Sanggau, untuk meminta kepada Tuhan
1: dan juga Koramil Etikong melakukan pembagian masker, yang mana mengingat cuaca asap makin tebal, ini yaitu untuk menjaga.
2: Warta berita siang selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Harga ayam potong di Pasar Sentral Sanggau mengalami kenaikan di tengah kondisi cuaca kering dan kabut asap. Salah seorang pedagang ayam di Pasar Sentral Sanggau, Wilson, menyampaikan kenaikan harga tersebut turut diikuti penurunan jumlah pembeli dan penjualan pedagang. Ia menambahkan, penurunan penjualan terlihat dari jumlah ayam yang masuk setiap harinya. Dikatakan, jika sebelumnya ia mampu menjual sekitar 200 ekor ayam per hari, kini jumlahnya turun sekitar 30%. Wilson mengaku, penurunan pembeli berdampak langsung terhadap pendapatan harian. Menurutnya, kondisi kabut asap dan cuaca menjadi salah satu faktor yang turut mempengaruhi aktivitas jual-beli ayam di pasar. Kabut asap dan kemarau panjang yang melanda Kabupaten Sanggau mendorong Polres setempat menggelar sholat istisqa. Kegiatan tersebut menjadi ikhtiar bersama untuk memohon turunnya hujan sekaligus menghadapi kondisi kekeringan dan kabut asap yang terjadi.
3: Kepolisian Resor Sanggau menggelar salat istiqo di halaman Mapolres Sanggau bersama masyarakat sebagai ikhtiar menghadapi kemarau panjang yang melanda wilayah Kabupaten Sanggau. Wakapolres Sanggau, Kompol Radian Andi Pratama menyampaikan, kegiatan tersebut juga menjadi upaya bersama memohon turunnya hujan di tengah dampak kekeringan dan kabut asap. Ia menyebut kemarau panjang yang terjadi saat ini turut berdampak pada kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Minimnya hujan membuat proses pemadaman karhutla menjadi lebih sulit. Dikatakan, pelaksanaan salat istiqo mendapat respon besar dari masyarakat Sanggau. Sekitar 500 jemaah hadir dan mengikuti kegiatan tersebut.
0: Hari ini kita melaksanakan atau menggelar salat istiqo. Ini adalah salah satu upaya, ya, ikhtiar buat kita semua, khususnya masyarakat Kota Sanggau, untuk meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkannya hujan. Hari ini di luar ekspektasi kami, di luar perkiraan, kurang lebih ada 500-an jamaah sholat istisqo.
3: Ia mengungkapkan kehadiran masyarakat menunjukkan kepedulian bersama terhadap kondisi kemarau yang sedang berlangsung. Sholat istisqo diharapkan menjadi bagian dari ikhtiar masyarakat Sanggau menghadapi kekeringan dan dampak kabut asap. Wulandari melaporkan.
2: Polres Sanggau menyalurkan 2.000 liter air bersih untuk membantu memenuhi kebutuhan 35 warga di lingkungan Semajau, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas. Wakapolres Sanggau, Kompol Radian Andi Pratomo mengatakan, bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap kebutuhan dasar masyarakat di tengah kondisi kemarau. Bantuan tersebut menyasar 11 kepala keluarga atau sekitar 35 warga di lingkungan Semajau yang membutuhkan pasokan air bersih. Dikatakan, penyaluran 2.000 liter air bersih menjadi salah satu bentuk kepedulian Polres Sanggau dalam membantu masyarakat menghadapi kebutuhan air bersih selama kemarau. Menurutnya, kehadiran personil kepolisian secara langsung di tengah warga juga diharapkan memperkuat hubungan dan semangat gotong royong bersama masyarakat. Pendengar dan pemirsa, berita selanjutnya. 3 unit alat pemantau kualitas udara portable milik pemerintah Kabupaten Sanggau saat ini rusak dan tidak dapat beroperasi untuk mengukur tingkat pencemaran akibat kabut asap. Kualitas udara secara akurat sebagai diperlukan sebagai pertimbangan perpanjangan status tanggap darurat bencana karhutla di Sanggau.
4: Tiga unit alat memantau kualitas udara portable milik pemerintah Kabupaten Sanggau saat ini tidak dapat digunakan untuk mengukur tingkat pencemaran udara. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sanggau, Didi Ricardi, mengatakan kondisi tersebut menjadi kendala dalam memastikan tingkat kualitas udara selama kabut asap. Didi menyampaikan kondisi kabut asap yang masih pekat secara visual menunjukkan adanya potensi partikular PM2,5 di udara. Namun untuk memastikan tingkat bahayanya secara empiris, diperlukan alat khusus yang mampu mengukur kualitas udara. Didi menyebut tiga alat portable tersebut sebelumnya digunakan sebagai alat cadangan dan dibawa ke sejumlah kecamatan maupun perusahaan ketika terdapat laporan pencemaran udara. Dua alat mengalami kerusakan setelah cukup sering digunakan, sementara satu alat terakhir masih beroperasi hingga dua hari yang lalu sebelum akhirnya turut mengalami kerusakan. Didit menambahkan alat AKM statis yang di depan Dinas Lingkungan Hidup mengalami kerusakan sejak tahun lalu. Pemerintah daerah kini mengusulkan pengadaan satu unit alat pemantau kualitas udara baru yang memiliki standar dan hasil pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan.
5: Akhirnya dua kolaps, tinggal satu yang kemarin alhamdulillah dapat beroperasi selama tanggap darurat hingga dua hari yang lalu juga ikut-ikutan tidak dapat beroperasi. Itu juga pengadaan kita juga tuh KMS itu bagian dari itu, dan akhirnya satu ini yang tinggal beroperasi ini ternyata tidak dapat menghandle sepanjang 24 jam sepanjang 7 hari seminggu. Akhirnya batas kemampuan juga tercapai, akhirnya tidak bisa digunakan juga.
4: Didit berharap pengadaan alat tersebut dapat direalisasikan melalui anggaran perubahan sehingga pemerintah memiliki perangkat untuk memantau kualitas udara secara lebih akurat. Data hasil pengukuran nantinya juga dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan apakah masa tanggap darurat kabut asap perlu diperpanjang. Oktofrandi melaporkan.
2: Puskesmas Sentikong membagikan 1.500 masker kepada masyarakat untuk mengantisipasi dampak kabut asap. Kepala Puskesmas Sentikong Gatot Setiarno mengatakan, pembagian masker dilakukan sebagai respon terhadap kondisi kualitas udara yang masuk kategori sangat tidak sehat. Dia menyampaikan, pembagian masker ini juga merupakan bagian dari upaya pencegahan Puskesmas Sentikong bersama instansi terkait. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan udara yang kurang sehat. Gatot mengimbau masyarakat meningkatkan perlindungan diri, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Sementara itu, pembagian masker juga dilaksanakan Polsek Entikong bersama sejumlah instansi di perbatasan. Pembagian masker yang dilakukan di depan Mapolsek Entikong tersebut menyasar masyarakat dan juga pengguna jalan.
6: Untuk mengurangi resiko dampak kabut asap, Polsek Entikong bersama sejumlah instansi pemerintah di Entikong membagikan masker kepada masyarakat di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Sebanyak 500 pieces masker dibagikan kepada masyarakat secara gratis. Pembagian melibatkan unsur TNI, Puskesmas Entikong, Loka Kekarantinaan Kesehatan Entikong, siswa 1 KPA Polri, serta Bayangkari Ranting Entikong. Masker dibagikan menyasar masyarakat dan pengguna jalan yang melintas di Jalan Raya Entikong. Kapolsek Entikong AKP Doni Sembiring mengatakan pembagian masker merupakan bentuk kepedulian aparat bersama instansi terkait untuk mengurangi dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat.
7: Kami dari Polsek Entikong bekerja sama dengan Loka Kekarantinaan, kemudian Puskesmas Entikong dan juga Koramil Entikong melakukan pembagian masker, yang mana mengingat cuaca asap makin tebal, ini yaitu untuk menjaga kesehatan daripada masyarakat. Kami mengimbau supaya seluruh masyarakat menggunakan masker untuk antisipasi adanya gangguan kesehatan.
6: Kapolsek Entikong AKP Doni Sembiring bersamaan dengan pembagian masker menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi kualitas udara terutama saat beraktivitas di luar rumah. Kepolisian mengajak masyarakat dan instansi pemerintah dan swasta untuk ambil bagian mencegah dampak kemarau dan kabut asap yang tengah melanda wilayah perbatasan Entikong saat ini. Jang Rangga melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Ribuan masyarakat ikuti sholat istisqa di Polres Sanggau. Alat pemantau kualitas udara di Sanggau rusak. Saya Ismalina mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Pagi bertopas, siang bermasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh, duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
3: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
2: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
3: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
2: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
3: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
2: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Baik pendengar, baru saja tadi dihadirkan warta berita siang untuk Anda. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di siang hari ini, edisi Rabu 2 September 2026. Baik, selanjutnya saya akan hadirkan musik Pro Dangdut di lenang telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, siap. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Mbak Kakung Kuburaya.
0: Oke, Mbak Kakung, lagunya apa?
1: Lagunya kalau ada Umami.
0: Apa?
1: Risa Umami, judulnya Seruling Kasih.
0: Seruling Kasih.
1: Risa Umami kalau ada.
0: Seruling Kasih dari Risa Umami.
1: Iya.
0: Oke, Risa Kasih. Risau kasih apa?
1: Risau Mami penyanyinya.
0: Risau Mami ya?
1: Iya.
0: Risau Mami penyanyinya Seruling Kasih.
1: Lagu judulnya Seruling Kasih.
0: Judulnya Seruling Kasih.
1: Ya, penyanyinya Risa Umami.
0: Seruling Kasih penyanyinya Risa Umami.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, sebentar Mbak Kakung.
1: Iya.
0: Oh, Risa Umami ya maksudnya ya, Seruling Kasih.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Oke, siap, aman lagunya ini.
1: Aman, iya, iya. Ya, pada salamnya untuk Mbak penyanyinya dan untuk semua pendengarnya lah tanpa terkecuali, mudah-mudahan semua selalu sehat.
0: Oke.
1: Okay. Sampai tuntas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh. Oke, siap. Terima kasih. Selamat siang ya. Dengan Mbah Kakung. Oke, siap. Di layanan telepon kita coba terima kembali. Oke, di WhatsApp terlebih dahulu ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, siap. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang Marcel di Meliau, kakakku.
0: Oke, siap, sengaja ini. Padahal udah tahu kan lagunya apa nih, Bang Marcel?
2: Ah, kan pura-pura nggak tahu nih suaranya nih.
0: Oke, judul lagu apa nih?
2: Sambal lado dari Ayu Ting Ting. Kopi lagi.
0: Udah makan belum pakai sambal lado nih?
2: Ah, udah jam 11 tadi kak, awal tadi makan.
0: Awal
2: lagi ngopi nih.
0: Oke, siap, lagu aman.
2: Ah, oke kak, salamnya buat Mbak Kakung tadi ya, buat Mulanius, buat kakak yang lagi siaran nih. Buat apa, Mama Boboy nih, gabung Mama Boboy, ayo yo, Mama Boboy.
0: Oke,
2: itu aja ya kak.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bung Marcel ya. Oke. Silakan untuk pendengar semuanya yang ingin bergabung di 081 1157564 dan di WhatsApp di layanan telepon 085753810365 ya, tadi dengan Bung Marcel yang baru saja bergabung. Oke, kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Isma.
0: Oke, selamat siang. Dengan siapa nih?
3: Orang Belangin.
0: Orang Belangin, Pak Belalang.
3: Iya, betul.
0: Oke, siap. Cantik foto profilnya nih.
3: Ya, itu anak tuh Mbak.
0: Oh, oke, siap. Judul lagu apa nih?
3: Oh, masih dapat kan Mbak?
0: Kita terima dulu boleh.
3: Nah, bisa lah kalau gitu.
0: Apa tuh judulnya?
3: Radio Dangdut ya Mbak.
0: Radio Dangdut, oke.
3: Pingin gak pingin dengarnya?
0: Iyalah, siap.
3: Salamnya rangkul aja ya Mbak.
0: Baik.
3: Nah, buat Mbak Ismanya selamat siang dan selamat bertugas.
0: Oke, baik, terima kasih. Selamat siang dengan Pak Belalang di Belangin ya. Oke. Kita hadirkan dulu lagu yang sudah di request oleh pendengar kita di musik Pro Dangdut pada siang hari ini. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan kami nanti buka sesi berikutnya untuk Anda bergabung masih di musik Pro Dangdut hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, rolling.
2: Playback.
1: Action.

0: berangkat.
1: Pada suatu hari,
2: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku, iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
3: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
6: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI
5: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
6: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
9: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, selamat siang Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo,
2: Pro Dangdut, Dangdut
1: halo.
2: Adalah kita.
1: Iya, siap. Judul lagu.
2: Lagunya ada saya kirim di WA ya.
1: Apa tuh? Nggak ada saya WhatsApp. Buka. Lanjut aja ngomongnya. Kau udah gabung.
2: Oke, gitu ya. Makasih ya. Ada pokoknya kirim salam dari Aminah.
1: Judul lagunya apa nih, Pak Mansyam?
2: Jujur di WhatsApp.
1: Kalau udah gabung pokoknya, langsung aja ngomongnya di... Saya nggak ada buka WA lagi nih.
2: Ini lagunya apa tuh? Lagunya Exist. Mencari alasan.
1: Oke, siap.
2: Nah ya. Dangdutnya ya.
1: Oke.
2: Oke, makasih ya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Oke, siap. Terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut ya. Oke, berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Isma.
1: Oke, siap. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
3: Ya, salah, Mayrona dari Medan.
1: Oke, siap. Judul lagu?
3: Judul lagu darinya Vita Alpria, Mbak. Vita Alpria, Mukamu Manis Seperti Gula.
1: Mukamu Manis Seperti Gula.
3: Yoi.
1: Oke, siap. Dari Vita ya?
3: Iya.
1: Oke.
3: Salamnya sama banyak Mbak Isma. Bahkan dia datang hujan. Baru banyak Mbak Yuni, Mbak Indah, ada Kak Kirin, Mbak Cangkul, ada Kerala Tulatu.
1: Oke.
3: Gunawan. Dan semua jalan Mbak para pecinta berundang di siang hari ini Mbak.
1: Oke, siap.
3: Oke, banyak Mbak Isma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini jauh ini dari Medan ya. Baik, penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita Mbak Isma.
1: Oke, Bung Iman Abela.
4: Masih dapat lagu kah?
1: Lagu kita terima dulu, judulnya apa?
4: Suling Bambu dari Mega Mustika.
1: Suling Bambu dari Mega Mustika. Oke, siap.
4: Selamatnya dirangkul aja ya Mbak Isma.
1: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Bung Iman Abela. Baik, lagu Suling Bambunya kita terima dulu. Ada waktu nanti kita sesuaikan ya. Dan kita hadirkan dulu lagu yang sudah di request oleh pendengar kita, total bersama kami di 97 MHz.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, lagu Mbak Yuli dari Sungai Mawang sudah diplaykan ya. Judul lagunya Keranda Cinta ya. Oke, siap. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Gadis Malaysia, vokal Yusinus dari Abang Segitiga Selatan, alamat Tanjung Kapuas. Oke, kita coba terima di layanan telepon. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang, Pro Dangdut adalah kita.
1: Oke, siap dengan
2: Dato Uban.
1: Oke, lagu sudah diputar tadi ya.
2: Ya.
1: Oke.
2: Kenapa kan sering saya masuk enggak diputarkan?
1: Iya. Kita juga harus menyesuaikan waktu biasanya kalau cukup.
2: Maaf, biar macam mana masih bisa. Saya masih ingat.
1: Oke, siap.
2: Dulu pun cuma usaha.
1: Judul lagunya apa nih, Dato Uban?
2: Hujan Duit.
1: Hujan Duit.
2: Dari Latif.
1: Dari Latif ya. Oke, siap. Latif M.
2: Pertama, tim salamnya dengan penyiarnya lah juga. Sama Mbak Miyati, Mbak Bah Kapong, Mbak Indah, Mbak Yuli, Mbak Mola, Ai Patah Hati, Bang Eko di Puintis, yang lain salam keluarga dari A sampai J. Terima kasih Mbak Isma.
1: Oke, baik, terima kasih dengan Dato Uban ya, yang baru saja bergabung. Oke, selanjutnya silakan di layanan telepon 085753081. Oke, terputus, silakan dicoba kembali ya, masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Oke, kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Gimana Ai?
3: Aduh, cuaca ini mendung, tapi belum guyur hujan nih.
1: Asap yang mana tuh? Asap dari dapur kah pergi ke depan atau yang dari depan masuk ke dalam?
3: Asap tuh nggak tahu dihitung lah dua hari ini, luar biasa.
1: Itulah Ai tuh.
3: Barunya kena asap sempur nih.
1: Baru tahu
3: tapi
1: kan?
3: Tapi mana asapnya? Orang membakar kah? Orang masak-masak nih?
1: Mbak Isma kurang nggak tahunya tuh masa-masa.
3: Kayak Isma kurang tahu ya.
1: Nampaknya Aila yang lebih pas tahunya nih.
3: Nampaknya dari mana nih? Mau masa-masa terlalu banyak apa nih?
1: Bagi-bagilah. Kalau Aila masa-masa banyak bagilah. Jangan makan seorang ya.
3: Tapi ini belum makan siang nih.
1: Belum siang mana bisa dimakan?
3: Betul, mau sarapan, mau makan nasi, belum makannya. Selera tak ada nih.
1: Tak ada selera, kapan dah aja nenek selera. Di depan
3: ngopi
1: tuh.
3: Ngopi dong, gelas dah ngopi nih, tapi makannya belum, tadi pagi saya ada sarapan.
1: Nenek ada depan kan?
3: Ada, mana di atas kemana ke belakang sana tuh, keliaran di belakang.
1: Ngapa nenek berkeliaran?
3: Nyapu-nyapu dia nih, mudah-mudahan sapu-sapu nanti berdebur. Mudah-mudahan hari ini bisa hujan katanya.
1: Amin. Oke, siap.
3: Mau negong apa nih, nyapu, mudah-mudahan hari hujan katanya.
1: Iyalah, harus disapu.
3: Ngomong-ngomong dapat lagu mana nih?
1: Apa pula lagu A itu?
3: Alah, Ma. Udah banyak disapu nggak masih ada lagu mana nih?
1: Ngomong ya dulu judulnya. Kolak kita pikirkan.
3: Oh, pikir. Kalau begitu, dari Aji Oma Irama.
1: Judul?
3: Keramat aja.
1: Keramat kira mabuk duit tadi.
3: Ya tadi mabuk duit ini kita keramat nih. Asal pakai Dato Uban, terima kasih ya. Bagaimana Dato Uban, keluarga saya tuh tinggalnya di Dato Uban.
1: Kalau Dato Uban Hujan Duit lagunya.
3: Ada lagunya.
1: Kalau Dato Uban lagunya Hujan Duit, kalau Ai keramat.
3: Iyalah. Mudah-mudahan keramat enggak. Mudah-mudahan kalau bisa hujan sore ini ya, mungkin keramat ya.
1: Amin.
3: Apakah dia ada seuban ini duit? Kata hujan duit ya.
1: Iya.
3: Wah, setengah mati cerah duit ya, hujan duit.
1: Memang beda lah, memang boleh-boleh lah dia tuh.
3: Masalah pakai cucu air itu di simpang PTK 4. Jalan Sekado Sintang, PTK Lapis, Mola.
1: Banyak benar cucu air ini.
3: Banyak. Di setengah malam cucu air juga.
1: Siapa
3: ada,
1: tuh?
3: Siapa? Kak Yuli ya.
1: Oh, Mbak Yuli.
3: Mbak Yuli udah masuk kan dia?
1: Mbak Yuli udah masuk, lagunya udah diputar. Lagunya udah diputar. Keranda Cinta judulnya.
3: Iya, tepat lagi lagunya nih.
1: Oh.
3: terima kasih tadi malam ada senggolnya.
1: Bung Eko tuh cucu Ayi juga enggak?
3: Cucu Ayi ya, Bang Eko nih orang yang paling ganteng nih.
1: Oh.
3: Tapi enggak pernah dengar seminggu ini dengan keluar kota ya.
1: Bung Eko yang mana nih? Kalau Bung Eko yang kata dia Melayu Padang tuh ada gabung tadi?
3: Oh, Melayu mana? Melayu Padang?
1: Kata dia Melayu sama Padang, dia dua darah kata dia. Bulak.
3: Dia bilang kayak semua orang Padang kata dia, kalau dia tuh Melayu begitu,
1: Bang. Dia ngikut gak kan?
3: Ngikut ya nih.
1: Oh, paham, Bang.
3: Jadi kayak semua pandanya kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu ya. udah rangkum ya nih, nanti kita mau ceheng lain nih.
1: Terima kasih, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dengan Ai Jamur Kulat Sawit. Oke, sudah ada tiga lagu. Ada Gadis Malaysia, Hujan Duit, dan Keramat dari Roma Irama.

0: sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, selamat siang Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
3: Siang, Dangdut adalah kita.
2: Oke, dengan siapa di mana?
3: Ini Cucu Ai.
2: Oke, siap. Judul lagu apa nih?
3: Mbak Isma bisa mengobati rindu enggak?
2: Mbak Isma enggak bisa mengobati rindu.
3: Kalau bisa, lagunya obati rinduku ini.
2: Oh gitu, kalau Mbak Isma sih gak bisa mengobati rindu.
3: Lagunya buat Ai di Sompu sama Nek, semoga sehat selalu. Mak Boboy, ayo gabung Mak Boboy kemana Mak Boboy bah? Abang angkat di Perintis, mungkin dah turun kerja kali.
2: Siapa Bang tuh Joko yang di Perintis?
3: Bang Eko.
2: Oh.
3: Ayuban. Mbak Yuni. Kakak.
2: Oke, terputus dengan Mbak Mola di Simpang 4 Kayu Lapis ya. Oke, silakan. Di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Selamat siang Mbak Isma, dengan aku Bang Madun di Kopuk 1 mau request lagu Sakau dari Kristina. Kirim salam buat pendengar dari Sanggau saja untuk Mbak Isma. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Silakan untuk pendengar semuanya bergabung di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp. Sudah ada dua lagu yang direquest oleh pendengar kita, dan tadi satu lagu juga sudah kita terima. Kita playkan dulu. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak geduk, gedak geduk. Ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal. Aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
7: Oke, selamat siang. Program Dangdut adalah kita pukul 14 lebihnya 52 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini saya cukupkan musik Pro Dangdut ke ruang dengar pendengar sampai di sini di edisi hari ini Rabu 2 September 2026. Terima kasih untuk pendengar semuanya yang sudah bergabung di musik Pro Dangdut, dan saya semua mewakili tim kerabat kerja lainnya mundur pamit. Dan selanjutnya pendengar akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Sore, tentunya juga akan menghadirkan informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa.

0: Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz. Kali ini saya Natasha Aidila menemani Anda, kita di podcast edisi hari ini. Dan tentunya kami akan menemani Anda untuk menghadirkan berbagai informasi. Pendengar, pernahkah kita berpikir selama ini jantung kita bekerja terus setiap detik, setiap menit tanpa pernah kita minta? Kita tidur, jantung ini tetap berdetak. Kita bekerja, beraktivitas, bahkan saat sedang santai sekalipun, ini jantung tetap setia menjalankan tugasnya. Tapi seringkali kita justru baru ingat pentingnya jantung ketika sudah muncul keluhan. Padahal menjaga kesehatan jantung sebenarnya ini bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Mulai dari mengenali faktor resikonya, memperhatikan kebiasaan sehari-hari sampai lebih peka terhadap sinyal yang diberikan oleh tubuh. Karena itu kita akan membahasnya di podcast untuk edisi hari ini dengan topik kenali resikonya, jaga detaknya, nikmati hidupnya. Bersama saya melalui aplikasi Zoom sore hari ini sudah ada konsultan kardiologi intervensi RSUD MT Hajaman Sanggau, Dr. Made Kris Budiman. Dr. Made sudah bergabung? Halo, selamat sore dokter. Dr. Made? Oke.
1: Suaranya Kak Sasa masih mute kayaknya ya.
0: Oh, oke, sebentar dok. Oke, gimana dok, sudah terdengar dok?
1: Sudah.
0: Oke, gimana kabarnya sore hari ini dokter?
1: Baik mbak.
0: Sehat ya dok ya?
1: Sehat.
0: Oke, nah kita hari ini di podcast untuk edisi hari ini dengan topik kenali resikonya, jaga detaknya, nikmati hidupnya. Kalau tadi di opening, tapi mungkin tadi dokter belum sempat dengar, saya tadi mengulas sedikit tentang bagaimana kinerja jantung ini yang memang ternyata nggak ada hentinya nih gitu ya. Selama kita beraktivitas, bahkan kita tidur sekalipun jantung ini tetap berdetak gitu ya. Kita bekerja, beraktivitas, bahkan sedang santai sekalipun ini jantung tetap setia menjalankan tugasnya. Tapi ini yang seringkali mungkin luput juga oleh masyarakat gitu ya dok. Kita ternyata justru baru ingat pentingnya jantung ketika sudah muncul keluhan. Kalau menurut dokter gimana dok?
1: Iya benar sekali. Jadi polanya kita rata-rata, baik masyarakat awam ataupun kita yang punya keluarga pun, kadang memang apa istilahnya, mau untuk memeriksakan kondisinya itu ketika ada keluhan atau ketika ada gejala. Padahal sebenarnya seringkali suatu penyakit itu dia tidak ada gejala apa-apa gitu. Itulah makanya pentingnya sekali kita untuk melakukan check up rutin, terutama pada populasi atau pada orang-orang yang mungkin berisiko tinggi mengidap suatu penyakit kronis ya, seperti salah satunya jantung gitu. Jadi hal-hal seperti inilah yang harus sering-sering kami sounding ke masyarakat, baik via podcast seperti ini ataupun mode to mode, untuk lebih merangsang orang-orang untuk mau memeriksakan dirinya, walaupun secara fisik yang bersangkutan kelihatan sehat, seperti itu mbak.
0: Tapi nah, muncul juga pertanyaan, banyak orang yang kemudian merasa dirinya sehat karena memang nggak ada keluhan gitu dok. Tapi sebenarnya apakah merasa sehat artinya ini jantung kita juga pasti sehat atau gimana dok?
1: Iya, jadi merasa sehat itu kan secara Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kan subjektif. Ya, jadi data itu, medical check up itu merupakan data-data objektif. Tidak sedikit pasien-pasien atau orang-orang yang merasa dirinya sehat, bugar, olahraga rutin, ternyata setelah dilakukan medical check up, yang paling sering di notice dari labnya yang berwarna merah ya, kolesterolnya tinggi, kemudian apa istilahnya, gulanya tinggi, asam uratnya tinggi, karena seringkali tidak ada gejala memang. Makanya orang cenderung tidak mau memeriksakan, tidak mau bahkan dianjurkan minum obat karena tidak ada gejala. Tetapi ketika kolesterol tinggi itu sudah mengenai organ-organ besar seperti saraf, seperti jantung, ataupun ginjal dan lain sebagainya, baru akan menimbulkan gejala. Padahal yang paling penting adalah preventif. Semakin awal kita ketahui parameter-parameter yang kita cek dan bermasalah, outputnya akan semakin bagus. Risiko untuk kena organ-organ yang besar, terutama jantung yang bidang saya dalami, ya akan semakin minim bisa, atau semakin bisa kita tekan. Seperti itu, Kak.
0: Oke. Dok, kalau kita lihat kebiasaan sehari-hari masyarakat, khususnya kita lihat di Kabupaten Sanggau sendiri, dok. Ini kalau dokter mungkin bisa memposisikan sebagai jantung gitu, dok. Kalau jantung bisa ngomong, kira-kira apa sih yang sering dia protes kepada kita sehari-hari, khususnya mungkin masyarakat di Sanggau dan juga Kalimantan Barat ini, dok?
1: Jadi kalau saya lihat polanya, baik orang-orang di sekitar saya, di dalam lingkungan rumah sakit, ataupun teman-teman sepergaulan saya, mayoritas memang kalau kita balikkan ke teori, penyakit jantung itu memang mayoritas terjadi pada laki-laki, Kak. Ya, jadi saya pun jauh lebih berisiko ketimbang perempuan, karena pembuluh darah kita tuh secara alamiah sudah di beri garis tangan oleh Tuhan itu lebih mudah rapuh ketimbang pembuluh darah perempuan yang notabene dilindungi oleh hormon-hormon yang menstruasi itu. Jadi risiko penyakit jantung pada perempuan itu jauh lebih rendah pada perempuan-perempuan yang masih menstruasi aktif. Tetapi ketika perempuan itu sudah masuk ke kondisi premenopause atau menopause, risikonya sama seperti laki-laki, ya. Jadi laki-laki itu pertama 3:1 lebih rentan kena penyakit jantung. Jenisnya apa? Jenis penyakit jantungnya adalah penyakit sumbatan jantung atau penyakit jantung koroner, atau istilah paling awamnya risiko serangan jantungnya lebih tinggi pada laki-laki ketimbang perempuan. Karena apa? Pertama, habit atau kebiasaan laki-laki itu memang mungkin sudah digariskan oleh Tuhan bahwa kita pertama harus ekstra kerja, ya, kerja kerasnya kita full, mau kerja lapangan kek, mau kerja back office kek. Yang kedua, akan sangat sekali mempengaruhi dari faktor stres, ya, kerjanya kita kadang ada yang kerja shift, mungkin harus bergadang untuk menyelesaikan suatu project atau proyek, ataupun back office pun juga dengan tingkat stresor yang tidak rendah juga. Yang ketiga, ketika kita stres, larinya apa? Makan. Makan kita akan sangat-sangat tidak terkontrol. Ya, tinggi lemak, tinggi karbo, tinggi gula, manis. Apalagi sekarang trennya F&B itu sangat-sangat menjamur sekali, Kak. Ya kan, Kak? Keluar sedikit, keluar gang sedikit, di Sanggau udah ada es teh yang relatif tidak terlalu mahal. Yang kedua, makanan cepat saji. Ya, itulah yang salah satu poin-poin kalau saya lihat risiko kita sebagai laki-laki khususnya pekerja dengan kerja yang intensitas atau tingkat stresnya tinggi dengan pengaruh makanan yang mungkin agak kurang sehat plus ditambah merokok, risiko kita untuk terkena penyakit jantung, terutama memang penyakit jantung koroner yang memang masih menjadi penyakit tertinggi yang kronis di Indonesia, yang nomor 2 stroke, yang masih sampai sekarang menjadi momok untuk kita bersama tangani, entah dengan berbagai cara ya harus kita berusaha tekan, baik dengan preventif, dengan level seperti podcast seperti ini, atau di level puskesmas, ataupun nantinya kuratif di rumah sakit, Kak. Seperti itu.
0: Kalau kemudian resikonya ini cukup besar terjadi pada laki-laki gitu ya, dok, dengan tadi disampaikan oleh dokter pola hidupnya gitu ya. Nah, sebenarnya apa yang bisa dilakukan dengan tekanan kerja yang memang mungkin cukup besar juga gitu ya. Nah, apa hal-hal yang mungkin bisa dilakukan juga sebagai langkah preventif begitu agar resiko tersebut bisa dihindari begitu, dok?
1: Iya, bagus sekali Kak pertanyaan. Jadi idealnya, kalau kita berbicara ideal itu start usia 35 tahun kita laki-laki, terutama perempuan pun tidak masalah, sudah dianjurkan sebenarnya untuk melakukan rutin check up atau screening, terutama Saya garis bawahi pada populasi yang memiliki faktor risiko kuat terjadinya penyakit, faktor risiko yang kuat kita berisiko terjadinya penyakit jantung. Artinya apa? Pertama, kita punya orang tua nih, benar-benar keluarga inti, orang tua atau saudara kandung dengan riwayat penyakit jantung. Kita harus jauh lebih aware ketimbang pada saat kita usia 35, tetapi kita tidak punya faktor risiko itu. Ketika kita punya faktor risiko orang tua atau saudara kandung dengan riwayat penyakit jantung, apapun jenis penyakit jantungnya, mau riwayat serangan jantung kek, mau bengkak jantung kek, mau penyakit jantung hipertensi kek, kita harus lebih aware melakukan screening. Screening penyakit jantung itu di Sanggau sudah modalitas yang kita miliki secara sumber daya alam, saya lihat sudah mumpuni sekali. Yang paling sederhana adalah rekaman jantung, Kak. Rekaman jantung itu atau istilah medisnya EKG, dia bisa sebagai screening awal untuk mengarahkan seseorang ke pemeriksaan yang berikutnya. Ya, jadi EKG itu sudah di mana-mana pun ada, di klinik, di puskesmas 24 jam rata-rata sudah tersedia, jadi tidak perlu harus ke rumah sakit. Dan dokter umum pun rata-rata sudah bisa untuk sedikit banyak membaca rekaman jantung itu atau EKG itu, ya. Jadi kita yang paling sederhana EKG, yang kedua ya pemeriksaan lab atau pemeriksaan darah rutin, Kak. Seperti yang paling sering yang saya sampaikan di awal ya, kolesterol itu, Kak. Dia sekarang polanya sudah tidak seperti dulu. Orang yang dalam tanda kutip obesitas atau berat badan berlebih, baru kolesterolnya tinggi. Orang yang kurus-kurus bahkan BMI-nya normal sekalipun, tidak sedikit raport kolesterolnya merah semua, Kak. Karena itu mungkin secara genetik dia memang perawakannya kurus. Tetapi ternyata dengan pola hidup yang agak kurang sehat itu, lemaknya tidak hanya ngumpul di perut atau di paha, tetapi memang dia ngumpulnya mungkin di pembuluh darah, salah satunya pembuluh darah jantung. Itu jadi dia akan mudah rupture atau pecah nantinya. Itu jadi screening yang paling gampang pada usia muda dengan faktor risiko kuat. Yang seperti tadi saya bilang, ada orang tua masalah jantung, ada orang tua darah tinggi contohnya, ada orang tua diabetes, atau ada orang tua dengan riwayat kolesterol, sebaiknya rekaman jantung rutin. Tidak perlu harus sebulan sekali, seminggu sekali, setahun sekali pun masih aman. Yang kedua ya cek darah berkala, 6-12 bulan direkomendasikan. Yang ketiga ya memang kita harus mulai untuk menerapkan pola hidup sehat. Ya, jadi harus diniatkan memang, Kak, ya. Apalagi sekarang kan memang banyak FOMO tentang olahraga itu. Menurut saya tidak susah untuk kita mencari waktu untuk olahraga. Banyak yang mengutip bahwa waktu untuk olahraga itu tidak dicari, tetapi dicuri. Ya, kita kan tidak full 24 jam bekerja. Pasti dalam satu minggu tuh ada hari-hari kita memang free time, atau memang hari-hari bisa kita untuk gunakan olahraga, ya gunakan. Jenisnya apapun silahkan, mau kardio, mau beban, nggak masalah. Yang penting harus reguler, Kak. Itu.
0: Okay. Dok, dari beberapa penyakit tadi yang dokter sebutkan, salah satunya tadi ada kolesterol juga. Untuk penyakit-penyakit tersebut seperti kolesterol, diabetes gitu ya, asam urat yang mungkin ini lebih umum gitu biasanya masyarakat periksakan gitu ya, bisa biasanya ke apotek aja yang terdekat, ini mereka bisa cek nih kolesterol, kemudian kadar gula darah gitu ya, diabetes dan juga asam urat. Nah, dari beberapa penyakit ini yang mungkin umum untuk diketahui juga oleh masyarakat, yang kemudian menyumbang hal yang memang cukup besar untuk berpotensi ke penyakit jantung sendiri, salah satunya juga tadi yang dokter sempat sebutkan ada koroner dan segala macam, ini seberapa besar sih penyakit-penyakit ini kemudian menyumbang untuk kemudian ke penyakit jantung sendiri begitu, Dok?
1: Iya, jadi penyakit jantung itu sebenarnya secara harfiah dia sifatnya kronis dia, Kak. Sama seperti stroke, sama seperti gagal ginjal, ya. Stroke masalah di penyumbatan pembuluh darah kepala. Masalah serangan jantung, penyumbatan di pembuluh darah jantung. Mirip dia, dan saling biasanya itu berkaitan. Kadang orang mengalami stroke, pencetusnya dari jantung. Kadang orang terkena jantung, ujung-ujungnya bisa terjadi stroke di kemudian hari. Ya, jadi memang pemeriksaan yang tadi kakak sampaikan itu memang banyak sekali beredar di apotek dan relatif mudah, murah, serta singkat. Tetapi sebenarnya untuk kolesterol itu pemeriksaan di apotek itu yang diambil darahnya sedikit di ujung jari kita tuh agak kurang objektif atau agak kurang sensitif dia kak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tetapi bisa sebagai panduan kita untuk apakah seseorang ini perlu melakukan cek darah kolesterol di laboratorium. Karena sebenarnya kolesterol itu ada 4 item dia kak.
0: Oke.
1: Tiga item itu kolesterol jahat, satu item itu kolesterol baik. Sementara yang kita bisa temui di puskesmas atau apotek itu rata-rata cuma satu kolesterol jahat saja. Jadi seringkali bias,
0: Oke.
1: kelihatan angkanya normal, kita belum tahu dua kolesterol lainnya itu seperti apa trennya. Gitu. Kalau asam urat dia memang arahnya ke masalah ginjal, Kak. Kalau memang orang ini kok asam uratnya tinggi terus, padahal sudah benar-benar menjaga pola makan, mungkin ada baiknya dilakukan pemeriksaan fungsi ginjal secara berkala juga. Apalagi mungkin ada gejala kayak kencingnya berbuih, kok seret kencingnya, ya itu arahnya ke sana kalau asam urat. Kalau gula, gula dan hipertensi itu dua penyakit yang merupakan momok untuk jantung, Kak. Jadi ketika seseorang sudah divonis punya gula, saya sangat-sangat menganjurkan untuk lebih mempersering melakukan check up jantung yang awalnya 12 bulan sekali tadi saya sampaikan mungkin bisa 3 sampai 6 bulan sekali ada ataupun tidak ada keluhan. Itu karena gula dan hipertensi itu seperti bom waktu untuk jantung, Kak. Dia
0: Oke.
1: boom tiba-tiba seseorang bisa serangan jantung, boom tiba-tiba seseorang bisa bengkak jantung, boom tiba-tiba seseorang bisa bocor jantungnya. Kalau udah ada dua faktor risiko itu pada diri kita, terutama usia 40 sampai 50-an, sebaiknya kita harus lebih aware. Karena apa? Orang tidak mau aware karena tidak ada gejala, Kak. Banyak orang dengan tensi 200-an dia masih aman kerja, dia masih nyaman untuk aktivitas, tidak ada pusing, tidak ada nyeri tengkuk. Jadi kita untuk memotivasi minum obat susah, apalagi memotivasi untuk periksa itu jauh lebih susah. Sama pun gula seperti itu, Kak. Gula kadang 300-400 orang tidak ada keluhan apa-apa, Kak. Tetapi sudah warning itu bahwa ada kerusakan-kerusakan kecil pada pembuluh darah jantung yang nantinya, mungkin tidak sekarang, yang nantinya berpotensi terjadinya serangan jantung. Yang mana kita tahu notabene serangan jantung itu sifatnya pasti mendadak. Ada yang sedang ibadah tiba-tiba serangan. Beberapa tahun lalu ada artis sedang main tenis tiba-tiba serangan. Ada juga yang lagi tidur tiba-tiba serangan. Ada juga yang pun bisa datang ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Tetapi sekali lagi serangan jantung itu kapanpun bisa terjadi, Kak. Jadi semakin awal kita proteksi, semakin kita aware terhadap diri kita, risiko serangan jantung bisa kita cegah. Karena pemeriksaan jantung dewasa ini, apalagi mungkin kakak pernah dengar Kemenkes sangat getol sekali untuk benar-benar menekan angka pasien-pasien atau orang-orang supaya tidak terkena penyakit jantung dengan menyediakan alat, mendrop SDA, SDM yang mumpuni di masing-masing kabupaten kota, Kak, seperti itu.
0: Oke. Tadi salah satu yang disarankan oleh dokter adalah pemeriksaan jantung ini EKG begitu ya dok ya. Nah kalau kemudian dari EKG sendiri yang kemudian ini hal-hal yang memang harus diwaspadai juga dok ketika sudah melakukan EKG, kemudian mungkin ada saran untuk bisa lanjut ke dokter spesialis mungkin begitu. Nah ini indikasi seperti apa yang biasanya terbaca di EKG yang kemudian ini memang harus kita perhatikan begitu selanjutnya gitu dok?
1: Oke. Kalau pertanyaan Kak Sasa kayak gini nih medis banget jawabannya. Jadi susah juga saya. Jadi EKG itu secara sederhana kan merupakan pemeriksaan yang sederhana, mungkin pendengar yang dengar ini pemeriksaan cuma sekitar 5-7 menit udah keluar hasilnya. Jadi semakin sederhana suatu pemeriksaan, tingkat sensitivitas dan spesifisitasnya tidak terlalu tinggi. Jadi EKG atau rekaman jantung itu hanya

0: meninggal serangan jantung di usia 40-an. Ini kan kuat ya. Yang bersangkutan kan berisiko sekali untuk terkena penyakit yang sama seperti orang tuanya. Ternyata pada saat screening EKG-nya normal. Kolesterol jahatnya ketiga-tiganya bagus. Apakah kita yakin bahwa yang bersangkutan ini bagus pembuluh darah jantungnya? Belum tentu, Kak. Jadi kita tetap harus kejar dulu, Kak. Kejar pemeriksaan yang lebih sensitif. Kita lakukan treadmill test dia, Kak. Mirip seperti rekaman jantung, treadmill test itu pun mirip seperti treadmill di tempat gym pada
1: Gym.
0: umumnya, tetapi treadmill jantung ini jantung kita diberi beban dan pada saat tes langsung direkam juga jantung kita. Gitu. Kalau EKG itu kan perekaman pada saat jantung kita istirahat. Orangnya berbaring, alat ditempel 5 menit keluar hasil. Sedangkan kalau treadmill kita dipaksa, jantung kita dipush untuk bergerak dan diberi beban. Nah, tentu saja sensitivitas dan spesifisitasnya jauh lebih tinggi ketimbang EKG. Nah, seringkali kita ketemu ternyata pada saat treadmill baru kelihatan, wah ini orang ini kok beresiko terjadinya penyumbatan. Nah, ketika orang ini sudah beresiko penyumbatan, mau tidak mau harus kita treat, Kak. Dan seringkali pada saat treadmill, orang ini menimbulkan gejala, Kak. Selama tes dia mengeluh nyeri dada, selama tes dia mengeluh sesak, padahal dia rutin olahraga. Gitu. Kalau dia rutin olahraga kan harusnya treadmill ya tidak masalah gitu. Tapi ternyata setelah dilakukan treadmill jantung muncul dia keluhan dan gambaran khasnya pada perekaman ditemukan adanya perubahan dari rekaman jantungnya menjadi penyumbatan yang bermakna. Baru nanti next stepnya ada lagi pemeriksaan lanjutan-lanjutan sampai kita tahu yang bersangkutan ini apakah cukup dengan memodifikasi pola hidup saja atau pilihan kedua sudah harus start pengobatan dengan dosis kecil plus mengatur pola hidup, atau yang ketiga yang bersangkutan ini harus mengatur pola hidup, mengkonsumsi obat-obatan, dan perlu dilakukan pemasangan cincin atau ring, atau yang terakhir yang bersangkutan ini apakah mengatur pola hidup, mengkonsumsi obat jangka panjang plus operasi bypass. Gitu, Kak. Jadi pemeriksaan itu semakin canggih, semakin sensitif, semakin bisa menentukan derajat keparahan sakit jantung seseorang. Apakah dia ringan, sedang, atau berat? Apakah cukup dengan mengatur pola hidup? Apakah harus obat-obatan atau operasi atau pasang cincin? Seperti itu, Kak.
1: Jadi jangan sampai menunggu ada tanda-tanda atau hal-hal yang memang dirasakan kurang nyaman, baru kemudian kita EKG gitu ya, Dok. Jadi
0: Benar.
1: walaupun dalam kondisi sehat sekalipun, kita bisa memeriksakan diri. Ini biasanya mungkin sebagian masyarakat takut juga gitu ya, Dok. Mungkin kayak dipasang alat-alat
0: Iya.
1: di pergelangan tangan, kaki gitu ya, Dok. Jadi mikirnya, wah ini kenapa nih yang sakit jantung nih gitu ya. Padahal mau diperiksa jantungnya nih sehat apa enggak gitu ya, Dok. Nah, ini juga ini masih kembali lagi ke langkah preventif, Dok. Ada nggak sih kebiasaan sehari-hari yang mungkin kelihatannya sepele gitu, Dok, tapi ternyata diam-diam ini bisa meningkatkan resiko penyakit jantung itu sendiri?
0: Apa ya, mungkin kebiasaan yang saya lihat pada populasi Gen Z sekarang atau adik-adik tingkat saya ya. Jadi mereka itu mayoritas, kita kan terutama di Kalimantan ini kan coffee shop dan warkop tuh hampir setiap 5 meter ada, Kak ya. Kita ke Pontianak sebulan sekali pun buka gerai coffee shop baru dan rata-rata ramai semua. Saya nggak paham, sebagai orang yang tidak terlalu pecinta kopi, saya pun bingung kenapa ramai terus semuanya. Ternyata pola seperti inilah yang sebenarnya diam-diam juga sebagai bom waktu pada orang-orang Gen Z atau usia muda ini. Kenapa? Karena mayoritas kopi yang mereka konsumsi itulah kopi-kopi yang sudah bercampur dengan gula, Kak. Sangat jarang sekali orang yang mau menganut minum kopi hitam seperti orang tua kita dulu, yang sebenarnya secara teori itu sangat-sangat bagus untuk jantung. Ya, asal sesuai anjuran, asal sesuai takaran. Ya, sama seperti alkohol, ada beberapa alkohol pun yang direkomendasikan sebenarnya untuk kesehatan jantung, ya. Balik ke pertanyaan Kakak barusan, ya kalau saya lihat yang pertama itulah Kak, konsumsi kopi dengan campuran ABCDE dari baristanya yang salah satu

0: W-nya adalah gula itu, Kak. Jadi kalau sudah kita nongkrong di coffee shop, pasti kalau kita minum kopi selalu ada snackingnya, Kak. Dan rata-rata snackingnya itu di coffee shop ya tinggi gula, tinggi karbo. Nah, itulah diam-diam. Dia tidak terjadi dalam hitungan 1-2 tahun itu, enggak, Kak. Akumulasi dia, Kak. Apalagi ditambah yang kedua, pola kebiasaan kita adalah ketika pulang kuliah, pulang kerja itu ya rebahan aja, Kak. Rebahan, ngadem di tempat ber-AC, full ada wifi, mungkin di rumah atau di kosan, nggak gerak sama sekali. Padahal gerak 15 menit pun, stretching 15 menit pun setiap hari di rumah itu menurut saya nggak lama. Hanya stretching saja itu sangat direkomendasikan, Kak. Tidak perlu harus olahraga berat gitu di dalam rumah, enggak, stretching saja. Jadi dua item ini yang saya lihat trennya sangat-sangat apa ya istilahnya, meningkatkan risiko terjadinya penyakit-penyakit kronis yang harusnya kalau zaman dulu kita lihat usia pasien-pasien terkena penyakit jantung itu rata-rata 60-an ke atas, Kak. Rata-rata ya, tetapi sekarang trennya saya bahkan pernah menemukan di Sanggau 31 tahun sudah mengalami serangan jantung, Kak. Bisa dibayangkan tuh berapa tahun lebih kecil dari saya dan laki-laki tentu saja. Tidak ada sampai sekarang saya menemukan 30. Apa faktor risikonya yang bersangkutan kegemukan dan merokok. Dia merokok 3 bungkus sehari, Kak.
1: Buang.
0: Walaupun mungkin tidak serta-merta 100% itu rokok pencetusnya, tetapi rokok itu memang meningkatkan risiko, Kak. Ya, seperti di cover rokoknya kan, kalau nggak kena jantung ya kena paru, tinggal ya tinggal apa namanya, gambling sama Tuhan aja mau kena yang mana kamu nih, mau kena jantung apa paru. Bayangkan, Kak, 31 tahun sudah harus dipasang ring, sudah harus minum obat jangka panjang. Apakah angka kepatuhannya akan tinggi, Kak? Saya rasa enggak, Kak. Karena apa? Usia-usia segitu kan rata-rata emosi atau egonya masih bergejolak, Kak. Kita sudah merasa enakan, pasti bolong-bolong lah kontrolnya, bolong-bolong lah minum obatnya, mulailah lagi kita rokokan lagi, makan nasi padang lagi, gitu. Apa bahayanya? Akan risiko serangan berulang lagi, Kak. Gitu. Jadi dua item itu yang memang sebenarnya momok untuk kita, tetapi susah juga untuk diredam, Kak. Karena itu memang bisnis yang sangat-sangat menguntungkan, karena ya mungkin tidak perlu tempat yang banyak, tinggal mencari suatu formula yang pas untuk penyajian kopinya, ya akan datang aja pelanggan. Tapi sebenarnya yang penting kita harus bisa menakar saja, Kak. Tidak, bukan tidak boleh kita menikmati kopi latte, kopi apalah itu segala macam boleh, tetapi ada batasan-batasannya, tetapi juga tetap harus diimbangi dengan pola hidup sehat seperti itu, Kak.
1: Oke, jadi boleh ngopi tapi harus olahraga gitu, Dok.
0: Iya, benar.
1: Oke.
0: Jangan berlebihan.
1: Nah, jangan berlebihan. Nah, itu juga menjadi hal yang perlu kita ingat gitu ya. Oke. Nah, ini juga penting mungkin, Dok. Apakah kemudian tubuh ini biasanya memberikan kode gitu, Dok, ketika jantung sedang bermasalah atau justru bisa terjadi tanpa gejala? Apakah ada kodenya atau seperti apa, Dok?
0: Ya, gejala umum penyakit jantung itu sebenarnya ada tiga, Kak, ya. Nyeri dada, atau sesak, atau berdebar, ya. Bisa ketiga-tiganya terjadi pada diri kita, bisa salah satunya juga. Pada beberapa populasi pun ada yang tiba-tiba pingsan, kolaps pada saat beraktivitas, itu bisa saja juga terjadi. Ya, tapi secara umum tiga itu. Kalau tidak nyeri dada, sesak, atau berdebar. Kalau kita sudah terjadi keluhan seperti itu dan cenderung mengganggu. Ada kan namanya keluhan yang tidak mengganggu, dia cuma munculnya beberapa detik terus hilang. Kalau keluhan itu sudah muncul dan mengganggu dan kita sudah masuk ke kelompok atau orang-orang yang berisiko, ya seperti tadi saya bilang, laki-laki 35 tahun ke atas, kita notabene merokok contohnya, kemudian kita lihat berat badan kita berlebih, kok saya ada keluhan sering nyeri ya, tidur kok nggak nyaman dengan satu bantal ya, kok kadang-kadang saya aktivitas ringan bisa berdebar, setelah duduk baru hilang, ada baiknya, sebaiknya kita memeriksakan diri. Periksa apa yang paling gampang? Ya EKG itu, Kak, atau rekaman jantung itu. Karena memang Tidak semua juga orang dengan nyeri dada, sesak atau berdebar pasti sakit jantung, biar tidak salah nanti ya. Tetapi keluhan itu subjektif, sekali lagi saya bilang, kita perlu data objektif tetap. Ya, ketika data objektifnya menunjukkan masih aman-aman saja, yang bersangkutan ini ternyata faktor risikonya rendah, mungkin kemungkinan lain dari sakitnya beliau ini ya bisa saja dari asam lambung. Ya, karena jantung sama mah itu atau asam lambung itu dekat sekali, Kak. Kadang-kadang gejalanya mirip-mirip sekali. Ya, yang kedua apa? Kemungkinan lain kalau orang nyeri dada, sesak, berdebar, cemas. Ya, orang cemas berlebih, panik berlebih, bisa juga merasakan tidak nyaman di dada. Yang ketiga ya kadang salah makan, aktivitasnya berat, kemudian kurang istirahat, kafeinnya berlebih, bisa juga mencetuskan terjadinya keluhan-keluhan yang seperti tadi saya sampaikan. Tetapi lebih baik memastikan bahwa ini bukan jantung ketimbang kita mereka-reka, ah ini paling asam lambung aja, ah ini paling saya masuk angin saja. Pastiin aja dulu. Toh tidak susah, tidak sulit untuk mencapai akses melakukan tindakan atau pemeriksaan itu gitu.
1: Walaupun pasiennya Dokter Made banyak ya, Dok.
0: Ya, jadi pasien jantung itu kan rata-rata kan karena apa? Usia harapan hidup sekarang itu kan semakin tinggi, Kak, ya. Jadi orang-orang itu akan semakin banyak berisiko terkena penyakit kronis. Memang sudah apa istilahnya, kita berusaha untuk preventif pun, tetapi memang penyakit jantung, stroke itu memang terjadi pada relatif usia tua, Kak. Jadi susah juga kita untuk meredam, tapi yang penting targetnya adalah kita bikin supaya ketika sudah terkena penyakit jantung, derajat keparahan sakit jantungnya dia tidak berat, Kak. Tidak perlu sampai operasi, tidak perlu pasang cincin, cukup obat-obatan dan pola hidup sehat. Itu targetnya, Kak, gitu.
1: Oke, Dok, siapa tahu pendengar yang mendengarkan kita sore hari ini mungkin mulai tersadar gitu ya, Dok. Jadi sudah mulai ingin melakukan hal-hal yang bisa mereka lakukan untuk mulai menjaga jantung ya, walaupun mungkin harapannya belum terlambat ya, Dok. Langkah yang paling sederhana yang bisa dilakukan seperti apa, Dok? Ada juga kemudian sekarang generasi mager gitu ya, Dok. Apa-apa kayaknya males gitu buat gerak. Kayaknya enaknya rebahan. Nah, kalau misalnya kita hanya punya kemampuan untuk bisa sekedar jalan kaki 30 menit gitu, Dok. Apakah itu sudah cukup membantu untuk menjaga kesehatan jantung seperti apa, Dok?
0: Ya, saya jawab pertanyaan yang kedua dulu, Kak. Jadi anjuran untuk kita olahraga itu sebenarnya 150 menit per minggu, Kak, secara umum, ya. Jadi silakan mau dibagi 3 sesi. Jadi setiap satu sesi ya 50 menit ya, Kak. Atau mau dibagi 5 sesi ya setiap sesi 30 menit pun tidak apa-apa gitu. Pilihannya apa? Seperti tadi saya bilang, tidak ada batasan kalau pada usia muda itu, Kak. Mau kardio, jalan, jogging, naik sepeda, sepeda statis, treadmill, silahkan. Ataupun angkat beban, ya tidak masalah, ya. Jadi jenis olahraga itu tidak terlalu kita saklek, kecuali kalau yang bersangkutan ini atlet, ya beda lagi, dia kan memang sifatnya kompetisi dia. Jadi kalau kita mager, ya kelompok-kelompok atau populasi yang mager, ya paling gampang jalan aja, Kak. Tetapi harus reguler. Banyak yang salah kaprah ketika satu minggu kita full bisa olahraga nih 150 menit per minggu, minggu kedua, minggu ketiga karena kesibukan atau sok sibuk istilahnya sama sekali enggak olahraga, ya itu tidak bukan tidak dibenarkan, jadi keliru dia, Kak. Target yang kita harapkan tidak tercapai, Kak. Gitu. Jadi itu kita memang harus benar-benar menakar dengan porsi kerjaan kita yang sehari-hari seperti ini. Seminggu saya bisa spare waktu untuk olahraga hari apa aja sih? Ketika saya sudah bisa spare berapa menit sebenarnya saya bisa ada waktu. Gitu. Kemudian baru target selanjutnya, kalau kita dengan sudah rutin olahraga ternyata berat badan kita, misalnya nih orang dengan overweight atau berat badan berlebih, beratnya kok belum turun, baru harus dikombinasi dengan diet, harus dikombinasi dengan mengatur pola makan dan lain sebagainya. Tapi kalau proporsi berat badan kita masih ideal, olahraga reguler aja enggak apa-apa. Ya habis olahraga kita makan pun enggak apa-apa. Kita berapa yang kita keluarin kalori, sekian yang masuk pun enggak masalah, Kak. Ya. Karena pada usia muda itu targetnya itu, Kak, menjaga supaya detak jantungnya sesuai dengan batas atau range normalnya. Itu kita olahraga kan tujuannya untuk naikin detak jantung. Ya, ketika sudah recovery, harusnya detak jantung akan kembali ke detak jantung range normalnya. Itu targetnya. Untuk pertanyaan pertama tadi, ya paling sederhana memang paling gampang untuk pemeriksaan itu pada para pendengar ya rekaman jantung aja. Kadang sering kali ya saya lihat trennya sekarang kan banyak jam pintar tuh kak, smartwatch suka, dan smartwatch itu rata-rata sudah memiliki aplikasi, dia bisa memprediksi yang memakai jam tangan pintar itu memiliki suatu gambaran masalah di EKG-nya. Karena dia bisa merekam, tetapi sebenarnya tetap harus kita compare dengan EKG. Karena apa? Di jam pintar itu hanya terekam satu gelombang saja. Sedangkan kalau pada EKG dia terekam 12 gelombang, Kak. Tentu saja gapnya sangat berbeda sekali. Jadi belum tentu satu gelombang yang ditangkap abnormal pada jam pintar itu pasti mengimplementasikan bahwa jantung kita bermasalah. Tetapi bagus itu sebagai juga awareness atau rasa khawatir kita, tetapi jangan berlebihan. Ketika kita ketemu di notice sama jam pintar kita bahwa ada masalah di irama jantungnya kita, ya minimal kita EKG. Dari EKG ternyata bagus-bagus saja, ya hasil dari jam pintar itu bisa kita abaikan. Gitu, Kak.
1: Oke. Nah, itu tadi hal yang mungkin yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah memanfaatkan perangkat yang kita miliki gitu ya, Dok. Ini rata-rata sudah punya jam pintar yang tentunya bisa kita gunakan juga ternyata untuk bisa mengecek kesehatan. Tapi jangan lupa juga untuk memeriksakannya ke fasilitas kesehatan ya, Dok ya. Nah, ini di beberapa case mungkin Dok, bagaimana kemudian cara membedakan, ini kan ada yang kemudian jantung berdebar karena gugup gitu ya Dok. Biasanya kan kalau kita gugup juga berdebar gitu. Nah, habis minum kopi ini saya pernah nih kayaknya nih Dok. Kayaknya habis minum kopi terus deg-degan gitu Dok, berdebar nih. Atau karena aktivitas fisik dengan berdebar yang memang harus diperiksakan nih. Gimana cara kita membedakannya Dok?
0: Ya, secara subjektivitas memang agak sulit, Kak, ya. Apalagi pada perempuan, rata-rata perempuan itu dalam tanda kutip kan agak baperan sedikit ketimbang laki-laki, ya. Jadi secara subjektivitas itu sulit sekali kita untuk menilai ini berdebarnya karena efek dari kafein atau ini berdebarnya karena kecurigaan ada masalah di kelistrikan jantung, ya. Secara subjektivitas itu sebenarnya sulit kita nilai. Memang harus kita compare dengan paling sederhana ya pemeriksaan rekaman jantung. Karena apa? Rekaman jantung itu dengan ataupun tanpa keluhan, sebenarnya dia sudah bisa mengetahui yang bersangkutan ini, oh ini berdebarnya karena efek dari kafeinnya. Oh ini berdebarnya ini kakak nih atau pasien ini memang sudah ada penanda bahwa dia masalah jantung. Karena selain di EKG kan biasanya kita dokter pun juga melakukan pemeriksaan dengan stetoskop itu. Kadang-kadang di area jantung terutama di dada kiri kita dengar suara, istilahnya suara jantung tambahan atau suara bunyi jantung yang kurang normal. Jadi kita bisa menentukan lah dari pemeriksaan stetoskop dan dari rekaman jantung kemungkinan besar yang bersangkutan ini berdebarnya bukan karena efek kafein, bukan karena gugup, bukan karena mungkin habis berantem sama pasangan dan lain sebagainya. Tetapi memang berdebarnya ini ada kecenderungan bahwa memang ada masalah di jantungnya. Tapi sekali lagi kalau secara subjektivitas itu sulit, Kak. Ya, jadi kita tetap harus compare apakah ini murni efek dari kafeinnya atau memang ada masalah lain. Gitu.
1: Oke. Nah, itu tadi terkait jantung berdebar begitu ya, yang memang harus dipahami juga. Nah, kemudian menjaga kesehatan jantung ini, tadi kan dokter menyampaikan bagaimana kemudian kita menerapkan pola hidup sehat, olahraga. Kemudian tadi ada beberapa contoh kasus di usia muda karena pola hidup juga gitu ya Dok, merokok, kemudian juga dalam kondisi obesitas waktu itu. Nah, ini apakah kemudian menjaga kesehatan jantung berarti kita harus hidup dengan penuh pantangan gitu Dok? Atau bagaimana cara menjaga jantung tetap sehat tanpa membuat kita merasa sedang dihukum oleh pola hidup sehat nih Dok?
0: Iya, benar Kak. Jadi kadang orang mengeneralisirnya semua tidak boleh nih gara-gara saya sakit jantung. Sebenarnya tidak seperti itu. Prinsipnya adalah dalam tanda kutip mengurangi kan, ya, mengurangi lemak, mengurangi minyak, mengurangi garam, mengurangi gula kan. Bukan tidak boleh, kita tidak mesti harus rebus-rebus terus. Karena apa, kita bekerja kan perlu energi, perlu tenaga, biar tidak lemes, tenaga atau energi itu ada dari konsumsi daging, ya. Jadi bukan tidak boleh, jadi kita yang harus mengatur Kak, ya, dalam seminggu kita makan enak dalam tanda kutip ya mungkin 3 sampai 4 kali, sisanya yang mengurangi minyaknya. Paling bagus memang sebersih apapun rumah makan, karena kita kan tidak tahu seberapa sering minyaknya diganti, seberapa banyak garamnya. Lebih bagus memang kita bawa bekal dari rumah Kak, jadi kita bisa menakar garamnya seberapa. Berapa anjuran garam idealnya pada lauk dan sayur mayur, sebaiknya kurang dari 5 gram. 5 gram itu 1 sendok teh Kak. Semakin kurang dari 5 gram untuk lauk sayur mayur semakin bagus. Tetap ada rasanya, tetapi dia tidak hambar sekali Kak. Gitu ya, itu garam minyak ya paling 1 sendok, sorry, 1 sendok makan sampai 1,5 sendok makan direkomendasikan Kak, masih pada usia-usia dekade 30 sampai 40-an. Tetapi kalau pada orang-orang yang sudah difonis dengan penyakit jantung ya harus dikurangin sekali ya, pada orang-orang dengan populasi yang beresiko sakit jantung, yaitu tadi garam kurang dari 5 gram, minyak 1 sampai 1,5 sendok makan masih rekomendasi, buah diperbanyak ya Kak, itu yang paling sering kita lupakan ya. Orang-orang cenderung sangat sedikit saya lihat ngemilnya buah ya, enggak, kita lebih banyak sukanya ngemilnya ya tepung ya paling gampang, apalagi yang sederhana pisang goreng lagi hangat-hangatnya tuh, lagi enak-enaknya dikombinasi dengan kopi ya kan. Itu yang harus sebenarnya mulai kita geser, bahwa itu kurang sehat, tetapi bukan tidak boleh ya, pisang goreng silakan ya, tetapi harus ada hari-harinya kita ngemilnya ya buah diperbanyak, telur diperbanyak. Itu paling sederhana, telur rata-rata sekarang 1.900 2.000 sudah gampang sekali untuk kita beli dalam tanda kutip ya, kita tinggal rebus, kita ngemil atau sarapan telur, itu sangat mengenyangkan sekali Kak. Itu yang perlu saya garis bawahi adalah bukan tidak boleh makan enak. Kita hari raya, kita kumpul keluarga ya silahkan makan daging kaki empat sekalipun yang notabene memang tinggi kolesterol ya silahkan, tetapi sehari-hari yang paling penting itu kan maintenance-nya Kak. Kalau hari raya kumpul keluarga itu kan tidak setiap hari Kak. Maintenance-nya itu yang paling penting. Seminggu cheating day-nya atau hari kita ingkar untuk makan enaknya berapa, kita mampu 4 hari ya kita push 4 hari itu benar-benar makan sehat, 3 harinya yang makan kurang sehat itu.
1: Oke. Dok, ini biasanya di tengah-tengah masyarakat juga ada beberapa mitos nih, Dok. Mungkin ada beberapa mitos terkait penyakit jantung sendiri. Ada yang kemudian menyampaikan orang kurus nih pasti lebih aman nih dari penyakit jantung. Ada juga yang menyampaikan penyakit jantung itu hanya menyerang orang tua. Nah, ada juga yang menyampaikan kalau nggak merokok berarti resiko penyakit jantung ini sudah kecil. Kalau menurut dokter gimana atas mitos-mitos yang beredar itu?
0: Ya, itu mayoritas mitos ya, ada hoax tuh ya kayak. Jadi orang kurus sekalipun kalau kita laki-laki yang tadi saya bilang di awal, kita tuh jauh lebih rentan terkena penyakit jantung ketimbang perempuan. Banyak orang kurus-kurus dia masalah jantungnya, katup jantungnya bermasalah atau bocor dia Kak, yang larinya ujung-ujungnya ke bengkak jantung ya. Kemudian kalau kita tidak merokok, apakah risiko terjadinya penyakit jantung turun? Tidak 100% salah, tidak 100% benar juga. Kalau kita tidak merokok tetapi pola hidup kita yang lainnya tidak dikontrol juga, seperti makan, bergadang, kita tidak olahraga ya, risikonya sama aja Kak gitu ya. Jadi tetap semuanya itu pola hidup sehat itu sebenarnya yang paling susah. Kami pun orang medis mungkin gampang mengedukasi, tapi apakah 100% bisa mengaplikasikan? Belum tentu juga bisa Kak, karena itu paling susah. Ego untuk menurunkan diri untuk tidak makan enak itu sampai sekarang pun saya juga masih berusaha. Kita kan ada rasa kepuasan ketika kita pengen makan nasi goreng, dapat nasi gorengnya. Ketika kita pengen makan sate kambing, dapat sate kambing. Jadi egonya itu dapat dia Kak. Nah, ego itulah yang harus pelan-pelan kita turunkan. Wah, ini kemarin saya sudah makan-makan di kantor nih, saya pingin sate kambing, ah skip aja ah, yang lainnya kita makan. Ego itu yang harus sebenarnya kita manage dan kita kontrol supaya risiko terkena penyakit-penyakit kronis, salah satunya jantung, bisa kita tekan kan gitu.
1: Oke. Dok, kalau sore hari ini ada kemudian masyarakat atau pendengar kita yang mungkin masih berpikiran, saya masih muda, sehat, dan belum perlu memikirkan jantung. Mungkin dokter punya pesan nih untuk orang-orang atau sebagian masyarakat yang mungkin masih punya anggapan seperti itu.
0: Oke, jadi kalau teman-teman yang range-nya usia 20 sampai 30 tahun dengan dalam tanda kutip memang secara teori risiko terkena penyakit jantungnya kecil, saran saya tetap perlu melakukan check up mungkin 2 sampai 5 tahun sekali. Itu sangat direkomendasikan. Start usia 30-an ke atas, itu sudah mulai masa peralihan dari kita kuliah ke kerja, dari pola hidup kita yang sehari-hari mungkin kalau kita tinggal sama keluarga makannya selalu ada di rumah oleh orang tua, mulailah kita apa namanya mulai cari makan sendiri, kemudian mengatur ritme kerja kita sendiri dan segala macam. Sebaiknya pada usia-usia 35 tahun ke atas, terutama laki-laki harus mulai lebih aware terhadap kesehatan kita ya. Paling sederhana itu apa? Minum air putih. Perbanyak minum air putih. Hindari minuman kemasan. Hindari kopi-kopi kemasan. Kalau mau ngopi, rekomendasi saya kopi hitam dengan isi gula paling 1 sendok teh atau 1/2 sendok teh saja ya, supaya tidak pahit sekali. Apalagi orang-orang yang punya mah kan rawan juga kalau minum kopi pahit gitu ya. Jadi kopi ya, air putih, imbangi juga dengan menu makanan yang sehat yang seperti tadi kita share ya, seperti telur, buah-buahan ya, makanan enak tetap ada tempatnya, tetapi jangan berlebihan itu. Jadi yang paling penting adalah selalu melakukan check up, tidak perlu setiap minggu sekali, tidak perlu sebulan sekali, range-nya pun jauh. Kalau dapat fasilitas dari perusahaan, kan banyak tuh perusahaan tuh MCU rutin, lakukan saja ya, itu sangat-sangat penting. Tidak perlu kita takut, karena apa, polanya kita tuh seringkali kita takut akan sakit kita. Makanya jangan dikasih tahu hasilnya saya dok ya, kalau jelek. Biasanya kadang-kadang saya temui seperti itu ya. Jadi dengan kemajuan zaman seperti sekarang ini, semakin awal kita tahu kita sakit tertentu dan semakin awal kita proteksi, outputnya akan semakin bagus. Padahal itu ya, screening-screening seperti kanker itu kan contohnya pada perempuan kan banyak sekali. Tujuannya apa? Bukan menakut-nakuti si perempuan itu atau si pasien itu, tapi mencegah atau menurunkan, atau ketika sudah ketahuan ada cancer stadium awal ya, semakin cepat ditangani outputnya semakin bagus. Itu yang masih susah kita rubah paradigma. Kita belum siap ketika didiagnosis suatu penyakit, apalagi penyakit-penyakit yang sifatnya kronis itu kan. Itu.
1: Oke. Dok, kita ini kan di bulan September ini akan memperingati Hari Jantung Sedunia ya, Dok ya. Di 29 September nanti. Nah, ini yang terus dikampanyekan adalah don't miss a beat, jangan lewatkan detak jantung. Kemudian yang memang menjadi fokus utama untuk meningkatkan kesadaran tentang penyakit kardiovaskular sebagai penyebab kematian nomor satu di dunia. Tapi bagaimana dok peningkatannya dari tahun ke tahun? Apakah masyarakat sudah cukup aware terkait memeriksakan jantung mereka atau seperti apa dok?
0: Nah, karena saya sistemnya di rumah sakit kan, di rumah sakit mayoritas dia kuratif Kak. Jadi untuk level preventif, karena selama ini kita di rumah sakit masih relatif jarang untuk berkolaborasi dengan level Vaskes 1 atau Puskesmas. Jadi saya tidak bisa benar-benar memberikan gambaran trennya seperti apa. Tetapi kalau tren dari pasien di poliklinik jantung, terutama yang saya sehari-hari hadapi, ya trennya tambah naik, entah tingkat kesadaran dari masyarakat itu semakin baik, atau memang teman-teman di level Vaskes 1 atau di level Puskesmas sudah jauh lebih aware tentang tanda-tanda dan gejala penyakit jantung pada orang-orang yang rutin berobat di layanan kesehatannya mereka ya. Karena apa, kalau kita berbicara dengan jaminan kesehatan yang kita punya, memang masih menjadi momok untuk melakukan medical check-up itu di-cover oleh jaminan kesehatan pemerintah yang kita punya, Kak. Jadi masyarakat cenderung ketika akan melakukan medical check-up jadinya berbayar, Kak. Ya, itu yang mungkin dilema juga. Kita menganjurkan untuk seseorang melakukan check-up, tetapi support dari asuransi pemerintahan kita ya belum meng-cover itu, jadi susah juga. Masyarakat mungkin aware, ada beberapa populasi yang intelektualitasnya bagus, mungkin mereka aware, tetapi ketika dihadapkan pada level pembiayaan, mungkin tidak semuanya sanggup juga, Kak, gitu. Jadi kalau di level kuratif, di level rumah sakit, trennya pasien saya jarang trennya turun, pasti trennya stuck atau makan cenderung naik dari hari ke hari.
1: Oh,
0: Gitu, Kak.
1: oke. Jadi memang ada peningkatan juga mungkin ya dok, bisa kita katakan ya. Oke. Dokter, kita sudah berada di era-era kebersamaan di podcast untuk edisi hari ini. Tapi sebelum kita tutup, mungkin dokter bisa sampaikan pesan untuk masyarakat, khususnya juga dalam menyambut hari jantung sedunia. Silakan dok.
0: Baik, terima kasih, Kak. Jadi setiap bulan September selalu kita melakukan istilahnya penyuluhan atau kampanye, baik level penyuluhan di puskesmas, penyuluhan di rumah sakit, ataupun via radio, via televisi, dan lain sebagainya. Tentu saja tujuannya untuk semakin memperdekat jarak antara kami, dokter-dokter spesialis jantung, dengan masyarakat umum atau masyarakat awam mengenai pentingnya menjaga kesehatan jantung, karena sampai sekarang angka kesakitan atau angka kematian tertinggi di Indonesia atau negara-negara berkembang masih diduduki oleh penyakit jantung, apapun itu, ya, terutama ya pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner atau serangan jantung. Tentu saja yang bisa poin-poin penting yang saya selalu atau kami selalu sampaikan, yang pertama adalah selalu menerapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu sangat sederhana tetapi sangat-sangat sulit untuk dijalankan. Yang kedua, selalu aware dengan kesehatan kita, rutin melakukan check up secara berkala, ya. Bisa every 3 month, bisa every 6 month, bisa every 12 month, ya. Lakukan secara berkesinambungan terapi bila memang ada hasil yang bermasalah, dan diskusi dengan tenaga-tenaga medis bagaimana untuk memperbaiki masalah-masalah yang ditemukan pada check up itu. Yang terakhir, yang mungkin dalam kesempatan lain nanti kita akan bahas, sebisa mungkin kita harus selalu bisa menerapkan bantuan hidup dasar. Karena dimanapun, kapanpun kita tidak akan tahu orang di sebelah kita tiba-tiba dia kolaps, kemudian henti jantung atau henti napas. Kemampuan, skill, dan pengetahuan tentang bantuan hidup dasar sebaiknya dimiliki oleh semua lapisan masyarakat, tidak terkecuali hanya nakes. Seperti itu, Kak.
1: Oke, udah kasih ide aja nih dok buat topik kita di podcast selanjutnya ya dok. Oke dokter, terima kasih sekali waktunya bersama RRI Sanggau sore hari ini. Sukses selalu dok, terima kasih.
0: Ya, terima kasih, Kak. Terima kasih waktunya.
1: Baik pendengar, dari perbincangan kita belajar bahwa menjaga kesehatan jantung ini sebenarnya bukan sesuatu yang harus menunggu sampai kita sakit. Justru semakin dini kita mengenali resikonya, semakin baik kita bisa menjaganya. Mulai dari memperhatikan pola makan, aktif bergerak, cukup istirahat, mengelola stres, melakukan juga pemeriksaan kesehatan secara berkala, dan tentunya tidak mengabaikan sinyal-sinyal yang diberikan oleh tubuh. Karena pada akhirnya, jantung yang sehat bukan hanya tentang panjang umur, tapi juga tentang bagaimana kita bisa menikmati hidup dengan lebih berkualitas. Jadi jangan tunggu jantung kita protes baru kita peduli ya. Kenali resikonya, jaga detaknya, dan nikmati hidupnya. Demikian podcast untuk edisi hari ini bersama narasumber kita, Dr. Made Kris Budiman, Konsultan Kardiologi Intervensi RSUD MTH Jaman Sanggau. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.

Iya, baik pendengar, terima kasih kebersamaannya bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau di 97 FM. Ya, kami pancarluaskan dari wilayah kawasan Sabang Merah. Dan pendengar, saat ini Anda terus bersama kami, kru-kru yang bertugas di Sanggau Sore. Ya, nanti kebersamaan kita hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tadi telah Anda ikuti podcast bersama rekan kami Natasha Aidila dengan tema kenali resikonya, jangan jaga detaknya, nikmati hidupnya. Kita saat ini di 15.58, pukul 16 kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti informasi warta berita daerah.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: 576 lebih hektar lahan terbakar di Kabupaten Sintang.
3: Karena kebakaran ini kalau misalnya sudah satu kebun kebakar, kan dampaknya banyak.
2: Antonio Ginting terhati di babak 32 besar Polytron Pontianak Indonesia Master.
4: Ya, kuncinya sih itu aja. Sisanya ya miring.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Rabu 2 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Mendengar kita awali informasi sore hari ini, upaya mencegah karhutla terus diperkuat. Tidak hanya melalui penanganan api, tetapi juga dengan membangun kesadaran masyarakat, maksud kami. Satgas Penyuluh Karhutla, Mabes TNI mendorong perubahan kebiasaan warga agar pencegahan kebakaran dimulai dari lingkungan masing-masing. Berikut laporannya.
5: Satgas Penyuluh Karhutla Mabes TNI mendorong perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ketua Tim Satgas Penyuluh Karhutla Mabes TNI Wilayah Kota Pontianak, Brigjen TNI Hari Mulyanto mengatakan, pencegahan tidak cukup dilakukan melalui pemadaman, tetapi harus diperkuat dengan edukasi dan pendekatan soft power.
6: Bukan tidak bisa memadamkan api atau mencegah kebakaran. Jadi sebenarnya mau nggak kita ini memadamkan? Mau nggak kita ini? Ada niat nggak kita ini untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan? Itu sebenarnya kunci utamanya. Jadi kalau kita mau, segala macam cara pun kita tempuh. Tapi kalau kita tidak mau, masa bodoh, apatis tadi ini, inilah yang akan menyebabkan terjadinya kebakaran yang selalu berulang.
5: Satu di antara kebiasaan yang menjadi perhatian, yakni mambong atau mengumpulkan sampah untuk kemudian dibakar. Satgas mendorong masyarakat mengolah sampah organik menjadi kompos yang dinilai lebih bermanfaat sekaligus membantu menyuburkan tanah. Selain edukasi, patroli rutin dilakukan untuk memantau kondisi lapangan dan mendeteksi potensi titik api sejak dini, khususnya di lahan gambut. Brigjen TNI Hari Mulyanto menegaskan, pencegahan karhutla membutuhkan komitmen bersama masyarakat, pemilik lahan, pemerintah daerah, serta seluruh unsur terkait. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, inflasi Kalimantan Barat pada Agustus 2026 masih terkendali, meski tekanan harga pangan dan transportasi ikut mendorong kenaikan. Kondisi ini tercermin dari inflasi tahunan 3,65% dengan komoditas pangan menjadi salah satu pemicu utama perubahan harga. Berikut laporan selengkapnya.
7: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Barat mencatat inflasi Agustus 2026 sebesar 3,65% secara tahunan dan 0,20% secara bulanan. Kepala BPS Kalbar, Moh Saikuddin, menyampaikan perkembangan tersebut di kantor BPS Kalbar tadi pagi. Sementara secara tahun kalender, inflasi tercatat 2,83% dengan indeks harga konsumen mencapai 111,88. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi bulanan dengan andil 0,16%.
8: Inflasi tahunan yang sebesar 3,65% didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 1,73% dengan komoditas minyak goreng, ikan baung, cabai rawit, beras, dan ikan kembung. Demikian juga kelompok transportasi dengan andil 0,74% dengan komoditas utamanya angkutan udara, pelumas atau oli mesin, pemeliharaan atau servis, bensin, sepeda motor, mobil, dan servis kendaraan.
7: Secara tahunan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil terbesar sebesar 1,73%. Selain itu, kelompok transportasi menyumbang 0,74%, sedangkan perawatan pribadi dan jasa lainnya memberikan andil 0,37%. Dari sisi wilayah, Ketapang mencatat inflasi tahunan tertinggi sebesar 4,42%, sedangkan Singkawang terendah 2,91%. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang hingga saat ini telah melanda sekitar 576,5 hektar. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah kabupaten, terutama dalam situasi tanggap darurat karhutla. Berikut laporannya.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Sintang hingga saat ini melanda sekitar 576,5 hektar. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Sintang yang saat ini berada dalam situasi tanggap darurat karhutla. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sintang, Kusnidar, mengatakan sebanyak 126 titik kebakaran telah ditangani dan dipadamkan. Ia menjelaskan kendala utama pemadaman adalah sulitnya akses menuju lokasi kebakaran dan ketersediaan sumber air.
10: Titik api yang dipadamkan 126 lokasi, kemudian luasan yang terbakar itu 576,5 hektar. Kendala kita akses dengan sumber air. Jadi pertama akses kita, kalau mobil tidak bisa masuk itu menjadi hambatan, kemudian sumber air juga yang jauh jaraknya, sehingga kita memang kurang alat kita yang selang kita kurang panjang untuk mencapai titik api.
9: Selain persoalan peralatan, keterbatasan personel juga menjadi tantangan karena penanganan karhutla telah berlangsung cukup lama. BPBD Sintang mengandalkan dukungan Damkar, TNI, Polri, dan pihak terkait lainnya, termasuk relawan untuk menjaga kesiapsiagaan personel di lapangan. Terkait dukungan waterbombing, Kusnidar menyebutkan Komando Daerah Militer telah menyampaikan rencana pengarahan 2 helikopter. Namun waktu dan lokasi penempatannya masih belum dapat dipastikan. Di tempat yang sama, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah selama musim kemarau. Menurutnya, partisipasi masyarakat diperlukan untuk mencegah munculnya sumber api yang dapat memicu karhutla.
11: Pemerintah sudah berusaha sedemikian rupa, cuma pemerintah tentu pertama minta partisipasi masyarakat untuk sementara tidak membakar. Karena bagaimanapun kemarau, kalau tidak berasal dari sumber api ya tidak ada kebakaran. Ini yang saya lagi-lagi saya tekankan. Dan selebih dari itu saya juga minta partisipasi para kawan-kawan yang membuka usaha di Sintang ini untuk berpartisipasi. Tidak semua kita masuk hutan, karena kebakaran ini kalau misalnya sudah satu kebun kebakar, kan dampaknya banyak.
9: Bupati juga meminta pelaku usaha di Kabupaten Sintang turut berpartisipasi dalam penanganan karhutla, mengingat dampak kebakaran tidak hanya dirasakan di sekitar lokasi kejadian, tetapi juga mempengaruhi masyarakat secara luas. Sementara terkait usulan peningkatan status karhutla menjadi bencana nasional, Bupati Sintang mengatakan hal tersebut akan dibahas bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Menurutnya kondisi karhutla dan berbagai dampak yang dirasakan masyarakat menjadi bahan pertimbangan untuk membicarakan usulan tersebut lebih lanjut. Dina Triana melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, kondisi asap di Sambas memburuk 2 kali lipat sore hari ini. Dan sudah terhubung bersama kami, reporter kami langsung dari Sambas Kota, ada Wahyu. Selamat sore rekan Wahyu, silakan laporan Anda.
12: Selamat sore Cherry di studio dari Sambas Kota. Saya melaporkan saat ini tepat berada di Jalan Pendidikan Kabupaten Sambas yang mengabarkan bahwa kondisi kabut asap di Kabupaten Sambas mengalami peningkatan drastis terutama pada hari ini rekan Cherry, di mana jarak pandang semakin memendek, kemungkinan besar tidak sampai dengan 1 km. Yang terjadi di beberapa titik di Sambas Kota terjadi kemacetan karena memang pengendara tidak dapat memaju kendaraannya lebih cepat dari biasanya karena memang kondisi jarak pandang yang semakin buruk di beberapa jam belakangan ini. Kemungkinan besar ini diakibatkan oleh angin yang cukup kencang di kawasan Kabupaten Sambas yang kemungkinan besar juga membawa titik-titik asap atau di titik hotspot baru di Kabupaten Sambas terbawa ke Sambas Kota. Ini menjadi kondisi terburuk selama bencana kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Sementara itu titik api yang dapat kami informasikan yang baru adalah di Kecamatan Teluk Ramat atau di Desa Sungai Baru, dengan dipantau ada 104 hektar yang terbakar. Kemudian ada juga titik panas baru di Kecamatan Tebas, ini yang kemudian coba dipadamkan oleh petugas gabungan, baik itu dari siang sampai dengan malam tanpa henti, rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya sore hari ini, pendengar. Warga Tugu Jam membuat sumur bor secara swadaya sebagai upaya menyediakan sumber air untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang hingga kini belum reda. Berikut laporan selengkapnya.
1: Warga di kawasan Tugu Jam, Kabupaten Sintang, membuat sumur bor secara swadaya sebagai upaya menyediakan sumber air untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang hingga kini belum reda. Kebakaran di kawasan tersebut telah berlangsung hampir sebulan. Warga bersama petugas pemadam kebakaran masih berjibaku melakukan pemadaman, terutama pada lahan yang didominasi gambut dan membuat api sulit dikendalikan. Keterbatasan sumber air menjadi salah satu kendala dalam proses pemadaman. Kondisi tersebut mendorong warga mencari solusi agar upaya pemadaman tetap dapat dilakukan. Salah satunya dengan membuat sumur bor. Warga Tugu Jam, Herlina, mengatakan sumur bor tersebut dibuat karena selama ini ketersediaan sumber air menjadi persoalan bagi warga maupun petugas pemadam kebakaran.
2: Karena memang alasan dari pemadam itu kita tidak punya sumber air. Karena tidak punya sumber air tadi itu, kita berpikirlah bumi ini kan masih menyediakan air, tinggal bagaimana manusia ini mencari kemana sumber air itu, dibuatlah sumur bor. Nah, dengan sumur bor ini tidak ada pemadam kebakaran pun, kita sudah berusaha biarpun cuman pakai semprotan rumput, cuman pakai ember, airnya ada. Jadi tidak ada alasan tidak ada pemadaman karena tidak ada sumber air.
1: Herlina berharap ketersediaan sumber air tersebut dapat membantu mempercepat penanganan kebakaran sekaligus mengurangi kendala pemadaman di kawasan Tugu Jam. Warga berharap upaya pemadaman dapat terus dilakukan secara bersama-sama mengingat karakteristik lahan gambut yang memungkinkan api kembali muncul meskipun permukaan api telah berhasil dipadamkan. Selain mengandalkan petugas pemadam, keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk memantau titik-titik yang masih mengeluarkan asap dan segera melakukan pemadaman agar api tidak kembali meluas. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Pendengar, fenomena pasir timbul di Kampung Ladang Sintang tidak hanya menjadi destinasi wisata dadakan bagi masyarakat, namun juga membawa berkah ekonomi bagi warga sekitar yang membuka usaha di lokasi. Berikut laporannya.
3: Fenomena pasir timbul di Kelurahan Kampung Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, tidak hanya menjadi destinasi wisata dadakan bagi masyarakat. Munculnya kawasan pasir timbul tersebut juga membawa berkah ekonomi bagi warga sekitar yang membuka usaha di lokasi. Sejumlah warga memanfaatkan ramainya kunjungan masyarakat dengan berjualan berbagai makanan dan minuman. Salah satunya Nina, warga sekitar yang telah berjualan di kawasan tersebut selama kurang lebih 20 hari. Ia mengatakan, kawasan wisata dadakan tersebut belakangan ramai dikunjungi masyarakat. Oleh warga, lokasi itu bahkan dijuluki PIK atau Pantai Indah Kamla. Nina biasanya mulai membuka dagangannya sejak pukul 3 sore hingga sekitar tengah malam. Mulai dari makanan instan hingga aneka minuman dan jajanan tersedia di lapaknya. Menurut Nina, ramainya pengunjung memberikan dampak langsung terhadap pendapatan para pedagang. Saat kunjungan meningkat, penjualan pun ikut mengalami peningkatan. Ia mengungkapkan, keuntungan yang diperoleh dari berjualan di lokasi tersebut cukup menjanjikan. Bagi pelaku UMKM seperti Nina, ramainya kawasan pasir timbul bukan hanya menghadirkan tempat rekreasi baru bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sumber rezeki selama kondisi kemarau masih berlangsung.
4: Kami sekitar dari jam 3 sore, nanti malamnya mungkin sampai jam 12. Kalau malam kayak malam minggu gini bisa jam 1, jam 2. Alhamdulillah, pengunjungnya ramai, jualannya pun ramai. Ya paling minuman saset, kayak pop mie, ini minuman teh. Es, ada es kopior, cincau susu gitu kan. Itu aja sosis, gorengan. Kalau misalnya modal 1 juta ya dapatlah 2 jutaan. Kalau paling rame ya, minggu pertama pas viral kemarin, minggu pertama tuh tembus 6 juta.
3: Hal yang sama juga disampaikan Siregar, warga Kelurahan Kampung Ladang yang mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjadi juru parkir di lokasi tersebut. Siregar mengatakan dirinya bersama sejumlah warga lainnya membuka jasa parkir untuk mengatur kendaraan pengunjung yang datang menikmati kawasan pasir timbul. Menurut Siregar, keberadaan juru parkir diperlukan mengingat tingginya jumlah kendaraan yang datang terutama saat kawasan tersebut ramai dikunjungi. Siregar mengaku, pendapatan dari jasa parkir yang diperoleh dirinya setiap hari dapat mencapai sekitar Rp400.000.
5: Parkir sama orang sini juga. Kalau di sini waktu pertama-tama tuh dapat 1 jutaan. Dari jam 3 sore sampai jam 5 pagi. Ini paling dapat 400-an lah. Kalau untuk daerah sini aman, karena kita di sini jaga sampai di sini tuh sampai jam 5 pagi.
3: Siregar menuturkan dirinya merasa bersyukur karena fenomena pasir timbul tersebut memberikan kesempatan bagi warga sekitar untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Mendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Anthony Sinisuka Ginting harus kalah atas pebulu tangkis Cina Taipei, Cheng Juseng, pada lanjutan babak 32 besar Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100, Rabu siang di Gor Terpadu Ayani Pontianak. Ginting takluk 2 game langsung. Berikut laporannya.
6: Pebulu tangkis andalan Indonesia Anthony Sinisuka Ginting terhenti di babak 32 besar Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100. Ginting kalah atas pebulu tangkis Cina Taipei, Cheng Juseng, 16-21 dan 17-21. Ginting menyadari lawan bermain dengan cukup baik, sementara dirinya banyak melakukan kesalahan sendiri. Ginting pun sebenarnya coba membangun ritme dan strategi yang tepat, namun kandas saat jalannya pertandingan.
7: Sebaliknya saya banyak melakukan kesalahan sendiri dan ya kurang bisa menemukan ritme dan strategi yang tepat sih. Dan ya, kuncinya sih itu aja sih. Sisanya ya mirip-mirip aja, maksudnya semalam juga udah ada gambaran hari ini mau main apa. Cuman tadi begitu di lapangan dari awal sampai akhir sempat ketemu caranya, cuman harus hilang lagi gitu sih.
6: Sementara itu sebelumnya tunggal putri Indonesia Ciara Marvela Handoyo sukses mengamankan tiket ke babak 16 besar. Kepastian ini diraih setelah mengalahkan rekan senegaranya sekaligus pebulu tangkis unggulan ke-6 Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan lewat 2 game langsung 21-13, 21-16. Ciara mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraihnya. Pengalaman bertanding di arena yang sama pada pekan sebelumnya menjadi salah satu faktor pendukung kemenangannya.
8: Saya dan teman-teman berusaha yang terbaik aja di sini, berjuang semaksimal mungkin. Evaluasi dari pertandingan sebelumnya.
6: Menghadapi ke babak selanjutnya, Ciara dipastikan akan menghadapi tantangan berat melawan wakil asal Cina. Meski menyadari laga tersebut tidak akan berjalan mudah, dirinya bertekad mencurahkan seluruh kemampuan terbaiknya. Fiko Al-Hadi melaporkan.
9: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita akan ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Tika. Silakan rekan Tika, laporan Anda.
10: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Cherry di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat, saat ini secara umum terpantau cerah berawan yang disertai udara kabur akibat adanya kabut asap. Perkiraan cuaca esok hari Kamis 3 September 2026 diperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan yang dapat disertai kabut asap. Adapun jumlah titik panas ataupun hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi adanya 3.493 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk itu kami mengimbau untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Tika untuk laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan pendengar, tadi telah kita ikuti bersama perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Tika. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya 576 lebih hektar lahan terbakar di Kabupaten Sintang. Anthony Sinisuka Ginting terhenti di babak 32 besar Politron Pontianak Indonesia Master Super 100. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Iya, pendengar, itu tadi telah Anda ikuti informasi warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak, dan saat ini Anda di 97 FM RRI Sanggau yang kami pancarluaskan dari wilayah kawasan Cabang Merah. Dan terus bersama kami kru-kru yang bertugas di Sanggau Sore edisi Rabu 2 September 2026. Nanti pukul 16.30 hingga 17 ya, Anda kami hadirkan sesi kentongan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Iya, pendengar 1634 saat ini Anda di sesi acara Kentongan. Ya, kami akan berbagi informasi terkait dengan bagaimana cara penanggulangan bencana kabut asap. Untuk kabut asap sendiri, pendengar, ya, terutama akibat kebakaran hutan dan lahan, perlu ditangani melalui pencegahan, penanganan saat kejadian, dan perlindungan bagi masyarakat. Mencegah kebakaran, ya, dengan tidak membakar hutan, lahan, atau sampah yang dibakar sembarangan. Yang kedua, yaitu meningkatkan pemantauan terhadap titik api, terutama di wilayah yang rawan mengalami karhutlah. Yang ketiga, melakukan pemadaman sedini mungkin agar api tidak meluas dan menghasilkan asap yang semakin tebal. Kemudian libatkan masyarakat dalam melaporkan segera, ya, apabila melihat kebakaran atau titik api. Mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kabut asap tebal. Menggunakan masker untuk mengurangi paparan partikel asap saat harus berada di luar rumah. Kemudian menutup pintu dan jendela agar asap dari luar tidak mudah masuk ke dalam rumah. Menjaga kesehatan, terutama untuk anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki gangguan pernapasan. Kemudian mengikuti informasi dan himbauan himbauan dari pemerintah yang mengenai kondisi kualitas udara serta langkah evakuasi jika diperlukan. Dan yang terakhir, Anda dapat melakukan evakuasi apabila kondisi asap sudah membahayakan dan pemerintah setempat mengeluarkan arahan untuk berpindah, ya, ke tempat yang lebih aman. Untuk penanggulangan kabut asap, pendengar, ya, tidak hanya dilakukan ketika kebakaran sudah terjadi, tetapi harus dimulai dari pencegahan. Kerjasama antara pemerintah, petugas, dan masyarakat sangat penting agar kebakaran dapat segera ditangani dan dampak kabut asap terhadap kesehatan serta aktivitas masyarakat dapat dikurangi.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Dapat nih. Dapat nih.
7: Sendal jepit tuh Ki, mancing sampai jepit, udah dapat banyak atuh.
6: Banyak tah, lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nambah kemana boa.
7: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini Ki, zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
6: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak, sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
7: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
6: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
7: Waduh, ngeri amat sih Ki. Ki, pancingan tah, tarik deui tah.
6: Kek. Sendal jepit deui aing mah.
7: Lumayan lagi jadi sapasang.

Iya, pendengar, berikutnya cara memulihkan kondisi pasca kabut asap terjadi, ya, di mana pemulihan setelah bencana kabut asap perlu dilakukan secara bertahap, baik terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan maupun aktivitas sehari-hari. Untuk memulihkan kesehatan masyarakat, ya, terutama bagi warga yang mengalami batuk, sesak napas, iritasi mata atau keluhan lainnya akibat paparan asap. Kemudian memastikan kualitas udara membaik, ya, sebelum masyarakat kembali melakukan aktivitas di luar ruangan secara normal. Dan selanjutnya membersihkan rumah dan lingkungan dari debu serta sisa partikel asap yang menempel. Kemudian memulihkan lahan yang terbakar dengan melakukan penghijauan dan penanaman kembali pada kawasan yang mengalami kerusakan. Selanjutnya memantau kembali wilayah bekas kebakaran untuk memastikan tidak ada bara atau titik api yang dapat memicu kebakaran kembali. Dan memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan masyarakat yang terdampak gangguan pernapasan. Dan mengembalikan aktivitas masyarakat secara bertahap, ya, termasuk kegiatan sekolah, pekerjaan, dan pelayanan umum setelah kondisi dinyatakan aman. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi dan pencegahan agar kejadian kebakaran dan kabut asap tidak kembali terjadi. Untuk pemulihan pasca kabut asap, hal ini dilakukan bertujuan untuk mengembalikan kondisi kesehatan masyarakat, lingkungan, dan aktivitas sosial. Agar kembali normal, pemulihan harus dilakukan secara bersama-sama dengan tetap melakukan pemantauan terhadap kualitas udara dan wilayah bekas kebakaran. Selain itu, pencegahan perlu diperkuat agar bencana kabut asap tidak kembali terjadi.

Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, Cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata, meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Iya, pendengar, itu tadi informasi di sesi program Kentongan ya sore hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda dan bisa menambah wawasan ya terkait dengan bagaimana cara penanggulangan bencana kabut asap. Terima kasih kebersamaannya. Kita sudah di 16.56 waktu Indonesia Barat. Tetap terus bersama kami selanjutnya. Nanti Anda akan kami temani dengan Sore Ceria.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Iya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar PIP tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhawk.id. Tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melansir artikel detik.com berjudul cara daftar jadi penerima PIP 2026 lengkap syarat yang harus dipenuhi pada 5 Agustus 2026 terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk mengecek pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikbuddasmen.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Ya, pendengar, informasi terkait dengan petani tradisional di Kecamatan Sekayam ya, untuk saat ini mulai melakukan tanam padi. Sebagian besar petani tradisional di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat mulai memasuki musim tanam padi. Penanaman ini masih dilakukan secara konvensional melalui tradisi menugal di ladang. Penyuluh lapangan Balai Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Sekayam, Nikodemus Rano, mengatakan tradisi menugal masih dipertahankan. Petani di wilayah perbatasan, metode tersebut dilakukan secara berkelompok dengan membuat lubang tanam, yaitu menggunakan kayu, kemudian memasukkan benih padi ke dalamnya. Menurutnya, metode menugal lebih banyak diterapkan pada lahan kering atau ladang yang menjadi bagian dari pola pertanian tradisional masyarakat. Dalam 1 hektar lahan ya, petani membutuhkan sekitar 20 hingga 30 kg benih padi untuk proses penanaman. Selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Kenalno, jenengku Rudi, biasa gawe.
2: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
3: Kenalkan, nami Abdi Ian Supian.
4: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
5: Waidu mage bahasa huba untuk ngedangar oleh baima atau oleh para umama.
6: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
7: Bahasa ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
8: Nuairi Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
1: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
4: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

Informasi lainnya terkait dengan Polsek Sekayam bersama Brimob, Manggala Agni dan masyarakat memverifikasi 3 titik panas di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Pengecekan langsung itu untuk memastikan seluruh titik api padam ya, dan mencegah kebakaran meluas. Kapolsek Sekayam AKP Sutekno mengatakan 3 titik panas tersebut berada di Desa Saitekan, Kecamatan Sekayam. Petugas mendatangi lokasi berdasarkan koordinat yang terpantau untuk memastikan keberadaan api sekaligus memeriksa kondisi lahan. Ia mengungkapkan dari hasil pengecekan pengecekan titik pertama berada di lahan seluas sekitar 0,7 hektar. Titik kedua di lahan 0,6 hektar dan ketiga di 0,7 hektar. Ketiga lokasi merupakan lahan masyarakat yang dipersiapkan untuk kegiatan pertanian, khususnya penanaman padi. Selengkapnya pendengar, Anda bisa baca dan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Tahukah Anda, Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan dengan ibu kota Pontianak dengan luas wilayah 146.807 km² atau 7,53% luas Indonesia, yang merupakan provinsi terluas keempat setelah Papua, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah yang dijuluki salah satu provinsi 1000 sungai.
1: Pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Tahukah anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Ya, pendengar, terima kasih masih terus bersama kami di Sanggau Sore ya. Kami akan terus hadirkan ya informasi ke ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk kasus ISPA ya yang tertinggi di Kecamatan Kedukul, maksud kami di Kedukul, dan untuk Kecamatan Noyan kasus terendah. ISPA di Kabupaten Sanggau masih menjadi perhatian Dinas Kesehatan karena ditemukan perbedaan jumlah kasus di sejumlah wilayah kerja puskesmas. Berdasarkan pemantauan, Puskesmas Kedukul tercatat sebagai wilayah yang kasus ISPA tergolong tinggi, sedangkan kasus terendah berada di wilayah kerja Puskesmas Noyan. Ia menjelaskan kondisi tersebut mendorong Dinas Kesehatan untuk terus memperkuat pemantauan melalui puskesmas, terutama terhadap masyarakat yang mengalami gejala gangguan saluran pernapasan. Selain faktor perubahan cuaca, kondisi lingkungan seperti paparan asap, debu, serta kualitas udara juga perlu menjadi perhatian karena dapat meningkatkan risiko munculnya keluhan ISPA. Ya, pendengar, selengkapnya Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: 101.
1: Tata, berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar gak sih?
2: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
1: Kamu tuh dari tadi main HP.
2: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
1: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
2: Yaelah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
1: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
2: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
1: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
2: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos.
3: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya.
2: Hah? Iya.
4: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

Bencana bisa datang tanpa tanda. Dalam hitungan detik, kita harus bergerak cepat menyelamatkan diri dan orang tercinta. Di saat itulah, tas siaga bencana menjadi penyelamat. Satu tas berisi kebutuhan penting, seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, pakaian, dokumen penting, hingga power bank. Simpan tas ini di tempat yang mudah dijangkau. Pastikan semua anggota keluarga tahu di mana letaknya. Jangan tunggu panik baru bersiap, karena saat bencana datang, waktu tidak memberikan kesempatan kedua. Tas siaga bencana, kecil bentuknya, besar manfaatnya. Siap hari ini, selamat untuk esok hari.

Iya, pendengar, Polsek Entikong dan Lembaga Pendidikan dan Latihan Lemdiklat Polri mengintensifkan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kepada masyarakat di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Edukasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, terutama saat musim kemarau. Kapolsek Entikong AKP Doni Sembiring mengatakan sosialisasi pencegahan karhutla dengan sasaran masyarakat petani di pedesaan wilayah perbatasan Entikong. Edukasi ini melibatkan personel Polsek Entikong, Babim Kamtibnas, serta tim edukasi Lemdiklat Polri yang turun langsung menemui warga. Kapolsek menyampaikan dalam sosialisasi tersebut, petugas mengingatkan masyarakat mengenai risiko pembakaran lahan yang dapat memicu api meluas dan sulit dikendalikan. Kondisi lahan dan vegetasi yang cenderung kering saat musim kemarau dinilai meningkatkan potensi terjadinya karhutla. Selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id.

Ternyata dengan memanfaatkan emosi, kita bisa menjadi orang yang sukses. Kuncinya ada pada bagaimana kita mengelola emosi tersebut. Baik itu emosi positif atau emosi negatif. Emosi adalah perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian yang dapat ditunjukkan ketika kita merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Kita dapat mengklasifikasikan emosi berdasarkan apakah emosi tersebut positif atau negatif. Dalam Expression of the Emotion in Man and Animals, Charles Darwin menyatakan bahwa emosi berkembang seiring waktu untuk membantu kita manusia memecahkan permasalahan. Siapapun bisa marah, marah itu mudah. Tetapi marah pada orang yang tepat, dengan kadar yang sesuai pada waktu yang tepat, demi tujuan yang benar, dan dengan cara yang baik bukanlah hal yang mudah. Sikapilah dengan tepat bahwa mengelola kecerdasan emosional tidak semudah membalikkan telapak tangan. Menjadi orang sukses lewat kecerdasan emosional bisa diwujudkan seseorang ketika ia bisa membuat selaras dengan melibatkan emosi, perasaan, dan interaksi dengan sesamanya. Karena dalam menghadapi permasalahan, kegagalan, dan kemampuan seseorang untuk dapat mengatasi dan menggunakan emosi secara tepat dalam bentuk interaksi, tindakan, dan keputusan lebih dibutuhkan daripada kecerdasan otak seseorang.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie.

0: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

0: fakta. Buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
1: Iya, pendengar, Polres Sanggau menggelar sholat istikha bersama masyarakat sebagai ikhtiar menghadapi kemarau panjang dan bencana asap di halaman Mapolres Sanggau. Wakapolres Sanggau Kompol Radian Andi Pratomo menyampaikan kegiatan tersebut juga menjadi upaya bersama memohon turunnya hujan di tengah dampak kekeringan dan kabut asap. Ia menyebut kemarau panjang yang terjadi saat ini turut berdampak pada kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Minimnya hujan membuat proses pemadaman karhutla menjadi lebih sulit. Dikatakan pelaksanaan salat istisqa mendapat respon besar dari masyarakat Sanggau, sekitar 500 jemaah hadir dan mengikuti kegiatan tersebut. Selengkapnya pendengar Anda bisa baca dan kunjungi di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, iya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisa.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Polres Sanggau menyalurkan air bersih untuk warga lingkungan Semajau, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, di mana distribusi air bersih itu merupakan upaya penanganan krisis air bersih akibat kemarau panjang yang melanda wilayah Kabupaten Sanggau. Dia menambahkan penyaluran air bersih merupakan salah satu kepedulian Polres Sanggau kepada masyarakat dalam menyikapi kemarau panjang yang sedang terjadi saat ini. Dikatakan Polres memahami kesulitan masyarakat yang terdampak kemarau. Melalui bakti sosial penyaluran air bersih ini, ia berharap komunikasi akan terjalin dengan baik antara kepolisian dengan masyarakat. Dia pun menyampaikan Polres siap menerima saran serta masukan dari masyarakat demi peningkatan kinerja Polri. Ya, selengkapnya pendengar Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id. Informasi ini pendengar sekaligus informasi terakhir kami hadirkan ke ruang dengar Anda di musik dan informasi sore hari ini. Terima kasih kebersamaannya. Ya, mudah-mudahan beberapa informasi yang kami hadirkan tadi bisa bermanfaat untuk Anda. Dan kami juga akhiri ya, jumpa kita di Lintas Sanggau Sore edisi Rabu 2 September 2026. Kami bertugas pamit undur dari ruang dengar Anda, saya Eko Karjuan dan kru-kru yang bertugas di Antikong Sanggau Sore. Pamit undur dari ruang dengar Anda, tetap terus bersama kami. Selanjutnya Anda akan bersama rekan kami yang bertugas di Sanggau Malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pendengar pukul 19 kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti informasi Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan rekorbu ini?
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk naptikasi yang namanya bukti.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
3: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan Pak, Ibu, kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
3: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
4: Ini satu hal yang saya pikir penting tadi menghadapi disrupsi. Corpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
3: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
6: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya ungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan atau takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk naptikas yang namanya bukti dan sebagainya. Tapi memang sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa sih pegang handphone gitu ya, studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
6: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
7: Jadi, masing-masing PSC itu mereka punya community guidelines review yang mengasum standar ke semua konten tersebut. Ini layak to be layakkan atau tidak. Nah, berdasarkan itu, mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami, kita di pemerintah, ini ke sifatnya menyampaikan, ya, menyampaikan dalam letak dalam perspektif tata pengawasan dan tata kelola luar bilika. Sebenarnya lebih risiko. Jadi, lebih kepada PSE, artinya pemerintah teknis memerlukan.
6: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sapriansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sapriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sinombi, Pro 3 RRI, terus berudara untuk Indonesia.
0: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar Rp935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS yang merugikan keuangan negara senilai Rp38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku Jaksa Penuntut Umum dalam pembacaan jawaban Jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Untuk Pak Emmanuel, 935 juta. Pak Faisal di 965 juta juga. Terus untuk PT BAS-nya ada...
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Emmanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Emmanuel Tarigan telah menerima uang sebesar Rp935 juta. Rupiah.
10: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian dakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian resiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB, rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%, menyerahkan uang tunai kepada Emmanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
9: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Immanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
11: Itu kan dugaannya dia. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu, kan kalau kita enggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau di pejaten itu kan cuma pertemuan, pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ, itu pertemuan loh, enggak ada pemberian duit, enggak ada sama sekali.
9: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
12: Robot Awareness Seminar membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan
13: numerasi. Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
14: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Gurubot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Merkoding, Amanda Simanjuntak mengatakan Gurubot dikembangkan sebagai asisten guru, bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Gurubot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
15: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi Gurubot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu Guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu Guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, Gurubot akan hadir sebagai peran tersebut.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
16: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
14: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Gurubot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Gurubot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
17: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
18: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
17: Polres Bangka belum ada himbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar, karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
18: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutlah. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutlah yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
19: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
18: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
20: Itu sebesar 4,96%.
21: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
20: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
21: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
22: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
21: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
23: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Padang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi catatannya.
2: Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Pernyataan ini disampaikan Igor usai mengikuti konferensi pers jelang dimulainya Super League musim 2026-2027 di kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
3: I think it's good that there is some improvement.
4: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.
2: Sebelumnya dalam rapat umum pemegang saham RUPS PT Liga

0: verifikasi dunia Katolika.
1: BRI Super League musim 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pertandingan pertama akan mempertemukan Arema FC kontra Isen Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United melawan PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pluliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Selamat malam dan salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semuanya. Demikian tadi baru saja kita dengarkan dan ikuti satu buah warta berita Pro 3 RRI. Dan pada kesempatan saat ini pukul 19.41 kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Sanggau, di mana akan kami hadirkan sejumlah informasi-informasi hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya. Bersama saya, Jackie di meja share, beserta kru yang bertugas di Sanggau malam ini. Dan untuk mengawali untuk edisi malam ini, peringat kita kembali mendengarkan edisi Rabu 2 September 2026 dengan satu buah program acara mimbar agama, yaitu agama Islam, dengan satu tema bagaimana menyikapi ujian dalam kehidupan. Nanti kita akan dengarkan bersama Ustadz Adi Hidayat. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau.
7: Itu dulu. Nanti baru ke detil apakah seperti Nabi Ayub atau Zakaria, itu kan pertanyaannya. Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 Allah sampaikan gini. Walanabluwannakum bisyai. Di situ pakai la sebagai taukid, lalu pakai nunnya ta'zim. Tadi kita bahas waktu subuh. Demi keagunganku, aku membuat hukum dalam kehidupan. Setiap hambaku yang ingin sukses, dia mesti mengeksplor kemampuannya meraih kesuksesan itu dengan melewati tahapan-tahapan kehidupan. Itu yang kita sebut ujian. Sebab kalau tidak diuji, tidak mungkin kita bisa meraih apa yang kita harapkan. Anak-anak mau jalan kan latihan dulu. Mau bicara latihan dulu. Anak sekolah lulus latihan dulu. Itu hukum kehidupan. Dengan berlatih itu semua potensi di diri kita hidup. Itulah adilnya Allah. Kalau gak dibegitukan, ini gak kuat nih. Kaki gak kuat jalan, tangan gak berfungsi, otak gak berfungsi. Dibuat sistem kehidupan kita itu berjalan. Lewat apa? Ujian. Jadi sebetulnya ujian-ujian yang kita hadapi itu, satu, secara fitrah Allah siapkan untuk memperkuat diri kita dan sistem bagian tubuh kita. Satu itu. Yang kedua, ujian hidup itu sebetulnya mengantarkan kepada setiap harapan dan kesuksesan yang ingin kita raih. Jadi kalau kita berdoa nih, Allah kasih hukum gini. Ya Allah, saya pengen lulus ke kampus A. Bagaimana jalan ke sana? Nah, itu sistemnya ada ujian khusus tuh. Ini yang dipelajari. Kamu tingkatkan belajarnya begini, ya, spend waktunya seperti ini, atur waktunya begini, yang dipelajari begini, mekanismenya diberikan, instrumennya kepada kita. Otaknya dikasih, jalannya dikasih, pikirannya dikasih, hidup semua itu. Jadi kalau cuma pengen lulus tapi nggak ikut sistem ini, nggak akan masuk. Sari ya? Nanti sama semuanya. Yang pengen pintar ada jalannya, yang pengen kerja ada, yang pengen sukses ada, dibuat sistem seperti itu sehingga sibgoh kehidupan dunia kita untuk tatanan kehidupan ini semua hidup. Ya, ide muncul, pembangunan muncul, kreativitas muncul. Maka Allah sampaikan, walanabluwannakum bisyai. Semua orang yang hidup, yang ingin mengharapkan sukses, ingin berhasil, pasti akan melampaui dan melewati ujian-ujian dalam kehidupan. Contohnya apa? Kegelisahan. Jua, rasa lapar. Bisa diartikan aset yang berkurang. Ya, naik turun dalam kehidupan. Kemudian naqsi minan abwal, yang tadinya naik, matang, turun. Ya, itu diuji, itu supaya apa? Ada dua tuh. Ya, satu supaya kemampuan potensi kita itu hidup lagi. Kalau enggak gitu enggak keluar ide-ide kita itu. Enggak keluar kemampuan kita. Makanya uniknya perusahaan-perusahaan hebat kadang-kadang bikin study, bikin masalah. Coba cari perusahaan besar itu. Kadang-kadang bikin masalah dulu nyelesain sendiri. Supaya apa? Muncul ide baru. Nah, Allah sudah bikin fitrah dalam hidup, diciptakan itu supaya semua potensi kita keluar. Yang kedua, sebetulnya jawaban dari doa kita, enggak ada satupun ujian kecuali sesuai dengan permintaan kita. Itu adilnya Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak mungkin nguji kecuali sesuai kemampuan yang jadi kebutuhan kita. Apa butuhnya, apa pengennya, sesuai sifat ujiannya. Jadi kalau Anda sekarang mengalami masalah, sebetulnya masalah itu disiapkan oleh Allah untuk mewujudkan doa-doa kita. Harapannya pengen apa, ini ujiannya. Dan kita mampu melakukan itu. Ya, makanya tadi di surat Al-Insyirah waktu subuh kita bahas itu, harus optimis. Begitu diuji, yakin saya bisa. Karena gak mungkin Allah titipkan kalau tidak mampu menjalaninya. Jadi jangan pernah kita mencela satu persoalan hidup yang diujikan, karena sesungguhnya ujian itu hasil dari permintaan kita sendiri. Saya pengen nikah ya Allah, tentukan tanggal sekian, dikirim, lewatin ini nih. Ya, nah ujian yang diberikan kepada Razik itu tidak akan diberikan kepada Fauzi. Gak akan sama ujiannya. Yang satu pengen lulus ujian kampus, pengen cepat wisuda, yang satu pengen wisuda anak orang, ya kan? Nah itu ujiannya beda, gak akan sama. Masalahnya pun beda. Jadi ketika melewati masalah itu sebetulnya ingin mengabulkan doa yang diminta. Nah, jadi jangan pernah menyalahkan masalah. Gara-gara ini nih saya begini. Tidak, nanti hikmahnya datang belakangan. Nah ilmu hikmah itu mahal. Hikmah itu tingkat ilmu tertinggi. Kalau belum paham, yakini dulu, lewatin dulu, baru nanti hikmah datang belakangan. Nah sekarang baru kita masuk mas. Sebelum ke Nabi Zakaria dan Nabi Ayub tadi, bagaimana menyelesaikannya? Ya Allah kasih contoh dulu. Nanti kamu kegelisahan pasti ada. Ya, lapar itu ada, gitu kan? Kemudian ujian berkurang harta, kadang naik kadang turun ada gitu. Dikurangin dulu nih supaya kreativitas muncul, nanti diakumulasikan lagi. Ya, kalau enggak begitu enggak akan kreatif. Wal anfu sakit, capek, lelah, ada tetangga, kerabat meninggal, keluarga dan sebagainya, supaya belajar dari kebaikan dia. Ya, selalu ada hikmah. Nah, ujungnya apa? Ada wat samarat. Nah ini kurang tepat menurut saya diartikan di terjemahan. Wat samarat diartikan dan bebuahan. Kalau begitu sifat keadilan Allah kurang sempurna, na'udzubillah. Karena yang diuji tukang buah saja. Tukang sayur enggak, tukang boneka enggak gitu kan. Nah samarat di situ pakai ilmu balaghah bacanya. Pakai kinayah. Kalau kita nanam sesuatu kan yang pengen buahnya. Tapi kan tanam dari benih, tumbuh, dirawat. Begitu besoknya mau panen mangga, malam-malam diambil orang. Anda ikut tender, sudah memenuhi kualifikasi, begitu mau dihasilkan, diserobot orang. Ada ya? Wabashiris sabirin. Nah, konsep umumnya Allah sampaikan, berbahagialah orang yang sabar. Itu konsep umum. Jadi kalau sedang menerima persoalan, dihadapi, terima dulu dengan sabar. Sabar itu apa? Bukan diam. Teruskan. Ya? Alladzina idza asabathum musibah. Yang kalau dia ditimpa dengan apa yang dia inginkan itu, nah itu musibah tuh. Ya, musibah. Saya pengen pesantren dikasih sama Allah, ini musibah. Jadi musibah itu enggak harus selalu buruk, tidak. Baik. Anda pun datang ke sini bagi saya musibah. Ya, sebaliknya saya ada di sini musibah bagi Anda. Jadi sesuatu yang dialami musibah itu. Kalau mengalami apapun, dia langsung punya keyakinan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ah. Yang ditipkan Allah kok, pasti Allah ngasih solusi juga. Semua milik Allah, apa yang gak mungkin bagi Allah. Nah itu, cuman kesalahannya orang sekarang itu dilekatkan dengan kematian saja. Semua punya Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya kita juga punya Allah, ini pekerjaan kita punya Allah. Masalah Allah yang kasih untuk mewujudkan kita, solusinya punya Allah. Maka yang dibangun oleh Allah pertama kali kesadaran paripurna kita. Kalau sedang diuji, ingat kepada yang uji. Apa tujuannya diuji? Belajar dulu fikihnya supaya siap dengan itu. Nah sekarang banyak orang ingin meraih hasil tanpa melewati ujian. Gitu. Coba yang mau nikah ini. Kan? Pengen nikahnya aja tapi belum belajar fikih nikah. Padahal Quran lengkap itu. Sebelum menikah pelajari tugas suami ini, tugas istri ini. Nanti akan ada masalah antara istri dengan suami. Masalahnya begini, begini, begini. Nanti akan ada masalah antara menantu dengan mertua. Masalahnya begini, begini, begini. Kalau kamu nanti mengalami itu, solusinya begini, begini, begini. Sekarang jarang dipelajari. Pengennya cepat nikah aja. Tanggal tentukan, ini tentukan. Pelajaran belum ada. Dulu orang tua kita, kenapa ketawa? Dulu orang tua kita itu begitu kemudian mengkhitbah, dipacari, dikasih daun pacar yang perempuan. Lalu diajari rumah tangga 40 hari, yang laki-laki belajar untuk memaksimalkan nafkah. Nah, dalam masa menunggu itu disebut pacaran. Belajar fikihnya begini, ininya begini. Makanya dulu tuh banyak sekali pernikahan-pernikahan yang abadi dan langgeng. Kenapa? Karena fikihnya dipakai. Sama babnya kerja, tapi tidak belajar tentang fikih kerja. Tantangan gimana? Menghadapi orang iseng gimana? Kalau makin naik, oh ini akan terjadi. Orang nggak suka, ingin menyingkirkan, ingin menyungkurkan, menghambatnya begini. Nanti cara menyelesaikannya begini. Ibadah ritualnya begini, secara intelektual pemetaannya begini, di lapangannya akan begini. Itu ada semua. Dan hebatnya adanya di Quran. Nah. Makanya orang-orang yang kembali kepada Allah dipuji oleh Allah ayat 157-nya. Ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang memetakkan mitigasi persoalan dan menerima optimis dia selesaikan dipuji oleh Allah dibandingkan orang yang berkeluh kesah. Jadi sabar itu bukan diam. Sabar itu mengkontemplasikan terima, karena enggak diterima pun jadi masalah kita juga. Dan yang pengen itu kita juga. Terima dulu. Nanti setelah itu terhubung dengan Allah, sholat. Karena itu sholat disandingkan dengan sabar untuk menyelesaikan masalah. Ada di mana? Al-Baqarah 45. Ya, wasta'inu bisabri wassalah. Kalau engkau punya masalah, terima dulu. Bukan cuma engkau, yang lain juga punya masalah. Kan engkau juga yang minta. Nanti bawa solusinya lewat sholat, minta sama Allah petunjuk. Kalau belum yakin di soal imannya, Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu wasta'inu bisabri wassalah. Katanya engkau yakin dengan saya. Engkau yakin percaya kepada saya kasih kok gak yakin juga, di mana imanmu kata Allah. Nah, setelah itu dikasih rincian jenis persoalannya. Ini orang-orang dulu yang punya masalah. Kamu pernah sakit, aku ujikan kepada Ayub. Kamu pernah punya persoalan di rumah tangga tentang keturunan, aku ujikan di Zakaria. Muncullah pertanyaan Anda tadi, apakah harus seperti Nabi Ayub atau seperti Nabi Zakaria? Balik ditanyakan sifat masalahnya apa. Karena Allah turunkan kisah-kisah itu untuk memberikan detail kepada Nabi Muhammad. Kalau sakit muringan Muhammad misalnya, lagi kerja sakit diuji nih, capek, batuk, pilek apa nih. Nabi Ibrahim pernah begitu. Kalau lagi berangkat dakwah capek lelah, bukan cuma kamu yang lelah Muhammad, Ibrahim dulu lelah juga. Turunlah Quran surah misalnya ke-26 ayat 80. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau saya sedang tugas pegal-pegal dikit pasti Allah sembuhkan. Sambil dipegang. Kalau lagi dakwah suara hilang, ya wa idza maridtu fa huwa yashfin, sambil dipegang. Kalau sakit pasti disembuhkan. Yang nugaskan Allah, yang ngasih jalan Allah, yang nguji Allah, pasti yang ngasih solusi Allah. Pernah enggak begitu? Ya. Capek nih, oh, enggak jamaah enggak jadi. Capek nih, kajian batal. Capek nih, baru mendung dikit padahal belum tentu hujan. Yang dipasang malah status. Jakarta macet. Ya. Berangkat enggak, padahal belum tentu ketika dia jalan itu macet. Nah, ini satu mas. Nah, kalau sakitnya demikian parah sampai diuji dengan yang luar biasa, Allah kirimkan kisah. Wa ayyuba idznada rabbahu anni masani yadurru wa anta arhamar rahimin. Ayyub itu satu kaya, kedua sukses, ketiga soleh, ideal sekali. Kaya, istri cantik, anak 12, asetnya banyak, kebun, termasuk paling kaya. Soleh. Berbaginya. Nabi lagi. Setan mengajukan permintaan kepada Allah untuk menguji Ayub ini, menggoda Ayub dengan tiga sifatnya sekaligus. Menghilangkan kekayaannya, menghilangkan keturunannya, menghambat kesolehannya. Tapi diizinkan oleh Allah untuk memberikan satu hikmah dan petunjuk kepada umat di masa depan kalau diuji dengan yang seperti ini, zikirnya begini. Pertama, minta kepada Allah supaya semua aset kekayaannya habis dalam sehari. Maka dalam sehari ternaknya mati semua, kebunnya kebakar semua habis. Dalam sehari. Setan melakukan itu, menduga Ayub akan putus asa, mengeluh kepada Allah. Yang terjadi justru ibadahnya naik 2 kali lipat.
8: Nggak komen tentang aset itu.
7: Alhamdulillah kau yang titipkan, kau yang ambil, selesai itu.
8: Sehingga jadi rumus. Ya, jadi rumus tuh. Nih, rumus Ayub tuh begini.
7: Contoh nih ya. Ini sendal nih, sendal di depan nih. Itu titipan dari Allah bukan? Kalau titipan yang punya siapa? Allah. Nitip nih, kalau nitip diklaim sama yang dititipi, benar enggak? Tidak kan? Ya kan? Kalau yang dititipi berarti kan akan mengembalikan kan? Nah, kalau dikembalikan dalam keadaan rusak, seneng gak yang nitipkan? Tidak. Saya nitipkan untuk dipakai pada yang baik, dipakai untuk nyuri, seneng gak? Tidak. Begitu dititipkan dan berhasil mengolah itu, diambil sama yang menitipkan, alhamdulillah, ya Allah engkau titipkan kebun, aku sudah pakai sesuai dengan apa yang engkau perintahkan. Aku rawat, aku tanam, aku bagi, aku share, aku sedekah. Sekarang kau ambil lagi, alhamdulillah, sukses saya menjaga titipan. Dan Allah mengatakan, kalau sukses aku ganti lebih di akhirat. Jadi milik kamu, lebih indah lagi. Jadi Nabi Ayub itu melihat sesuatu itu titipan Allah saja. Kalau hilang, alhamdulillah cari dulu. Kalau enggak ketemu, alhamdulillah tugas selesai. Titipan selesai. Yang penting hisabnya ringan. Itu Ayub. Malah nambah soleh. Ya. Nah, bisa enggak itu kita bawa dalam kehidupan sehari-hari? Ya, makanya kata Nabi, ajaban li amril mu'min, orang beriman itu sempurna, mengagumkan perkaranya. Kalau dapat kesuksesan dia bersyukur, jadi enggak berlebihan. Allah juga yang titipkan kok. Kalau diuji dengan persoalan dia bersabar, yang punya Allah juga kok, gitu. Jadi sama aja antara ada dengan tiada, sama aja, dinikmati aja. Nah, dalam menjalani itu butuh penyesuaian, disitulah ada pahala. Ya, kalau nggak ada ujian nggak ada pahala, nggak ada pahala. Nggak tahu caranya kita berdoa, berkeluh kesah, minta dan sebagainya. Jadi saya kembali kepada awal, ketika Anda bertanya tentang sikap Nabi Ayub, konsep secara konseptual dari Al-Quran yang pertama kali adalah satu, jika dihadapkan pada ujian kekayaan, ini yang harus dilakukan. Kalau jatuh pun begini caranya. Kalau sedang maju di atas bersyukur, jangan terlalu angkuh, jangan sombong dan sebagainya. Kata kapan-kapan Allah bisa ambil itu loh hikmahnya. Kalau diambil pun jangan banyak disesali. Toh yang punya bukan kita kok. Ya, belajar sama tukang parkir. Datang mobil beda-beda biasa aja. Ya. Enggak ada tukang parkir begitu Alphard pergi langsung marah katanya, "Woi, ngapain diambil?" Enggak ada, biasa aja. Gitu. Enggak ada bangga sampai selfie dengan mobil orang gitu, biasa aja. Dapat titipan, begitu waktunya diambil, pulang selesai. Itu problemnya kadang-kadang. Nah, ngajinya nggak sampai ke situ. Fikih syukurnya banyak, fikih sabarnya nggak dipelajari. Itu satu. Yang kedua, begitu naik meningkat, ya Allah minta anaknya meninggal dalam sehari semua. Diuji meninggal semua sehari, Pak. 12-12 sih. Dikira akan down. Ternyata naik 2 kali lipat. Berarti udah 4 kali lipat dari sebelumnya. Tinggal yang terakhir, ya Allah kok masih naik nih. Bikin sakit, ya Allah. Minta, saya minta ngajukan yang terakhir sakit. Yang sakitnya tidak pernah dialami oleh orang sebelumnya, gak akan dirasakan oleh orang setelahnya. Yeah. Istrinya datang mengatakan, "Pak, kenapa gak memohon pada Allah sembuh?" Ditanya balik, kita itu senang, sehat, syukur berapa lama? Dijawab kurang lebih 20 tahun. Ada riwayat mengatakan 70 tahun. Sekarang diuji dengan hilang ini, ujian sabar dan saya sakit berapa lama? Ada riwayat mengatakan 7 tahun, ada riwayat mengatakan ya, sekian belas tahun. Kata Ayub begini, nanti aja kalau ujian sabarnya sudah sama dengan ujian syukur, baru saya minta sama Allah. Malu dikasih 20 tahun senang, kaya, baik, kan? Tapi baru dikasih masih 15 tahun, 7 tahun dalam riwayat sebagian mengatakan, baru dikasih segini kita sudah mengeluh. Ntar aja kalau sabarnya sudah sama dengan syukur sehingga seimbang. Tapi ketika sakitnya sudah mengganggu beliau untuk melaksanakan rutinitas ibadahnya, tadinya masih bisa bangun, sekarang sakitnya sudah gak bisa menahan berdirinya. Sholatnya sudah susah dan sebagainya. Baru Ayub minta kepada Allah. Dibukalah dengan fathah, bukan dengan dhammah. Kita tahu yang ngaji nahu, setiap kalimat dalam bahasa Arab digunakan dhammah di awalnya, namanya mubtada. Tapi khusus ayat ini pakai fathah. Wa ayyuba, bukan wa ayyubu. Fathah itu membuka sesuatu sebagai inspirasi. Wa ayyuba, dan aku buka kisah Ayub sebagai inspirasi untukmu. Kalau engkau mengalami persoalan yang sama, lakukan seperti Ayub menjalaninya. Idznada rabbahu anni massani dhur wa anta arhamur rahimin. Ketika Ayub bermohon kepada Allah kesembuhan untuk ibadahnya, bukan sekadar sembuhnya. Anda sakit berobat ke dokter, pengen sembuh atau pengen dekat sama Allah? Beda tuh. Ya, saya sakit nih, diberi sakit oleh Allah nih, minta sembuh. Semua orang minta sembuh yang sakit. Tapi jarang ada yang minta sembuh untuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Ya Allah, saya pengen sehat supaya tahajud. Ya,
8: Ya Allah, saya pengen baca Al-Quran. Tarik ke situ. Nah, ketika ditarik ke aspek ibadah, apa yang terjadi? Ya. Dan kalimatnya indah. Wa anta arhamur rahimin, ya Allah, aku pengen meningkatkan ibadah kepadamu, tapi penyakit ini menghambat, sedangkan kau yang paling sayang kepadaku. Kalau dengan yang paling sayang tidak mengabulkan, kepada siapa lagi aku mesti minta? Itu pakai fa, subuh tadi kita belajar. Fastajabna, enggak pakai jeda, langsung dijawab. Fastajabna lahu. Kami langsung jawab. Fakashafna ma bihi min dur. Yang hilang-hilang, yang terasa sakit, habis semua, diselesaikan. Yang paling menarik, wa atainahu wa ahlahu mithlahum ma'ahu. Kami balikkan lagi keluarga yang tadinya hilang. Tadi kan 12 anak itu meninggal dalam sehari kan? Tiba-tiba begitu sembuh, berhubungan lagi dengan istrinya, istrinya hamil lagi, begitu hamil kembar-kembar 12 kali hamil, jadi 24. Yang tadinya 12 meninggal, sekarang lahir baru anak 24. Tuh, zik, 24 tuh. Ya. Setelah itu apa? Karena Ayub ini dikenal dermawan, bagus, suka berbagi, maka orang viral, Ayub sudah sembuh, datanglah nengok, datang itu bawa sesuatu. Ada yang datang bawa hasil kebun, datang mau nyerahkan, kaya lagi dua kali lipat dari sebelumnya lagi. Dan ditutup dengan kalimat ujungnya, wa dzikra lil abidin. Kami tidak khususkan ini untuk Ayub, tapi bagi setiap hamba kamu yang punya persoalan serupa, lakukan zikirnya Ayub. Ujiannya apa? Sakit. Ujian harta. Sedang turun, omset dan sebagainya. Ya kan? Atau dengan hal tadi yang disebutkan, maka zikir Ayub bacakan. Apa zikirnya? Ya? Anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Itu. Jelas ya? Oke. Zakaria berbeda. Zakaria ujiannya di rumah tangga. Istri divonis, tidak mungkin punya keturunan. Wa mro'ati akir. Istriku divonis, maaf, menopus dan mandul. Secara medis gak mungkin. Maka apa yang dilakukan? Membangun pendekatan kepada Allah. Sholat. Ya. Tapi kalimatnya indah. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri untuk memperjuangkan risalah dakwah ini. Aku pengen ada penerus, aku pengen punya keturunan. Itu bukan sekedar punya anak, ya Allah. Supaya ada legasi dakwahku yang diteruskan oleh anak-anakku. Gak berhenti memperbaiki masyarakat itu. Ya itu kunci.
6: Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Demikian tadi baru saja kita dengarkan dan ikuti ya satu buah program acara di Mimbar Rohani untuk Agama Islam dengan satu tema bagaimana menyikapi ujian dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk berikutnya pendengar, masih bersama kami, kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti satu buah program acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Edisi malam ini Rabu 2 September 2026. Seperti biasa kita kembali mendengarkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu bersama Pro 1 RRI Jakarta.

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama, tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian Bang ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya, emang tinggalnya di sana bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau ya, banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band, karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya, bergaya sama beberapa grup band aja gitu ya, suka gabung.
0: Oke, okay. Ya. Nah kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA ya waktu itu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi yang nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya tuh diiringin band.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, saya bukan main drum, tapi saya nyanyi. Jadi vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Nah, tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an? Itu
1: tahun 85,
0: oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84 itu sama Indra Lesmana. Terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman dekat lah sama almarhum Jack Lesmana juga. Jadi pas ini teman papa baru buka sekolah musik, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika. Mau nggak les di sana? Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
0: Oh jadi lesnya di Farabi?
1: Iya, waktu itu di tempat yang sama. Cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana.
0: Tapi
1: karena kepanjangan namanya, terus ada karena kerja sama Farabi, jadi orang nyebutnya selalu Farabi sampai hari ini.
0: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi soloist atau gimana pertama kali rekaman?
1: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan, sana sini.
0: Oke.
1: Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
0: Oke.
1: Jadi vokalisnya itu main di kafe, bawain lagu orang gitu.
0: Ya, top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
1: Top 40-an. Nah, pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo. Mm-hmm. Nah, diajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
0: Kin, oke.
1: Okay. Ya, jadi saya waktu itu kayak dimajak rekaman ya. Saya nggak bisa, terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Bugi. Mm-hmm. Yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
0: Oh iya, iya. Oh jadi di Tertipu itu workshop aja ya? Nggak sempat ngisi untuk rekamannya?
1: Rekamannya nggak ikut.
0: Oke.
1: Okay. Begitu saya rekaman sama Kin yang Malam Jingga itu. Mm-hmm. Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kinnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu tapi nggak banyak, sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di Nugi dan Alf gitu.
0: Oh,
1: untuk tournya.
0: Ya.
1: Nah, dari tournya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
0: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya Bang ya?
1: Iya, album kedua, ketiga.
0: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gerry juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gerry ya.
1: Wah, boleh.
0: Kita ke bau-bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo? Oke, coba kita ke Manado, Bang Benijo, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gerry, dengar suaranya Bang Benijo kah?
1: Kecil banget, dengar, tapi kecil banget.
0: Dengar ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bintang tamu ya.
0: Betul.
2: Halo, selamat malam, Mas Gerry Harp ya.
0: Gerry Harp, ya.
2: Oke, ini kan dijuluki drummer seribu band, kan? Mm-hmm. Drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band, primer band juga ya, primer band, terus ada Katon Bagat Sekara, Yopi Nuno lah. Benar ya, Mas ya?
0: Premix mungkin.
2: Premix band mix. Baru Katon Bagat Sekara dan Yopi Nuno kan yang okay. Pernah diiringi drummer oleh Mas Gerry.
0: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu yang pertanyaan pertama.
0: Siap.
2: Pertanyaan kedua, Mas Gerry ya. Kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didolakan oleh Mas Gerry itu grup band dari mana, dari mancanegara? Itu aja ya pertanyaannya. Okay.
0: Siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan, Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Angcuk Gaji Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke Palembang, Bang Gerry ya? Oh, Maana.
1: Saya nggak dengar dari
0: maaf. Nggak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh, Maana, selamat malam. Halo. Oke, Oh, Maana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi Enuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
0: Boleh.
1: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
0: Oke, Muri ya.
1: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
0: Oke.
1: Saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya tuh pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung saya main drum gitu.
0: Dari kecil ya?
1: Dari kecil itu.
0: Oh siap.
1: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum. Gitu. Emang dari kecil pengen main drum gitu.
0: Oh, dari kecil memang pengen main drum ya. Enggak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
1: Enggak. Betul. Ya, paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik. Pukul sih, perkusi, drum gitu, tapi lebih ke drum sampai sekarang sih.
0: Oh, baik. Itu ya, Bung Benny Jo, jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
1: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus si Nicola Ayuta, sama Jeff Porcaro.
0: Jeff Porcaro ya?
1: Iya.
0: Siap. Lanjut kita, terus, ada lagi?
1: Pernah ini gabung di Premix Band ya, itu tahun 1991. Saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipin. Jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipin.
0: Oh, siap.
1: Terus pernah gabung sama Katon? Iya, pernah. Baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yofi Enuno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan. Jadi Yofi Widianto udah nggak gabung lagi di Yofi Enuno, dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar sama Yofi.
0: Oh, pas 2019. Okay. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telepon ya, Bang Gary. Ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam, Uncle Gazi.
3: Selamat malam, Bang Yudi.
0: Siap.
3: Assalamualaikum, Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
3: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih,
0: Bang. Padang ya. Siap. Silakan, Uncle Gazi.
3: Ya. Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya, Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir, kan Bang Gary-nya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir, sama band apa, Bang Giri?
0: Oke. Okay.

0: Satu agak ada gangguan ini ya. Jadi untuk pendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
1: Terakhir, rekaman terakhir sama Krakatau Etno.
0: Krakatau Etno ya.
1: Album Cerita Sasalap. Itu sama Krakatau, rekaman terakhir. Kalau main terakhir saya bantuin grup Modulus.
0: Sama Modulus itu juga ya.
1: Iya.
0: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
1: Iya. Ah, jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka nggak sih, Bang?
1: Di mana?
0: LFM.
1: LFM, ya. Itu sempat juga saya rekaman sama LFM Last Few Minutes
0: ya.
1: Itu sama sama Rido. Rido sekarang di Slang. Terus almarhum Ari Malibu.
0: Iya.
1: Terus sama Adam. Waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara. Terus sama Nugi.
0: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, baik. Banyak sekali nih memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan drummer 1000 band. Oke. Kita coba lagi ya di
1: benar itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
0: Bang Mates ya. Oh, iya.
1: Ada Mates. Ya, jadi dia yang karena dia waktu itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main nama ini sampai itu sampai hari dia kasih nama drummer 1000 band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
0: Oke. Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Gary, selamat malam. Oke. Fix, line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam, Bu Farida.
2: Halo, selamat malam, Mas Yudi.
0: Siap, Bu Farida.
2: Iya.
0: Gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Iya.
2: Bintang tamunya Mas Gary ya?
0: Betul, Mas Gary.
2: Iya, selamat malam, Mas Gary.
0: Selamat malam Mas Gary katanya.
1: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
2: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
0: Oke. Okay.
2: Ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer 1000 band.
0: Betul.
2: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan pemandren yang memang luar biasa ya. Dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini, itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
0: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
2: Okay. Semalam ya. Kalau ini kan ini pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semalam kira-kira ada berapa ya?
0: Siap. Ditunggu jawabannya ya.
2: Iya, cuma ini yang Ibu Farida tanyakan. Jadi sama Mbak Ita ada ya?
0: Ada Mbak Ita lagi bikin teh, karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
2: Oh iya. Titip salam Mbak Ita ya.
0: Oke.
2: Sehat. Mau menyapa ya?
0: Silakan.
2: Iya, ada Pak Beni.

0: Jauh di Manado, Ayu di Maslahi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar, seluruh Nusantara, juga seluruh penyiar ya, satu. Salam sehat untuk semua-semuanya, makasih.
1: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam bisa main berapa kali drumnya?
2: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih saatnya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
1: Okay.
2: Ancol, tuh di, nah, itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode, dia masih bilang ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ini mulu kan? Jadi selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
1: Okay. Padahal jadi, bandnya ganti-ganti ya?
2: Ya, bandnya ganti-ganti kan tiap ini kan beda-beda artisnya ya. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal waktu itu tanggal 1 misalnya gitu. Sama Nugi. Okay, main di Bandung. Okay. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak? Ada jobnya main di Bandung, di mana venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia kita. Okay, saya terima. Terus menjelang hari-hanya ada lagi main ngiringin Warna di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan tiga grup band. Gitu.
1: Oh ya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam kalau diceritakan bisa 3 band ya?
2: Iya, tiga waktu itu tiga band. Jadi saya main dari siang, sore, sama malam.
1: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke.
2: Iya.
1: Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam. Gimana ya, Bang Leman?
3: Baik, sehat. Alhamdulillah. Selamat malam Bang Mas Aske ya, dengan tamunya.
1: Bang Gerry, ya.
3: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiak atau ada pembimbingnya gitu.
1: Okay.
3: Dan yang kedua, nyanyinya itu kemana saja di Indonesia atau di internasional itu sendiri.
1: Oke.
3: Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
1: Oke.
3: Okay. Untuk tadi untuk Bung Benijo, selamat malam untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso. Untuk Mas Ibu Padmawati di Manado dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan se Indonesia gitu aja Mas Yudi.
1: Siap.
3: Oke, makasih. Selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
2: Iya pernah belajar sama Gilang Ramadan.
1: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya? Oke.
2: Iya.
1: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri di negara mana aja? Silakan.
2: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah.
1: Hampir semua kota ya?
2: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari atas sampai bawah sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
1: apalagi gitu
2: besar
1: ya?
2: Udah sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
1: kota-kota udah kecil pernah, ya. Gitu. Siap.
2: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus di pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah. Boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
1: Udah pernah semua ya.
2: Kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada, jadi itu 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak, itu ada 11 titik waktu itu Kanada kita di di Toronto, Vancouver, terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara di Pyongyang.
1: Pyongyang ya?
2: Iya.
1: Siap kalau begitu. Kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
4: Selamat Mas Warkatu, Mas Yudi, selamat malam Mas Yudi.
1: Selamat malam juga Om Ana. Apa yang mau di?
4: Ismail alias Koko, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
4: Kenapa sendiri Mas?
1: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
4: Oh ya.
1: Apa yang mau ditanyain?
4: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
1: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini?
4: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
1: Oh 31 Agustus ya? Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
4: Minta kuenya, awas kalau nggak dikasih.
1: Oke, Oma apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
4: Boleh, boleh ditanya ya Mas Yudi ya.
1: Siap.
4: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gary.
1: Selamat malam Bang Gary katanya.
2: Selamat malam. Siapa?
1: Oma Ana ya, di Palembang.
4: Ya, Bang ya.
1: Oma
4: Ana. Wah. Iya.
1: Bang Gary, Palembang.
4: Kayaknya mana penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya.
1: 85. Oke, okay, nanti diperjelas lagi ya 85.
4: Judulnya apa gitu? Sama kita ini Mas Mas Gary, Bang Gary.
1: Sama apa lo?
4: 85. Oma Ana juga masih SMA gitu loh.
1: Sama-sama SMA ya. 85
4: iya,
1: ya.
4: Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
1: Suka duka main drum ya. Oke.
4: Okay.
1: Oma Ana dijawabnya nanti ya.
4: Oke, okay,
1: kita dengerin lagu dulu kalau begitu ya.
4: Bang Gary, sehat selalu, Yesus selalu, Yesus selalu ya. Boleh dong salam dong dikit dong.
1: Silahkan, silahkan.
4: Untuk Bang Arta tadi selama ulang tahun walaupun udah lewat ya. Pasti monitor dia ya.
1: Pasti monitor ya.
4: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang, dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
1: Siap.
4: Khususnya Pro 1 Palembang Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
1: Sama-sama Oma Ana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Sebentar, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary. Tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gary, kita lanjutin lagi ya.
1: Iya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gary?
1: Iya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari slangnya tuh. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, gue ada teman nih gitaris baru pulang dari Amerika gini-gini terus. Kita ngeband yuk gini-gini terus. Dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya kita main-main bareng sama Adam Koyo waktu itu. Adam Jaswara dari Koyo waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya. Ya udah kita rekaman aja gitu, akhirnya rekaman lah. Terus nyari vokalis, kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi. Akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat gak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke... tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang iya Mbak Ita.
2: Moso.
0: Moso katanya.
2: Halo Gary, Om Gary, apa kabar Mas Gary?
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gary? Atau udah berapa kali?
2: Oh, udah gak kehitung pokoknya diiringi sama Mas Gary. Jadi kalau sama Mas Gary itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu.
2: Ya, gitu.
0: Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gary?
2: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah kalau iya pernah.
2: Kok ya lagu apa ya Kiryo? Lali aku.
0: Ya wes. Ini ada Ciguria di gimana?
1: Ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh, ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau di impresi ya.
2: Halo.
0: Ya wes, kita ke Ciguria, selamat malam.
2: Ciguria, selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Kita ya, datang naik pesawat ya, dari sampai.
0: Iya. Sambil bikin teh tadi.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya.
3: Sampai.
2: Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Oh, emang ya dengan Ciguria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gary?
2: Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary, kata Ciguria.
3: Suarete begitu. Apa beta rasa, are rasa begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gary?
1: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gary.
0: Terus.
3: Kan jadi nyakit nih memang kalau Bang Gary ini memang wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gary. Cuma ngomong Bang Gary ini masih aktif nggak nih ya? Selama ini menghilang gitu. Semoga nih Bang Gary ini kita support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gary ya.
0: Siap. Gitu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gary.
0: Bang Gary ini drummer bukan penyanyi, Ciguria.
2: Tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
3: Bisa dikit orang Ambon, Nyong Ambon.
0: Iya. Oke.
2: Bisa nyanyi bukan Nyong Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita, Mbak Ita sama Bang Yudi.
2: Iya.
3: Salamnya buat presenter yang bersatu sementara yang lagi dinas ini, saya lagi tugas. Selamat.
0: Siap.
3: Selamat juga buat pendengar-pendengarku. Ada tadi Bang Benny Jo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama.
3: Terima kasih
2: sama-sama
3: banyak.
2: Sama-sama Ciguria.
3: Berbagi rindu, memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 0213440696 atau 0213441499. Kalau line WhatsApp-nya
2: di 0811797279912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan
2: bisa kirim
0: voice
2: chat
0: note
2: aja.
0: Oh, oke, karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Dipakai bintang tamu. Oke, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih aktif.
2: Iya.
0: Atau gimana?
2: Oh iya, masih
0: karena
2: aktif
0: katanya
2: banget lah.
0: Udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas
0: Kiri. Gitu ya.
2: Kenceng.
0: Kenceng.
2: Kalah loh penyanyi.
0: Amin. Gimana gimana?
1: Ya, kalau masih aktif ya masih pasti lah pasti ya. Mm-hmm. Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya.
2: Apalagi kalau udah sama Yovie Nuno, wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
2: Saking sibuknya.
0: Saking sibuknya. Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
2: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
0: Dikit aja.
2: Dikit aja.
1: Aku gak bisa nyanyi.
0: Nah tuh kan nggak bisa nyanyi emang kita nggak bisa memaksakan karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan?
2: Drummer bukan singer.
0: Oke, kita terima telepon lagi
2: dari Banyuwangi ada Pak Doni. Selamat malam.
0: Mas Doni, Mas Doni.
4: Mas, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat sore, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Mas Doni. Api wae.
4: Lama banget nggak muncul saya.
0: Oh Mas Doni lama banget nggak muncul.
2: Mas Doni yang lama nggak muncul ini.
0: Nang di kemana sampean?
4: Ini Mas Yudi. Jadi saya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini saya pikir lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wush, kangennya menumpuk ya.
4: Saya pengennya seperti itu. Aduh, okay. Dengerin Cikgu yang tetap jadi aja. Salam sehat untuk Cikgu ya. Jadi kan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas
2: Gary.
4: Mas siapa ya?
2: Mas Gary.
0: Gary Herb.
2: Gary Herb.
4: Aku mau.
0: Ya Allah. Apa?
2: Mas kok anu?
0: Kami sosolen. Mau ngomong apa ini?
2: Mas Yudi, banyak roaming kami sosolen itu apa? Coba
0: apa ya kami sosolen?
2: Kami sosol belibet.
0: Bahasa Indonesia oh belibet ya ya. Kok belibet ngomongnya?
4: Aku mau tanya ini suaminya baik apa nama sehari Mas Dwi Kedan Mawar. Heeh. Bilang itu loh.
0: Kenapa?
4: Sehat-sehat ya Mbak Ita ya
0: videonya. Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
0: Terus pertanyaan buat Bang Gary Herb ini apa?
4: Nanti dulu ada sendiri listnya nanti
0: ya. Oh cek suwe-suwe sama di tenteni wong akeh tak no.
2: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
0: Iya ditungguin orang banyak Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
4: Ya Allah, kira-kira ketangguhnya suwi katong lebu ya.
0: Iya, tapi gantian. Jadi ya harus gantian dengan yang lain. Silakan Mas Doni.
2: Silakan Mas, ada
4: Mas Gary, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Doni.
4: Ya, selamat sehat ya Mas.
1: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer, drummer itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton, apalagi kalau drummernya itu cakep, pasti cewek itu pada naksir lah drummernya grup band ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu
0: akan
4: cewek-ceweknya
0: agak
2: sedih.
0: Siap, itu aja.
2: Oke.
4: Jadi buat cewek.
0: Siap.
4: Selalu Mbak Ita.
2: Iya Mas Doni.
4: Salam buat suami tercinta.
2: Oh iya nanti disampaikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menghadapi fans
2: ya
0: yang brutal kayak mana ini?
2: Oh iya pastinya kan
0: gimana,
2: Mas
0: gimana?
2: Gary pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
1: Iya. Jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Kayak itu aja. Tapi kalau yang brutal ya, tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak, tapi jangan terlalu ekstrim. Maksudnya jangan terlalu terus kita, wah nggak mau apa gitu. Kita secara halus lah.
0: Secara halus ya.
1: Menolak gitu.
2: Oke, Mas.
0: Ya. Tapi pernah ya, Mas Gary ya? Mas Gary lagi Bang Gary.
2: Mas Gary ya nggak apa-apa.
0: Oh, Mas Gary juga nggak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi juga.
0: Oh, gitu.
2: Sama murid-murid.
0: Sama murid-muridnya.
2: Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar?
0: Oh iya, udah tahu.
2: Farabi Music School.
0: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Woi, mantap pisan.
0: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
1: Iya.
2: Bener. Keren kan? Wes.
0: Oke. Okay.
2: Banget.
0: Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam yang terhormat Mbak Ita Penelasari.
2: Siap Pak Ahmad.
5: Gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat baik. Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah, syukurillah sehat semuanya ya.
0: Pak Ahmad sehat juga.
5: Yang rindu sehat semuanya ya.
0: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
2: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
5: Ya, saya ingin tanya ya. Mm-hmm. Saya ingin tanya pada Bang Gary ya, gimana kabarnya dan
0: okay.
5: Bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
0: Oke. Okay. Ya.
5: Salam-salamnya boleh Mbak?
0: Silakan.
5: Salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember. Semuanya deh tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
0: Terima kasih.
5: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Gary?
0: Gimana Bang Gary?
1: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu banyak saingan, tapi ada saingan dalam arti positif ya.
0: Okay.
1: Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi. Gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih. Saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya. Ya itu aja saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya, saya maksimalkan yang saya punya ini. Itu aja untuk mempertahankannya.
0: Siap.
2: Oke.
0: Okay. Oh baiklah. Tadi ada Om Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Om Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke. Okay. Silakan dijawab Bang Gary.
1: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85 itu.
0: Oh. Oke.
2: Okay. Iya, iya.
1: Tapi album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
0: Oke. Okay.
1: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus kenapa di sela-sela bikin album itu, ada beberapa album, kita bikin album trio, sempet kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang, dan solonya pun nggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempet bikin album solo cuma drum talk, cuma back sound dari belakang, dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi yang lebih diketengahkan drum sih, jadi sebenarnya sih gak mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusif ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal gitu.
0: Kalau suka dukanya Bang Gary?
1: Kalau suka dukanya main drum kayaknya banyak kan suka.
2: Banyak sukanya gitu ya, Gary ya.
0: Melampiaskan karena emosi nggak sih?
1: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
0: sedih ya.
1: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu, karena begitu duduk di belakang drum saya udah senang aja.
0: Oke. Okay.
1: Pokoknya saya senang, jadi ya itu banyak kan sukanya gitu.
2: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
0: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
2: Bogor atau Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya iya. Jangan-jangan tetangga.
0: Mungkin.
2: Halo Teteh.
6: Ya, halo selamat malam Mbak Ita. Daga di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Ya Allah.
0: Satu RT.
2: Satu RT.
6: Satu RT ya. Satu RT, enggak satu RW, lain RT.
0: Oh ya, gitu.
2: Silakan Teteh langsung dengan Bang Gary.
6: Nyong Gary, selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Ale rasa, beda rasa, semua rasa ya.
2: Ayo jawab Ger.
1: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor, jadi ngomongnya Sunda.
0: Kumaha damang gitu Teteh.
2: Kumaha damang. Oh, Bang Gary juga itu bisa bahasa Sunda.
6: Bahasa ibu, gak boleh lupa dong Nyong Gary. Kumaha damang Nyong.
1: Mangestu Teh.
0: Tuh kan.
2: Iya Bang Gary juga bisa.
6: Iya. Bogornya di mana Gary?
1: Kenapa?
2: Bogornya di mana? Bogor.
1: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
6: Ih, Kedung Halang mah caket atau
0: apa itu caket?
6: Alias deket gitu.
0: Oh, deket ya. Kita bukan perempat ya.
6: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Gary, kita sih ke langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Yudi sama Mbak Ita ya. Kalau nggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya. Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa jadi
0: apa?
6: Ada nggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan?
0: Catatannya siapa?
2: Oh iya, Bang Jelly Tobing pernah mecahin rekor muri.
0: 8 jam ya bang?
2: Lebih dari 8 jam.
6: Sebagai drummer. Mm-hmm, pernah kan ya Mbak Ita?
2: Iya.
0: Pokoknya berjam-jam.
6: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Gary yang Gary kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan,
0: pagi, ya,
6: siang, malam gitu kan. Tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly Tobing?
2: Oh, memecahkan rekor itu Bang Gary.
6: Betul. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
0: Oke,
2: siap.
6: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Gary.
0: Ada aja pertanyaannya.
6: Terus semangat, sukses.
2: Iya.
6: Terus buat Mbak Ita juga.
2: Iya Teteh.
6: Kesuen, bikin tehnya lama bener.
0: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai
2: bikin
0: kesini.
2: Bikin tehnya di Pekanbaru Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
0: Nah kesini.
6: Emang produser Ruang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Oke, dari Teteh itu aja. Oh iya Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam sama Bang Jordi. Ada Mas Gilang di mana ya? Gimana Mas Gilang ya, lupa.
0: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
6: Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
0: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya suaminya Mbak Ita.
6: Terus sama oh ya ini Bapak Ahmad, Bapak
2: iya, Ahmad
6: yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita, Yudi Ismail juga Nyong Gary. Terima kasih ya. Banyak.
2: Sama-sama
0: Teteh.
2: Hanupis. Hah? Wup, langsung Hanupis diputus. Tahu enggak Mas Yudi, Hanupis?
0: Hanupis.
2: Kue lupis.
0: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Gery, ya, tertarik nggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya, diri, seperti
2: Bang Jelly Tobing? Gimana Bang Gery?
1: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main nggak terlalu lama, tapi dengan bayaran tinggi.
0: Bisa
2: diatur.
0: Oke, gitu ya.
2: Okay.
0: Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali
2: ganti drum selama berkarir, Bang Gery?
1: Berapa kali? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali, waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set. Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
0: 13 set belum berarti yang, ya.
2: Mantap.
1: Belum yang beli-beli, yang kalau suka beli gitu, kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi di toko atau apa gitu.
2: Iya.
0: Oke. Mantap kalau
2: kita
0: begitu.
2: Kita mau terima yang di Maluku?
0: Yang ya, ke Maluku. Kita ini ke Maluku. Sama-sama orang Maluku
2: Bang
0: soalnya. Ada
2: dari
0: Kak
2: Maluku
0: Ayu.
2: Tengah ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
7: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
7: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Silakan ya. Ayu.
2: Silakan dengan... Kak Ayu langsung dengan Bang Gery.
7: Iya Bang Gery. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau di atas kata nggak tahu panggil kakak Bu. Tadi kita panggil kakak Bu Gery.
0: Kakak Bu Gery.
7: Kakak Bung. Ya, Bu Gery.
0: Oh kakak Bung.
7: Namanya itu panggil
2: kakak Bung. Oh Bung.
7: Bukan Bung tapi Bu.
0: Bung. Oh bukan Bung tapi bukan bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah mananya?
2: Oh nggak pakai eng ya?
0: Nggak pakai eng.
7: Nggak semua kalau di Maluku sebetulnya kayak gitu. Maluku itu kalau gitu, nyong ya? Itu berarti masih satu, masih nyong,
2: okay.
7: Masih anak muda
0: DG. Oke.
7: Mungkin Bang Gery tahu. Tapi kan orang Maluku kita panggil selamat malam Bu Gery.
1: Selamat malam,
7: Susi. Iya, bukan ibu ya, tapi bu.
0: Oh, tapi bu mungkin ya, oke.
7: Okay. Iya bu, bunya harus di apa ditarik gitu bu Gery.
0: Bu Gery ya, bu, silakan lah ya Kak Ayu.
2: Silakan Kak Ayu.
7: Iya, selamat malam Bu Gery.
1: Selamat malam Susi Ayu.
7: Iya, bagaimana Bu Gery, apa kabar?
1: Kabar baik.
7: Ya, bagiannya kayaknya sepertinya Bu Gery so sing sama-sama nih. Karena apa namanya Bu Gery dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sudah so, berkecimpung di apa namanya drum ya Bu Gery.
0: Kenapa? Mbak Ayu suaranya kecil.
7: Drum ya Bang Gery.
2: Iya, Mbak Ayu suaranya nggak kedengar.
7: Halo, ini ya. Jaringan kurang bagus nih Maluku Tengah lagi.
0: Apa pertanyaan tadi apa?
7: Kan siapa namanya Kakak Gery kan sudah berkecimpung di dunia apa namanya musik ya, termasuk ini drum ya Bang Gery.
0: Okay.
7: Iya, bagaimana sih musisi Bu Gery sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah pernah mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya dalam apa namanya drum seperti itu?
0: Siap.
7: Oke, okay. Itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Gery. Kemudian Kak Bu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masoi, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
0: Terima kasih ya, Kak Ayu.
2: Iya,
7: dan saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Dia ada Angga Gazi yang ada di Padang.
0: Oke.
7: Okay. Rida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelit Radio seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Gery bersama kita dan selamat malam. Okay,
0: selamat malam. Wah, ini
1: malam,
0: jadi
1: malam, terima kasih.
0: Dengar pertanyaannya kah atau perlu saya translate nih? Kok ditranslate saya bacakan kembali?
2: Gimana Bung Gery?
1: Agak putus-putus soalnya.
0: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya menurut Bang Gery, musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
2: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin, Mas ya. Gery. Ya. Silakan, Mas.
1: Musisi-musisinya menurut aku sih ya, aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku, di kota Ambonnya. Pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
2: Kota musik, iya ya.
1: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Parekraf di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak, sebagian besar ya Bu, ya sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar, dan bisa alat musik yang lain gitu. Nggak pernah, ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan mereka dan menyanyi secara benar gitu. Jadi kalau nggak, menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
0: Okay.
1: Harus sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama, tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusahanaya.
2: Oh iya iya.
1: Itu yang saya iringin. Tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja kok.
2: Pas di sana ya, Bang Gery ya.
1: Pas di workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
0: Siap.
2: Oke,
0: kalau begitu.
2: Baik, Bang Gery.
0: Kita break dulu Bang Gery ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Gery memainkan drumnya.
2: Drumnya.
0: Lagu yang berjudul lagu Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini, Bang Gery?
1: Semoga.
0: Oke. Ya sudah, kalau gitu kita dengerin ya. Peringat pos 1, nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Gery di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnama Sari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gery, Bang Gery belum tersambung. Oke, Bang Gery, selamat malam. Bang Gery. Kita lanjutin lagi Bang Gery ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gery, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori, penuh rasa, simpan di hati. Jadi Bang Gery, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gery. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya?
1: Kue.
0: Kue apa kuenya?
2: Kue
0: tiaw. Kue tiaw, oke. Ya sudah, kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gery, nggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gery ya?
2: Ya.
0: Siap nggak siap kata Bang Gery?
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gery ya?
0: Masa sih gede?
1: Halo Gery.
2: Halo. Kedengeran nggak?
1: Okay. Siap ya Gery ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gery Herb pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya?
1: Ayo Bang Gery.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gery?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gery.
2: Produsernya Riali Minas sama James F. Sunda Almarhum.
0: Waduh, bisa. Oh, bisa. Wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Jawaban. Tadi Bang Gery menjelaskan album-album itu detail memang.
1: Detail,
0: pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
1: Apa, Bang?
2: Waduh,
1: Bang Gery.
0: Mana inget gitu ya?
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya okay. J.
1: Okay, Bang, nyerah.
2: Nyerah.
0: Nyerah
1: okay.
0: Ya.
1: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
1: Ingat
0: Jabatkan
1: bang?
0: Tangan ya.
1: Oke, okay, siap ya.
0: Pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, Gery Herb mengiringi 5 Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman

0: yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu 5 Romeo itu? Judul albumnya, album. Bang Gary.
1: Tribute to James F. Sundah. Tribute to Chandra Darusman.
2: Iya, judulnya ya. Apa?
0: Judul albumnya, Bang.
1: Kekagumanku.
2: Enggak.
0: Lali. Waduh.
2: Kalau judul agak-agak susah ya, Bang Gary.
0: Iya, ini yang bikin pertanyaan nih Mas Yudi nih, Bang. Marahin tuh.
1: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh.
0: Nyerah?
1: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
2: Oh gitu ya.
0: Oh, berarti ya sudah, kuenya nggak jadi untuk Bang Gary.
2: Satu doang.
0: Nggak, satu
2: doang. Judulnya apa, Mbak Ita?
0: Judulnya adalah Detik Waktu. Ingat nggak, Bang?
1: Nggak ingat. Gak tahu malah.
2: Waktu. Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
0: Aku aja, karena okay. Ini menyangkut
2: harkat Juki martabat.
0: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
1: Urutan kedua.
0: Apa, Bang Gary?
2: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
1: Tari pukat.
0: Tari pukat. Salah. Aduh, kuenya lewat lagi.
2: Satu kali kesempatan
0: aku
2: lagi.
0: Kasih satu kesempatan lagi, Bang Gary. Judulnya bahasa Inggris.
1: Apa ya?
0: Bang Gary.
2: Susah.
0: Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
2: Primordial Dance. Ingat ya, Bang Gary? Oke.
0: Okay. Ingat, Bang.
1: Ingat.
2: Bang Gary, ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah.
1: Hah?
2: Ada album judulnya 10 Fresh Hits. Nah.
1: Ya,
2: ingat ya. Sebutkan ingat. Judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Hurst.
1: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
2: Ngisi juga di situ.
1: Iya.
2: Oh oke.
0: Okay. Apa Ger?
2: Satu lagi.
0: Dikasih
2: lagu lainnya.
0: Kesempatan lagi.
2: Enggak, itu tadi juga benar. Iya. Satu lagi.
0: Satu lagi, Bang Gary.
2: Nama penyanyinya Inggit.
1: Inggit. Lagu hidup.
0: Wis. Kali ini 3 kue tolong langsung disimpan, nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
2: Oh. Kenapa enggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang 3 ya tadi ya?
0: Iya.
1: Besok ngajar kok besok.
0: Enggak, maksudnya bonus.
2: Oh, bonus ya.
0: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
2: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu hidup sih, Bang Gary?
1: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, keren itu buat Nugi, terus enggak ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
2: Oh, kayak. Tuh kan, okay, berarti ingetannya
0: ya. Aduh, luar biasa ini Bang Gary.
2: Terima kasih Bang Gary, selamat ya, ada dua jawaban yang benar ya.
0: Jawaban tapi dikasihnya 3.
2: Dikasihnya 3 ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke. Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, ini
1: yang ditanyainnya yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
2: Ya pasti tahu kan. Oke,
0: kita baca WhatsApp dulu Bang Gary.
2: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Paser. Salam sehat dari Kabupaten Paser buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
0: Bang Jo Sopo.
2: Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
0: Pastinya.
2: Ada Bang Lanius. Coba Bang, kita dengerin Lanius, apa ini yang ditanyakan ya.
3: Note-nya. Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memori lewat lagu berjaringan ya, RRI seluruh Indonesia begitu ya, biasalah ini ya, dari Subasa Mbas, yaitu Lanius ya. Mantap ya, untuk Bung Gary Herb ya, sejuta drum Indonesia begitu, pokoknya keren dan selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Giri lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
2: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock-rock metal begitu ya.
2: Oh, band metal ya.
3: Enggak sih. Seperti itu kayaknya. Kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock enggak. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, nah, terus power metal, Yakas, terus apalagi ya, ya it, pokoknya
2: yang metal-metal lah ya,
3: grup bandnya yang rock-rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
2: Siap.
3: Mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, selamat malam.
2: Silakan, Bang Gary, pernah nggak sih main metal nih?
1: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum rekaman nama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak. Mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi. Nah, dia sekarang drummernya Burger Kill.
2: Oh, oke.
1: Ceh, itu dulu murid saya di Farabi.
0: Oke.
2: Oh, iya. Jadi
1: main metal itu sekarang.
2: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
0: Sudah terjawab.
2: Sudah Bang terjawab. Lanius. Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Judi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
1: Amin.
2: Amin.
1: Mas Roy.
2: Salam-salam Mas Roy. Buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
0: Siap, monggo.
2: Untuk enggak, ini kok monggo?
0: Ngerti
2: untuk
0: penyiar
2: gitu ya.
0: Maksudnya
2: Mas untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
0: Iya toh.
2: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Sukses. Semoga dan sukses semangat. Dan semangat dan semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gary?
0: Bang Gary ya?
2: Iya dong.
0: Bang Gary, kan udah ya, jadi Mbak drummer Seribu Band. Kapan ditraktir ini?
2: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
0: Aku kalau sama Mas Gary tuh udah CS banget.
2: Oh, CS banget ya.
0: CS banget.
2: Koncoplek kalau wong Surabaya bilang.
0: Koncop banget sama Mas Wiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
2: Iya, tadi udah cerita.
0: Krakatau Ethno.
2: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam. Gitu,
0: jadi seru banget. Jadi wes koncop banget, koncol lawas.
2: Koncol lawas. Ya. Ya sudah. Bang Gary, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
0: kan pengen sama pengen, Mas Gary kan.
2: Ceritanya gimana Mas Gary memutuskan ke Premix, gimana? Memutuskan Kim gimana? Yovi Nuno, Alf, apalagi tadi LFM, Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gary memutuskan untuk masuk sebuah band?
1: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
0: ya cocok apa enggak ya Gary. Oke,
1: cuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya nggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orang yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerja sama atau gimana gitu ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanan cara ngebandnya gitu. Maksudnya sekarang percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerja sama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup itu gitu.
2: Siap, gitu ya, begitu ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gary?
1: Yang paling lama mungkin sama Yovi and Uno, itu 14 tahun saya.
2: Wow. Bareng.
0: Wow.
2: 14 tahun, berarti berapa album?
1: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi, udah ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang, saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album kelima apa keenam tuh saya masih isi. Begitu juga di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-album yang sekarang tuh ada judul lagunya 1000 Bulan. Itu malah aslinya 1000 Bulan itu ya, aslinya malah yang nyanyi Yofi. Tapi begitu dibikin di album Kahitna, jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
2: Oke, siap. Okay.
0: Oh ya, Bang Gary, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gary itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,
2: jazz
0: ini,
2: gitu ya.
0: Yes. Dan ini di Krakato Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
1: Awalnya ya kesulitan banget, karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karakternya seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu, maksudnya begitu main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didharma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu, karena semua bass harusnya kan tight gitu. Cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
0: sempat kebingungan ya Mas Gary, tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya Mas Gary. Perlu ya
1: waktu, jadi
0: benar.
1: Itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tour Amerika gitu. Jadi latihan.
0: Oh iya iya.
1: Itu
0: 2004 kan enggak Mas? Mas kalau enggak salah 2004 ya.
1: Iya, 2004 ya. 2004 dari latihan tuh saya udah sempat pulang tuh sempat mikirin gimana caranya masih belum terbiasa gitu. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya lah yang udah udah musiknya udah etnik gitu. Saya dengerin, terus saya dengerin yang lain-lain juga. Akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng-bareng.
0: Iya, itu pengalaman yang luar biasa ya Mas ya.
1: Iya, satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus. Nah, akhirnya terbentuknya di situ, akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu.
0: Oh, iya.
1: Musik akhirnya ya harus sekarang bisa ada switchnya gitu. Pada saat main dengan Krakatau Ethno, kita switch dengan permainan yang lebih, apalagi di situ ada kendang, jadi nggak bisa main full yang, jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa, main-main cymbals, main-main nggak bukan yang full drum, yang drumnya lebih perkasif gitu, lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
2: Oke.
0: Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gary itu kenapa dikenal sebagai 1000 band, karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
2: begitu
0: bisa
2: ya.
0: Gitu loh, hebat. Nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
2: Siap.
0: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
2: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu
0: Mas Gary Hall.
1: Request.
2: Apa tuh?
0: Lagu apa Bang?
1: Saya isi juga lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
2: Oke, ditungguin nanti ya.
0: Oke Bang, siap.
2: Cinta Terakhir ya, siap, habis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan cinta terakhir dari Ari Lasso.
1: Cinta terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di
1: hampir
0: ujung. Hampir terakhir.
1: Waktu ini udah hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oke, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School juga yang di Cibubur dan di Bandung di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas apa Gary, yang mau disampaikan,
0: buat pendengar Pro 1
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin ada sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: dua episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya. Saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: Itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band.
1: Yes.
0: Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
1: Sama-sama, sukses terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Ya, sampai besok.
0: Sampai besok ya.
1: Sampai besok.
0: Bawa 3 kue.
1: Bener, dengan 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya, Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita.
1: Oke.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa Mas
0: Rabu
1: Gary
0: depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia, sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbst. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terbaik.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: dimanapun Anda pendengar saat ini. Demikian tadi baru saja kita simak dan dengarkan satu buah program acara di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Di penghujung malam ini yang panjang, ketika riuh dunia mulai perlahan terdiam, izinkan saya untuk menemani ruang dengar Anda malam ini melalui program acara yang akan kita dengarkan bersama-sama, yaitu di Sapa Malam. Karena sebuah ruang kecil untuk mengenang, ya, mengenang, merasakan dan menikmati kembali lagu-lagu yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup kita yang dulunya, ya, mungkin masa-masa lalu itu pasti, siapapun Anda pasti punya perjalanan hidup seperti itu. Masih bersama saya, Jeki di Meja Syar, akan menemani ruang dengar Anda selama 2 jam ke depan, ya, dari pukul 22 hingga 24 atau di hingga tengah malam nantinya. Malam ini kita tidak sekedar mendengarkan lagu begitu, ya, karena kita akan berjalan kembali ke masa lalu, ke sebuah nama yang pernah membuat hati berdebar. Nah, ini mendengarkan lagu-lagu kesayangan favorit Anda begitu, ya, ke sebuah cerita yang mungkin belum benar-benar selesai, ya, sehingga atau mungkin ke seseorang yang kini hanya bisa kita temui melalui kenangan. Karena terkadang lagu adalah cara yang paling indah begitu untuk memeluk masa lalu, namun tanpa harus kembali kepadanya lagi. Nah, untuk membuka malam nostalgia kita ini, kita kembali di segmen pertama. Untuk di layanan telepon kami kita coba. Halo, selamat malam. Halo.
1: Ya, halo. Selamat malam, Sapa Malam.
0: Selamat malam kembali. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Mbah Kakung di kuburannya.
0: Mbah Kakung, apa kabar nih, Mbah Kakung?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik, ya.
0: Gimana cuaca di sana, Mbah?
1: Cuacanya ya masih yang malam sama lah, dengan masih
0: sama, ya. Iya, sama ya.
1: Ya, sama aja. Dan jelas masih mengharap-harap hujan ini.
0: Iya, semuanya di mana-mana pasti berharap akan turun hujan. Kita doakan bersama-sama begitu, ya, Mbah.
1: Iya, benar-benar.
0: Oke, Mbah Kakung, silakan.
1: Kalau gitu saya mau request lagu ini dari apa ya? Dari Nera Rega Raja Kereta Senja.
0: Kereta Senja.
1: Ya, dari Nera Rega.
0: Kereta Senja, oke, ha?
1: Saya pada salam dulu, ya.
0: Oke,
1: apa dan salamnya untuk Bang Pail, juga untuk Buku Bah, Bang Marcel, untuk Dato Uban, juga untuk Mbak Yuli, juga untuk Mbak Miati, Mbak Elsa, untuk Mbak Mola, untuk Putra Mayo, untuk Ibu Farida, dan yang lain di rangkaian acara dari Asa Kecet.
0: Oke.
1: Tanpa tegur yang mudah-mudahan selamat sehat.
0: Amin, amin.
1: Selamat tutukan sampai tuntas dan selamat malam.
0: Oke, terima kasih juga, selamat malam, selamat beristirahat dan selamat menikmati suasana malamnya begitu, ya. Kita coba lagi berikutnya. Halo, selamat malam. Halo. Iya, apa kabar Mama Indah?
2: Kabarnya sehat.
0: Cuacanya gimana juga di sana?
2: Banyak asap, Bang Jeki, sini asap.
0: Oh, sama. Oh,
2: banyak nih.
0: Iya, iya. Berarti sama begitu, ya.
2: Apalagi ada yang kebakaran, Bang Jeki.
0: Ya, di sini juga jalan yang melewati Jalan Lapirna, kalau nggak salah, itu ada juga kebakaran tadi. Oke.
2: Masih dapat lagu nih, Bang Jeki.
0: Lagu apa?
2: Sepi Tanpamu.
0: Sepi Tanpamu dari siapa?
2: Dari Hari Perintang.
0: Hari Perintang.
2: Iya.
0: Sepi Tanpamu.
2: Dengarnya aja, Bang Jeki.
0: Oke, siap.
2: Salam dulu, ya. Yang barusan turun tadi Mbah Kakung, ya. Buat Mbak Yuli, buat Bik Yul, buat JPRJ, Pak Wai, Pak Mansam, Bang Jali, Mbak Elsa, Mbak Miati, Kak Long, buat JPRJ, Bang Widi, Tato Uban, Mbak Yuni di Pauman, buat Mama Murti, Bang Marcel, buat siapa yang kemarin tuh, yang barusan gabung lagi ya, yang lama ya.
0: Siapa tuh?
2: Sama Bang Eko kemarin tuh, lupa
0: namanya. Eko ya.
2: Pasti ada lah, pasti barusan gak ada. Kan lama juga gabung dari Tekong sama Sanggau kan. Siapa lupa main dah. Pokoknya ada yang merasa lah ya.
0: Yang merasa oke.
2: Okay. Yang barusan gabung semalam dia tuh. Dengan lama. Itu aja Bang Jeki ya.
0: Oke, siap.
2: Makasih.
0: Siapa yang nyanyi yang tadi? Yang nyanyi tadi siapa?
2: Dari Hari Perintang.
0: Hari Perintang ya.
2: Mau dengar suaranya Bang Jeki?
0: Oh gitu ya. Nanti kalau enggak ada dari Hari Perintang, kita ganti yang lain begitu ya.
2: Iya, enggak apa-apa.
0: Oke,
2: Oke aja, itu aja Bang Jeki. Makasih, selamat malam, selamat tugas. Semoga selalu ya.
0: Baik, terima kasih kembali juga. Selamat malam, selamat beristirahat juga. Baik, kita coba yang berikutnya, silakan. Masih ditunggu di 08115756494. Kemudian di SMS ataupun di WhatsApp kami juga di 08575381036 begitu ya. Kita coba berikutnya. Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Ya, selamat malam, dengan siapa di mana? Halo. Halo.
3: Iya.
0: Ya, dengan siapa di mana?
3: Bersama Bu Sonia nih.
0: Suaranya kecil ini.
3: Kecil?
0: Oke, udah nih. Ya, silakan Bu Sonia.
3: Ya, mau request lagu nih ya. Apa tadi judulnya nih?
0: Ayo.
3: Rindu kembali bila rindu. Judulnya kembali bila rindu. Tapi musiknya ini agak apa ya? Agak country ya. Country. Lagu lama ya.
0: Kembali bilanglah rindu.
3: Kembali bila rindu.
0: Kembali bila rindu, oke.
3: Ya, country ya. Salamnya untuk semua. Terima kasih. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih kembali. Selamat malam. Selamat beristirahat juga. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya.

0: Baik, kita coba lagi. Halo.
1: Malam semangat malam, Bang Jackie.
0: Iya, selamat malam kembali juga. Apa kabar, Mbak Miati?
1: Alhamdulillah sehat selalu, Bang Jackie.
0: Sehat ya, walaupun sulit mendapatkan air begitu.
1: Betul. Tadi sempat ngambil di Banjur Haji sekalian nyuci di sana, Bang
0: Jackie. Oh gitu. Cukup jauh ya.
1: Iya, ada ke anak di situ kan?
0: Ah, gitu ya.
1: Jalan main, jalan mandi, sekali ngambil air juga dari situ. Lumayan jauh deh, sama rekreasi.
0: Iya, iya. Oke.
1: Telah susah nggak ada air Bang Jeki di rumah nih.
0: Betul. Sulit karena.
1: Untuk minum sih ada, untuk mandi.
0: Mandi, nyuci, begitu ya.
1: Karena masih ada. Di kolam tuh tinggal ini cek lagi apa lumpurnya Bang Jeki.
0: Iya kok.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Semua di lingkungan sini tidak ada airnya lagi kolam-kolam tuh. Itulah susahnya.
0: Oke.
1: Bener ada hujan kan? Bang Jeki sehat ya?
0: Sehat. Kita malam ini sehat. Cuman.
1: Masih dapat judul kan?
0: Judulnya apa nih? Sama juga kita nih sulit mendapatkan air begitu.
1: Itulah. Apalagi di pegunungan.
0: Iya, sulit ini.
1: Ada jalan ada sih tidak aman lah
0: mandi. Mandi pun paling 2 centong 3 centong cukup begitu.
1: Tapi tidak sah rasanya mandi.
0: Iya. Benar itu.
1: Biasanya dibukur 2 ember di 2 gayung 3 gayung tidak cukup.
0: Iya betul. Memang.
1: Tapi tadi pas ke sungai itu lama-lama mandi kami Bang Jeki.
0: Memang Sanggau ini memang lagi apa ya darurat air juga ini.
1: Iya, jangan kan kita di kolam Bang Jeki, yang di Kapuasa tinggal di tengah-tengah aja tuh kan.
0: Betul.
1: Oh ya, mau itu rekas lagunya Bang Jeki. Apa ya? Kangen gak Bang Jeki?
0: Kangen, oke.
1: Dari Lydia Natalia ya.
0: Siap.
1: Yang ditanyakan Mbak Indah tadi, Mas Agung kali Bang Jeki.
0: Oh gitu ya.
1: Mendengar lama baru gabung lagi kemarin tuh. Gendong dari Skadau. Salamnya terutama untuk Bang Jeki semoga selalu dan lebih banyak lagi semoga tercinta.
0: Amin.
1: Terus buat Aisyah bersama cemeneknya, ada Kak Long, ada siapa tadi? Mas Agung, terima kasih salamnya. Mbak Indah juga, terima kasih salamnya. Ada Dato Uban, ada Kakek Ririn, Taman Sam, Bunda Esti, gabung Bunda Esti. Yang lain dirangkul dari Asam Pecetan Petra Kecil. Bajiknya selamat bertugas, selamat malam, semangat malam. Nanti pulangnya hati-hati ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Terima kasih, Tuhan memberkati keluarga Bang Jeki.
0: Baik, terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat juga. Oke, dari Mbak Miati di Sanggau, terima kasih waktu dan kesempatannya. Kita lanjut lagi, silakan. Halo. Halo.
2: Halo, selamat malam Bang Jeki.
0: Selamat malam kembali juga. Apa kabar ini? Dengan Mbak siapa di mana?
2: Ibu Farida.
0: Oh, Ibu Farida, apa kabar nih?
2: Kabarnya baik-baik, sehat-sehat Bang Jeki.
0: Cuaca di sana gimana?
2: Cuaca cerah ya malam ini. Di sini kemarau ya Bang Jeki.
0: Sama di sini.
2: Ada hujan.
0: Di sini juga kemarau dan ditambah lagi juga kabut asap begitu.
2: Iya, sebagian kalau di tempatnya Bu Farida ya ada juga kebakaran, cuma jauh sekali.
0: Ya. Gitu ya.
2: Ya ada ya, kebakaran. Tapi sebagian juga di Sulawesi Tengah. Di Kabupaten apa ini ya? Kemarin ada hujan banjir bandang. Iya.
0: Oke. Okay.
2: Tapi di sini cerah sekali ya. Mungkin iya ada. Mungkin ada beberapa juga kota-kota yang hujan. Tapi sebagian besar di Indonesia kemarau ya.
0: Oh gitu.
2: Bang Jeki boleh request lagu ya?
0: Oke. Okay. Lagunya apa nih?
2: Judulnya One Day dari Aras Helena.
0: One Day.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Ya, mau kirim salam ya. Tadi ada Mbak Sonia. Mbak Sonia itu dari mana?
0: Mbak Sonia itu dari mana? Simpang 4 kalau nggak salah.
2: Iya, baru dengar ya Mbak Sonia ya. Salam dari Bu Farida ya untuk Mbak Sonia ya. Tadi ada Mbak Miati juga. Ada Bu Esti, ada Mbak ya Bu Esti ya. Siapa lagi ya? Ada juga Mbak Elsa, ada Wanusu, Mama Boboy, ada Pak Widi di Tokyo, Pak Benijo, ada siapa Bunda El dari Manado, ada Pak Nasron, ada Bang Irman, Mbak Yuli di Sanggau, Mbak Yuli di Palu, terus ada Rahma yang ada di Padang ya, terus ada Pak Andi di Batam sama Purnama Sari, terus ada Mama Indah ya, ada Mama Indah, ada Kaki Panji, Kaki Ririn ya, Bang Lanius, Putra Lato-Lato, ada Mas Eko, semua-semuanya ya, Bang Diki dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke, salam sehat. Oh, satu lagi Bang Diki, ada Mbak Viola ya, yang ada di Makassar. Iya, untuk semua-semuanya Bang Diki, tetap semangat. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Siap. Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih kembali juga, selamat malam, selamat beristirahat. Oke. Baik, dengan Ibu Parida. Kalau begitu pendengar, kita akan kembali dengarkan lagu pertama yang mungkin akan membawa Anda pada satu kenangan yang pernah begitu berarti. Ya, kayak macam lagu begitu ya. Baik, kalau begitu kita tahan dulu. Kita akan kembali. Kita dengarkan lagu dari Hari Parintang, Sepi Tanpamu. Maka dengan itu tetap bersama kami, kita akan kembali setelah yang satu ini, dan tetap stay di RRI Sanggau.

Indonesia memang memiliki kekayaan budaya yang tak terhitung jumlahnya. Termasuk alat-alat musik tradisional yang berasal dari berbagai pelosok budaya. Salah satunya adalah gitar daya atau gitar Kalimantan yang disebut sape atau sape. Selain suaranya merdu, alat sape ini dipercaya memiliki kekuatan magis. Konon, alat musik ini dipercaya dapat memberikan perlindungan dan kekuatan untuk melawan sihir jahat atau hiasan di kepala sape yang berbentuk binatang mitologis burung enggang juga menambah kesan magis dari alat musik suku Dayak ini. Alat musik satu ini memiliki ukuran yang cukup besar dan berbentuk seperti perahu atau sampan dengan panjang sekitar 1 meter. Terbuat dari kayu plakik atau kayu keras, memiliki 2 senar dan 4 tangga nada yang dimainkan dengan cara dipetik layaknya sebuah gitar.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran.

pawai mengelilingi kota Sanggau yang diawali dari Keraton Surya Negara. Tradisi paraje ini adalah kegiatan ritual negara yang dilaksanakan para leluhur-leluhur Keraton Sanggau terdahulu guna untuk membersihkan negara dari berbagai macam mara bahaya yang bisa mengganggu keharmonisan dan keberagaman masyarakat di Kabupaten Sanggau.

Pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu

0: puniku tuh tuh. Pinagi jalannya yang rusak, aduh. Naik motor tuh gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal. Aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
0: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
3: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
0: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
6: Ada info heboh di grup WA.
5: Jalan keluar.
6: Viral juga di media sosial.
5: Semuanya.
6: Tapi bener gak sih?
7: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Oke, kita lanjut lagi di segmen kedua. Silakan untuk bergabung kembali. Halo, selamat malam.
1: Bung Jeki.
0: Ya, silakan Bung Lanius.
1: Ya, ini kabut asap masih melanda nih Bung Jeki. Hari ini Bung apa? Saya menghirup udara karena kabut asap ini agak kemana rasa tuh agak sedikit jantungnya kayak kemana rasanya tuh, terus agak sesak gua. Dan ini memang agak mulai apa menebal gitu dari siang tadi. Ada di sini sebagian yang penyakit ispa Bung di sini, makanya di baru rumah sakit Sambas gitu ya. Jadi harapan kita hujan ini tetap hujan gitu, ini harapan kita bersama agar kabut asap ini hilang gitu ya Bung ya. Itu kerinduan kita ya. Siap Bung, lagunya dari ini Bung Hidayu, judulnya Teman Kenangan.
0: Teman?
1: Teman Kenangan dari Hidayu. Salamnya yang pertama buat Bung Jeki, Jepia Siar, semoga selalu Masri Bung Batu. Tadi ada Mama Saka, Mbak Miati maksud saya, ada Bunda Farida, ada siapa, Bunda Natalia, Bu Farida, buat ini Mas Agung, yang lain kita rangkul yang belum tersapa, mohon maaf aja. Ada lagunya Bung?
0: Taman Kenangan ada.
1: Ya, Taman Kenangan ya dari Hidayu. Oke Bung, terima kasih.
0: Siap, terima kasih. Ada lagi? Oke, baik. Sudah terputus ini. Terima kasih Bung Lanius. Kita coba lagi yang berikutnya, silakan di 0811 5756494. Halo.
2: Halo, selamat malam Bang Jeki.
0: Selamat malam kembali juga. Dengan siapa di mana ini?
2: Mbak. Ini sama Yuli di Sungai Mawang.
0: Oh, Mbak Yuli.
2: Salam kenal buat Bang Jeki ya.
0: Yuli, Sungai Mawang, sungai apa?
2: Sungai Mawang nih Bang.
0: Sungai Mawang, ini tetangga atau gimana nih?
2: Ya, tetangga kita, nggak jauh.
0: Oke, siap. Ya. Sehat intinya ya Mbak ya?
2: Ya, puji Tuhan, sehat Abang. Cuman udara ini yang aduh,
0: jangan ditanya ini.
2: Makin bahaya kita nih.
0: Apalagi malam
2: katanya
0: ini kalau
2: ngeluh air nggak ada nih Bang.
0: Keluar dari ruangan ini itu kalau di luar itu terasa pedas mata.
2: Aduh, bukan lagi itu. Pokoknya masker di rumah pun kita tutup segala jendela pintu macam orang tidak ada di rumah. Itulah Bang, aduh.
0: Haram maklum lah.
2: Tuhan mau kasih kita hujan nih.
0: Berdoa yang saja begitu.
2: Para petani juga susah mau dibilang. Mau ke sawah juga susah.
0: Serba salah begitu ya.
2: Ya bersabar aja lah Bang. Ada waktunya Tuhan kasih kita berkat hujan.
0: Iya betul. Ya.
2: Masih bisa request lagu
0: Bang? Masih, iya bisa, silakan.
2: Ya, mau request lagu itu ya Bang.
0: Apa tuh?
2: Berikan setitik air.
0: Setitik.
2: Dari Dedi Dores dan Niki Ardila tuh.
0: Oke, okay. Setitik air ya.
2: Ya.
0: Oke, okay, saya
2: buat
0: cek.
2: Kita semua penghuni-penghuni.
0: Betul itu Mbak.
2: Yang aduh.
0: Setitik air.
2: Udah merindukan air sama sekali nih. Tapi puji Tuhan kami di rumahnya masih bisa lah.
0: Aman ya.
2: Ya ada air bor itu. Cuman air minumnya udah tinggal ya itulah. Stoknya udah habis.
0: Secukupnya begitu.
2: Iya.
0: Mendingan kayak kami ini udah mandinya udah satu centong dua centong aja mandi.
2: Aduh,
0: ini.
2: Aduh di Sabang Merah itu Bang.
0: Sabang Merah dan di Sanggau Permai itu itulah. Kami tinggal di Sanggau Permai gitu.
2: Iya.
0: Di Sabang Merah apalagi. Tempat yang tinggi begini.
2: Iya, gunung ya Bang. Iya, gak susah tuh. Oke Bang, itu aja ya. Salamnya buat Diul, Mama Indah tadi tuh, Mas Akung, Mama Boboy, Bunda Hesti, terus Bunda Farida, Bunda satu lagi ya, Elsa, Mbak Elsa, Kak Yuni.
0: Betul.
2: Terus kakek susah senang sama nenek tuh, sehat selalu. Terus buat Bang Lanius tadi tuh, sehat-sehat ya Bang. Bang Widi, Bang Pael, yang lainnya dirangkul aja ya Bang ya.
0: Siap.
2: Oke, terima kasih ya Bang.
0: Baik, terima kasih kembali juga. Selamat malam, selamat beristirahat. Oke, dengan Biul ya di Sungai Mawang. Sungai Mawang ini tetangga begitu. Okey, lanjut lagi silakan di belakang Bibi Yul. Mungkin ada yang mau bergabung lagi, kita tunggu. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Salam kenal, Bang Jeki.
0: Iya, selamat malam kembali juga. Loh, kok salam kenal? Ini Ibu Bu Esti ya.
3: Sudah lama enggak jumpa ya toh tadi.
0: Aduh,
3: lupa.
0: Ibu Ibu Esti, apa kabar nih?
3: Bang Jeki ini
0: kenapa?
3: Lagunya bonceng aja lah.
0: Bonceng boleh, ngojek kemana terserah.
3: Karena saya yang menyebut keberapa?
0: Ketiga.
3: Itulah. Pastinya kalau nanti nunggu takutnya kemalaman gitu kan. Karena matanya sudah ngantuk banget gitu
0: itulah.
3: Kan. Jadi absen saja, Bang.
0: Siap. Intinya kan sebenarnya kalau gabung di Sapa Malam ini bukannya untuk merequest lagu. Ya, ya. Artinya yang lebih asiknya dan silaturahmi begitu ya, menyapa itu yang pasti karena
3: gini Bang. Misalkan kita kan pesan lagu request itu kan, kalau nggak bisa diputar karena tergantung apa namanya faktor tidak ada waktunya, ya pasti ada pemberitahuan, jadi kita tuh nggak nunggu gitu loh Bang. Kita kadang-kadang nunggu kan sampai habis teman. Loh mana lagunya nggak diputar?
0: Yang penting kan kalau nunggunya pun dengar lagu gitu ya.
3: Kalau misalkan yang request banyak banget gitu kan, itu kan semua kan ada yang ditampung gitu kan. Ininya mungkin iklannya bisa dikurangin gitu loh Bang. Jadi jangan banyak cakap gitu kan. Jadi bisa pun bisa diatur sebetulnya. Gitu.
0: Sebenarnya memang barang barang itu kan
3: operator kita kan sebagai operator kan.
0: Karena gitu, ya. Gitu. Karena kan memang harus ada iklannya juga. Kalau diputar lagu semua jadi disalahkan kami juga gitu.
3: Gitu loh Bang maksudnya.
0: Nanti saya juga yang kena kalau lagu terus begitu.
3: Oke Bang, salam-salam ya Bang ya.
0: Silakan.
3: Salam-salamnya tadi buat Mbak Miati, buat Ibu Farida, juga buat Ibu Sonia, selamat malam Bu Sonia. Sudah lupa sama Ibu Esti ya, nggak pernah kirim-kirim ninggol-ninggol gitu loh maksudnya. Oke, selamat malam. Juga buat Mbak Yuli di Sungai Mawang, barisan ya. Terima kasih. Ini lagunya setitik air, jadi tidak setitik saja ya, banyak air gitu yang kita butuhkan ya. Oke, semoga segera turun hujan.
0: Amin.
3: Untuk tadi ada Mama Indah juga ya, Bang Lanius juga buat sampai itu Mbak Miati, buat Bang Jali, Mbak Elsa juga, juga buat Kakek Ririn, Paman Syam, untuk siapa ya, pokoknya untuk semuanya aja lah ya, yang fan-fan dari Sapa Malam semuanya, selamat malam, salam sehat. Salam sehat semuanya pokoknya gitu ya buat Bang Jekinya. Oke, terima kasih Bang Jeki ya, silakan lanjut.
0: Oke.
3: Terima kasih Bang Jeki, selamat malam.
0: Baik, terima kasih kembali juga, selamat malam, selamat beristirahat kembali juga. Oke. Terima kasih untuk sudah bergabung begitu ya, dan terima kasih juga untuk sarannya begitu ya. Dan kalau kita putarkan lagu semua begitu, tentu ada aturannya juga begitu ya. Dan mungkin dari pendengar yang lainnya silakan masih ditunggu untuk bergabung ya, untuk menikmati suasana malam ini di tempat Anda itu seperti apa cuacanya. Dan mungkin ada di tempat Anda itu ada yang sudah turun hujan begitu, itu lebih mengasihkan begitu ya. Dan ada lagu yang hanya terdengar di telinga, tetapi ada pula lagu yang langsung jatuh ke dalam hati. Kita kembali di layanan telepon. Halo, selamat malam.
4: Halo.
0: Ya, halo.
3: suka niki.
0: Oke, silakan Mama Oboy, apa kabar?
3: Tadi buka radio, dia punya bunyi itu memang tak dapat didengar lah. Tapi kalau pakai itu kena pakai mic clip lah. Dulu kita
0: kenapa?
3: Di tekong tu kan buka radio dah bawa pergi keluar dah terang ni tak apa lagi. Tapi ski saja bunyi kakak kawan tu. Dia punya bunyi macam hujan.
0: Oh ya kah? Bunyi hujan
3: dah ya. Dah banyak lagu lagu dah banyak ki dapat putar kan lagu.
0: Mudah-mudahan ada waktu kita playkan.
3: Yalah kakak nak rutin lagu. Apa penyanyi dia Personamu dari Ubis Istak ke apa tu?
0: Personamu.
3: Tajuk dia.
0: Nanti kita cek ya, Mama Boboy.
3: Personamu yang ku rasa. Kakak ni suka lah kerupuk. Kalau ada kerupuk kita tekong kakak ikut. Betul tak Kak Yuli? Tengok Kak Yuli tu dah nak nyanyi dah. Ceria suara tu. Kalau kita kecil peluk-peluk cium ceria yang cantik, yang prama Kakak Yuli tadi. Muka sehat ya Kak ya.
0: Amin.
3: Dengan Bang Eko di Perintis. Tadi Bunda. Sayu-sayu dengan Bunda bercakap. Kak Long ngemula kecinta kesayang. Untuk Abang Tokyo tadi Kakak Perida ya. Sehat Kakak ya, dekat mana poli-poli itu. Udah Natalia, Kakek Ririm, senyum selalu. Pak Wai, Pak Mangsam, Bang Jali. Malah
0: kenapa?
3: Kakak Sisi, Joko JJ, Abang Rinaldo, Kakek Ubat, Cinta, Tersayang. Itu semua saya sayang, cinta-cinta. Untuk Pak Mase di mana, di Meriah dengan Pak E, Bapak Belalang yang orang baru tuh. Baling, apa kabar? Baling, masuklah Baling. Ini Jeki, ini Baling. Lama saya dengar suara Jeki. Itu juga lah, kakawan tuh yang lama tuh. Abang Daro. Ayi kepo, sayang, pecinta dengan nenek. Ayi itu apa tuh, mola dengan nenek, semoga sehat ya. Dua laki bini tuh. Yang satu tuh Abang Solehin. Satu lagi nama dia Bunda Resti ya dari sini Raja. Semuanya lah. Di tekong, di kangal, semua saya sayang. Semualah Ki ya. Nanti pulang hati-hati ya Ki ya. Lupa Lanu dengan Bunda dia. Wan Usuh Putri di Sambas. Semuanya lah. Jeki pulang hati-hati ya Ki ya.
0: Siap, terima kasih.
3: Sehat keluarga. Makasih.
0: Amin. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan semoga terhibur begitu ya dengan Mama Boboy di Kuching Sarawak begitu. Mungkin ada lagi yang ingin bergabung, masih kita tunggu seperti biasa ya untuk bergabung merequest lagu kesayangannya. Mungkin Anda yang pernah punya satu kenangan begitu ya untuk malam ini, padahal kita sudah lama tidak bertemu begitu, tentu sudah lama tidak berbicara, bahkan mungkin sudah berusaha melupakannya. Namun malam ini selalu punya caranya tersendiri untuk mengembalikan kenangan yang begitu lupa, sulit untuk dilupakan. Kita kembali pendengar setelah satu dua lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Semoga terhibur dan tetap bersama kami di RRI Sanggau.

kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami... Kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari 1 abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Okay, dua segmen kita di layanan telepon, kita beralih ke SMS ataupun di WhatsApp yang sudah masuk begitu ya. SMS ini sudah ada. Mama Murti di gini, request lagu Aku Orang Tak Punya. Selamat buat salam buat Cah Deso, Mama Indah, Bang Jali, Bang Eko, Perintis, Bunda Natalia, Bunda Parida, Bang Lanius, yang lain dirangkul. Oke, terima kasih Bang. Selamat malam. Baik, terima kasih. Yang berikutnya lagi dengan siapa ini ya? Nah, kita ke WA, WhatsApp begitu ya. Ini yang bergabung. Selamat malam, aku Sorando di Periu, Tayan Hilir. Request lagu Satu Rasa Satu Cinta. Salam-salamnya seperti Cariso, Putra Lato-Lato, Bung Pael, Bung Lanius, Pak Alex, Mama Boboy, Mbak Elsa, Mama Yogi, Mama Indah, kemudian Mbak Miati, Mbak Raisa, ada Mama Wanto, Mbak Parida juga, ada Mbak Ica, Mbak Ling, Mbak Piola, Mbak Pio, yang lainnya dirangkul dari asam budget aja. Buat yang bertugas, kopi susu. Oke, baik, terima kasih. Kemudian berikutnya, malam Bang, siapa malam? Oh ya, Bi Yul ini udah tadi ya. Oke, Bi Yul hanya bukan Bi Yul, Kak Yuli yang chat ini. Oh ya, Kak Yuli, Setitik Air, udah ini ya, sudah dibaca tadi. Bang Jali, Putra Mayau, Kak Sisil, Mama Indah, udah sembuhkah buat abang yang baca kopi manis? Dah hangat, cuaca kabut asap bang, dan susah air sama ini ya. Oke, kalau begitu yang berikutnya lagi ini dengan siapa nih? Selamat, salam juga ya buat Ibu Parida, salam kenal, salam persahabatan. Oh iya, ini ya, buat Ibu Parida sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali juga. Oke, ternyata ada beberapa saja. Kalau begitu kita tahan dulu. Kita akan berhibur dengan lagu yang sudah di request begitu.

Jadi setelah segmen ini kita akan beralih ke layanan telepon nanti. Jadi tetap stay, nanti kita akan kembali dan kita dengarkan lagu yang sudah di request dari pendengar kita. Tetap bersama kami pendengar, kita bernostalgia kembali dengan lagu yang sudah di request dari pendengar kita.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga sat-set-sat-set karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Hah? Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Waduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Apakah kamu pernah

Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Baik, kita lanjut lagi di segmen keempat. Halo.
1: Halo, selamat malam Bang Eki.
0: Iya, selamat malam kembali juga. Dengan siapa di mana? Bang Eko ya?
1: Dengan orang Perintis, Bang.
0: Bang Eko, apa kabar nih?
1: Kabar sehat, Bang. Kalau cuaca nih, aduh, sangat memperhatinkan, Bang.
0: Karena sama ya, kita tetangga sama. Begitu.
1: Karena semakin hari, semakin bertambah kabut.
0: Itulah, asapnya, Bang. Kita doakan.
1: Bukan semakin mengurangnya, Bang.
0: Kita semakin doakan bersambang. Bersama-sama, begitu.
1: Apalagi cepat Bang Eko dekat sungai Kepuas nih, Bang. Nggak nampak seberang sana itu lagi, dah.
0: Kita merindukan situasi yang begitu indah lagi ya,
1: Bang Eko. Iya, kita sama mendoakan semoga hujan tiba-tiba turun gitu aja, Bang. Ya.
0: Betul, betul, betul.
1: Bisa mengurangi segala kabut, asap gitu ya. Okay. Oke, Bang, Bang Eko, ke lagu dulu ya.
0: Silakan.
1: Lagunya Hatiku Memilihmu dari Hari Palintang, Bang ya.
0: Hatiku.
1: Hatiku memilihmu.
0: Memilihmu
1: dari Hari
0: ya?
1: Palintang.
0: Hatiku memilihmu. Oke.
1: Ada lagunya, Bang ya? Oke, kalau kita Bang Eko mau sapa-sapa dulu teman-teman dulu ya.
0: Oke.
1: Yang pertamanya buat Mama Mursi yang dingin, terima kasih salamnya tadi. Buat Perida juga yang di Palu, terima kasih salamnya. Terus buat Tuan Usu juga yang di Sambas. Buat Dek Yuli di Sungai Mawang, semoga sehat sama keluarganya. Buat Mbak Yuni yang di Landak, Mama Bobo juga yang di Kucing. Buat Mbak Sisil di Mbaung, buat Ai di Sompu. Buat Ai Kepo juga yang di Sebongkuk. Buat Kalung di Penyeladi, Bang Joto MJ di Nengah Taman. Lagu ini spesial buat adik-adik angkat Bang Eko aja, Ayu Simpang 4 Kau Lapis, Bang ya.
0: Begitu. Hari Palintang.
1: Kan adik angkat Bang Eko dia tuh, Bang.
0: Oh gitu.
1: Mbak Mola yang Simpang 4
0: Kau.
1: Lagunya ini Bang Eko kasih untuk dia adalah lagunya ya. Oke, Bang, lagu siap, Bang ya.
0: Oke, Hari Palintang ya.
1: Buat Bang Jeki, terima kasih. Selamat malam, Bang.
0: Baik, terima kasih kembali juga. Selamat malam. Dan semoga mendengarkan ya. Baik, lanjut lagi silakan. Masih ditunggu untuk bergabung kembali. Baik, di layanan telepon, WhatsApp juga boleh. Halo, selamat malam. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Iya, halo kembali. Ini Mama Murti nih.
2: Iya.
0: Apa kabar nih?
2: Puji Tuhan, sehat selalu.
0: Sehat begitu. Cuacanya bagaimana ini Mama Murti?
2: Ini cuacanya enggak pernah turun hujan. Kabut asap luar biasa.
0: Iya, Kak. Sama, di sini juga begitu. Halo.
2: Ya, Bang Jeki.
0: Silakan.
2: Masih dapat judul kan?
0: Masih, silakan.
2: Telepon rindu ya.
0: Oke. Sudah rindu nih dengan cuaca yang anu cerah lagi ya.
2: Salam dulu ya.
0: Silakan.
2: Buat Bang Eko di Perintis tadi. Buat Candeso, buat Bunda Farida, Bunda Natalia, Ibu Esti, Mama Indah, Mang Lanius, Kakek Ririn, buat semuanya. Kalau di satu persatu lama kelamaan.
0: Betul.
2: Terima kasih Bang Diki. Selamat malam.
0: Bye. Terima kasih. Salam sehat kembali juga Mama Murti. Dan tetap stay begitu. Baik, Mama Murti di Ginis, terima kasih. Lanjut lagi, mungkin ada penelpon berikutnya, masih ditunggu. Kalau memang belum ada begitu, kita juga akan dengarkan dua lagu yang sudah di request begitu. Tapi masih ditunggu di 0857-5381-0365 seperti itu. Masih ditunggu begitu ya.

Baik, kalau belum ada, kita tahan dulu. Kita berhibur dengan dua lagu yang sudah di request. Jadi tetap bersama kami di RRI Sanggau malam ini.

0: 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil.

tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi anget tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tekidop gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini ya. Di malam ini mungkin ada yang mau bergabung lagi, kami persilakan ya. Kita coba di chat WA ya. Karena di layanan telepon tidak ada yang bergabung. Ini ada satu ya, yang ada dua begitu. Ini selamat malam, siapa malam? Widi di Tokyo monitor request lagu dari Wetara Sonata, Tinggal Mimpi. Oke, baik, terima kasih Bung Widi. Kirim salamnya buat Bu Parida di Palu, Bu Resmi di Singaraja, Ayu Masohi di Maluku Tengah, Biola di Makassar, Mbak Elsa, Mbak Miati, Bunda Natalia, Bu Esti, Mama Boboy, Mama Indah, Mama Mbak Yuli ya di Sungai Mawang, Mbak Mola, Bung Lanius, Wan Usu, Bu Kartika, dan salamnya yang lain dirangkul aja buat yang abang yang bertugas ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih.

Kemudian yang berikutnya dari siapa lagi ini? Selamat malam Bang, sapa malam Bi Yul. Oh ya. Oh ini hanya ini ya, apa namanya? Mengucapkan terima kasih gitu. Oke, baik. Terima kasih kembali. Terima kasih Bu Yul atau Bi Yul begitu ya. Baik, kalau begitu kami cukupkan di sini program acara di apa namanya? Sapa malam ya. Khususnya lagu-lagu tembang kenangan yang sudah Anda dengarkan tadi bisa menghibur suasana malam Anda yang begitu sepi ya, seperti itu. Dan kita akan dengarkan lagu juga yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kemudian untuk edisi malam ini juga, di mana jika ada satu nama yang hadir dalam pikiran Anda sejenak awal di sapa malam, tidak perlu melawannya. Tersenyumlah, karena pernah mencintai seseorang adalah sebuah keberanian, walaupun cinta monyet begitu ya. Dan pernah dicintai adalah sebuah keberuntungan. Tidak semua kisah harus memiliki akhir yang kita inginkan, tapi beberapa cerita begitu ya, memang ditakdirkan menjadi kenangan. Dan mungkin suatu hari nanti begitu, ketika lagu-lagu nostalgia yang akan kita dengarkan atau yang sudah kita dengarkan tadi, nah ini kembali terdengar dan kita akan tersenyum dan berkata, pernah ada seseorang yang begitu berarti dalam hidupku. Siapapun orang yang malam ini mendengarkannya pasti merasakan seperti itu. Terima kasih telah menjadikan malam ini lebih hangat dengan kehadiran Anda. Saya Jackie beserta kru yang bertugas di Sangko malam ini pamit dari ruang sapa malam. Jaga hati, jaga kesehatan, dan jangan lupa sebelum memejamkan mata ya, ingat itu, kirimkan satu doa terbaik ya untuk orang-orang yang Anda sayangi. Apakah itu seseorang spesial, orang tua, anak, adik, dan sebagainya. Selamat malam, semoga tidur Anda begitu ditemani mimpi yang indah, dan semoga esok pagi begitu membawakan cerita yang jauh lebih baik. Itu sudah pasti kita doakan. Selamat malam, sapa malam berakhir di sini begitu. Selamat malam buat pendengar yang kami cintai. Biarkan kenangan menjadi cahaya, biarkan cinta menjadi doa, dan biarkan malam, khususnya malam ini begitu, menyimpan semua cerita yang belum sempat kita ucapkan, apalagi yang berada jauh seperti Bung Widi ya, yang ada di Tokyo. Sampai jumpa di malam berikutnya. Salam hangat dari kami untuk Anda yang selalu setia mendengarkan kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Dan pendengar, dengan terdengarnya lagu yang akan kita dengarkan bersama-sama, maka berakhir sudah rangkaian program siaran kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari di hari ini, Rabu 2 September 2026. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
1: berita terpercaya,
3: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui frekuensi 97 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi Kamis 3 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami kru-kru yang bertugas di Sanggau Pagi ya, edisi Kamis 3 September 2026 bersama saya Eko Karjuan, nanti akan terus bersama Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan edisi pagi hari ini, pendengar, beberapa sesi acara akan bersama kita, di antaranya Mutiara Pagi Islami pukul 5 hingga pukul 6 nanti, dilanjutkan dengan Warta Pagi RRI Sanggau pukul 6 hingga 6.30. Kemudian di 6.30 hingga pukul 7 Sanggau Pagi di Kabar dari Kalbar. Dan selanjutnya Warta Berita Sentral Pro 3 RRI pukul 7 hingga 7.30. Dilanjutkan dengan Opini Publik pukul 7.30 hingga pukul 8. Kemudian pukul 8 hingga 9 Sanggau Pagi di Dialog Interaktif. Pukul 9 hingga 10 Halo RRI. Demikian, pendengar, beberapa sesi acara yang akan bersama kita di edisi pagi hari ini di Kamis 3 September 2026 bersama saya Eko Karjuan. Saat ini pukul 5 hingga pukul 6 nanti Anda akan kami hadirkan lagu-lagu religi Islami yang menemani pagi Anda bersama keluarga tercinta.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai ayahku, apa sanksi orang yang meremehkan waktu salat dan mempermainkan salatnya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai putriku, sanksinya orang yang meremehkan waktu salat dan mempermainkan salatnya, Allah akan memberikan kepadanya 15 bencana dalam kehidupannya. 6 diberikan di dunia, yaitu 1. Allah mencabut berkah umurnya. 2. Allah cabut berkah rezekinya. 3. Allah cabut tanda-tanda soleh di wajahnya. 4. Semua amalan yang dilakukan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Dia tidak memperoleh bagian dari doa orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan saat kematiannya. 1. Mati dalam keadaan hina. 2. Mati dalam keadaan lapar. Dan 3. Mati dalam keadaan dahaga. Yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan di liang kuburnya. 1. Allah akan kirim malaikat yang selalu menakutinya. 2. Allah akan sempitkan kuburnya. Dan 3. Allah jadikan kuburnya gelap gulita. Dan yang ketiga terakhir, ketika dibangkitkan di hari kiamat, Allah akan mengirim malaikat menyeret dia dengan posisi kepala ke bawah, dilemparkan ke neraka Jahanam dan disaksikan oleh seluruh penghuni mahsyar. 2. Allah akan hisab dia dengan hisab yang sangat sulit. Dan 3. Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan mensucikannya, dan dia akan tersiksa.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tiap-tiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Umar menjelaskan, setiap insan manusia dalam posisi apapun adalah pemimpin bagi dirinya maupun orang lain. Karena setiap tindakan, ucapan, dan sikap seorang pemimpin akan dipertanggungjawabkan di dunia maupun

0: Intermezzo.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000, Mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
0: Intermezzo.

Iya, pendengar, selamat pagi ya. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda. Edisi pagi hari ini kami temani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu religi Islami, menemani pagi Anda ya bersama keluarga tercinta. Dan kebersamaan kita nanti hingga jelang pukul 10 ya waktu Indonesia Barat. Beberapa sesi acara akan menemani kebersamaan kita di edisi pagi hari ini, dan kita harapkan mudah-mudahan di edisi hari ini kondisi cuaca bersahabat dan kondisi kabut asap juga kita harapkan bisa berkurang ya. Ya, tentu untuk menjaga kondisi kesehatan untuk warga Kabupaten Sanggau ya secara menyeluruh. Ya, pendengar, pukul 5.19 ya waktu Indonesia Barat. Terus kami temani ruang dengar Anda nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: intermezzo.
1: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
2: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
0: Intermezzo.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Iya, pendengar, Anda masih terus bersama kami ya, kru-kru yang bertugas di Sanggau Pagi di Kamis ya, 3 September 2026. Lagu-lagu Reji kami hadirkan menemani suasana pagi Anda bersama keluarga tercinta. Saat ini kita sudah di pukul 5.51 ya waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 6 kami akan hadirkan informasi Warta Sanggau, Warta Daerah ya, produksi RRI Sanggau.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: sudah ada pengeboran air yang artinya untuk mengatasi kekeringan dan rangka upaya untuk mengatasi karhutla. Karena
1: rangka untuk meresmikan pansus ini. Jadi pada saat hari ini juga setiap fraksi itu mengutus utusan-utusannya untuk berada.
2: Warta pagi selengkapnya Rabu 3 September 2026 bersama saya Eko Karjuan. Berita utama. Kabut asap akibat karhutla yang menyelimuti Kabupaten Sanggau menjadi perhatian DPRD Kabupaten Sanggau karena berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Hengki meminta pemerintah daerah mengambil langkah perlindungan terutama bagi warga yang terdampak langsung. Ia juga mendukung kebijakan pembelajaran dari rumah bagi siswa selama kondisi kualitas udara belum membaik. Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya mencegah paparan kabut asap terhadap anak-anak. Selain perlindungan awal, Hengki mendorong pemerintah memastikan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak karhutla. Dukungan pembiayaan melalui APBD dinilai perlu diberikan bagi warga yang membutuhkan dan tidak mampu. Ia berharap langkah perlindungan masyarakat dapat berjalan seiring dengan penanganan karhutla di lapangan. Kondisi kesehatan warga menjadi perhatian utama selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kabupaten Sanggau. DPRD Kabupaten Sanggau membentuk 4 panitia atau pansus untuk membahas 4 raperda inisiatif DPRD tahun 2026. Pembentukan pansus ini menjadi langkah awal DPRD Sanggau untuk mempercepat pembahasan regulasi yang ditargetkan rampung tahun ini.
3: DPRD Kabupaten Sanggau membentuk 4 panitia khusus atau pansus untuk membahas 4 rancangan peraturan daerah Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Sanggau tahun 2026. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Robi Sugianto menyampaikan, pembentukan pansus tersebut ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD Sanggau. Ia menjelaskan, 4 pansus tersebut akan fokus membahas 4 Raperda Inisiatif DPRD yang meliputi pengarusutamaan gender, hari besar budaya daerah, penyelenggaraan perikanan, serta pengembangan dan penataan ekonomi kreatif. Pembahasan selanjutnya akan dilakukan melalui sejumlah tahapan hingga raperda dapat ditetapkan menjadi perda. Dikatakan, pembentukan 4 pansus tersebut menjadi tahapan awal untuk membahas secara mendalam substansi masing-masing raperda. Ia menyebut, DPRD Sanggau menargetkan pembahasan keempat raperda tersebut dapat diselesaikan pada tahun 2026.
1: Kita sudah melakukan paripurna dalam rangka untuk meresmikan pansus ini. Jadi pada saat hari ini juga setiap fraksi itu mengutus utusan-utusannya untuk berada di masing-masing pansus. Ada 4 pansus yang menjadi fokus kita, perda yang akan kita buat, yang menjadi inisiatif DPRD Kabupaten Sanggau. Namun beberapa perda tersebut tentu nanti akan kita lakukan beberapa tahapan-tahapan sehingga bisa menjadi perda. Nah tentu target kita kalau bisa ya harus selesai dalam tahun ini. Beberapa perda yang sudah kita sampaikan tadi.
3: Ia berharap seluruh proses pembahasan dapat berjalan efektif sehingga target penyelesaian 4 raperda pada tahun ini dapat tercapai. Wulandari melaporkan.
2: Offroader dari Kalimantan Barat dan Jakarta turut meramaikan Sarawak Internasional 4x4 Jambore ke-9 di Bintulu, Sarawak, Malaysia. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, menyebut kehadiran peserta dari Indonesia menjadi bagian dari kemeriahan Jambore tahun ini. Menurutnya, keikutsertaan offroader dari berbagai negara menunjukkan Jambore tersebut mendapat antusiasme yang tinggi dari komunitas kendaraan 4x4. Selain peserta dari Indonesia, kegiatan ini juga diikuti offroader dari berbagai wilayah Malaysia seperti Semenanjung Sabah dan Sarawak. Sementara itu, Presiden Sakta Sarawak Jiram Gima mengatakan jumlah peserta dalam Jambore tahun ini mencapai 246 kendaraan. Peserta tidak hanya berasal dari kalangan pria, tetapi juga terdapat offroader perempuan yang ikut ambil bagian. Jeram berharap seluruh peserta dapat mengikuti rute yang telah disiapkan panitia hingga selesai. Ia juga mengingatkan para offroader untuk tetap mengutamakan keamanan dan keselamatan selama mengikuti seluruh rangkaian jambore. Pemerintah Kabupaten Sanggau mengambil langkah cepat mengantisipasi dampak kemarau panjang yang memicu kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Program pengeboran air di 15 kecamatan disiapkan guna memastikan ketersediaan pasokan air bersih bagi masyarakat dan penanganan bencana.
4: Pemerintah Kabupaten Sanggau menyiapkan pengeboran air di 15 kecamatan sebagai langkah mengantisipasi kekeringan dan mendukung penanganan karhutla di Kabupaten Sanggau. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan, titik pengeboran akan ditempatkan di fasilitas umum dan dilengkapi tandon atau tangki air. Yang menjelaskan langkah tersebut dilakukan karena sejumlah sumber air mulai sulit ditemukan akibat kemarau berkepanjangan. Bahkan terdapat beberapa titik sungai yang saat ini sudah mengalami kekeringan sehingga menyulitkan upaya pemadaman karhutla. Yang memaparkan, pemerintah daerah akan terlebih dahulu mengecek lokasi yang memiliki potensi sumber air menggunakan alat yang dapat digunakan untuk menentukan titik pengeboran. Rencana tersebut ditargetkan mencakup seluruh 15 kecamatan dengan pertimbangan kondisi dan kemampuan anggaran daerah.
0: Dari Dandim juga sudah ada pengeboran air yang artinya untuk mengatasi kekeringan dan rangka upaya untuk mengatasi karhutla. Karena posisi kita ini sekarang air ya Pak Kapolres ya, yang susah ya, ada beberapa titik yang memang sungai apa sudah kering. Kita lakukan upaya kan nanti di beberapa fasilitas umum lagi kita pelajari juga untuk melakukan pengeboran air di 15 kecamatan yang artinya akan ditempatkan di fasilitas umum yang disiapkan tandon air ataukah tangki yang sehingga masyarakat juga bisa ambil air bersih dan juga dalam rangka persiapan supaya untuk penanganan Satgas ini air selalu tersedia.
4: Bu Sana menyampaikan selain mengandalkan anggaran pemerintah, Pemkab Sanggau juga akan mendorong perusahaan untuk melakukan pengeboran air di wilayah masing-masing melalui dana CSR. Ia berharap upaya ini dapat memperkuat ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung Satgas dalam penanganan karhutla. Oktavrandi melaporkan.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. DPRD Sanggau bentuk 4 pansus bahas Raperda Inisiatif. Pemkab Sanggau siapkan pengobaran air di 15 kecamatan. Saya Eko Karjuan, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Ya, pendengar telah Anda ikuti beberapa informasi yang kami rangkum dalam Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Sangkau. Edisi pagi hari ini di 3 September ya 2026 Anda bersama kru-kru yang bertugas. Kami akan terus menghadirkan informasi aktual hari ini ya ke ruang dengar Anda. Nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, ya, nanti di pukul 6.30 hingga pukul 7 kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti kabar dari Kalbar.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

udara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Intermezzo.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000 mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
0: Intermezzo.

0: Dari wilayah kawasan Sabang Merah, Bumi Ternate, kami pancarluaskan siaran langsung Radio Republik Indonesia Sanggau di 97 FM. Pendengar, tadi telah Anda ikuti ya beberapa informasi yang kami rangkum dalam Warta Pagi RRI Sanggau. Dan saat ini kita di pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti kabar dari Kalbar.
1: Pro 1 RRI dengan program kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat edisi hari ini Kamis 3 September 2026. Untuk informasi update dari Kalimantan Barat dan bersama saya Alfati di RRI Pontianak bersama rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau dan juga Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi Bandi.
0: Iya, selamat
1: baik,
0: pagi.
1: Selamat pagi rekan-rekan, semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Di pagi hari ini kami sapa di sana ada rekan kami Riko, kemudian ada Eko dan juga rekan L pendengar di sana. Dan kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami menyaksikan melalui YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Untuk mengawali jumpa kita pendengar, kami ingin tahu bagaimana cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing satker. Kita ke rekan Riko di Sanggau terlebih dahulu.
3: Baik, terima kasih Pati. Kalau pagi ini masih seperti kemarin ya, diselimuti oleh pekatnya asap, bukan embun ya, tapi asap menyelimuti Sintang dan sekitarnya. Suasana juga makin buruk ya, kondisi cuaca saat ini dan udara di Kabupaten Sintang tentunya. Kalau untuk pantauan lalu lintas, normal pagi ini melintasi jalan di Cipomore cukup ramai lancar. Fati.
1: Baik, terima kasih rekan Riko atas laporan pertama Anda dari Sintang. Kemudian kita ke Sanggau bersama rekan Eko di sana. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau, Eko?
0: Iya, Fatih, terima kasih. Suaranya bergema nih, Fatih.
1: Iya, sedikit bergema ya.
0: Baik, baik. Iya, informasi dari Sanggau pagi hari ini jarak pandang semakin pendek ya, Fatih ya. Mungkin sekitar 500-600 gitulah karena kondisi kabut semakin tebal di Sanggau dan cuaca juga sulit untuk melihatnya, Patih. Demikian, Patih.
1: Baik, terima kasih rekan Eko dari Sanggau. Kemudian kita ke Sambas bersama rekan L di sana. Bagaimana kondisi terkini di Sambas?
2: Baik, untuk di Sambas sama juga dengan di Sintang, ini berkabut juga karena memang sudah cukup lama juga ini untuk kabut asapnya ya, dari beberapa pekan yang lalu begitu ya. Dan hari ini untuk anak-anak dari jenjang TK, SD dan juga SMP ya sudah mulai belajar dari rumah sampai tanggal 4 besok ya, hari Jumat begitu Patih.
1: Baik, terima kasih rekan L dari Sambas. Begitupun di kota Pontianak ya, sama dengan beberapa kota lainnya pendengar di Kalimantan Barat yang juga masih diselimuti kabut asap. Pagi ini dengan suhu udara 24 derajat Celcius pendengar, dan kami lakukan pemantauan melalui CCTV di Sub Kota Pontianak untuk informasi lalu lintas, tepatnya kali ini di Jalan Ahmad Yani di Simpang Pajak ya. Tampak kendaraan yang sedang melintasi dan tidak terlalu ramai pendengar, masih lancar juga dan tampak beberapa petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Itu dia update informasi. Anda juga dapat melaporkan situasi di sekitar Anda pendengar melalui WhatsApp kami di 0811 570 1042, telepon di 7349 87, serta live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kita

0: Untuk karhutlah saat ini terjadi secara bersamaan di 17 desa di Kabupaten Sambas. Sejumlah lokasi ini juga mengalami kebakaran dengan luasan cukup besar. Di antaranya ini Desa Sengawang yang ini juga terbaru kemarin malam begitu ya. Dengan lahan terbakar lebih dari 5 hektar dan juga Desa Tulukasih yang mencapai lebih dari 30 hektar. Pemadaman dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan masyarakat, kemudian juga masyarakat peduli api, TNI, Polri, Manggala Agni, KPH Sambas, hingga unsur lainnya. Lebih lanjut, Nisa ini juga menyatakan kalau untuk tim gabungan ini juga dikerahkan ke sejumlah wilayah yang mengalami karhutla, termasuk Desa Tanah Hitam di Kecamatan Paloh dan Desa Berlimang di Kecamatan Teluk Keramat. BPBD Sambas bersama berbagai pihak ini juga terus memperkuat koordinasi dan juga memaksimalkan pemadaman melalui jalur darat. Selain itu, untuk sosialisasi pencegahan karhutla ini juga terus dilakukan ya, untuk mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Lebih lanjut, Nisa ini juga menyatakan untuk helikopter waterbombing ini sebenarnya telah disiapkan ya untuk membantu pemadaman karhutla di Sambas. Namun untuk armada tersebut ini belum dapat masuk dalam beberapa hari terakhir karena memang jarak pandang yang terlalu pendek akibat kabut asap ini. Dengan kondisi tersebut, petugas ini masih memaksimalkan pemadaman dari darat. Berdasarkan data per 1 September 2026, terdapat 17 desa di Kabupaten Sambas yang secara bersamaan mengalami karhutla. Dan kemarin kami saya pas ulang ya, di tempat saya itu juga terjadi karhutla ya Patih ya, karena memang informasinya diduga itu akibat puntung rokok. Jadi ada yang membuang puntung rokok sembarangan, jadi untuk lahan itu terbakar ya, termasuk di kebun saya juga begitu Patih.
1: Terima kasih rekan El atas laporan Anda dari Sambas ya, memang karena sedang kemarau yang berkepanjangan juga pendengar ya, menyebabkan lahan-lahan menjadi kering dan mudah terbakar. Dan selain itu juga di Sintang pendengar, air bersih sepertinya terbatas ya, di mana Polres dan Damkar salurkan air bersih untuk warga Gonis Tekam. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Riko.
2: Baik, terima kasih. Betul yang Pati katakan, memang dampak dari kemarau panjang kemudian terjadinya karhutla menimbulkan berbagai persoalan. Salah satunya adalah krisis air. Nah, ini sebanyak 8.000 liter air bersih disalurkan kepada warga yang ada di Dusun Gonis Tekam dan Dusun Sekabang Melayang. Tepatnya di Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau pada Selasa 1 September 2026. Di mana dengan dua dusun ini, Patih dan juga penonton, masing-masing itu mendapatkan pasokan 4.000 liter air bersih yang didistribusikan menggunakan satu unit mobil tangki, yaitu milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau yang kita kenal dengan sebutan DPKP yang ada di Kabupaten Sekadau. Penyaluran ini sendiri dilakukan secara bertahap, di mana personil Polsek Sekadau Hilir ini bersama juga dengan para petugas damkar membantu warga ya untuk mengisi air ke berbagai wadah yang telah disiapkan oleh masyarakat yang ada di pemukiman seperti jerigen, ember, baskom dan lain sebagainya. Di mana sejumlah warga ini memang membawa seperti yang saya sampaikan tadi, ember, jerigen, baskom untuk mendapatkan air yang diberikan bantuan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sekadau. Dan dalam hal ini juga hadir Kapolsek Sekadau Hilir itu Agustam, beliau mengatakan bahwa distribusi air ini dilakukan untuk membantu warga mengalami kesulitan yaitu dalam memperoleh air bersih. Nah, dengan adanya bantuan ini tentu bisa meringankan beban masyarakat ketergantungan air bersih dan berharap suasana ini akan segera berakhir, hujan segera turun dan juga api semuanya bisa padam di seluruh bumi Nusantara, terlebih di Kalimantan Barat seperti Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Patih, kembali ke Anda.
1: Terima kasih rekan Riko dan menanggapi harapan kita bersama pendengar ya, di mana ratusan warga juga ikuti sholat istisqo di Mapolres Sanggau untuk memohon hujan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Eko.
3: Iya betul Patih, bahwa ratusan warga ini mengikuti sholat istisqo di Mapolres Sanggau, di mana masyarakat meminta ya, memohon agar terjadinya turun hujan ya di wilayah Sanggau dan di wilayah Kalimantan Barat khusus, umumnya. Dalam menghadapi

0: kemarau ya yang cukup panjang tahun ini, di mana Wakapolres Kompol Radian Andi Pratomo menyampaikan bahwa kegiatan tersebut juga menjadi upaya memohon turunnya hujan di tengah dampak kekeringan dan kabut asap. Dan ia menyebut bahwa kemarau panjang yang terjadi saat ini turut berdampak pada kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah, di mana minimnya hujan yang membuat proses pemadaman karhutlah menjadi sangat sulit. Dan dikatakan untuk pelaksanaan sholat istisqa mendapat respon besar dari masyarakat Sanggau yang mengikuti sholat tersebut, sekitar 500 jemaah yang hadir. Dan ia juga mengungkapkan kehadiran masyarakat menunjukkan kepedulian terhadap kondisi kemarau yang sedang berlangsung. Salat istisqa diharapkan menjadi bagian dari ikhtiar masyarakat Sanggau ya menghadapi kekeringan dan dampak kabut asap. Fatih.
1: Terima kasih rekan Eko atas laporan Anda dari Mapolres Sanggau. Kemudian pendengar, informasi kami hadirkan dari RRI Pontianak, di mana kali ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak memberikan layanan pencetakan ulang KTP elektronik bagi warga yang mengalami kerusakan pada KTPL-nya. Untuk mengurus KTPL yang rusak, warga cukup membawa kartu keluarga atau KK serta KTP elektronik yang mengalami kerusakan. Kepala Disdukcapil Kota Pontianak Yuni Rosdiah mengatakan layanan pencetakan KTP elektronik tersebut dalam dua metode, yakni secara langsung atau offline dan secara daring atau online. Yuni menambahkan jika kondisi pelayanan sedang ramai, waktu tunggu dapat mencapai sekitar 30 hingga 40 menit. Sementara bagi warga yang pengurusannya diwakilkan, pendaftaran dilakukan secara online melalui website Dukcapil Kota Pontianak untuk mendapatkan nomor antrean. Dan pendengar, kami masih akan kembali lagi temani Anda untuk update informasi-informasi teraktual dari Kalimantan Barat. Untuk Anda yang ingin melaporkan situasi di sekitar Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI dalam program Kabar dari Kalbar untuk update informasi-informasi seputar Kalimantan Barat. Kali ini kita kembali ke Sambas, pendengar, di mana Polres Sambas dalami 3 kasus karhutla. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami El.
1: Dan informasi kedua ini juga masih menyoroti berkaitan dengan karhutla yang terjadi di Kabupaten Sambas. Satuan Reserse Kriminal Polres Sambas telah menerbitkan 3 laporan polisi terkait dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Ketiga laporan tersebut ini saat ini masih dalam proses penyelidikan dengan pemeriksaan sejumlah saksi termasuk pemilik lahan dan juga pihak yang diduga melakukan pembakaran. Kasat Reskrim Polres Sambas AKP Suwandi ini mengatakan kalau dari pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terhadap ketiga laporan tersebut. Dan penyidik ini juga merencanakan pemeriksaan saksi ahli sebelum dilakukan gelar perkara. Untuk 3 laporan itu masing-masing berasal dari Kecamatan Sajingan Besar, Sejangkung, dan juga Teluk Keramat, ya, ini di kecamatan saya begitu ya. Dan yang seluruhnya memang ini juga berkaitan dengan lahan milik perorangan. Hingga kini dari pihak kepolisian belum menemukan keterlibatan korporasi dalam perkara tersebut. Lebih lanjut, Suwandi ini juga menjelaskan untuk penanganan perkara ini akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku untuk kejadian yang berlangsung sebelum 22 Agustus 2026 atau sebelum penetapan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026, dan penanganannya ini juga dapat mengacu pada peraturan daerah atau peraturan gubernur. Sementara dalam perkara yang saat ini ditangani, kepolisian masih menggunakan Undang-Undang Lingkungan Hidup dengan ancaman hukuman penjara hingga 3 tahun. Selain penegakan hukum, Polres Sambas ini juga terus melakukan pencegahan dan penanganan karhutla melalui sosialisasi, edukasi, pemadaman, serta juga pengecekan langsung ataupun juga koroncek terhadap titik api. Sejumlah wilayah masih ditemukan titik api, di antaranya ini Kecamatan Teluk Keramat, kemudian juga Tebas. Sementara itu untuk kabut asap ini juga masih terlihat cukup pekat juga di Kota Sambas, Tebas, Sekarang, dan juga Teluk Keramat. Patih.
0: Terima kasih rekan El, laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar, kita kembali ke Sintang, di mana BPBD siapkan titik air, waterbombing diupayakan ke Sintang. Selengkapnya disampaikan rekan kami Riko.
2: Baik, sama halnya dengan Sambas, masih berkaitan dengan karhutla. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sintang ini tengah mengupayakan untuk pengerahan helikopter waterbombing, yaitu untuk bisa membantu menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Dalam hal ini, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang, yaitu Bapak Kusnidar, beliau mengatakan bahwa helikopter waterbombing dari BPBD Provinsi Kalimantan Barat ini sebelumnya dialokasikan yaitu untuk wilayah Ketapang dan Pontianak. Namun, pengerahan pesawat ke Sintang kali ini yaitu sedang diupayakan melalui koordinasi jajaran TNI. Dan menurut Kusnidar sendiri, upaya ini memang dilakukan menyusul perintah langsung dari Panglima TNI kepada Pangdam 12 Tanjung Pura agar pesawat ini bisa digeser ke Sintang untuk mengatasi permasalahan kebakaran yang terjadi di Kabupaten Sintang, dan ini disampaikan oleh Dandim 1205 Sintang. Dirinya menyatakan bahwa terkait dengan waterbombing nantinya, pihaknya sedang menyiapkan di mana titik untuk pengambilan air, karena untuk mengangkut air tentu harus luas dan harus dalam. Nah, dirinya sudah menyampaikan bahwa untuk pengambilan air nantinya helikopter ini dipusatkan yaitu di depan Korem, di tengah Sungai Kapuas, yaitu di hilir jembatan Sungai Kapuas, itu pasnya di depan Korem 121 Alam Benawan Nawai. Kenapa di tempat ini dipilih menurut Kusnidar? Karena inilah salah satu tempat yang dalam untuk bisa mengambil air leluasa dan memadam kebakaran yang terjadi di beberapa wilayah. Sementara untuk di titik Saka 3 itu tidak efektif. Kenapa? Pendangkalan sudah mulai terjadi dan pasir sudah mulai kelihatan. Nah, dengan adanya nanti helikopter ke sini, kebakaran yang terjadi luas seperti di Ketungau Hilir, kemudian di Tugu Jam, di Rawa Mambo, bahkan di titik-titik lainnya sangat parah di Sintang, segera teratasi. Dan kita juga berharap proses negosiasi ini bisa cepat karena mengatasi permasalahannya. Memang luar biasa kotornya udara di Sintang saat ini, memang urgent banget ini, Fatih dan juga pendengar. Kembali ke Anda.
0: Terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Kabupaten Sintang. Sementara itu pendengar, Pemkab Sanggau juga menyiapkan air bersih untuk warga terdampak kekeringan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami. Silakan Riko.
3: Ya, terima kasih Pati. Ini merupakan salah satu upaya ya dari pemerintah dalam menyiapkan, menyediakan air bersih untuk warga karena beberapa waktu terakhir hampir 1 bulan atau 2 bulan tidak terjadi guyuran hujan di Sanggau, sehingga pemerintah mengambil langkah untuk menyiapkan pemenuhan air bersih ya bagi masyarakat yang terdampak kekeringan. Di mana Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan pemerintah daerah berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Perumda Pancur Aji ya untuk mendukung distribusi air kepada masyarakat. Di mana ia menjelaskan untuk kebutuhan air bersih mulai meningkat seiring kondisi kemarau yang menyebabkan sejumlah sumber air mengalami kekeringan. Pemerintah daerah juga memetakan lokasi yang masih memiliki sumber air untuk mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat dan penanganan karhutla. Ia juga mengatakan pemerintah Kabupaten Sanggau juga menyiapkan rencana pengeboran air di 15 kecamatan yang akan ditempatkan di fasilitas umum. Setiap titik pengeboran nantinya diharapkan dilengkapi tandon dan tangki air sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat sekaligus mendukung kesiapsiagaan Satgas Karhutla. Selain melalui program pemerintah, ia mendorong perusahaan ya turut membantu penyediaan air bersih melalui pengeboran yang dibiayai dari dana CSR. Ia berharap upaya ini dapat memperluas sumber air dan mempercepat bantuan bagi masyarakat yang terdampak kekeringan. Fatih.
0: Terima kasih rekan Eko atas laporan Anda dari Kabupaten Sanggau. Pendengar, kali ini kita beralih ke informasi olahraga dari Kota Pontianak, di mana pebulu tangkis andalan Indonesia Anthony Sinisuka Ginting terhenti di babak 32 besar Polytron Pontianak Indonesia Master Cup 100. Master Super maksud kami. Di mana Ginting kalah atas pebulu tangkis Cina Taipei Cheng Jusheng dengan skor 16-21 dan 17-21. Ginting menyadari lawan bermain dengan cukup baik sementara dirinya cukup banyak melakukan kesalahan sendiri. Dan Ginting sebenarnya mencoba untuk membangun ritme dan strategi yang tepat namun kandas saat jalannya pertandingan. Sementara itu pendengar, di sektor lain sebelumnya juga tunggal putri Indonesia Ciara Marvella Handoyo sukses mengamankan tiket ke babak 16 besar. Kepastian ini diraih setelah ia mengalahkan rekan senegaranya sekaligus pebulu tangkis unggulan ke-6 Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan lewat 2 game langsung 21-13 dan 21-16. Dan informasi olahraga tersebut juga sekaligus menutup bersamaan kita di kabar dari Kalbar edisi hari ini, Kamis 3 September 2026. Terima kasih atas atensinya pendengar, dan terima kasih rekan-rekan kami dari Sintang, Sanggau dan Sambas, Bung Riko, L dan juga Bung Eko.
2: Terima kasih kembali, Pati. Selamat bertugas dan tetap semangat ya.
0: Tetap jaga kesehatan juga rekan-rekan semuanya. Baik, dan pendengar, Anda juga dapat menyimak kembali kabar dari Kalbar di channel YouTube kami Pro 1 RRI Pontianak. Setelah ini jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan bersama Warta Berita produksi RRI Pro 3 jaringan berita nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
5: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1.

Iya, terima kasih pendengar telah Anda ikuti kabar dari Kalbar ya, bersama RRI Sambas, Sintang dan Pontianak. Dan pendengar, kita saat ini di 8.53 waktu Indonesia Barat ya, pukul 6 maksud kami, 6.53 waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 7 kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti informasi Warta Berita Sentral.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
2: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, diantaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar 671,2 triliun rupiah atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SPN 10 tahun prosentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5%. Dalam satuan persentase, tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
3: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindak lanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun